Pendengar, berbaur dengan orang lain bukan tanpa risiko. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji orang yang mau berbaur dengan masyarakat dan mampu bersabar atas risiko dan kesulitan-kesulitannya, ketimbang orang yang tidak mau berbaur dan tidak mau bersabar. Tanpa sabar, bukan mustahil perbauran justru mendatangkan akibat negatif. Orang yang tidak sabar bukannya mampu memberi warna dan pengaruh pada orang lain. Bahkan dikhawatirkan justru ia akan terbawa dan terwarnai oleh lingkungannya. Dan kesabaran tak mungkin berdiri sendiri. Ada yang lain, ada yang dibutuhkan agar seseorang mampu bertahan dan bersabar menghadapi berbagai gejolak dan risiko dari berbaur. Yang pertama, memelihara niat ikhlas. Pondasi yang ikhlas, yang kokoh, tak akan mampu menggoyahkan pemiliknya ketika ia harus menghadapi situasi sulit akibat dari kebenaran yang ia lakukan. Hidup berbaur dengan tetap mempertahankan identitas dan prinsip pasti menghadapi banyak tantangan. Bukan saja tantangan yang sifatnya menekan atau menghalangi, tapi juga tantangan yang datang dari pintu rayuan dan godaan. Dan disinilah keikhlasannya diuji. Karenanya pendengar, keikhlasan menjadi faktor terpenting untuk bisa menjadi pribadi yang kuat, bertahan dengan prinsip dalam berbaur. Kemudian yang kedua pendengar, meningkatkan ilmu pengetahuan. Seorang muslim dimanapun mempunyai misi. Sebuah misi harus diiringi dengan wawasan muatan pesan yang dibawanya. Wawasan ilmu dalam hal ini mencakup ilmu syariat yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Kekurangan bekal ilmu dapat menyebabkan seseorang terlalu mempermudah atau bahkan mempersulit masalah. Seorang muslim haruslah mengetahui batas keluasaan dan keluasan Islam. Sampai di mana batas-batas yang bisa ditoleransi oleh syariat dan di mana batas-batas yang tidak dapat ditolerir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berilah kabar gembira dan jangan mencerai-beraikan. Permudahlah, jangan mempersulit. Yang ketiga pendengar, menjaga keteladanan dalam perilaku. Ini sangat penting karena umumnya masyarakat tidak terlalu tertarik pada uraian kata berupa nasihat atau bahkan wejangan. Mereka akan simpati justru pada sikap dan perilaku baik yang langsung mereka lihat. Para ulama dakwah kerap mengumandangkan prinsip perbaiki dirimu baru seru orang lain. Ini adalah tuntunan dalam syariat Islam. Yang keempat, jangan lupa untuk selalu menjaga dan meningkatkan kualitas hubungan dengan komunitas orang-orang soleh. Ini sangat penting agar jiwa kita tetap memperoleh suplai semangat dan penyegaran saat bertemu dengan mereka. Rutinitas ini bahkan harus semakin ditingkatkan saat kita menghadapi banyak permasalahan dalam hidup. Yang kelima pendengar, memahami pedoman dan tahapan dalam berdakwah. Kewajiban Islam itu bertingkat-tingkat, sebagaimana kemungkaran juga bertingkat-tingkat. Diperlukan star tertentu yang berbeda-beda dalam mengadakan pembenahan. Suatu pola yang berhasil diterapkan pada seseorang belum tentu bisa diterapkan pada orang lain. Selain pola pendekatan yang khas, seorang muslim seharusnya meyakini bahwa sebuah perubahan selalu memerlukan waktu, sehingga seorang muslim tidak akan mudah kecewa atau merasa gagal terhadap upaya perbaikan yang dilakukannya. Yang keenam, memahami seni bergaul dengan orang lain. Berbaur dan berinteraksi dengan manusia tidak mudah karena masing-masing mereka memerlukan pendekatan tersendiri sesuai dengan karakternya. Dan yang terakhir, perluas dan perbanyaklah pengalaman. Aspek inilah yang mempunyai pengaruh besar dalam membentuk pribadi yang bijaksana dalam berbaur dengan orang lain. Orang yang memiliki pergaulan luas dari sisi syariat ilmunya lebih bermanfaat dan dakwahnya akan lebih tepat diterima karena ia telah menempatkan diri sesuai kondisi. Pengalamanlah yang akan memunculkan potensi, menambah kearifan dan kesabaran. Wallahu a'lam bishawab.

Pendengar, dalam hidup ada kalanya syaitan mengganggu hati dengan adanya rasa ingin dipuji atau dihargai atas segala perbuatan yang kita lakukan. Sejatinya apa yang kita perbuat, yang kita katakan adalah atas kehendak Allah semata. Jadi, bagaimana kita bisa mengklaim bahwa semua perbuatan itu berasal dari kita? Kita harus yakin bahwa Allah penyebab dari segala sesuatu. Pendengar, bila rasa itu kita alami, hendaknya bersegera mengevaluasi diri akan arti keikhlasan. Makna dari keikhlasan harus dipahami dan diamalkan. Karena pasti rugi bila kita terjerat oleh rasa bahwa apa yang kita lakukan berasal dari kita dan karenanya layak mendapatkan balasan, yakni pujian ataupun penghargaan dari orang lain. Kita hanyalah jalan dari setiap tindakan yang dilakukan. Saat kita bersedekah kepada orang lain, hakikatnya bukan kita yang memberi orang tersebut, tetapi Allah yang berada di balik semua perbuatan, yang syariatnya melalui uluran tangan kita, sedekah bisa sampai kepada yang berhak. Begitu juga saat berbicara akan suatu ilmu, Allah yang membuka pemahaman kita. Amat keliru bila kita beranggapan bahwa pengajar atau guru yang menjadi sebab orang mengerti. Sebab harus dipahami, setiap perbuatan baik yang kita lakukan pada orang lain hanya jalan dari Allah. Allah pulalah yang memberi karunia pemahaman, hidayah, dan kemampuan atas ilmu tersebut. Jadi, jelaslah, kita bukanlah sumber dari setiap perbuatan. Akan tetapi, Allah lah yang menjadi sumbernya. Jadi, buanglah jauh-jauh rasa ingin dilihat, dipuji atau dihargai saat kita beramal. Saat kita melakukan amal perbuatan, segera lupakan. Janganlah ada keinginan mendapat balasan dari makhluk, bahkan menunggu ucapan terima kasih sekalipun. Kembalikan segala pujian kepada Allah yang berhak atas segala pujian. Karena bila kita tidak berhati-hati, akan mengotori keikhlasan hati kita. Dengan senantiasa menjaga hati agar selalu menyerahkan semuanya pada Allah, senantiasa sadar bahwa yang kita lakukan hanyalah mengharap ridha Allah. Insyaallah akan kita rasakan lezatnya iman sebagai buah dari keikhlasan yang kita tegakkan. Semoga Allah membimbing dan memampukan kita selalu. Amin ya rabbal alamin.

Dunia adalah tempat ujian, tak hanya berupa kekurangan dan kesempitan hidup, tapi juga kelapangan dan kesenangan. Tak selamanya kekurangan dan kesempitan menjadi penjara atau pertanda tak sayangnya Allah kepada manusia, karena ada hikmah dalam setiap takdir yang Allah gariskan. Seiring dengan berjalannya waktu akan dirasakan dan diketahui hikmahnya, jika disertai dengan sikap husnuzon dan bersyukur. Justru ujian implisit lebih sering menjerumuskan. Harta yang banyak, pasangan hidup, dan anak-anak yang diidamkan, tempat tinggal yang mapan, waktu yang luang, serta fisik yang menawan. Semua ini, jika tak disikapi bijak, justru akan menghancurkan dan menghinakan manusia di hadapan Allah. Acap kali sebagian dari manusia, ketika diberikan kelapangan justru tak bahagia, nikmat justru menjadi bencana, tak merasa ada ketenangan, bahkan tak jarang membuat manusia rela mengkhianati hukum Allah dan bertindak zalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan hal ini dalam sabdanya, "Hati-hatilah kalian dari pesona dunia dan hati-hatilah dari goda rayu wanita." Hadis riwayat Ad-Dailami. Dalam hadis yang lain dikatakan, "Zuhudlah pada dunia, Allah pasti akan mencintaimu, dan zuhudlah pada apa yang ada di tangan manusia, pasti manusia mencintaimu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketika seseorang dalam kondisi kekurangan, ia berangan-angan. Jika mendapat harta yang banyak, ia akan naik haji, sedekah, umrah, bayar utang, akikah, menunaikan hak orang tua, dan sebagainya. Namun ketika dianugerahi harta, ia justru merasa khawatir hartanya akan habis. Muncullah hitungan ruwet tatkala harta itu akan dibelanjakan. Muncullah sifat bakhil dan tamak yang kadang beda tipis dengan sikap bijak dalam belanjakan harta. Maka merasa harus dipatuhi, berhak atas orang lain tanpa memperhatikan perasaannya. Semua itu bisa berpotensi menjadi ujian, baik itu jabatan formal di kantor, masyarakat, bahkan pemimpin dalam keluarga. Jika tak hati-hati, begitulah mendengar ujian manusia. Yang terpenting adalah mengenalinya dan merespon dengan apa yang diperintahkan syarak. Ujian seharusnya membawa pada introspeksi diri dan sabar, bukan sebaliknya, merasa ditinggalkan Tuhannya sehingga terjerumus dirinya pada kemaksiatan. Na'udzubillah. Hasil manusia mengira bahwa mereka dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Dalam surah Al-Ankabut ayat kedua. Wallahu a'lam bishawab.

Allahi wa barakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, Zaid bin Haritsah adalah anak angkat sekaligus sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Bahkan, saking cintanya Rasulullah kepada Zaid, sampai-sampai Zaid dijuluki dengan Zaid al-Hub atau Zaid tercinta. Julukan ini diberikan kepada Zaid karena besarnya rasa cinta Rasulullah kepada Zaid bin Haritsah. Salah satu keistimewaan Zaid bin Haritsah adalah beliau merupakan orang kedua yang memeluk Islam. Zaid memeluk Islam setelah Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah. Bahkan sahabat seiman, saking istimewanya Zaid ini, beliau punya satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh sahabat Nabi yang lainnya. Apa itu kelebihannya? Zaid adalah satu-satunya sahabat Nabi yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Kalau kisah tentang sahabat, tentu banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi kalau namanya langsung yang tertulis, hanya ada Zaid bin Haritsah. Nama Zaid diabadikan di dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Ahzab ayat 37. Namun sebelum kita lanjut ke kisahnya, kami mohon untuk mendengarkan kisah ini sampai selesai, agar setiap kalimat yang kami sampaikan bisa dipahami dengan baik dan tidak terjadi kesalahpahaman. Oke? Yuk langsung aja kita masuk ke kisahnya. Zaid bin Haritsah lahir pada tahun 576 Masehi atau tepatnya 47 tahun sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Ayahnya bernama Haritsah bin Syarahil, seorang kepala suku Bani Kalb yang sangat dihormati dan disegani. Sedangkan ibunya bernama Sudda binti Tsa'labah, seorang wanita terhormat dari kalangan Bani Thai. Dari sini aja udah kelihatan banget kan? Kalau Zaid ini bukan keturunan orang sembarangan. Beliau lahir dari keluarga yang sangat terhormat dan memiliki status sosial yang tinggi. Kalau sekarang, Zaid ini bisa dibilang kayak anak yang lahir dari keluarga bangsawan. Beliau punya nama besar, dihargai banyak orang, dan disegani oleh kaumnya. Pokoknya kehidupan beliau ini sempurna banget lah. Hingga pada suatu hari, terjadilah sebuah peristiwa yang mengubah kehidupan Zaid bin Haritsah. Zaid yang awalnya hidup sebagai anak bangsawan dan serba berkecukupan, tiba-tiba saja berubah menjadi seorang hamba sahaya atau budak yang dapat diperjualbelikan. Loh, kok bisa? Jadi gini ceritanya. Ketika Zaid bin Haritsah baru berusia 8 tahun, beliau diajak oleh ibunya pergi ke tempat Bani Ma'an. Mereka pergi ke sana hanya berdua saja. Ayah Zaid waktu itu gak sempat nemenin mereka karena ada kesibukan yang gak bisa dia tinggalkan. Ketika Zaid dan ibunya sampai di pemukiman Bani Ma'an, tiba-tiba Bani Ma'an ini diserang oleh suku yang memukul.

suku Maan dan juga menculik anak-anak kecil yang bisa mereka temui. Salah seorang anak yang berhasil mereka culik adalah Zaid bin Harithah. Dari sinilah Zaid kecil mulai terpisah dari keluarganya dan dibawa pergi oleh suku penyerang sebagai tawanan. Sejak peristiwa penculikan itu, kehidupan Zaid pun langsung berubah total. Dari seorang anak yang merdeka, keturunan bangsawan, kini mulai diperjualbelikan sebagai seorang budak. Zaid pun mulai melayani majikan yang membelinya dari satu majikan ke majikan yang lainnya. Sampai akhirnya, majikan terakhir Zaid membawa beliau ke sebuah pasar yang dikenal dengan nama Pasar Ukaz. Di sana, Zaid mulai ditawarkan kepada orang-orang yang sedang mencari budak. Dari sekian banyak pengunjung, akhirnya ada seorang pemuda yang tertarik untuk membeli Zaid. Pemuda itu bernama Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini adalah sepupu dari Khadijah binti Khuwailid. Dan Khadijah binti Khuwailid ini adalah seorang wanita mulia yang nantinya menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Hakim membeli Zaid, dia pun langsung membawa Zaid pulang ke rumahnya. Sejak saat itu, Zaid pun mulai bekerja sebagai budak di rumah Hakim bin Hizam. Hingga pada suatu hari, Hakim bin Hizam ini pergi mengunjungi Khadijah binti Khuwailid. Waktu itu, Khadijah udah dikenal sebagai wanita yang sangat kaya raya di kota Mekah. Nah, setelah berkunjung ke rumah Khadijah, Hakim pun menyerahkan Zaid kepada Khadijah sebagai hadiah. Dengan senang hati, Khadijah pun menerima Zaid dan menjadikannya sebagai pelayan. Dari sinilah kehidupan baru Zaid bin Harithah dimulai. Setelah beberapa waktu Zaid tinggal di rumah Khadijah, Khadijah pun mulai merasa terkesan dengan Zaid bin Harithah. Khadijah memperhatikan kalau Zaid ini bukan budak biasa, dia terlihat begitu rajin, cerdas, dan juga sangat cekatan dalam menyelesaikan semua pekerjaannya. Karena merasa kagum sekaligus penasaran, Sayyidah Khadijah pun mulai membuka pembicaraan dengan Zaid dan mulai menanyakan tentang kehidupannya. "Wahai Zaid, siapa sebenarnya dirimu? Kenapa engkau bisa menjadi seorang budak?" Mendengar pertanyaan itu, Zaid pun langsung menceritakan apa yang sudah dia alami. Zaid bin Harithah mulai menceritakan bagaimana awalnya dia diculik ketika sedang bersama ibunya di wilayah Bani Ma'an. Lalu beliau juga menyampaikan bagaimana beliau diperjualbelikan dari satu majikan ke majikan yang lainnya. Zaid terus menyampaikan apa yang dialaminya kepada Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah yang mendengar cerita Zaid langsung merasa iba sekaligus terharu. Oleh karena itu, Sayyidah Khadijah pun selalu memperlakukan Zaid dengan sangat baik meskipun Zaid masih berstatus sebagai seorang budak. Beberapa waktu pun berlalu sampai akhirnya Sayyidah Khadijah yang sebelumnya adalah seorang janda, sekarang sudah melepaskan masa lajangnya dengan menikahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah resmi menjadi pasangan suami istri, Sayyidah Khadijah menghadiahkan seorang budak miliknya kepada Rasulullah. Budak yang dihadiahi Khadijah kepada Rasulullah, itulah Zaid bin Harithah. Maka sejak saat itu, Zaid pun mulai menjadi pelayan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di awal Zaid menjadi pelayan Rasulullah, dia sempat merasa sedih dan beberapa kali sempat menangis karena rindu kepada ayah dan ibunya. Tapi pada saat itu, Zaid sendiri nggak bisa berbuat apa-apa karena dia sendiri nggak tahu di mana keberadaan orang tuanya. Sampai akhirnya, ketika Zaid melihat bagaimana Rasulullah memperlakukannya, secara perlahan, kesedihan Zaid pun mulai sirna. Meskipun Zaid seorang budak milik Rasulullah, tapi Rasulullah nggak pernah sekalipun memperlakukan Zaid seperti budaknya. Beliau justru sangat menyayangi Zaid
Bahkan beliau menganggap Zaid seperti

0: anaknya sendiri. Padahal waktu itu Rasulullah belum diangkat menjadi seorang rasul. Tapi orang-orang yang ada di sekitarnya udah merasakan betapa mulianya akhlak beliau. Rasulullah selalu berlemah lembut dan penuh kasih sayang kepada siapapun, termasuk kepada Zaid bin Harithah. Nah, karena kebaikan Rasulullah inilah, Zaid pun mulai merasakan kehangatan keluarga yang udah lama tidak dia rasakan. Zaid yang awalnya sering menangis dan selalu ingin pulang ke rumahnya, lama-kelamaan mulai betah tinggal bersama Rasulullah. Dari hari ke hari, hubungan Zaid dengan Rasulullah semakin dekat. Dan berkat kedekatannya inilah, Zaid pun tumbuh menjadi seorang pemuda yang penuh kejujuran dan berakhlak mulia. Sementara itu, di tempat lain, ibunda Zaid terus-terusan menangis meratapi nasib putranya yang hilang. Karena selain kehilangan putranya, Suda juga tidak tahu apakah Zaid masih hidup atau sudah wafat. Begitu pula dengan sang ayah, Harithah. Ia tidak pernah lelah berusaha mencari anaknya, dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya. Setiap kali ada kafilah dagang yang dia temui, dia pasti bertanya tentang putranya. Apakah di antara kalian ada yang melihat anakku Zaid? Ciri-cirinya begini dan begini. Semua tanda-tanda fisik Zaid ia sebutkan dengan penuh harap. Namun sayangnya, saat itu nggak ada seorang pun yang tahu di mana keberadaan Zaid. Harithah hanya bisa berikhtiar dan terus melanjutkan pencariannya. Meskipun setiap orang yang dia tanya selalu menjawab dengan jawaban yang sama, kami tidak tahu. Tapi Harithah tidak pernah menyerah, dia terus mencari dan berharap suatu saat Zaid pasti bisa ditemukan. Dalam kesedihannya, Harithah terus melantunkan syair-syair untuk menghibur dirinya. Aku tangisi Zaid, aku tidak tahu apa yang sedang dia kerjakan. Masih hidupkah dia hingga aku bisa berharap atau ajal telah menjemputnya? Demi Allah, aku tidak tahu dan aku bertanya-tanya, apakah daratan yang telah membinasakannya atau pegunungan? Matahari mengingatkanku padanya saat terbit, matahari juga menunjukkan kenangan tentangnya saat dia tenggelam. Jika angin berhembus menggelora kenangan, alangkah panjang kesedihan dan ketakutan atasnya. Beberapa tahun pun berlalu, orang tua Zaid terus larut dalam kesedihan karena kehilangan putra tercintanya. Hingga pada suatu hari, datanglah kabar yang membuat wajah mereka kembali tersenyum. Zaid bin Harithah ternyata masih hidup dan dia dalam keadaan sehat walafiat. Kabar tentang keberadaan Zaid ini disampaikan oleh rombongan Bani Kalb yang baru saja pulang dari Mekah. Ternyata ketika rombongan Bani Kalb ini sedang menunaikan ibadah haji di Mekah, secara tidak sengaja mereka sempat berpapasan dengan Zaid bin Harithah. Maka salah seorang dari rombongan itu langsung memberanikan diri dan mulai bertanya, "Wahai pemuda, apakah engkau Zaid bin Harithah?" Mendengar pertanyaan itu, Zaid pun menjawab, "Ya, benar paman. Aku adalah Zaid, putra dari Harithah." Jawaban Zaid langsung membuat suasana berubah menjadi haru. Orang-orang Bani Kalb ini nyaris nggak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Zaid, anak dari kepala suku mereka yang selama ini mereka cari-cari, sekarang berada tepat di hadapan mereka. Maka orang-orang Bani Kalb ini mulai berbicara dengan Zaid dan bertanya tentang keadaannya. Disinilah Zaid mulai menceritakan tentang kehidupannya selama ini. Zaid menyampaikan bahwa sekarang dia tinggal bersama keluarga yang sangat baik. Saya diperlakukan dengan baik oleh mereka. Saya juga dalam keadaan sehat, ucap Zaid sambil tersenyum. Setelah berbicara panjang lebar dengan Zaid, rombongan Bani Kalb pun pulang ke daerah asalnya. Begitu sampai di sana, mereka langsung memberitahu Harithah ayah Zaid tentang kabar gembira tersebut. Wahai Harithah, kami sudah bertemu dengan anakmu. dia dalam keadaan sehat. Sekarang dia tinggal di Mekah bersama keluarga Muhammad. Haritsah yang mendengar informasi itu senang bukan main. Saat itu juga, Haritsah langsung mengajak saudara laki-lakinya untuk pergi ke Mekah dalam rangka menjemput Zaid. Maka berangkatlah mereka berdua menuju ke kota Mekah. Begitu sampai di kota Mekah, mereka langsung menanyakan rumah Nabi Muhammad kepada orang yang mereka temui di sana. "Wahai Fulan, di mana rumah Muhammad yang dijuluki Al-Amin? Bisakah engkau tunjukkan rumahnya kepada kami?" ucap Haritsah kepada orang tersebut. Mendengar pertanyaan itu, orang ini pun langsung menunjukkan rumah Nabi Muhammad kepada Haritsah dan saudaranya. Begitu berjumpa dengan Rasulullah, Haritsah langsung menyampaikan maksud kedatangannya. "Wahai Muhammad, kalian adalah penduduk Mekah yang rela melepas orang menderita dan memberi makan tawanan. Aku dan saudaraku datang ke sini untuk menjemput putraku Zaid. Berikan aku kesempatan untuk menebus anakku itu. Berapapun bayaran yang kau minta, aku bersedia menebusnya." Mendengar ucapan Haritsah, Rasulullah berkata, "Aku tidak bisa memutuskan secara sepihak untuk mengembalikan Zaid kepadamu. Marilah kita tanyakan langsung kepada Zaid, sehingga dia sendiri yang akan menentukan pilihannya. Kalaupun Zaid memilihmu, maka engkau tidak perlu membayar tebusan kepadaku." Haritsah dan saudaranya yang mendengar ucapan Rasulullah langsung merasa takjub sekaligus terharu. Mereka enggak pernah membayangkan bagaimana bisa toleransi yang begitu besar diberikan oleh seorang majikan untuk kebebasan budaknya. Dengan wajah yang berseri-seri, keduanya berkata, "Sungguh wahai Muhammad, engkau adalah laki-laki yang telah berlaku adil." Enggak lama kemudian, Rasulullah pun memanggil Zaid dan berkata, "Wahai Zaid, apakah engkau mengenali mereka?" Begitu melihat ayah dan pamannya, Zaid merasa sangat bahagia. Maka Zaid pun menjawab, "Tentu saja aku mengenal mereka. Mereka adalah ayah dan pamanku." Setelah Zaid menyapa ayah dan pamannya, Rasulullah pun langsung bertanya kepada Zaid, "Wahai Zaid, mereka datang ke sini untuk menjemputmu. Apakah engkau bersedia pulang bersama mereka, atau engkau tetap mau tinggal bersamaku?" Mendengar pertanyaan Rasulullah di hadapan mereka semua, Zaid berkata, "Wahai Muhammad, aku tidak akan memilih seorang pun untuk meninggalkanmu. Engkau adalah ayah dan pamanku. Wahai ayahku, aku tetap ingin tinggal di sini bersama Muhammad. Sesungguhnya dia telah memperlakukanku dengan begitu mulia." Mendengar jawaban Zaid, tidak terasa air mata mengalir di wajah Rasulullah. Dengan penuh haru, Rasulullah mengajak Zaid, Haritsah, dan saudaranya pergi ke halaman Ka'bah. Di dekat Ka'bah dan di hadapan banyak orang, Rasulullah berkata, "Wahai kaum Quraisy, saksikanlah, Zaid adalah putraku dan dia adalah ahli warisku." Di hari inilah Zaid bin Haritsah dibebaskan statusnya oleh Rasulullah dari seorang budak menjadi anak angkat. Dan mulai hari ini juga, orang-orang mulai memanggil Zaid bin Haritsah dengan nama Zaid bin Muhammad atau Zaid anak Muhammad. Haritsah dan saudaranya yang melihat peristiwa itu langsung terharu. Mereka enggak menyangka kalau Rasulullah bakal menjadikan Zaid sebagai anaknya. Dan di saat itu juga Haritsah ikhlas dan menerima keputusan anaknya untuk tinggal bersama Nabi Muhammad. Setelah itu, Haritsah dan saudaranya pun pulang ke kampung mereka dengan perasaan lega. Beberapa waktu pun berlalu, hingga pada suatu hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril di Gua Hira. Lalu malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama kepada Rasulullah sebagai tanda bahwa beliau sudah diangkat menjadi seorang rasul. Setelah turun dari Gua Hira, Rasulullah dengan tubuh gemetar luar biasa langsung menceritakan apa yang beliau alami kepada istrinya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah yang mendengar cerita Rasulullah terus meyakinkan Rasulullah bahwa beliau adalah utusan yang sudah dipilih oleh Allah. Untuk membuktikan keyakinan itu, Sayyidah Khadijah langsung memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad dan menjadi orang pertama yang memeluk Islam. Dan setelah Sayyidah Khadijah memeluk Islam, Zaid bin Harisah juga mengikrarkan kepercayaannya kepada Rasulullah. Zaid sama sekali tidak merasa ragu atas kenabian ayah angkatnya itu. Maka dengan demikian, Zaid pun menjadi orang kedua yang memeluk Islam. Bahkan dalam riwayat disampaikan, kalau dari kalangan budak, Zaid adalah orang pertama yang memeluk Islam. Setelah memeluk Islam, Zaid bin Haritsah selalu mendukung Rasulullah dalam menyebarkan dakwahnya. Salah satu kisah pengorbanan Zaid bin Haritsah saat menemani Rasulullah berdakwah adalah ketika Rasulullah memutuskan untuk berdakwah ke kota Thaif. Peristiwa ini terjadi pada bulan Syawal, tepatnya 10 tahun setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Di tahun ke-10 kenabian ini terjadi peristiwa yang sangat menyedihkan bagi Rasulullah. Sayyidah Khadijah, istri yang sangat beliau cintai, wafat di tahun ini. Kemudian disusul lagi oleh paman beliau Abu Thalib, juga wafat di tahun yang sama. Maka tahun ini pun dikenal dengan nama Amul Huzni atau tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Sayyidah Khadijah dan Abu Thalib wafat, orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah semakin merajalela. Mereka terus mendiskriminasi bahkan mempersekusi Rasulullah beserta kaum muslimin lainnya. Akibat dari perbuatan orang kafir Quraisy ini, Rasulullah pun mengalami kesulitan luar biasa dalam menyebarkan dakwah Islam di kota Mekah. Namun meskipun begitu, Rasulullah tidak menyerah. Hingga akhirnya beliau pun memutuskan untuk berdakwah ke kota Taif. Kota Taif ini letaknya sekitar 100 km dari kota Mekah. Jarak yang lumayan jauh kalau kita tempuh dengan kendaraan sekarang. Tapi Rasulullah waktu itu pergi ke kota Taif bersama Zaid bin Haritsah dengan berjalan kaki. Maka berangkatlah Rasulullah dan Zaid bin Haritsah menuju kota Taif. Rasulullah berharap semoga saja orang-orang Taif mau menerima dakwah beliau. Setelah melewati perjalanan yang panjang, akhirnya Zaid dan Rasulullah sampai di kota Taif. Begitu sampai, Rasulullah langsung mendatangi tokoh-tokoh kota Taif, lalu menyampaikan maksud kedatangan beliau. Tapi sayangnya, para pemuka kota Taif ini malah menolak ajakan Rasulullah. Mereka enggak hanya nolak dakwah Rasulullah, mereka bahkan mencaci maki Rasulullah dengan kata-kata kasar. Bahkan salah seorang dari mereka sempat berkata kepada Rasulullah, "Apakah Tuhanmu tidak menemukan orang yang lebih baik darimu untuk diutus?" Dan yang lebih parahnya lagi, sahabat seiman, para pemuka kota Taif ini juga menyuruh penduduknya untuk melemparkan batu dan beramai-ramai mengusir Rasulullah dari kampung mereka. Zaid yang melihat Rasulullah dilempar seperti itu, langsung menjadikan tubuhnya sebagai perisai untuk melindungi Rasulullah. Akibatnya, Zaid pun mengalami luka yang cukup parah di sekujur tubuhnya. Maka akhirnya, Rasulullah dan Zaid pun pulang ke Mekah dengan tangan kosong. Dan sejak kejadian di kota Taif, Zaid bin Harisah selalu mendampingi Rasulullah. Beliau selalu berada di sisi Rasulullah, baik dalam keadaan senang maupun susah. Begitu juga setelah hijrah ke Madinah, setiap kali ada peperangan bersama Rasulullah, Zaid selalu mengikutinya. Dimulai dari Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, hingga Perang Mu'tah, Zaid tidak pernah absen. Zaid tidak hanya mengikuti peperangan bersama Rasulullah, beliau juga selalu ditunjuk sebagai komandan perang oleh Rasulullah. Dalam hal ini, Sayyidah Aisyah berkata, Rasulullah tidak pernah mengirim Zaid ke medan perang, kecuali beliau menunjuknya sebagai komandan pasukan. Begitu juga di Perang Mu'tah. Saat persiapan Perang Mu'tah, Rasulullah menunjuk Zaid sebagai panglima utama untuk memimpin pasukan muslimin. Lalu setelah itu Rasulullah bersabda, kalian harus mentaati apa yang dikatakan Zaid bin Harithah. Jika Zaid gugur, maka posisinya akan diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan jika Ja'far gugur, maka posisinya akan diganti oleh Abdullah bin Rawaha. Maka berangkatlah pasukan muslimin yang berjumlah 3.000 pasukan di bawah kepemimpinan Zaid bin Harithah menuju Balqa di wilayah Syam. Ketika pasukan muslimin sampai di wilayah Mu'tah, barulah mereka mengetahui kalau jumlah pasukan musuh sangatlah besar. Kalian tahu berapa jumlah pasukan musuh waktu itu? Jumlahnya 200.000 pasukan. Berapa kali lipatnya itu? Kaum muslimin waktu itu sempat merasa gentar. Siapa yang gak gentar coba? Jumlah musuh sebanyak itu, kalau kita mungkin udah minta pulang duluan ya kan? Tapi dalam kebingungan itu, tiba-tiba Abdullah bin Rawahah berdiri lalu berkata, bukankah kalian semua ikut ke sini untuk berjihad? Lantas apa yang membuat kalian gentar? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjanjikan surga? Mendengar ucapan Abdullah bin Rawahah, dalam seketika, semua keraguan yang ada di hati kaum muslimin sirna. Zaid bin Harithah yang ditunjuk sebagai panglima utama langsung mengatur strategi dan memerintahkan kaum muslimin untuk menyerang pasukan musuh di waktu subuh. Begitu waktu subuh datang, pasukan muslimin langsung menyerang sesuai dengan instruksi panglima tertinggi Zaid bin Harithah. Maka pertempuran besar pun tidak terelakkan. Di hari pertama, strategi Zaid ini benar-benar berhasil. Banyak sekali pasukan musuh yang berguguran, sedangkan korban dari pasukan muslimin hanya sedikit. Maka Zaid pun terus menerapkan strategi yang sama di hari-hari berikutnya. Beliau memerintahkan kaum muslimin untuk menyerang musuh di waktu subuh dan berhenti ketika maghrib. Maka kemenangan demi kemenangan pun diraih oleh pasukan muslimin. Hingga ketika memasuki hari ke-6, panglima perang dari pihak musuh yang bernama Al-Harits mulai menyadari, kalau hal ini terus dibiarkan, bisa-bisa kita akan kalah. Maka Al-Harits pun langsung mengubah strategi perangnya, lalu dia memerintahkan pasukannya untuk menyerang kaum muslimin sebelum waktu subuh. Maka pasukan musuh pun mulai menyelinap ke wilayah pasukan muslimin. Mengetahui pasukan muslimin sedang beristirahat, mereka pun langsung memutuskan untuk menyerang. Serangan ini sempat membuat barisan pasukan muslimin kacau balau. Ketika pasukan musuh melihat Zaid bin Harithah yang sedang memegang bendera perang, mereka pun langsung menargetkan Zaid sebagai target utamanya. Tiba-tiba dari kejauhan, salah seorang dari pasukan musuh melemparkan tombak ke arah Zaid, dan tombak itu berhasil menusuk dada Zaid bin Harithah. Akhirnya sang panglima utama perang Mu'tah gugur di pertempuran tersebut. Zaid bin Harithah, putra angkat Rasulullah yang sangat beliau cintai, gugur sebagai syuhada. Ketika mengenang Zaid bin Harithah, Sayyidah Aisyah pernah berkata, andai saja Zaid masih hidup, Rasulullah pasti menunjuknya sebagai khalifah pengganti beliau. Wallahu alam bisawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau enggak dibuang ngebaki omah.
2: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
2: Eh, serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
5: Boh, kaya gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, iya ra?
4: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
6: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474 8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
7: Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, orang yang menghiasi zahirnya dengan kesungguhan, maka Allah memperbaiki sisi batinnya dengan kesaksian.

Dengar, amalan apapun yang Anda kerjakan adalah ibarat patung atau kerangka yang tidak ada nyawanya sama sekali. Amal hanyalah bentuk yang tidak bergerak dan tidak ada yang menggerakkan. Amal hanya bisa digerakkan jikalau ada ruhnya, yaitu ikhlas. Ketika kita mengerjakan suatu amalan, maka ada dua syarat yang perlu kita penuhi sehingga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas adalah tiang utama suatu amalan. Amalan apapun yang tidak didasari oleh keikhlasan, maka tidak akan diterima. Jangan sampai seorang hamba meniatkan atau menyandarkan amalan dan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ia membaca nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melakukannya. Namun niat yang tertanam sudah menyekutukannya, maka amalannya tetap batal dan tidak sah. Yang kedua pendengar, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara kedua yang perlu diperhatikan dalam suatu amalan adalah kesesuaian dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi seseorang menghabiskan seluruh waktunya untuk beramal dan beramal, namun jikalau tidak dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalannya sia-sia belaka. Ia hanya mendapatkan nol besar dan kelelahan semata. Dua elemen ini harus ada dalam suatu amalan agar diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tolonglah saudaramu, baik dia zalim atau dizalimi. Apabila dia zalim, cegahlah. Bila ia dizalimi, menangkanlah." Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, Maha Suci Allah yang menciptakan alam ini begitu sempurna. Malam dan siang silih berganti melayani hidup manusia. Terang dan gelap pun menjadi sebuah kebutuhan makhluknya di seluruh bumi. Tapi tidak semua yang gelap boleh dibiarkan apa adanya. Marilah kita anggap teguran itu sebagai hadiah robaniyah, saudaraku. Tidak ada dosa dan kesalahan yang tanpa balasan. Semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini atau di akhirat kelak. Coba mari kita bayangkan, saudaraku, jika dosa dan kesalahan bergulir tanpa terasa, tanpa ada teguran, tanpa ada peringatan. Menggunungnya dosa dan kesalahan bahkan bisa menyumbat semua cahaya kesadaran. Orang-orang seperti ini bukan hanya tidak menemukan pintu kesadaran, justru ia merasa kalau dirinya tergolong yang dapat petunjuk. Maha benar Allah dalam firman-Nya, sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan itu pelindung selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Quran Surat Al-A'raf ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu sayang pada hamba-hambanya. Berbeda dengan orang kafir yang terus mendapat uluran peluang sehingga terus bermaksiat. Orang mukmin tidak begitu. Sedikit bengkok, selalu ada teguran. Ada teguran langsung berupa musibah. Ada teguran tidak langsung yang disuarakan melalui mulut manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan mencirikan mereka yang saling menegur sebagai generasi yang selamat dari bencana kerugian dunia dan akhirat. Maha Agung Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1 hingga 3. Pendengar, mari kita anggap teguran itu sebagai ungkapan sayang. Kadang sulit menerjemahkan sebuah ungkapan dengan timbangan yang jernih dan lurus, termasuk dalam soal teguran. Sederhananya, orang yang menegur diterjemahkan sebagai lawan yang menyusahkan, bahkan menjatuhkan. Dalam timbangan akhlak, nilai sebuah teguran jauh dari terjemahan itu, bahkan bertolak belakang. Teguran bukan untuk menyusahkan, melainkan memudahkan. Teguran bukan ungkapan marah, apalagi permusuhan, melainkan justru ungkapan sayang dan persaudaraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tiga perbuatan yang termasuk sangat baik, yaitu berzikir kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi, saling menyadarkan satu sama lain, dan menyantuni saudara-saudaranya yang memerlukan. Hadis riwayat Ad-Dailami. Teguran adalah ungkapan sayang yang sejati seorang saudara terhadap saudaranya yang terjebak dalam kesalahan. Cinta karena Allah dan benci pun karena Allah. Kalau bukan karena cinta, mungkin ia tak akan pernah menegur, karena upaya itu begitu berat. Pendengar, mari kita anggap teguran sebagai guru lapangan. Teguran tidak selalu berhubungan dengan dosa, tidak selalu berhubungan dengan sesuatu yang prinsip. Ada teguran yang memang sangat diperlukan ketika sebuah wilayah teoritis dibumikan dalam wilayah aplikatif. Dalam hal berumah tangga misalnya, ketika belum memasuki pernikahan, seseorang merasa sudah paham betul dengan yang namanya berumah tangga. Itu ia dapat dari buku, ceramah, dan sebagainya. Tapi ketika berumah tangga menjadi sebuah kenyataan, semua menjadi berbeda. Realita kadang tidak selalu mengikuti idealita. Terjadi kegamangan di situ. Ada konflik suami istri. Sesuatu yang dalam teori begitu indah, ternyata begitu gersang dalam kenyataan di lapangan. Tentu yang salah bukan idealitanya, tapi cara bagaimana menggapai idealita itu yang belum pas. Disinilah seseorang membutuhkan teguran, dan teguran saat itu menjadi guru di lapangan realita. Saudaraku, mari kita anggap teguran itu sebagai cermin memperindah diri. Ego manusia selalu mengatakan kalau ia serba sempurna, tidak ada cacat, tidak ada noda, dan semua bagus.
Kalau ada orang yang menilai lain, pasti si penilai yang beranggap salah. Begitupun yang mungkin terjadi dalam diri seorang mukmin. Dengan penuh percaya diri ia yakini kalau semua langkahnya sempurna, tidak ada yang salah. Yang salah adalah jika ada yang menganggapnya salah. Dalam sudut pandang Islam, manusia adalah tempat salah dan lupa. Jadi akan ada saja kemungkinan kalau seorang mukmin pun bisa khilaf. Kalau seorang ulama pun bisa salah. Kalau seorang pemimpin pun bisa kepleset. Saat itu ia butuh teguran sebagai cermin yang bisa menyadarkan. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. Apabila melihat aib padanya, dia segera memperbaikinya.

dalam pencarian pasangan. Ini sumbernya dari sini dulu. Sumbernya dari sini. Ya, ini saya lihat masih ada yang barangkali belum menikah, ya, dan juga di antara yang pemirsa yang melihat kita tidak bergabung dengan kita, barangkali ada yang belum berumah tangga. Intinya ada nasihat dari Quran dan tafsir dari Nabi yang akan sangat menentukan kehidupan berumah tangga. Ya. Kata Al-Quran, kalau kita mulai mencari pasangan dalam berta'aruf, perhatikan kalimat Qurannya, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, kami jadikan laki-laki perempuan dari manapun asal untuk saling mengenal. Kalau sudah kenalan, ada keseriusan, ya, maka yang paling dilihat pertama kali, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, bukan yang didahulukan, bukan perkara-perkara dunia. Ya, maaf, apakah kayanya, kedudukannya, ya, gelarnya, atau bahkan ketampanan dan sebagainya, ukuran terbaik, ini nasihat Quran, adalah bagaimana ukuran ketakwaannya, ya, keberagamaannya, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling standar. Ya, yang lainnya akan mengikuti.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka, mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Quran Surat Al-Munafikun ayat 4.
1: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene.
1: Serah ke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kui?
1: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
4: Wah, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo aku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil.
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Wujudkan mimpi menjadi hafidzoh berakhlak mulia di Mahat Ali Tahfidzul Quran Ahlul Quran Putri Sragen. Kami membuka pendaftaran mahasantri baru tahun ajaran 2026-2027 dengan program beasiswa untuk 10 santri terpilih. Nikmati kenyamanan belajar di asrama dengan kurikulum unggulan mulai dari tahfidz 30 juz, bahasa Arab hingga di Rosah Islamiyah. Salurkan bakatmu melalui ekstrakurikuler memanah, berkuda, dan renang. Pendaftaran dibuka mulai 1 Maret hingga 22 Mei 2026, khusus bagi muslimah maksimal usia 23 tahun. Segera daftarkan diri Anda melalui tautan bit.ly/daftar-hufadz-baru atau hubungi nomor 0888-0259-9938. Mari melangkah bersama Al-Quran di Mahat Ali Ahlul Quran Putri Masaran Sragen.
6: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
7: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Berjumpa lagi Mas Hidayat dalam membahas sesuatu tentang keluarga.
9: Iya.
8: Tapi kayaknya ini ayatnya ini berkaitan gak sih dengan keluarga ini?
9: Yang kemarin kalau kita nyambung dengan ayat
8: Ustaz Hafiz ya.
9: Ustaz Hafiz nyambung dengan yang kita bahas kemarin terkait dengan bagaimana seorang suami menafkahkan kepada istri anfaqo di situ. Oh
8: iya. Wa min wa bima anfaqu min amwalihim. Yaitu adalah bagaimana bapak-bapak ini memberikan nafkah kepada seluruh keluarganya.
9: Dan,
8: nah, nafkah ini seringkali jarang diperhatikan.
9: Iya.
8: Dan di Indonesia ini sudah biasa.
9: Apalagi ayat, akhir-akhir ini yang viral ya. Itu kan bicara harta juga. Yang
8: 271 triliun.
9: Ya,
8: itu bukan riba kayaknya. Itu
9: bukan
8: bangke,
9: riba.
8: Itu
9: ya.
8: Oke, ini berarti bangke ayat
9: seorang-orangnya
8: tentang riba ya berarti ya. Oke. Ini jadi gimana nih hubungannya antara riba dan keluarga? Karena kan yang kita tahu kan sebenarnya kemarin udah kita bahas ya, bapak itu kan adalah yang semuanya ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Berarti kalau mungkin begini ya, kalau seandainya dia tuh sebagai pemimpin, maka dia tuh sebenarnya menentukan kemana arah yang di belakang. Kalau dia miring dikit aja itu nanti miringnya jauh nanti kalau yang ke belakang-ke belakangnya.
9: Betul.
8: Apalagi kalau seandainya dia miringnya banyak seperti riba ini. Maka jarang sekali di dalam keluarga orang mempertimbangkan bahwa riba ini sangat berpengaruh dalam keluarga. Bahkan anak-anaknya dan segala macam. Nah, gimana nih Mas?
9: Iya. Nyambung dengan yang kemarin karena seorang suami harus menafkahi. Kemarin juga Ustaz Davis menjelaskan tentang ada salah satu harta yang akhirnya ada cara solusi untuk membuangnya.
8: Kenapa
9: harus dibuang? Karena
8: karena bukan milik kita.
9: Bukan milik kita.
8: Dan
9: ini ada kaitannya. Betul, ada kaitannya dengan riba juga. Dan ini hari ini kita kemana-mana memang berurusan berbetulan dengan riba ini. Maka perlu kita bahas dengan tuntas kali ini. Mungkin agak panjang dikit, nggak apa-apa.
8: Nggak apa-apa. Ini aja ayatnya udah panjang sekali.
9: Iya, panjang sekali ya. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Wa man ja'ahu mau'idhatun mir rabbih. Fantaha. Falahu ma salafa fa amruhu ilallah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun.
8: Jelas sekali ya itu yang di
9: itu yang paling ngeri merinding kalau
8: yang paling akhir ya.
9: Iya, kalau kita baca ini dan ingat wajah anak kita, wajah istri kita kan ngeri sekali. Nah, maka ini perlu kita bedah karena agak unik ini. Kalau kita lihat kalimat per kalimatnya, coba kita potong-potong dulu. Pertama dari kalimat awal alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba itu tidak bisa berdiri dengan tegak. Seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran kena penyakit gila. Ini kan agak kontradiktif dengan realitas kan.
8: Ya, yang orang bilang kalau mau kaya lu harus terima riba.
9: Itu riba. Dan kalau kita lihat faktanya, orang-orang sekarang yang masih makan riba, dia masih bisa berdiri dengan tegak kan. Dia masih gagah. Dia mobilnya lebih mewah dari kita ya, rumahnya lebih mewah dari kita. Mana benarnya ayat ini kan enggak nyambung dengan realitas sekarang.
8: Iya, betul.
9: Nah, justru
8: mereka secara mental kelihatan lebih top, mereka secara fisik jelas kelihatan lebih top.
9: Iya, enggak ada yang kemudian enggak bisa berdiri dengan tegak kan.
8: Iya, gampangnya gini aja lah. Kenapa orang tua pengen anaknya itu kerja di bank? Karena kerja di bank itu pasti penghasilannya, gajinya lebih banyak daripada gaji kalau yang kerjanya biasa-biasa aja.
9: Iya, iya. Dan menariknya Al-Quran itu ketika membahas satu hal itu dalam banget. Sampai kemudian kalau kita hanya baca sekilas saja, terkadang ya belum nyampe pada makna terdalamnya. Jadi kalau di sini disampaikan bahwa orang yang makan riba itu tidak bisa berdiri dengan tegak, ini perlu kita gali.
8: Oke.
9: Ya kayak apa ya? Coba kita lihat. Ternyata ini ada kaitannya dengan hadis. Ini peristiwa ketika Rasul Isra Mi'raj.
8: Oke.
9: Dan ternyata di ujung kalimatnya nanti pembicaraan Rasul dengan dengan Nabi itu plek sama dengan kalimat yang ada di ayat itu.
8: Oke.
9: Nah, pada waktu aku dimi'rajkan ke langit, aku memandang ke langit dunia. Ternyata di sana terdapat banyak orang yang memiliki perut-perut segede rumah. Dan telah doyong perut-perut mereka. Mereka dilemparkan dan disusun secara bertumpuk di atas jalur yang dilewati oleh para pengikut Fir'aun. Wah, ngeri sekali ya. Mereka diberdirikan di tepi api neraka setiap pagi dan sore hari. Mereka berkata, Ya Rob, wahai Tuhan kami, jangan kiamat. Jangan kiamat. Mereka teriak-teriak, jangan kiamat. Lalu Rasul bertanya kepada Jibril, Hai Jibril, siapa mereka? Kemudian Jibril mengatakan, mereka adalah para pemakan riba dari kalangan umatmu yang tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran kena penyakit gila.
8: Ya, sama berarti ya.
9: Sama persis dengan ayat tadi. Padahal kejadian ini dengan ayatnya kan waktunya ya, waktunya berbeda. Maka ini sebenarnya menjadi petunjuk bahwa yang dimaksud oleh Allah di ayat tadi tidak bisa berdiri dengan tegak itu bukan kemudian ketika dia di dunia habis makan riba kemudian langsung nggak bisa berdiri dengan tegak. Tapi ternyata kalau kita simpulkan dari hadis ini maka berarti di situ sudah tidak lagi di dunia kan. Kenapa? Karena diberdirikan di tepi
8: neraka.
9: Neraka nggak bisa kemudian di dunia kita bisa ketemu dengan neraka. Tapi juga ada kalimat ya Ya Rob jangan kiamat, Ya Rob jangan kiamat. Berarti sebelum
8: kiamat.
9: Kiamat. Berarti sebelum hari akhir pun mereka sudah disiksa dengan sangat keji, ya, sangat ngeri sekali, ditumpuk di jalan yang dilalui Fir'aun pagi dan sore hari itu di tepi neraka mereka kepanasan dan mereka ketakutan banget. Ini seolah-olah disuruh ngintip, ngintip. Nanti kamu mau di mana sih tempatnya?
8: Betul.
9: Wah ini kan takutnya luar biasa.
8: Betul.
9: Dan kondisi mereka perutnya segede rumah. Inilah kondisi orang-orang yang makan riba. Dan biasa. Kalau
8: dan
9: kita
8: ditumpuk-tumpuk ya.
9: Ditumpuk-tumpuk dan kalau kita lihat di kalimat yang lain dalam masih dalam peristiwa Isra Mi'raj itu dijelaskan lebih detail. Mungkin penasarannya segede rumah itu isinya apa? Oh ternyata dijelaskan lagi masih di peristiwa Isra Mi'raj pada waktu aku diisrakan tatkala kami telah sampai ke langit ketujuh. Aku kemudian melihat ke arah atasku. Ternyata aku menyaksikan kilat petir badai. Lalu aku mendatangi sekelompok orang yang memiliki perut sebesar rumah. Di dalamnya banyak terdapat ular berbisa yang dapat terlihat dengan jelas dari luar perut-perut mereka. Kemudian tanya lagi Jibril, siapa mereka Jibril? Mereka Jibril menjawab, mereka adalah para pemakan riba.
8: Ternyata ular spesial tuh anakonda kayaknya.
9: Mungkin anakonda ya. Udah anakonda berbisa lagi. Gak ada kan anakonda berbisa.
8: Betul.
9: Jadi sudah ngeri sekali ya. Perutnya segede rumah. Isi mereka ular. Itu dipanggang di tepi api neraka. Dan ini belum sampai kepada sisaan yang sesungguhnya di akhirat kelak. Nah inilah dampak buat orang-orang yang makan riba. Makanya kalau kita ingat ayat ini kemudian kita baca kalimat di depan tadi, orang-orang yang makan riba itu tidak bisa berdiri dengan tegak. Banyak orang yang membaca ayat ini bukan dengan kacamata keimanan, itu mereka akan berargumentasi realitasnya masih sehat kok, masih bisa berdiri dengan tegak tuh. Justru ayat ini sebenarnya tanda sayangnya Allah kepada manusia.
8: Ya, supaya enggak gitu.
9: Supaya enggak dapat begini nanti dari Allah. Karena dampaknya itu bukan lagi jangka pendek. Jangka panjang banget nanti setelah orang itu meninggal dunia. Dan itu sama sekali enggak bisa diindra oleh manusia. Maka agar manusia ini selamat dari kengerian seperti ini, Allah kasih peringatan dulu sebelumnya. Jadi sebenarnya tentang larangan riba itu justru bukti Allah itu sayang banget kepada kita. Kita itu di warning sebelumnya. Jangan sampai kemudian kita kena itu.
8: Karena dan aku juga melihat ini sebenarnya kalau dari segi apa ya, dari segi dunianya sebenarnya mungkin ada juga efeknya. Cuman mungkin nggak semuanya merasa. Karena kenapa? Karena gini, kalau dari segi makroekonomi aja, yang namanya riba tuh pasti menghasilkan inflasi dan akan menghasilkan namanya depresi ekonomi setiap waktu. Artinya dia kalau kita lihat grafiknya tuh kayak orang mabuk. Jadi nggak stabil ekonominya itu, pasti ada crunch-nya, pasti ada depresinya. Dan juga kalau dari segi individu ya, ini berkaitan dengan dosa secara umum sih. Kenapa dikatakan bahwasanya orang makan riba itu, karena riba termasuk dosa besar itu, kenapa orang makan riba itu seperti jalannya orang yang lagi mabuk, seperti jalannya orang lagi kemasukan setan, karena nggak bisa berdiri lurus. Karena di dalam bela diri itu pernah disampaikan sama Sensei Hakim yang ngajarin Aikido itu, dia bilang badan itu fitrah. Jadi badannya orang yang berbohong itu pasti gak stabil dibandingkan dengan

0: kalau kita analisis ya, dampak riba itu luar biasa. Tapi lagi-lagi dampak secara makro pun itu tidak langsung.
1: Ya, betul.
0: Butuh waktu.
1: Tidak langsung,
0: betul. Mungkin hitungannya akan puluhan tahun.
1: Tahun.
0: Kan? Nah, dan kalau kita lihat bagaimana peredaran uang di dalam sebuah sistem ekonomi, itu kan kayak darah dalam badan kita kan.
1: Ya, kalau mampet nggak serta-merta langsung.
0: Nah, kalau mampet atau terkumpul di satu tempat itu cukup berbahaya.
1: Ya.
0: Nah, kalau uang itu ngumpul di sektor riba, karena riba itu membuat uang ngumpulnya di sektor non-real. Ya, ketika itu ngumpul semuanya di sana, itu seperti halnya orang, itu darahnya itu ngumpul semua ke kepala.
1: Gitu. Stroke.
0: Wah, itu luar biasa dampaknya.
1: Kalau ngumpulnya ke daerah pantat, ambeien. Kalau ngumpulnya ke jantung, koroner. Jadi pokoknya darah itu kalau ngumpul kemana aja dan mampet itu pasti masalah.
0: Nah, itu secara logis juga ketika dibahas tentang makroekonomi, kondisi ekonomi itu akan terguncang, akan problem, bahkan mungkin akan ada ledakan problem ketika riba ini kemudian diterapkan.
1: Walaupun nggak langsung ya.
0: Walaupun nggak langsung, nanti ada inflasi dan sebagainya gara-gara ini. Kalau kemarin dengar korupsi yang senilai itu, mungkin dulu ketika kita kecil lihat angka segitu, uang jumlahnya segitu itu sudah wow banget dan nggak terbayang seberapa banyak.
1: Karena kalau dihitungnya kan gitu, kalau sehari itu kita bisa nabung 1 miliar, kalau sehari bisa nabung 1 miliar itu perlu 340 tahun katanya. 340 tahun untuk nabung setiap hari 1 miliar. Ya?
0: Betul. Dan itu sekarang amazing. Angka-angka uang itu antara angka uang dengan sektor realnya dalam transaksi jauh. Produksi, kemudian transaksi jasa dan sebagainya itu jauh banget. Ya, itulah yang kemudian membuat ekonomi itu tidak seimbang. Dan awalnya itu berasal dari riba ini.
1: Betul.
0: Dan ketika nanti ekonomi itu sudah meledak problemnya, dampaknya kemana? Ke manusia-manusianya juga. Mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ya. Akhirnya imbasnya kemana? Banyak kriminalitas, banyak pencurian berawal dari problem riba. Ekonomi, dari riba itu. Dan ini munculnya juga jangka panjang.
1: Ya.
0: Lagi-lagi ini jangka panjang. Walaupun ada yang lebih panjang lagi. Tadi ketika di akhirat. Ya. Maka karena riba itu dampaknya itu jangka panjang dan jangka panjang banget nanti di akhirat. Maka Allah itu butuh memberitahu manusia.
1: Ya.
0: Nah inilah sayangnya Allah kepada manusia. Dan kalau kita lihat hal-hal lain yang dampaknya itu bisa langsung dirasakan oleh manusia. Allah kan nggak ngasih peringatan kan, kayak misalnya listrik nyetrum. Nah, nggak mungkin Allah kasih peringatan di Quran jangan pegang listrik.
1: Ya, nanti atau kamu api panas.
0: Iya, karena memang ketika kita pegang listrik kita langsung. Akan langsung bisa merasakan.
1: Ya bodoh aja kalau misalnya ada orang bilang kenapa lu megang listrik karena nggak ada peringatan di dalam Al-Quran, ya bodoh aja.
0: Dan kalau kita balik dari sisi Allah, ya Allah itu lebih pintar daripada kita. Allah itu sangat tahu kita nggak usah dikasih peringatan tidak akan pernah megang listrik, maka nggak perlu ada ayatnya. Nah maka yang dikasih peringatan sama Allah biasanya larangan itu adalah ketika ada aktivitas yang itu dampaknya itu
1: long term,
0: jangka panjang. Dan nanti yang muncul adalah kerusakan akan menimpa kepada manusia, maka Allah kasih warning di awal agar manusia nggak terjebak masuk ke sana.
1: Dan warningnya sangat kuat lagi.
0: Warningnya kuat banget. Nanti kalau kita bahas sampai akhir. Bahkan kemudian kalau kita tengok beberapa hadis yang bicara tentang riba, walaupun beberapa hadis ini diperdebatkan terkait dengan ini hadisnya dhaif misalnya. Nah tapi nanti kita bisa bahasnya. Sabda Rasul. Satu dirham yang didapatkan seseorang melalui riba lebih besar tingkat dosanya di sisi Allah daripada 36 kali berbuat zina yang dilakukan oleh seseorang. Sedangkan riba yang paling parah adalah yang berasal dari harta seorang muslim. Nah, memang ada sebagian yang mengatakan ini hadis dhaif. Nah, kalau hadisnya dhaif itu memang tidak bisa menjadi dalil untuk menyimpulkan hukum syariat. Ini hukumnya apa? Itu enggak bisa. Tapi untuk nasihat kebaikan itu masih bisa kita
1: afdoliyah.
0: Pakai afdoliyah saja. Ya, seruan untuk kebaikan. Ini kan seruan untuk meninggalkan riba. Yang status hukumnya udah jelas dibahas di dalam ayat gitu.
1: Ya.
0: Jadi memakai hadis ini sekedar untuk motivasi agar kita menjauhi riba. Atau mungkin kalau kita tengok ancaman lainnya lewat Rasul, siapa yang memakan satu dirham dari hasil riba, dirinya sama dengan 33 kali berbuat zina. Dan siapa yang dagingnya tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya. 33 kali.
1: Tadi 36, 33.
0: ya kadang-kadang ulama itu pernah menjelaskan.

0: yang kadang-kadang dicurigai ini hadis yang dhaif ketika angka-angkanya itu sangat fantastis. Mm-hmm. Akhirnya kemudian diteliti secara sanadnya seperti apa. Tapi lagi-lagi ini kan bicara tentang riba yang hukumnya udah jelas di dalam dalam Al-Qur'an. Hanya ngasih motivasi saja bahwa dosa riba itu gede loh. Gitu.
1: Bahkan ada yang berzina dengan ibu kandung kan?
0: Iya. Iya, kalau kita tengok lagi ini berzina dengan ibu kandung. Di dalam riba itu ada 99 itu dosa. Jadi dari riba itu ada banyak nanti dosa-dosa yang bisa muncul. Diikutkan. Yang paling ringan dari diri adalah seperti seorang anak laki-laki yang menzinai ibu kandung sendiri.
1: Sesuatu yang tidak mungkin kita pikirkan dalam pikiran terliar kita.
0: Iya.
1: Sesuatu yang sangat menjijikkan bagi semua orang. Tapi ternyata ini adalah yang paling rendah ketika makan riba.
0: Mendengar zina saja itu sudah ngeri. Atau misalnya kita dengar tetangga kita ada yang zina. Oh itu sudah merinding. Marah, kan. Apalagi ini sampai terlintas pikiran berzina dengan ibu kandung sendiri.
1: Betul.
0: Itu kan ngeri sekali.
1: Iya benar.
0: Dan inilah dosa-dosa yang bisa muncul gara-gara riba, kata Rasul begitu. Tadi kan sebelumnya disampaikan juga oleh Rasulullah, ya, daging yang tumbuh dari riba itu neraka lebih pantas darinya. Ya. Ini kalau kita kaitkan dengan keluarga kemarin, bayangin ketika kita menafkahi keluarga dengan harta yang kita dapat dari riba itu.
1: Anak-anak, istri.
0: Iya, itu ngeri sekali. Nah, kenapa pertanyaannya? Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa banyak orang kemudian praktik riba? Ternyata ini juga disinggung dalam Quran dan dalam realitasnya mereka kemudian punya argumentasi yang sama dengan yang disebut dalam Quran.
1: Dzalika
0: bi'annahum qalu innamal bai'u mislu riba.
1: Kan sama aja.
0: Iya, sama aja.
1: Ini apa bedanya antara kamu jualan, lu juga dapat untung, ini juga dapat untung. Bedanya ini adalah aku enggak punya produk gitu kan. Sama aja. Jadi artinya ini uangku jadi kayak produkku gitu maksudnya.
0: Iya, betul. Nah, itu maka mereka menganggap bahwa sama kok jual beli dengan riba. Ini yang membuat mereka masih melakukan praktek jual beli. Maka kita lihat praktek ya riba. Sebenarnya faktanya riba beda enggak dengan jual beli. Karena yang banyak dipraktekkan di sekitar kita adalah riba nasi'ah, riba karena tenggang waktu. Maka kita bahas tentang riba nasi'ah. Apa itu riba? Kalau dari makna bahasa kan riba itu ziyadah atau tambahan.
1: Tumbuh.
0: Secara syar'i maka riba itu adalah keuntungan atau tambahan yang diambil terhadap suatu pinjaman sebagai imbalan karena masa menunggu. Nah ini yang kita sebut tadi. Ini salah satu jenis riba, yaitu riba nasiah. Walaupun nanti ada riba karena tukar menukar, dan itu terbataskan pada barang-barang tertentu yang disebut di dalam dalil, tidak ke semuanya barang. Tapi kalau riba nasiah itu ya berlaku kepada semua harta. Ketika harta misalnya kita pinjam kemudian kembalinya itu ada lebihan, berarti itu masuk dalam kategori riba. Ini bisa kita tengok penjelasan dari Rasul ketika Rasul menyampaikan di hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, kullu qardin jara naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat itu adalah riba. Jika seseorang meminjam uang kepada orang lain, janganlah ia menerima hadiah darinya. Jadi kita menerima hadiah pun enggak boleh kalau kita sedang pinjam meminjam dengan dia.
1: Kecuali kalau sudah selesai.
0: Nah, kecuali sudah selesai atau sudah biasa. Nanti disebut di dalam hadis yang lainnya. Manfaat yang ditarik dari peminjam adalah salah satu cabang riba. Gak boleh sedikit pun kita tuh ngambil manfaat dari orang yang sedang kita pinjami atau dia sedang pinjam kepada kita. Sehati-hati itu Rasul menghindari riba. Sampai disampaikan Rasul setiap manfaat yang datang dari pinjam-meminjam itu semuanya riba. Ini hampir semacam dengan tadi ya. Jika seseorang dari kamu memberi pinjaman dan pinjaman si peminjam tadi itu menawarkan kepada kamu makanan, janganlah kamu terima. Dan jika meminjamkan pasti peminjam nanti menawarkan tunggangan dibonceng itu enggak boleh nerima.
1: Karena ini manfaat.
0: Rasul itu menyampaikan kecuali apabila sudah biasa ini yang tadi. Kalau kita misalnya
1: sebelum minjem pun dia udah biasa.
0: Iya, udah biasa dibonceng atau sebelum minjem udah biasa ngasih tetangga makanan, itu bukan termasuk riba. Tapi kalau enggak biasa melakukan itu ketika pinjam meminjam kok kemudian kita ngasih boncengan, ngasih makanan, ngasih hadiah atau manfaat dalam bentuk apapun, ini yang masuk kategori riba. Sangat rigid sekali Rasul itu menjaga jangan sampai umatnya ini masuk ke dalam riba. Maka Allah jelas menyampaikan dalam ayat tadi di kalimat berikutnya, wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, kalau kita lihat bedanya jual beli, kalau jual beli itu ada barang yang kemudian
1: diperdagangkan.
0: Jadi uang itu hanya menjadi alat tuker saja, ataupun mungkin ada jasa yang kemudian dijual ataupun dibeli. Nah, uangnya hanya alat tuker saja. Nah, ini tidak termasuk riba karena ini masuk dalam jual beli dan itu dibolehkan. Nah, yang lebih
1: yang kalau sudah terlanjur. Sudah
0: terlanjur bagaimana?
1: Ya. Nah, maka kalau sudah terlanjur ya udah jangan dimakan lagi.
0: Ya, mamanja'ahu mau'idzatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Jadi kalau memang sudah terlanjur, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya yang sebelumnya itu enggak tahu, kemudian kita mendapatkan riba dari Allah peringatan ini ya, lalu terus berhenti, kemudian setelah dapat peringatan dari Allah, dapat ayat kemudian berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu. Jadi dimaafkan oleh Allah yang dulu-dulu itu.
1: Sudah asal jangan diulang.
0: Jangan diulang ya. Dan urusannya diserahkan kepada Allah. Jadi memang ada kesempatan kepada kita untuk berhenti. Maka kalau teman-teman ada yang terlanjur ya memakan riba ya
1: atau
0: sudah
1: berada dalam proses itu, ya. Nah ini masih ditunggu.
0: Iya, ada kesempatan untuk berhenti dan ketika berhenti ya sudah yang dulu itu dimaafkan ya. Dan kalau kita bisa menghitung kayak kemarin ya, bisa kemudian dialokasikan kepada sesuatu yang sifatnya itu sebenarnya wakaf. Mengembalikan hartanya kepada Allah,
1: sebenarnya. Diwakafkan.
0: Iya, diwakafkan. Nah, ini yang paling ngeri ini. Bagaimana dengan yang mengulang-ulang makan riba? Nah, ini yang saya enggak makan riba pun merinding kalau baca ayat ini ketika Allah sampaikan wa man 'ada.
1: Siapa yang menambah-nambah lagi?
0: Fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun.
1: Bagi mereka adalah maka mereka semua adalah ashabun nar, adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, di dalamnya
0: mereka kekal di dalamnya. Ya. Ini kan ngeri banget, Tad. Kan nggak ada pelanggaran syariat dalam Islam yang sanksinya itu sampai membuat orang itu masuk neraka dan ini selama lamanya. Kalau kita lihat pelanggaran-pelanggaran lain, ancamannya nggak ada yang sengeri ini. Ini dikatakan masuk neraka jahanam selama lamanya. Artinya apa? Nggak bisa keluar lagi dari neraka. Walaupun ada penjelasan dari ulama yang dimaksud hum fiha khalidun itu ada dua makna. Maksudnya hum fiha khalidun itu bermakna lama banget di neraka. Ya,
1: betul.
0: Saking lamanya itu seolah ya gak lama
1: terhitung.
0: Ya enggak terhitung. Kemudian yang kedua, hum fiha khalidun yang memang bermaknanya tidak akan keluar di neraka, selama-lamanya akan ada di sana.
1: Ya.
0: Nah, penjelasan itu kemudian kita bisa tarik ke pembahasan fikih bahwa ketika ada orang melanggar syariat tapi dia masih menerima syariat itu. Ya. Dari sisi keimanan dia masih menerima. Contoh misalnya kita tadi bicara riba, kita itu sudah paham bahwa riba itu haram dan kita tidak menolak ayat ini kok.
1: Ya.
0: Saya yakin riba itu haram.
1: Cuma kemudian, karena kelemahan.
0: Nah, karena kelemahan, karena kelalaian, karena dia fasik maksiat atau yang lainnya, dia kemudian masih makan riba, maka ini yang kemudian dampaknya tidak sampai di neraka jahanam selama-lamanya, tapi ya lama banget. Ya
1: tetap aja
0: kita memilih itu kan.
1: Kita jangan mau intinya kan seperti itu.
0: Yang bentar aja belum tentu kita kuat. Apalagi lama banget itu kayak apa rasanya kan.
1: Dan ada dalam ayat lain malah mengumumkan perang terhadap Allah dan Rasulnya.
0: Iya, nanti kita buka juga itu. Hum fiha khalidun. Yang kedua tadi kan maknanya selama-lamanya di neraka tidak akan keluar dari sana. Kalau apa? Kalau menolak ayat tentang riba ini.
1: Riba.
0: Jadi menolak ayat tentang riba ini berarti kan sudah ya sama kafir dengan keluar dari keimanan.
1: Ya.
0: Maka ngeri sekali dampaknya. Dan siapa sih yang masuk kategori dosa riba tadi? Dan ini dijelaskan oleh Rasul. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ternyata yang disamakan dengan makan riba itu ada 4 poin ini ya. Akilar riba, orang-orang yang
1: makan.
0: Makan riba, wa mukilah orang-orang yang
1: membeli
0: riba. Wa katiba orang-orang yang mencatat riba, wa syahidaihi dan kedua saksinya, Waqala hum sawaun. Jadi 4 poin tadi harusnya kita hindari dalam kehidupan kita.
1: Pertama yang memberi tentu saja, yang kedua yang menerima tentu saja, yang ketiga adalah yang nyatat juga
0: yang
1: kena,
0: juga
1: yang
0: kena.
1: Keempat adalah yang menyaksikan juga kena.
0: Ya, maka 4 ini masuk dalam kategori dosa riba. Nah, ini yang tadi sebut oleh Ustaz Felix ya. Itu siapa gambarnya?
1: Luar biasa.
0: Kayaknya kita kenal. Ini di ayat yang berbeda sebenarnya ada kaitannya dan enggak jauh ya bergeser dari ayat yang tadi 275 ini 279. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbim minallahi wa rusulih. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan riba, ini buat orang yang masih ngeyel tadi.
1: Dan umumkanlah.
0: Ya, maka ketahuilah diminta kita itu menyadari bahwa Allah dan Rasulnya itu akan memerangi kamu.
1: Ya.
0: Jadi betul seperti kita itu mengumumkan perang sama sama Allah. Oh jelas kalau Allah sudah menyampaikan Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Kok kemudian kita masih mengambil
1: itu riba? Biasa aja.
0: Itu kan sama saja siap kok berperang sama sama Allah. Kan menantang Allah Subhanahu Wa Taala untuk berperang kan.
1: Betul. Kalau dia sudah tahu semuanya tadi, tapi
0: iya kalau tahu, kalau nggak tahu tadi yang
1: apa, maka kembali kita kasih ke depan. Tahu.
0: Iya kita tahu, biar tahu. Ya. Ini ada yang dengarkan, aduh jadi tahu.
1: Iya. Justru itu kasih sayangnya Allah.
0: Itu kasih sayangnya Allah.
1: Makanya Allah menjadikan ini diketahui oleh teman-teman sekalian. Betul. Coba kalau teman-teman nggak tahu, kan dosanya kan karena nggak nyari tahu, sama aja berdosa juga.
0: Betul. Iya. Nah, sengeri ini setegas ini Allah menyampaikan tentang riba. Nah, jika kamu bertobat ya dari mengambil riba tadi, maka bagimu pokok hartamu. Jadi memang kita diminta untuk kembali ke pokok harta, harta kita. Nah, ini teman-teman sekalian ngerinya riba dan Allah sudah kasih peringatan dengan status bahwa riba itu haram, tidak boleh diambil. Bahkan dampak ngerinya itu ada jangka panjangnya di dunia, itu kehancuran sistem ekonomi.
1: Ya.
0: Nih saya lama nggak ngomong tentang ekonomi, padahal background saya jurusan ekonomi Islam dulu. Kemudian dampak jangka panjang banget itu nanti kalau kita sudah di akhirat. Sebelum sampai akhirat pun kemudian dipanggang di tepi api neraka dengan kondisi perut itu segede rumah. Nanti di akhirat itu ancamannya lebih merinding lagi. Hum fiha khalidun, di neraka jahanam selama-lamanya.
1: Dan aku pernah ketemu ini entah benar atau salah ya, tapi sebenarnya kalau kita meyakini ya, kita meyakini gini, setiap maksiat itu pasti ada efeknya bagi tubuh kita. Kan kita meyakini begitu.
0: Iya, betul.
1: Bahwasanya tubuh kita ini diciptakan Allah kan fitrah, terlepas daripada pembahasan bela diri tadi ya. Tapi kita meyakini bahwasanya setiap dosa itu pasti ada efeknya pada diri kita. Bahkan efeknya itu kadang-kadang, yang contoh ya, yang misalnya yang udah jelas terbukti secara sains, orang-orang yang suka nonton pornografi itu pasti bermasalah di prefrontal cortex, yang akhirnya membuat mereka tuh sulit untuk berpikir, sulit untuk menentukan prioritas,
0: sulit males untuk memutuskan kebenaran.
1: Benar, dan sulit untuk fokus, gitu kan. Ini adalah orang-orang yang contoh misalnya seperti kita tahu bahwa setiap maksiat itu pasti merusak secara fisik. Nah, aku pernah ketemu ada satu cerita itu, ada ustadz yang datang ke rumah satu jamaah itu, itu rumahnya pesing luar biasa. Jadi pesing luar biasa. Ketika ditanya kenapa, ternyata anaknya ini nggak bisa nahan kencing. Nah, kemudian ya makanya kemana-mana ya kencingnya itu ya bau lah kemana-mana, walaupun udah dipakai pampers ya kan, kadang-kadang tetap aja. Nah akhirnya ustadz tuh menjelaskan, coba deh yang namanya ikhtiar kan kita kan meminta pada Allah ya. Namanya meminta pada Allah tuh ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya aku nggak tahu sekali lagi, aku nggak tahu kebenaran cerita ini, cuma aku ngasih tahu kebaikan prosesnya aja. Nah setelah itu kemudian kita mintalah sama Allah apa dosa-dosa. Nah terus kemudian saling berbicara ini suami istri, apa sih dosa-dosa kita, apakah kita pernah durhaka sama orang tua sehingga ujian kita seperti ini.
0: Oh ternyata enggak durhaka.
1: Enggak durhaka. Maksudnya mereka punya orang tua yang ridho dan segala macam. Mereka kemudian ngecek lagi apakah mereka pernah gibah orang, ada orang yang enggak suka, dan ternyata enggak ada masalah. Ternyata satu-satunya itu adalah riba. Jadi bapaknya ini kerja di tempat yang tadi bagian 4 tadi itu. Nah akhirnya bapaknya bilang ya udahlah, namanya kita juga ikhtiar ya, namanya juga ya walaupun anak kita nggak sakit ya kita juga mau ikhtiar jadi lebih baik dong. Akhirnya di resign. Pas resign sembuh, percaya nggak percaya. Jadi pas resign anaknya sembuh, artinya kita mungkin ya, aku sudah bilang ya, ini cerita aku dengar sendiri dan aku nggak tahu kebenarannya, tapi yang aku tahu kebenarannya adalah setiap maksiat itu pasti berefek pada fisik. Makanya kan orang-orang juga bilang kan, setidaknya sebagai orang tua kita tuh harus menjaga diri daripada maksiat itu supaya anak-anak kita tuh jadi baik. Karena Rasul nyampein bahwasanya kalau andaikan kita makan riba lalu kemudian kita dapat uangnya itu lalu kita kasih makan pada anak-anak kita, itu ngefek. Kadang-kadang mereka tuh susah menerima kebenaran, susah ngafalin Quran dan segala macam. Dari yang sekarang kita sudah tahu aja bahwasanya para vegan atau para orang-orang yang menjaga makanan lo, Mas. Yeah. Mereka tuh bilang begini, you are what you eat. Kalau kamu makan ayam yang stres, ya wajar kamu stres. Kalau kamu makan misalnya barang-barang yang gak sehat, ya wajar kamu juga jadi stres. Nah, apalagi kemudian orang lagi ngafal Quran. Makanya sesuatu yang haram, ya mungkin susah untuk menghafalkan Quran. Sekali lagi yang kita tahu itu, efeknya bisa jadi apapun. Gak mesti kemudian ketika kamu makan riba, anakmu misalnya kencing sembarangan. Gak juga, karena bisa jadi lebih parah. Apa yang lebih parah? Gak mau dengar omongan orang tua.
0: Ternyata aku tetap pakai riba dan anakku juara kok di sekolah. Ya biasanya juara, belum tentu. Tapi di sisi yang lain, mau gak dia diajak untuk taat kepada Allah?
1: Nah itu dia. Nah itu kan problematika ya. Yang jelas kita tahu setiap maksiat sekali lagi pasti ada efeknya kepada badan kita.
0: Ya, saya nambahin fakta. Dulu saya pernah ngajar di salah satu kampus waktu itu. Ada mahasiswi saya yang sering izin. Saya akhirnya menghafalkan pola setiap sebulan sekali. Dia itu pasti kemudian izin. Dan izinnya itu sakit sampai di opnam di rumah sakit.
1: Ini udah rutinitas berarti.
0: Rutinitas. Akhirnya kemudian suatu ketika saya diundang untuk ngisi buka bersama di keluarganya, di rumahnya. Ketika sampai ke rumahnya, saya kenalanlah dengan keluarganya. Di sudut sebelah sana ada kakeknya yang sedang sakit, ada di atas kursi roda. Kemudian saya ngobrol dengan bapaknya. Ngobrol ke sana ke sini biasanya kan nanya kerjaan di mana, ternyata bekerjanya di
1: tempat riba. Di bank ya.
0: Oh, aku bisa ya mengkaitkan ya, walaupun tidak secara langsung, tapi kayak tadi ya. Oh, ternyata ada dampaknya ketika kita makan yang tidak halal, apalagi itu untuk keluarga kita. Ya. Maka kemarin bicara tentang bagaimana seorang suami menafkahkan harta kepada keluarganya. Keluarga itu benar-benar harus hati-hati.
1: Benar, karena gini ya, aku ngobrol sama semua orang, termasuk yang makan riba, termasuk sama dukun, termasuk sama siapapun lah yang dapat uangnya dari maksiat, itu uang gak bisa bertahan. Pasti habis. Jadi uang yang haram itu cenderung akan membawa kepada keharaman lagi. Yeah. Contoh ya, kalau kita dapat uang yang haram, biasanya pikiran kita tuh gak jejak. Kita pakai untuk beli minuman keras lah, kita pakai untuk pergi diskotik lah dan segala, sehingga duit itu tetap gak ketahan sih sebenarnya. Karena kenapa? Karena duitnya itu duit panas dalam tanda kutip. Artinya ya balik lagi lah, ketika kita makan riba itu mempengaruhi diri kita untuk terbuka lagi pada keburukan-keburukan yang lain. Dan akhirnya kita gak bisa nyimpen duit itu sebenarnya. Jadi tetap aja hilang. Artinya kalau ada orang bilang, apakah kemudian orang yang makan riba itu pasti kaya dan orang yang gak makan riba pasti miskin? Belum tentu juga. Walaupun kadang-kadang tadi seperti yang kita bahas di awal, bahwa itu jadi ujian pada orang-orang yang beriman. Gitu, maksudnya ketika melihat seperti itu. Contoh misalnya ya, kayak kasus terakhir 271 juta ya. Aku yakin ketika sudah kasusnya kayak gini, gak ada orang yang mau korupsi. Tapi ketika dulu, ketika belum ketahuan, orang pikir, wah enak banget ya nikahnya di sini, mobilnya ini dan segala macam. Tapi begitu kemudian kejadian ini, mereka bilang, gak ada gunanya. Karena terus orang bilang, kesian dia dan segala macam. Nah artinya itu yang Allah pengen kasih tahu. Gitu loh, artinya gak serta-merta kalian harus punya kayak gini supaya kalian bisa bahagia. Gitu maksudnya. Nah itu sih sebenarnya.
0: Betul, dan Allah kasih warning jauh-jauh hari sebelumnya. Nah ini kan sayangnya Allah kepada kita.
1: Apalagi yang sudah mau bentuk keluarga.
0: Saya ketemu juga dengan orang yang sudah berhenti dari riba. Jadi naik Grab pada waktu itu, drivernya cerita kan, sering ngobrol, Pak, dulu saya tidak bekerja seperti ini, saya gak jadi driver, tapi saya ada kerjaan bisnis yang lainnya. Dan dia cerita bahwa bisnis itu adalah ada kaitannya sama riba. Dia cerita kehidupan dia pada waktu secara angka pemasukan itu gede, tapi keluarganya kok ada masalah terus. Dan masalah yang membuat dia sedih adalah pada waktu itu dia lama sekali nggak dikaruniai anak. Sudah anak nggak ada, dia sering cekcok sama istrinya. Kemudian setelah dia belajar, kemudian tahu tentang riba, dia mencoba untuk meninggalkan pekerjaannya itu. Kemudian dia jual beli sesuatu yang lainnya yang tidak terkait dengan riba. Sambil dia jalan jadi driver tadi. Ternyata dia cerita, ya Allah, memang jumlah hartanya nggak sebanyak dulu, tapi saya merasakan keberkahan di keluarga saya. Keluarga itu jadi lebih harmonis. Dan dia akhirnya dikaruniai, gak lama dikaruniai seorang momongan, seorang anak.
1: Luar biasa.
0: Berarti itu dia masih disayang sama Allah ya.
1: Betul.
0: Dikasih sinyal yang lain.
1: Betul.
0: Keluarganya gak tenang. Kemudian dia gak dapat anak cukup lama. Itu masih disayang banget sama Allah. Betul. Dikasih sinyal-sinyal yang membuat orang itu mikir. Akhirnya kembali.
1: Artinya kalau menurutku ya, kalau andaikan kita juga udah tahu bahwa saya maksiat itu pasti mempengaruhi badan. Dan yang kedua adalah ketaatan itu pasti mempengaruhi rezeki. Karena kenapa? Karena rezeki, walaupun rezeki nggak selalu uang ya, bisa jadi kayak tadi anak, bisa jadi ketaatan anak, atau bisa jadi kemudahan-kemudahan, atau bisa jadi malah menolak bala dan seterusnya. Tapi kita yakin bahwasanya bagi kita pemberian Allah itu bukan yang penting. Yang penting Allah ridho. Karena kalau kita minta pada Allah sesuatu, kadang-kadang kita cuma dikasih yang sesuatu yang kita minta. Tapi kan manusia ini kan terbatas ya. Karena manusia ini gak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada hidup dia. Apa yang membuat dia masih belum punya anak pada saat ini. Maka instead of kita minta punya anak, mendingan kita taat sama Allah. Nah ketika kita taat sama Allah dan Allah ridho sama kita, maka Allah lebih tahu keperluan kita tuh ada di mana. Artinya itu yang membuat kita juga untuk punya chance untuk menjalani kehidupan lebih barokah.
0: Betul, gitu. Jadi disandarkan ke Allah saja, ya, selesai betul. Urusan sebenarnya.
1: Benar.
0: Pokoknya kita taat, insya Allah ada kebaikan yang kita dapatkan. Terkait dengan rezeki juga, kalau kita ingat salah satu hadis kan disampaikan bahwa salah satu tanda bahwa Allah itu mencintai seorang hamba, maka dikasih hamba itu rezeki yang sedikit tapi cukup.
1: Ya.
0: Jadi sebenarnya rezeki itu kan bicara tentang cukupnya kecukupan yang kita pakai kan, bukan tentang jumlah uangnya berapa, jumlah hartanya berapa. Nah kadang-kadang terjebak pada angka-angka yang kita kumpulkan seperti itu.
1: Artinya sebenarnya kesyukuran itulah cukup. Karena kalau orang bilang kalau kamu sudah bisa menentukan batas cukupmu, maka akan muncul kesyukuran itu. Artinya kalau kita misalnya tidak pernah menentukan batas cukup kita, kita gak akan pernah bersyukur. Makanya contoh kita lihat di Bogor berapa sih untuk bisa hidup, kita hitung, oh perlunya gini-gini, ujung kita dapat 5 juta. Berarti ketika kita dapat 6 juta kita udah bersyukur pada Allah. Karena kenapa? Dapat 1 juta tambahan. Tapi kalau kita gak pernah tahu batas cukup kita berapa, maka itu yang jadi masalah. Kita buka handphone, kita lihat, oh orang-orang sudah punya mobil convertible. Oh orang-orang sudah pergi ke Eropa. Oh orang-orang sudah punya handphone yang baru. Oh sekarang bentar lagi akan keluar handphone yang baru dan segala macam, hidup kita jadi gak sempurna. Karena kita tidak bersyukur. Dan bersyukur itu bisa terjadi kalau kita punya tujuan hidup. Maka kalau kita sudah punya tujuan hidup, apapun menjadi mudah. Bahkan meninggalkan riba itu menjadi mudah. Kenapa? Karena kita lihat dulu tujuan hidup kita tuh apa sebenarnya. Ternyata setelah kita makan riba juga gak nyelesain masalah. Artinya masalah hidup kita masih ada dan kita jadi orang-orang yang kayak tadi. Dan ngerinya nanti dia umil kiamat. Tapi kalau dia berhenti, dia pikir ya udah kalau misalnya makan riba gak jadi apa-apa, paling kalau aku berhenti dari riba juga gak jadi apa-apa. Tapi gak akan gitu juga. Karena Allah pasti bantu.
0: Betul, jadi gini, ketemu dengan banyak orang yang dia dalam kondisi sedang ada urusan sama riba. Kebanyakan udah paham, apalagi dia seorang muslim dan tahu ini adalah ayat dari Allah.
1: Benar.
0: Cuma kadang-kadang berat. Masih beralasan. Tapi gimana ya, aku berat sekali meninggalkan ini.
1: Anakku udah sekolah di sini.
0: Ini panjang konsekuensinya. Ini seperti apa? Kembali lagi sebenarnya nanti ujungnya pada ada kekuatan yang perlu kita punyai untuk bisa meninggalkan hal yang sangat berat ini. Dan kekuatan itu sama dengan yang tadi Antum sampaikan adalah keimanan sebenarnya urusannya. Tujuan hidup, keyakinan kita tentang rezeki, itu kan semua adalah cabang-cabang keimanan yang kalau ini kita rangkai, ini akan jadi kekuatan kita untuk mau meninggalkan riba tadi.
1: Ya, kalau kita kan sederhana ya, daripada nanti anak kita nanti dibakar juga, atau anak kita nanti somehow dia akan bantah juga sama kita, atau istri kita akan melakukan apapun yang kita gak ridho misalnya, ya mendingan aku ninggalin riba. Karena ibaratnya aku lagi nyelesain masalah nih. Karena riba ini sebenarnya adalah sesuatu yang toksik. Ketika dia masuk ke dalam diri kita, itu toksik. Ketika dia bercampur dengan harta kita, itu juga toksik. Maka lebih baik ini kemudian dikeluarin dulu. Dikeluarin dulu, lalu kemudian kita gak mau, kita berhenti daripada makan riba, insya Allah keluarga kita jauh lebih berkah. Jamin, insya Allah keluarga kita jauh lebih berkah. Karena kenapa? Karena ketaatan itu pasti akan mendapatkan ridho dari Allah. Dan kalau Allah sudah ridho, Allah yang nyukupin hamba-hambanya.
0: Betul. Gitu. Dan kembali ke obrolan kita di awal, bahwa ketika Allah itu melarang sesuatu, nah ini pastilah yang dilarang itu dampaknya kan buruk buat buat manusia. Artinya apa? Setiap kita baca Quran dan ternyata di situ ada perintah, ada larangan, harusnya sebagai orang yang beriman, paradigma yang kita tanam adalah ini pasti Allah arahkan kita kepada kebaikan. Dan ini kasih sayang Allah kepada kita. Dan kalau kita langgar, Allah khawatir kita akan terjerumus pada sesuatu yang akan merugikan kita dan merusak kita, entah di dunia maupun di akhirat.
1: Apalagi di akhirat.
0: Apalagi di akhirat. Termasuk juga, kalau ini kan hanya salah satu contoh, satu ayat tentang riba. Kalau kita lihat ayat yang lain, kan banyak larangan dalam Quran. Yang kalau kita lihat seandainya kita langgar saja, itu secara langsung juga nggak akan bisa kerasa dampak buruknya apa sih?
1: Makan babi.
0: Ya, makan babi. Mm-hmm. Kemudian berzina.
1: Berzina.
0: Ya, orang yang berzina nggak mungkin langsung berzina langsung kemudian dia kecet-kecet meninggal dunia.
1: Jadi playboy malah.
0: Ya, malah kelihatan wow, lebih cerah ya. jaringannya banyak.
1: Betul, karena banyak bisa beli barang-barang bagus.
0: Iya, dan itu yang terjadi. Orang kemudian menghubungkan dengan faktanya nggak begini kok. Karena memang larangan kayak zina tadi juga hampir mirip dengan riba. Ternyata dampaknya juga jangka panjang. Ya. Entah buat dia atau manusia lain atau untuk dunia ini yang lebih ngeri lagi nanti di akhirat itu seperti apa.
1: Ya. Ya. Luar biasa kalau gitu. Mudah-mudahan kita jadi paham ya bahwasanya dalam berkeluarga itu bukan hanya kita harus tahu tentang bagaimana cara mengelola keluarga.
0: Hubungan suami istri tidak hanya sekedar itu.
1: Betul. Tapi memberikan makanan kepada anak dan istri juga penting. Dan lebih penting lagi bahwasanya dia mencontohkan inilah namanya bapak. Bapak mencontohkan kamu untuk taat pada Allah. Sehingga anak-anaknya punya sifat. Selama kemudian kita taat pada Allah, kita akan baik-baik saja. Kemarin bapak kita juga begitu. Tapi kalau seandainya bapaknya kemudian tetap kemudian mempertahankan kemaksiatan, walaupun dengan sebaik apapun dia menjaga bahtera keluarga itu, maka anak-anaknya minimal akan bilang, bapak dulu juga gak gitu amat kok. Jadi besok siap-siap anak-anak itu pasti akan lebih sulit dinasihati dengan agama.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Ya dzal asmaul husna. Saudaraku, jangan sampai cita-cita kita tertuju kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha mulia tidak akan mampu dilangkai oleh harapan manusia. Jikalau kita menginginkan sesuatu, maka jangan sampai ketamakan kita itu melebihi keinginan mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepadanya. Jadikanlah dirinya sebagai tujuan kita dalam hal apapun, baik pekerjaan, istirahat, ibadah, dan lain sebagainya. Jikalau niat kita sudah ikhlas untuknya, maka kita berhak mendapatkan kemenangan yang besar, yaitu surganya di akhirat. Jangan sampai kita menomorduakan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saja, kita lebih mementingkan pekerjaan daripada beribadah kepadanya. Kita lebih mementingkan membeli mobil dan rumah mewah daripada menyambut seruannya di tanah suci. Atau kita lebih mendahulukan kepentingan primer daripada mengeluarkan kewajiban zakat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi contoh lainnya yang bisa kita jadikan patokan. Allah adalah zat yang maha kuasa. Apapun yang kita minta akan dikabulkannya. Jikalau ada manusia yang marah karena kita meminta kepadanya, maka dia justru marah jikalau kita tidak meminta kepadanya. Tempatkanlah dirinya di bagian teratas dalam diri kita. Mari kita jadikan diri Allah Subhanahu wa taala menjadi nomor satu, agar karunia dan taufiknya

Doa tidak selalu mampu mengubah keadaan, tapi doa mampu mengubah cara pandang kita. Doa tidak selalu mampu mengembalikan mereka yang kita cintai, tapi doa mampu memberikan kebahagiaan bagi mereka. Doa tidak selalu mampu memperbaiki hati yang hancur, tapi doa mampu mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Doa tidak selalu mampu mengubah penyesalan masa lalu, tapi doa mampu mengubahnya menjadi harapan. Doa tidak selalu mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan kita, tapi doa mampu memberi jalan untuk kita mencapai keinginan dan kebutuhan. Doa tidak selalu akan langsung terjawab, tetapi doa mampu untuk menguji kesabaran dan ketekunan kita. Doa tidak mampu mengulang waktu, tapi doa akan mampu membuat kesempatan datang kembali. Ya Allah, kabulkanlah segala doa kami, wahai yang maha pengabul segala doa. Amin ya Rabbal Alamin.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-2551-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterkenal siki.
0: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki srengeng ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil lah.
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok loh.
0: Walah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

Semua hamba Allah yang beriman merindukan rahmatnya Allah. Itu pun setelah bermujahadah, taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena hamba Allah yang beriman tahu persis, kebahagiaan hidup di dunia sebentar ini, apalagi di akhirat selama-lamanya, tidak akan pernah tercapai kecuali Allah merahmatinya. Itulah yang membuat hamba beriman bermujahadah, mengemis, merayu, menggoda Allah dengan ubudiyahnya agar Allah merahmatinya. La ahad yadkhul al-jannah illa rahmatullah. Tidak satu pun, hatta hamba yang beriman sekalipun, masuk syurga kecuali rahmatnya. Dan Allah menyembunyikan rahmatnya. Apakah hamba yang beriman itu dirahmati atau tidak? Itulah yang membuat hamba beriman terus bermujahadah dalam ibadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Namun ada di antara ciri-ciri, tanda-tanda hamba-hamba Allah yang mendapat rahmat Allah. Hakikatnya yang tahu hanya Allah. Huwal alim, la ahad ya'rif illahu. Tapi ada tanda-tandanya. Tentu menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tanda hamba yang dirahmati oleh Allah adalah fursatu taubah. Hamba itu Allah beri kesempatan bertaubat, dan hamba itu benar-benar memanfaatkan kesempatan bertaubat itu. Tidak ia sia-siakan, karena kesempatan yang paling berharga, paling bersejarah dalam hidup, perjalanan hidup dari alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzah, sampai alam akhirat nanti adalah fursatu taubah, kesempatan bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluh.

RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.

0: Si.
1: Oh, alah, alah, lain masalah kuwi ngono ket mbiyen rame, Jojo.
0: Oh, iya. Orang yang negara iki tok ya. Yang negara-negara Londo kae. Ya okeh, masalah korupsi ya.
1: Lah piye to, Jo? Lah wong sistem negarane kene ya padha karo sistem negarane wong Londo kok.
0: Lah lah lah, jan jan. Inilah yaitu sebuah sistem negara yang menyuburkan praktek memperkaya diri sendiri.
1: Bahasamu lecet, saja kaya pengamat politik wae lecet. Tapi kowe bener lho, Jo. Banyak orang di dunia ini yang menjabat sebuah jabatan dengan tidak amanah, Jo. Seperti menyalahgunakan jabatan, memperkaya diri. Padahal di dalam Islam itu termasuk larangan lho, Jo.
0: Iya, Kang. Aku tadi kelingan yang ono hadis Nabi kuwi sing nerangke yang ciri-ciri munafik itu ada 3.

0: Enek-enek cuy iki ana ayat ning Al-Qur'an. Iya, artine ngene iya, cuy. Piye? Surat Al-Anfal ayat 27 cuy. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu. Sedang kamu mengetahui.
1: Lah iya, jano ki ya wis komplit lho, Kang. Ning Al-Qur'an ono, lan ning hadis ya ono larangane. Tapi kok ya do isih akeh sing tumindak kaya ngono kuwi lho, Kang. So meneh yen meh pemilu karo

0: biar diekspos media-media. Nah, terus mengko diberitakne kuwi mesti sing apik-apik tok. Bareng wis dadi terus mblenjani janji, mendolimi lan kuwi korupsi kuwi.
1: Wet. Saiki kowe kritis tenan aja.
0: Wewe.
1: Cocok tenan kowe dadi pengamat politik
0: aja. Rakno.
2: Duhe kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Semoga bermanfaat.
4: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
5: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
5: Serah ke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kui?
5: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
8: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
7: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
8: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
7: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
8: Ayo ngaku mobilku kalu.
7: Weh, saiki numpak mobil lho.
8: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
7: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pikep ngene?
8: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
7: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
9: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi
10: RDS FM.
11: Hari ini kita kedatangan tamu spesial, ada Aisyah.
12: Halo.
11: Seorang kreatif bisnis dan AI enthusiast. Aisyah, welcome to the show.
12: Thank you, Kak.
11: Untuk teman-teman yang belum kenal Aisha, terutama teman-teman aku di podcast Suara Berkelas ya, rata-rata anak 20-an, kenapa mereka harus nonton podcast ini sampai selesai?
2: Oke, menurut aku ada hal yang gak bisa kalian dapat kalau kalian gak

0: yang bergerak di bidang teknologi dan juga digitalisasi, kalian pasti tahu lah ya.
1: Apa tuh?
0: Telkom Indonesia, okay. Tentu saja, karena that's the only BUMN di Indonesia yang bergerak di bidang teknologi dan digitalisasi gitu ya. Dan di situ aku dapat kesempatan buat berkolaborasi dan kerjasama banyak banget UMKM, karena kita salah satu niat baiknya adalah mengembangkan UMKM-UMKM Indonesia dengan memanfaatkan teknologi. Nah, dari awal aku di Telkom itu, aku banyak banget berkolaborasi, dari mulai mendukung dari segi infrastruktur sampai akhirnya sekarang leverage penggunaan teknologi AI dan teknologi lainnya untuk bisa bangun bisnis UMKM gitu. Jadi aku banyak banget nih Kak udah ketemu sama UMKM-UMKM dari yang bisnisnya tadinya kecil banget gitu ya, sampai yang akhirnya bisa aku bawa juga ke pasar global gitu. Dan ya aku sih pengen share aja sih kalau misalnya ternyata tuh gak ada yang gak mungkin gitu ya. Dan bahkan untuk aku yang kerjanya tadinya, yang aku tadinya pikir aku bakalan cuma kerja ngurusin teknologi aja, bikin developing teknologi aja, ternyata tuh enggak gitu ya. Ternyata bisa malah masuk ke dalam sektor UMKM gitu, yang mana seru banget sih, karena jadi banyak kenal bisnis-bisnis kecil yang ada di Indonesia juga gitu pada akhirnya. Gitu sih Kak.
1: Kan UMKM ada mikronya, ada kecilnya, ada menengah.
0: Benar, benar.
1: Nah, dari si mikro menuju kecil, menuju menengah itu prosesnya boleh tahu nggak? Apa aku harus dapat seberapa juta dulu baru aku bisa join as UMKM?
0: Sebenarnya di UMKM tuh kita biasanya sering nyebut ada yang namanya kata naik kelas gitu Kak. Cuman
1: mirip podcast ini berarti ya?
0: Iya, dan kelas, nanti kita jadi akhirnya berkelas gitu kan ya Kak. Which is kayak di seluruh dunia tuh bisa didengar, bisa dilihat, dan juga bisa dibeli ya kalau UMKM. Cuman prosesnya itu emang lumayan panjang dan challenging. Nah itu yang sebenarnya bikin banyak UMKM tuh yang baru mulai, atau banyak pengusaha-pengusaha muda yang baru mulai tuh udah ciut nyalinya. Karena ternyata susah loh buat naik kelas itu. Jadi misalnya nih kita punya ide nih Kak, pengen bikin bisnis apalah gitu misalnya. Kita punya ide dulu, terus kita ternyata butuh modal kan. Nah okelah kita punya modal misalnya, tapi ketika kita punya modal, kita jualan paling seminggu ternyata nggak laku, udah mundur. Nah itu yang banyak banget terjadi di bisnis-bisnis kecil Indonesia gitu. Akhirnya nyerah, terus nggak tahu nih mau minta tolong ke siapa, terus mau nyari modal lagi di mana, terus harus ngembangin produknya kayak gimana supaya dibeli. Nah, step-step itulah yang kita sebut naik kelas tadi. Dari yang kita tadinya cuma punya satu bisnis, terus bisa lanjut jualan, punya modal, bisa manfaatin teknologi, sampai akhirnya bisa dijual gak cuma di level regional atau daerah gitu ya, tapi bisa sampai ke skala yang lebih besar, misalnya skala nasional atau akhirnya skala global. Gitu sih, karena itu tahapan-tahapan itu yang kita sebut naik kelas itu tadi gitu Pak.
1: Tapi aku benar-benar nol banget ya. Aku beneran aku tidak punya modal besar. Aku let's say di kantong aku mungkin ada 5 juta rupiah. Aku mau buka bisnis. Let's say aku mau masuk ke kategori UMKM, aku harus apa? Karena aku rasa banyak teman-teman 20-an yang nonton ini juga merasakan apa yang aku lagi rasakan gitu.
0: Iya, benar. Jadi pertama tuh kuatkan niat dulu ya Kak. Sebelum kita kuatkan niat dulu, first thing first gitu ya. Karena ketika mau memulai usaha tuh kita emang harus sudah kuat dulu. Kita udah harus yakin bahwa kita akan berbisnis. Yang step selanjutnya adalah dengan modal sekecil apapun sebenarnya kita bisa mulai. Itu ketika kita punya niat dan kita yakin. Nah tinggal kita harus melakukan riset dulu juga nih Kak. Kita mau bisnisnya apa, marketnya siapa, lalu targetnya mau berapa banyak yang terjual dan lain sebagainya lah. Itu business research dilakukan sendiri. Tapi kalau misalnya kita juga gak bisa ngelakuin itu sendiri, sebenarnya kita sekarang lumayan banyak kebantu ya sama banyaknya teknologi-teknologi kita di sekitar sekarang, yaitu AI gitu ya, yang bisa bantu kita ngobrol nih buat bikin business planning. Nah kalau di aku sendiri nih Kak, di BUMN gitu ya, atau sebenarnya Indonesia kan emang kita, pemerintah Indonesia kita tuh sebenarnya lagi mendukung banget program-program UMKM supaya bisa go global dan juga bisa pakai produk-produk dalam negeri untuk seluruh masyarakat Indonesia gitu. Nah banyak banget juga program-program yang disediain sama BUMN dan juga pemerintahan Indonesia, yang mana sebenarnya kita tuh bisa daftar Kak buat ikut kelas-kelas pelatihan mempersiapkan bisnis kita
1: gitu. Bayar
0: free of course, maksudnya itu gratis, cuman memang ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi, yaitu tahapan administrasi biasanya, kayak kita udah harus punya KTP dan NPWP gitu, itu kayak minimal banget persyaratan. Jadi kita daftar dan kita bisa nyebutin modal kita berapa, kita pengen bikin bisnis seperti apa,

0: Dan ada pelatihannya Kak sebenarnya, ada pembinaan
1: Oke.
0: UMKM gitu. Dan itu tuh kalau di BUMN ya, kalau di BUMN aku yang tadi aku sebutin, kita tuh masing-masing BUMN tuh punya rumah binaan Kak namanya.
1: Rumah binaan.
0: Jadi rumah binaan itu tersebar di seluruh Indonesia, teman-teman. Kalau misalnya mau tahu tuh, kita punya BUMN tuh punya semua rumah binaan di seluruh Indonesia. Jadi kalian tinggal di mana pun sebenarnya ada, karena pasti nggak mungkin nggak ada daerah yang nggak ada BUMN-nya. Itu tuh
1: Ya.
0: kayak ada BUMN-nya, terutama Telkom ya. Kayak kita
1: Ya, ya.
0: udah seluruh Indonesia ada, dan ada rumah binaan UMKM. Jadi tinggal datang aja ke sana. Kalau misalnya kalian nggak punya kontaknya, datang aja terus bilang kalian mau daftar buat jadi UMKM binaan BUMN. Nanti
1: Sesimpel itu berarti.
0: sesimpel itu, dan nanti akan di kasih tahu step-stepnya gitu. Tapi memang nggak bisa kita yang kayak baru jualan sehari, abis itu kita udah langsung nyerah, langsung kayak mau dibina aja. Maksudnya
1: Oh, nggak
0: kayak
1: bisa kayak aku jual pecel lele sehari dua orang yang beli doang, nggak bisa langsung datang gitu.
0: harus ada apa ya? Harus ada mau bikin izin usahanya Kak. Jadi kayak syaratnya itu kan kalau kita mau bikin usaha, kita harus ada izin usahanya ya. Kadang tuh kalau yang kayak cuman baru sehari dua hari tuh terkesan tidak serius kan, dan
1: Oke.
0: kalau semua orang kayak gitu seluruh
1: Iya,
0: Indonesia nggak kuat
1: iya
0: dong
1: sih, iya
0: kita
1: sih.
0: membinanya gitu. Nah itu sih, jadi filternya di situ aja sih Kak sebenarnya. Yang penting dia ada niat, udah tahu, dan dia mau mendirikan izin usaha untuk UMKM, entah bentuknya seperti apa ya gitu sih. Dan
1: Berarti
0: izin
1: ya,
0: itu tuh
1: iya.
0: gampang juga
1: Iya.
0: sih diurusnya Kak gitu.
1: Berarti kayak misalnya teman-teman yang tadi awam banget kayak aku juga, itu walaupun tidak punya modal, tapi kita punya kesempatan juga masuk ke komunitas tersebut atau
0: Betul.
1: platform tersebut untuk belajar yang free dulu ya.
0: Betul.
1: Udah kebayang kerangkanya, udah tahu kolam-kolam seperti apa, atau komunitas teman-temannya seperti apa, baru kita terjun langsung.
0: Betul.
1: Dan kalau emang kita serius dan udah ada bisnis yang modal legal tadi itu bisa dibina langsung.
0: Benar.
1: Aku penasaran sih, ada nggak studi kasus yang dari nol banget dibina oleh BUMN?
0: Jadi waktu itu kita sempet Kak, aku pernah survei ke salah satu daerah di Sumatera gitu ya, untuk petani kopi, tapi dia juga jual buah-buahan di
1: Oke.
0: daerah sekitar Danau Toba, aku lupa lagi.
1: Kopi rasa buah gitu bukan?
0: Enggak sih Kak, maksudnya
1: Oh.
0: kopi, sama dia tuh punya keripik-keripik buah gitu lah Kak, dia punya kebun buah. Jadi mereka tuh lokal banget, mereka produksi dari kebunnya sendiri, terus di packaging sendiri pakai plastik manual gitulah ya. Terus mereka bikin logo sendiri gitu. Akhirnya kami waktu itu saya sama tim gitu ya, kita survei ke sana dan bener-bener ngobrol sama si bapak petaninya gitu ya. Bapak mau nggak ini dibawa, nanti kita mau ada pameran nih rencananya, ke waktu itu kita mau ada pameran pasar kopi gitu ya di Amsterdam. Tapi kita pengen bawa yang asli nih Pak dari sini, pengen bawa contoh karena kan kita bisa jual beans juga ya kalau di sana gitu. Terus lumayan panjang prosesnya, tapi aku ngikutin dari awal si bapak itu akhirnya oke, Mbak, saya harus daftar apa gitu. Dia harus mulai nyiapin surat izin usaha waktu itu, terus juga dia harus bisa nggak bapak kira-kira produksi sekian kantong untuk rentang waktu tertentu gitu, menyesuaikan jadwal panen dan lain sebagainya lah ya. Nah akhirnya dengan rangkaian proses yang dari awalnya dia tuh nol besar, dia cuman jualan ke tengkulak sekitar dia aja gitu ya. Ya akhirnya dia bisa bawa nama si si packaging yang dia bikin itu tadi tuh kita bawa ke pameran gitu. Karena tapi memang kalau itu kan manual banget ya, Mas, satu-satu banget ketika kita mau kayak gitu. Nah, tapi itu bisa gitu terjadi. Nah, itu satu pengalaman aku sih yang menurut aku berkesan banget karena aku ngikutin dari awal si bapak itu tuh nggak tahu apa-apa sampai akhirnya bapaknya kita bisa bawa produknya dia ke sana gitu.
1: Dianya
0: Gitu
1: ikut
0: sih.
1: nggak?
0: Enggak sih, Mas.
1: Oh, sedih ya.
0: Sayangnya itu ya, Mas.
1: Iya.
0: Jauh ya, Mas, dari Medan. Udah kan kayak kita yang harus nyamperin ke Medan gitu karena memang akses itu tadi ya, Mas. Itu sih
1: Iya.
0: kayak
1: Akses ya.
0: menurut aku akses tuh mahal banget ya di Indonesia ini gitu. Dan itu kenapa kita sebagai, kalau aku ya sebagai AI enthusiast dan teknologi gitu ya, menurut aku tuh teknologi tuh penting banget, lagi penting banget buat bikin akses itu tuh jadi lebih mudah dan terbuka gitu ya buat semua pengusaha-pengusaha lokal kita lah gitu, dimanapun mereka berada. Karena ya bayangkan kalau kita kemarin pandemi tidak ada teknologi gitu, kita tidak bisa berkomunikasi satu sama lain kan
1: Benar,
0: dengan
1: benar.
0: sekian banyak jarak yang terpisah, yang memisahkan gitu sih. Jadi kayak menurut aku akses itu sangat penting, dan salah satu untuk mempermudah aksesnya ya dengan teknologi itu tadi gitu ya. Di dan ya itu peran aku dan teman-teman aku di Telkom gitu ya untuk bisa dorong ke sana sih gitu.
1: Kenapa Telkom ya harus tuju langsung? Aku penasaran sih, ini kenapa Telkom tidak mengurusi internet yang mungkin lagi lambat?
0: Iya, itu part of ngurusin internet itu tadi sih, Mas. Okay. Jadi gini, sebenarnya kan kita bisnisnya, jadi ngomongin bisnis Telkom ini dikit ya, nggak apa ya. Jadi kita kan bisnisnya itu kan sebenarnya infrastruktur ya, main core-nya adalah infrastruktur, yaitu internet gitu ya, jaringan internet, jaringan telepon. Nah, akses itulah yang akhirnya bisa membuat kita menghubungkan banyak industri dan ekosistem. Jadi Telkom itu kita bikin ekosistem, Mas. Jadi ekosistem digital yang kita bangun. Nah, ekosistem digital itu kan ada banyak banget nih industrinya. Yang paling kenapa? Karena sebenarnya Telkom tuh tujuannya sama seperti mungkin BUMN dan pemerintah yang lain gitu ya, Mas. Kita tuh ingin memajukan kesejahteraan bangsa dan membuat bangsa Indonesia tuh prosper, makmur,
1: benar.
0: Gitu. Memakmurkan bangsa Indonesia. Jadi ya caranya gimana ya? Orang-orangnya harus bisa berdaya secara ekonomi. Karena kami perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan digital ya, kita masuk lewat platform digital dan lewat infrastruktur tadi, pembangunan infrastruktur dan juga akhirnya digitalisasi. Di Telkom tuh kita juga punya ini sih, Mas, platform yang memang khusus buat pengembangan UMKM, namanya Padi UMKM.
1: Padi UMKM?
0: Iya. Jadi itu
1: singkatan gak?
0: Pasar digital sebenarnya, okay. Mas. Jadi kalau tadi kan aku bilang kalau dulu tuh kita mulai dari manual nyamperin bapaknya ke Medan gitu ya. Yeah, yeah. Sekarang kita bisa koordinasi by Zoom atau by platform conference, terus kita bisa minta bapaknya untuk registrasi kita pandu di platform Padi tadi. Dan nanti dia akan dapat akses untuk pelatihan, untuk bisa jualan yang benar tuh gimana, terus bisa untuk sertifikasi juga, karena kan untuk bisa naik kelas itu tadi kita perlu ada certified apa gitu ya, Mas, tergantung jualannya apa ya. Misalnya kalau misalnya kita jualan makanan ya harus ada sertifikasi halal, harus ada pengecekan gizinya untuk bisa dibawa ke pameran-pameran internasional atau untuk dijual ke skala yang lebih besar lah gitu.
1: Mungkin tadi aku penasaran sih, kayak konteksnya si bapak tadi itu punya produk terus dia dibawa ke global. Tapi apakah itu memastikan bahwa dia akan maintain di pasar global terus?
0: Nah, itu sih.
1: Itu aku penasaran sih, karena kan ada orang yang kayak, wah aku bangga nih udah go global gitu. Padahal cuma satu kali pameran doang.
0: Benar. Untuk case bapak tadi, satu kali pameran. Betul, saya akui, Mas. Karena itu juga jadi, ini juga ya teman-teman menurut aku sih. Teman-teman, ya guys. Jadi menurut aku kayak, masalah kita nih, orang Indonesia, kita tuh gak sustainable banget sih, Mas. Kita tuh tidak pernah, kita tuh sulit sekali untuk melakukan sesuatu secara berkelanjutan. Isunya dua biasanya. Yang pertama tadi adalah personal ya. Niat yang tadi aku bilang di awal itu kurang kuat.
1: Yep.
0: Sama yang kedua tuh adalah biasanya kita keputus aksesnya. Dalam arti misalnya kita rugi nih ya, Mas. Kita tuh gak punya akses pendanaan lagi atau modal lagi. Jadi ya kita berhenti mau gak mau. Gitu. Tutuplah, bangkrut usahanya. Nah itu yang sering terjadi. Sama ketiga mungkin kalau aku boleh tambahin. Kita tuh gak bikin ekosistem pengadaan UMKM itu berjalan gitu. Jadi misalnya nih UMKM tuh kita jualan tapi gak ada yang beli gitu loh, Mas. Coba deh kita lihat aja diri kita sendiri gitu ya. Mungkin aku juga reflect ke diri aku sendiri, apakah kita memakai produk-produk lokal hari ini gitu. Gitu ya, misalnya kayak hari ini alhamdulillah aku lokal ya.
1: Aku juga lokal
0: kan. Iya, ini aku juga lokal gitu ya. Jadi kayak kita beli baju tuh kita lebih suka beli apa sih, beli produk-produk lokal Indonesia yang dibuat sama pengusaha-pengusaha Indonesia, atau kita beli malah produk-produk yang merek-merek brand luar negeri gitu. Nah, itu yang edukasi itu yang membuat akhirnya ekosistem UMKM kita tuh tidak berjalan. Jadi pengusahanya sih jalan, jualan gitu ya, mereka mau nerusin, tapi gak ada yang beli, akhirnya keputus. Atau misalnya modalnya gak ada, akhirnya keputus, akhirnya berhenti gitu. Nah makanya kenapa yang kalau ada UMKM-UMKM yang sukses itu, biasanya mereka punya ekosistem sendiri, Mas. Jadi mereka bikin dari produsennya siapa, lalu mereka bikin jadi produknya, terus yang belinya tuh siapa, misalnya udah ada yang belinya siapa, terus nanti repeated order gitu. Nah itu yang kita bikin di pasar digitalnya Telkom tadi itu ya, Padi UMKM, kita bikin ekosistemnya. Jadi pelaku UMKM-nya ada, yang ngedanain juga, kita juga kolaborasi ya, Mas. Jadi emang Telkom tuh gak pernah sendirian kalau ngapa-ngapain ya, karena berat. Jadi kita saling sama-sama, sebenarnya BUMN tuh kita menggunakan Padi sama-sama supaya kita bisa bikin ekosistemnya. Jadi ada yang UMKM yang dibina oleh BUMN sendiri masuk ke Padi, Terus nanti yang beli juga ada BUMN. BUMN-nya kalau misalnya kita pengadaan barang-barang nih, BUMN se-Indonesia itu mereka belanjanya harus lewat Padi gitu, Mas. Akhirnya belinya dari UMKM-UMKM yang memang ada di platform pasar digital tadi. Terus nanti vendor-vendor besar juga nih, Mas, kayak vendor-vendor swasta ya yang kita udah banyak kerjasama juga. Jadi mereka juga kita ajak buat jadi buyer di Padi. Jadi mereka yang ngebeli barang-barang, misalnya kayak IO gitu ya, misalnya ada jasa IO, dia butuh pengadaan banyak kan buat memenuhi misalnya event di Pertamina gitu, atau misalnya di Bank Mandiri gitu. Nah nanti mereka akan pengadaannya itu ke UMKM-UMKM loh. Misalnya kayak, oh buat baju seragamnya, oh buat flyernya. Nanti mereka akan membeli jasa dan juga barangnya itu dari UMKM-UMKM lokal yang ada di Padi juga gitu.
1: Iya, oke, kebayang. Gitu. Jadi emang tujuannya menciptakan satu ekosistem yang dimana orang itu saling terhubung, yang dimana selama ini juga mereka kalau butuh A, mereka nggak tahu kemana, sebenarnya ada di Padi itu sendiri berarti gitu.
0: Kalau niat baiknya kita sih di Telkom kayak gitu.
1: Jadi kayak e-commerce juga bisa ada di Padi gitu.
0: Iya benar, sebenarnya Padi itu e-commerce, Mas, cuman kita e-commerce untuk B2B ya, untuk bisnis gitu. Jadi supaya emang scale-nya tuh kalau e-commerce retail kan kita banyak ya, saingan-saingan yang lain gitu ya.
1: Even dari luar kan.
0: Even dari luar gitu, lokal juga ada sih, tapi ya even dari luar. Jadi nah kalau ini tuh kita memang bikin ekosistem. Memang tujuannya itu bukan cuman jual beli doang, tapi ya ada pengembangannya di dalam situ. Makanya harapannya sih semakin banyak ya orang yang menggunakan platform ini, atau perusahaan-perusahaan yang menggunakan platform ini, sehingga ekosistemnya kan semakin besar ya. Dan sebenarnya kalau banyak juga yang bikin platform serupa, kita juga sebenarnya semakin seneng ya, Mas, karena kan berarti banyak juga orang-orang lain yang mau membuat ekosistem yang sama, karena Indonesia ini terlalu besar untuk dikelola satu atau dua orang doang, satu atau dua pihak doang gitu ya. Gitu sih.
1: Tadi aku muncul pertanyaan antagonis sih, mungkin dua pertanyaan antagonis kali ya, karena yang pertama aku kepikiran antagonis dari sisi ini sih. Kan kita harus mendukung produk lokal juga, kita harus pakai, kita harus support lah. Tapi kalau dari sisi produk lokalnya aja kualitasnya kurang bagus, harganya juga tinggi, kita harus ngapain gitu?
0: Ah, ini berat pertanyaan.
1: Iya, walaupun menusuk, cuma perasaan aja. Siapa tahu teman-teman di sini juga punya pertanyaan yang sama kan?
0: Benar sih, Mas. Sebenarnya itu kayaknya pertanyaan kita sama-sama sih, Mas. Maksudnya aku juga selalu bertanya seperti itu. Kenapa ya aku promosiin produk lokal nih? Tapi ya gimana kita bisa ini ya, bisa compete sama produk-produk luar negeri yang nyatanya memang lebih bagus gitu. Ada dua, ini perspektif aku sebagai orang yang mendalami aja ya, Mas, gitu. Tapi kita memang ada dua cara sih menurut aku ya. Pertama, dari segi ekosistemnya tadi dibangun gitu ya, itu satu. Udah jelas itu yang mungkin kita lakukan sekarang. Bisa jadi Mas juga udah melakukan gitu ya dengan suara berkelas gitu. Kita mendorong orang-orang buat dengerin podcast-podcast Indonesia. Lalu yang kedua itu adalah kita harus bikin aturannya, Mas. Nah, itu yang di luar wewenang kita. Dalam hal ini mungkin government yang bisa menolong gitu ya. Mereka harus bikin, kita bisa contoh beberapa negara lain lah ya, yang mereka berdaya mandiri ya. Kita bisa lihat Cina ya, terutama. Mereka sekeras itu terhadap tidak menggunakan produk luar negeri gitu kan. Walaupun itu ekstremis banget ekstremis kiri. Tapi kita bisa mengambil pelajaran dari situ sebenarnya. Kalau dulu tuh sebenarnya kalau di level pemerintahan dan BUMN sudah pernah ada ketentuan bahwa tuh kita harus menggunakan produk dalam negeri gitu ya. Jadi semua pengadaan-pengadaan BUMN, pemerintahan, kita harus pakai produk dalam negeri gitu. Nah gimana caranya itu tuh bisa di diseminasi gitu ya ke level masyarakat, atau kayak Pemda lokal, atau turun lagi terus gitu loh, Mas, sampai akhirnya memang bisa menyebar. Karena sebenarnya kualitas kita nggak kalah kok, Mas, cuman karena bisnisnya belum jalan, makanya mau nggak mau harganya harus naik gitu. Gitu sih, jadi kayak bukannya kualitasnya kalah, at some point saya beberapa produk tuh menurut aku bagus-bagus bisa banget sekarang, bisa bersaing banget gitu ya, cuman jadinya mahal karena belum jalan nih ekosistemnya. Mereka mau ngasih harga murah juga gimana kalau buyernya nggak banyak gitu kan, jadinya jatuhnya eksklusif lah ya. Makanya banyak banget brand-brand yang akhirnya jadinya kok harga brand lokal tapi malah lebih mahal dibandingkan brand luar gitu sih. Gitu sih masalahnya, Mas. Nah itu regulasi sih 100% perlu banget sih menurut saya gitu mungkin.
1: Aku setuju. Sama satu lagi pertanyaan yang supaya aku tidak lupa, karena tadi aku kepikiran tiba-tiba kan ada satu ceritanya kayak bapak tadi tuh dia ke event luar negeri ya, even dia sendiri nggak jalan
0: gitu. Yeah.
1: ada nggak sih kayak produk atau usaha atau UMKM di Indonesia yang sebenarnya support by government atau BUMN, tapi mereka tuh bisa nge-maintain sampai luar biasa gitu, di luar negeri bahkan. Ada nggak? Aku penasaran aja.
0: Yang supported by BUMN ya?
1: Boleh, atau yang kemudian kalian juga kolaborasi gitu.
0: Menyebut brand gak apa-apa ya?
1: Gak apa-apa.
0: Berarti kalau misalnya, sebenarnya sih ada beberapa ya, aku gak terlalu hafal, tapi kalau yang gede banget mungkin saat ini, tapi belum sampai internasional sih mas.
1: It's okay, apa tuh?
0: Beragam, Tuku.
1: Tuku?
0: Jadi kita tuh pernah ya waktu itu, karena waktu itu kan aku megangnya industri pertanian ya mas. Jadi lagi-lagi kita banyak industri nih mas, yeah, UMKM kan juga banyak nih. Waktu itu aku megang industri pertanian yang specifically kopi. Nah specifically lagi waktu itu kita pernah kolaborasi lah sama Beragam gitu pada saat itu. Sebelum dia punya Tuku Cipete Raya gitu ya, maksudnya dia udah, maksudnya, dan itu bagus banget mas, menurut aku tuh kayak kalau ada UMKM atau pengusaha-pengusaha lokal yang pengen belajar, bisa belajar dari Tuku sih menurut aku, karena mereka bikin ekosistem itu tadi.
1: Tapi kan Tuku udah kategorinya keluar juga, udah ke Korea gak
0: sih? Iya sih, udah keluar, dan mereka juga pameran kemarin juga, mereka ada pameran juga sampai ke internasional.
1: Dan kontesnya gak pameran, kayak udah ada
0: store-nya. Iya, ada gitu, jadi kayak, ya tapi mereka kan... pinternya menurut aku ya, yang perlu kita apresiasi banget itu adalah ya si ekosistemnya itu. Jadi mereka punya ekosistem dari petaninya, terus proses penggilingan biji kopinya punya sendiri, lalu jadi sampai supplier atau jadi udah supply and demand-nya udah diatur di dalam ekosistem mereka sendiri gitu. Itu sih yang kita belajar dari teman-teman di Tuku gitu ya. Menurut aku itu mahal sih menurut aku. Gak semua pengusaha itu bisa melakukan itu gitu. Capitalnya juga mungkin akhirnya mereka dapat invest lumayan juga kan gitu sih.
1: Tapi itu benar-benar support dari nol atau ketika sudah growing disupport oleh pemerintah? Aku penasaran aja.
0: Oh, kalau Tuku aku agak bilang dia disupport pemerintah ya mas, atau BUMN, tapi kita pernah kalau dari Telkom kita pernah kolaborasi aja. Gitu. Tapi kalau support sih mereka kayaknya fundingnya kuat sendiri juga sih, maksudnya emang ada usaha di luar itu gitu sih. Dan memang kalau itu juga sih yang mungkin kita harus dorong sama-sama ya pemerintah kita, kalau misalnya ngelihat ada satu UMKM yang potensial ya disupport dong sampai jadi gitu. Itu
1: benar,
0: sih.
1: Benar,
0: itu yang
1: benar.
0: Kayak ayo pemerintah Indonesia gitu, bisa yuk gitu, karena bisa jadi contoh kan akhirnya ke UMKM-UMKM lain gitu. Walaupun kita juga ada sih mas sebenarnya kayak apa ya, event-event atau program-program pemerintah yang emang support buat brand-brand itu didorong ke luar negeri, kayak ada Inacraft juga, terus itu buat fashion misalnya, Ecraft juga bikin, Kementerian UMKM juga bikin. Sebenarnya semua kementerian itu menurut aku udah ngarah, udah support UMKM banget sih mas. Cuman memang sustainability tadi tuh susah ya. Mungkin
1: balik
0: guys, UMKM sendiri juga harus sustain gitu, bikin produknya, bikin jualannya, dan memperhitungkan untung ruginya itu sih. Nah itu kayaknya ilmu-ilmu itu gak semua pengusaha tuh punya gitu. Itu kan itulah kita harus belajar sama-sama gitu. Gitu sih mas.
1: Kalau orang mau akses ke Padi kan tadi ada platformnya. Kalau kayak real event gitu-gitu ada gak sih?
0: Ada nih kak, kebetulan kita nanti di akhir bulan ini akan ada event Padi Expo namanya, Padi Expo and Conference. Ini jadi event gabungan kolaborasi antara Kementerian BUMN, Telkom, Pertamina sama Bank Mandiri gitu ya. Kita sama-sama bikin acara ini tanggal 31 Juli sampai 3 Agustus 2025 di Pakuan Mall Surabaya. Jadi nanti eventnya di Surabaya, di situ kita ada pameran UMKM, tapi ada juga workshop dan juga conference buat UMKM-UMKM nih kak. Jadi kalau misalnya UMKM lokal ada yang mau ikutan buat belajar penggunaan AI atau belajar cara supaya bisa masuk ke dalam supply chain yang benar untuk ekosistem UMKM tuh kayak gimana, nah itu ada workshopnya juga, ada conference-nya, jadi mereka bisa belajar juga tuh di situ gitu. Nah ini terbuka banget buat UMKM-UMKM atau pengusaha-pengusaha muda atau yang baru mau merintis bisnis buat belajar bareng sama kita di event tersebut gitu. Jadi bisa daftar aja nih, free registration semua. Dan khususnya buat yang di Surabaya sih, nanti bakalan seru juga karena di Pakuan Mall itu bakal ada banyak bazar UMKM, UMKM lokal yang jualan makanan, baju, mainan anak-anak dan lain sebagainya, yang jadi kita bisa promosi juga nih bahwa Indonesia ini punya banyak banget loh sebenarnya UMKM atau barang-barang yang bisa kita beli gitu sih.
1: Hmm. Apa yang cuma di Surabaya doang bisa join atau ada event?
0: Ini eventnya hybrid sebenarnya, jadi nanti ada online-nya juga, gitu, ada online eventnya juga. Jadi nanti teman-teman mungkin yang nggak di Surabaya bisa join dari online eventnya gitu.
1: Hmm. Tapi kan lebih tertarik ke Surabaya langsung ya?
0: Iya, ya kak.
1: Pesan tiketnya ke Surabaya.
0: Langsung nih, langsung book tiket ke Surabaya akhir bulan ini.
1: Tapi gak apa deh, kalian aja kali ya. Kalian kasih free kali.
0: Boleh.
1: Suara kelas UMKM gitu ya.
0: Boleh, halo Kementerian BUMN.
1: Aku penasaran sih, karena Aisyah juga ya antusias ya. Karena kalau ngomongin AI, hari ini masih generik banget. Semua orang udah ikutin AI, belajar AI. Tapi spesifik, seberapa penting sih UMKM itu menerapkan AI di kehidupan mereka, di bisnis mereka, even dari skala kecil paling rendah yang ingin mulai bisnis deh, seberapa pentingnya AI dan harus ngapain mereka dengan AI?
0: Ya, jadi sebenarnya pertama kita harus open minded dulu ya teman-teman semuanya terhadap AI ini gitu kan. Banyak banget nih diskusi kayak AI itu sebenarnya perlu nggak sih dipakai gitu. Nah, menurut aku sendiri sih, karena aku juga bilangnya aku AI enthusiast ya, jadi aku tuh antusias banget buat menggunakan AI dengan cara yang benar, terutama untuk me-leverage bisnis UMKM gitu ya. Jadi untuk UMKM-UMKM yang baru mulai, sebenarnya kita tuh bisa banget manfaatin AI. Segampang-gampangnya kita tuh bisa banget manfaatin ChatGPT ya kak. Kalau misalnya kita sekarang pasti kayak segala macam juga bisa nanya ChatGPT, dari mulai bikin business plan sampai bikin desain produk gitu ya misalnya, atau sampai bikin desain sosial media analis dan lain sebagainya, itu semua bisa dilakukan di AI itu sendiri, menggunakan AI itu sendiri ya, sorry. Tapi memang kita juga perlu belajar menggunakannya secara wise juga gitu kak, dan tetap perlu ada formal education bagaimana kita memahami penggunaan AI itu sendiri. Nah itu yang salah satu topik yang nanti akan dibahas juga nih kak di Padi Expo yang tadi aku sebutin gitu. Jadi gimana sih kita bisa secara bijak menggunakan AI gitu. Nah sebenarnya keuntungan lainnya juga, karena AI itu selama kita punya akses internet gitu ya, kita sangat mudah untuk bisa bertanya apapun ke sana. Dan kita bisa menganalisa gitu ya tren bisnis yang sekarang lagi hits itu apa aja sih, itu segampang-gampangnya ya. Terus habis itu kita juga bisa menggunakan itu untuk promosi gitu kak, terutama untuk penggunaan sosial media juga, tapi berbasiskan AI. Jadi memang gak cuma kita asal ngepost aja di Instagram atau kayak bikin video-video reels tapi gak ngerti gitu, maksudnya gimana caranya supaya bikin itu tuh banyak yang lihat dan banyak yang beli gitu sih. Nah itu kita juga akan bahas di situ. Aku suka banget sih ngomongin teknologi dan khususnya AI gitu ya, karena sebenarnya Indonesia ini kita tuh ada banyak, terutama mungkin kalau kita yang di Jabodetabek gitu ya kayak, atau di Pulau Jawa, mungkin akses kita udah lebih baik, tapi kita nggak memanfaatkan AI itu secerdas itu. Jadi kita tuh somehow kalah cerdas sama AI-nya gitu, karena akhirnya kita mentah, kita terlalu banyak ngikutin AI-nya aja tanpa menggunakan human intelligence kita sendiri gitu ya, atau ya kita bahkan nggak pakai sama sekali gitu, jadi kita masih pakai cara-cara manual. Nah itu yang sangat disayangkan sih sebenarnya gitu, padahal aksesnya udah banyak nih, khususnya buat teman-teman yang memang tinggal di daerah Jawa gitu ya misalnya gitu sih.
1: Aku juga sering ketemu orang beberapa yang mereka bilang bahwa ah gue anti ChatGPT, gue anti AI karena mereka bisa menggantikan manusia, padahal menurut aku tuh kurang tepat ya bahasanya per hari ini. Justru kita, apakah di dunia kreatif atau kementerian dan lain-lain, itu jadi partnernya, bukan menggantikan ya.
0: Betul.
1: Kalau lagi bingung atau stuck untuk diskusiin tentang carousel konten aku biasanya juga lempar prompt kayak, dan itu kadang
0: helpful,
1: mereka lebih
0: banget ya,
1: lebih kreatif gitu loh sama kita gitu. Partner buat tukar pikiran.
0: Tau gak, ada satu sih yang aku notice dan aku baca di beberapa artikel gitu ya, yang bikin mungkin kita nih orang Indonesia specifically, kita tuh kurang bisa wise menggunakan AI itu kenapa? Karena kita tuh kurang baca. Jadi gini, kita tuh setahu aku ya, tapi masyarakat Indonesia in general tuh kita kayak literasinya tuh rendah banget. Kita tuh coba kakak survei deh dari satu ruangan ini mungkin 10-15 orang gitu ya, berapa banyak yang suka baca buku atau artikel ilmiah atau kayak artikel-artikel spesifik tentang satu topik gitu ya. Yang bisa tahan satu baca satu artikel itu tuh dilakukan survei tuh, dan seingat aku tuh hasilnya rendah banget di Indonesia gitu. Nah itu yang bikin ketika kita menggunakan AI itu kita seperti mengambil jalan pintas kak, jalan pintas untuk mengurangi waktu membaca kita, karena kita udah langsung to the point nanya ke AI itu gitu, kayak aku mau makan makanan enak di Kelapa Gading gitu misalnya, langsung keluar beberapa opsi. Tapi kita gak punya hasanah sebelumnya tentang kayak, oh makanan yang enak itu adalah opsinya bla bla bla bla yang secara full. Okay, jadi kita langsung terima cuplikannya aja ya, dari si AI itu. Nah itu yang akhirnya banyak misleading gitu, makanya banyak yang gak berhasil gitu ya, gak bijak ngambil keputusan dari hasil diskusi dengan ChatGPT-nya karena mereka tidak mau membaca secara utuh sebelum-sebelumnya atau kurang membaca sebelum-sebelumnya. Jadi kalau saran aku sih ya, terutama buat anak-anak muda Indonesia nih, aku selalu ngomong di semua platform aku dan juga di semua kesempatan gitu ya, please dong ayo banyak baca, banyak baca bacaan utuh gitu, banyak baca, jangan cuman ngelihat prompt doang atau cuman title atau headline-nya doang, coba baca secara utuh karena itu tuh melatih kemampuan kita untuk bisa memilah knowledge gitu kak, termasuk dari yang kita dapat dari teknologi gitu, entah itu AI atau sosial media atau ya itulah. Nah itu yang sayangnya ternyata bener lagi kalau orang Indonesia tuh anak mudanya malas banget baca gitu, itu sih. Dan mungkin kita terbiasa di, apalagi yang generasi sekarang ya, kebiasa sama short videos, reels, jadi somehow tuh mengurangi daya berpikir loh kak gitu. Nah itu sih yang aku terus, saya empower gitu lah ya teman-teman, kalau AI okay, tapi ya teman-teman juga somehow harus tetap baca full artikel atau buku bahkan mungkin kalau bisa gitu.
1: Atau kalau gak ada waktu bisa dengar podcast.
0: Podcast, exactly. Benar banget. Dan sekarang udah banyak banget podcast-podcast yang ngintisariin juga kak buku-buku. Jadi
1: I
0: would recommend that juga sih. Gitu kak, jadi
1: tapi dari sisi yang membaca tadi aku juga setuju, tapi kalau dikontekskan ke ruangan ini aku lihat wajah-wajah yang membaca buku semua.
0: Parah sih, aku juga
1: tapi halaman depan doang, setengah yang sampai akhir gak baca tuh.
0: Iya, kakak suka sih kayaknya kacamata.
1: Aku suka baca buku ini, kacamata tebal kan, covernya doang aku baca. Dari sisi literasi dan lain-lain juga penting sih, aku setuju dari kamu bilang tadi. Misalnya kita udah buka ChatGPT, let's say kita ngasih prompt ada studi atau hasil studi dari manapun, kita pastikan juga untuk ngecek juga nih sumber utamanya apakah ada, gitu. Karena banyak orang langsung studi plok-plok dari ChatGPT-nya, itu juga aku jadi kurang kritis juga melihat sesuatu ya.
0: Benar-benar, source-nya juga harus dicek ya kadang, karena ChatGPT kan benar-benar dari seluruh seluruh informasi yang ada di internet tuh dia cari gitu ya. Tapi kan ada source-source yang atau website-website yang dia sarikan yang ternyata emang enggak valid juga gitu. Jadi kadang ya intinya baca sih, dibaca aja di source-nya dari mana. Terus ya gitu sih.
1: Jangan. Dari sisi UMKM-nya langsung yang bergerak di AI ada enggak sih sekarang di yang kalian kolaborasi?
0: Bergerak di AI langsung ya. Sebenarnya sih enggak ada sih kalau yang cuman AI doang. Karena sebenarnya AI itu kan bisa dibilang tuh apa ya kak, engine gitu ya kalau aku bisa bilang. Jadi barangnya mungkin yang lain tapi di belakangnya ada AI gitu.
1: Oke.
0: Jadi apa misalnya kayak kalau kita jadi contohnya tuh misalnya kita punya produk atau jasa gitu ya, jasa project management gitu misalnya. Nah pasti di belakangnya tuh kita pakai AI, tapi bukan kita jualan, ada sih yang jualan AI-nya langsung gitu, misalnya jual produk AI gitu, misalnya AI asisten gitu ya, bikin asisten virtual buat perusahaan kamu gitu misalnya, atau kayak Suara Berkelas mau bikin asisten virtual tuh bisa, ada sih yang jual kayak gitu, cuman levelnya mungkin gak UMKM sih kayak yang aku pernah temuin, masih itu udah perusahaan besar gitu yang emang mereka bikin produk itu aja sih. Kalau UMKM aku belum pernah dengar sih yang
1: mana, ada sih temanku
0: jualan
1: yang
0: AI langsung
1: kalau nggak salah aku lupa namanya, dia juga kayak chat automation gitu tapi dari Indonesia, dan aku notice juga beberapa udah pakai punya luar tapi mereka pakai dari Indonesia sendiri.
0: Iya, chatbot biasanya ya,
1: ya gitu-gituan chatbot ya.
0: Ada juga yang ya tadi virtual assistant gitu sih kak.
1: Alright, kita lanjut ke Q&A aja.
0: Okay. Seru banget. Emang ada yang nanya apa nih kak?
1: Aisyah, ada 3 pertanyaan dari teman-teman Suara Berkelas. Pertanyaan pertama dari PUD underscore 2. Halo Kak Aisyah.
0: Halo.
1: Aku udah buka bisnis, tapi aku penasaran untuk bisa mendapatkan pinjamannya resmi dan baik agar bisnis aku bisa level up, itu bisa di mana?
0: Okay.
1: Pinjaman yang resmi dan baik.
0: Resmi dan baik, oke. Jadi ada beberapa opsi sebenarnya teman-teman kalau kita mau nyari modal buat bisnis kita gitu ya. Kalau dari sisi aku sebagai karyawan BUMN gitu ya, aku tentu menyarankan teman-teman bisa coba ajukan pinjaman modal itu ke BUMN-BUMN bank gitu ya terutama. Dan sebenarnya kita tadi juga aku mention ada Padi kan ya Kak. Jadi di Padi itu juga kita ada future financing sebenarnya. Jadi kita bisa bantu pendanaan juga buat teman-teman. Misalnya teman-teman udah dapat order gitu ya dari pembeli, tapi teman-teman gak punya modal buat produksinya, nah teman-teman bisa menggunakan ordernya tadi itu buat jadikan bahan dasar pinjaman gitu ke lembaga-lembaga financing yang bekerjasama dengan Padi kalau di kita. Jadi kalau di Padi itu udah ada beberapa lembaga financing yang join ke ekosistemnya Padi, jadi nanti kita tinggal, jadi seller-seller kita itu atau UMKM-UMKM yang terdaftar tinggal punya invoice gitu ya Mas, buat jadi jaminan kalau misalnya mereka udah dapat order dan nanti lembaga pembiayaannya yang ngasih modalnya gitu. Itu kalau lewat Padi, tapi kalau mau lewat jalur manual ke bank-banknya langsung sebenarnya juga bisa gitu ya. Tapi memang kuncinya adalah kita mau ngurus administrasi dan berkas-berkasnya sih. Kak, jadi kayak yang jadi challenge pasti buat teman-teman adalah mau apa enggak ngurusin administrasinya gitu. Karena kan ini masalahnya uang ya Kak, atau ya nanti kalau misalnya enggak lengkap gitu ya, bagaimana nanti proses pembayarannya nanti akan dihitung dan lain sebagainya kan jadi agak sulit gitu sih. Nah itu, nah tadi kalau Padi ya kita berusaha membantu mempermudah gitu ya, makanya UMKM yang udah terdaftar di Padi itu bisa ada jalurnya lah sendiri untuk bisa dapat pendanaan. Tapi memang lagi-lagi semua pasti butuh proses administrasi sih Kak. Gitu.
1: Proses administrasi yang jelas juga ya.
0: Benar. Oh ya, terus kalau misalnya emang teman-teman bisnisnya ternyata udah cukup besar atau cukup yakin gitu ya untuk dapat nyari kapital yang lebih gede, sebenarnya banyak juga kok investor-investor kecil gitu ya yang memang mereka nyari UMKM-UMKM lokal buat di funding gitu, buat didanai gitu. Itu lumayan ada sih beberapa investor-investor kecil gitu yang mereka memang nyari perusahaan-perusahaan kecil untuk bisa diinvestasi gitu.
1: Itu bisa dipadi juga.
0: Itu langsung ke perusahaannya gitu. Tapi kalau masih skalanya masih UMKM, mungkin kita bisa lewat Padi sih Kak, kalau menurut aku. Dan kan gampang ya, semua dilakukan secara online gitu. Jadi gak ada ribet lah intinya. Semua dokumen juga digital gitu. Jadi easy banget sih menurut aku gitu.
1: Ini ada pertanyaan kedua yang bagus juga, dari Ijal_GMNSTR. Kak, untuk bisnis skala UMKM, lebih baik aku nambah cabang atau aku memperkuat usaha aku yang sekarang doang? Menurut kamu gimana sih?
0: Seru nih. Seru banget lagi. Karena sebenarnya aku juga beberapa kali mencoba bisnis gitu ya Kak. Memang kendalanya itu sustainability gitu ya.
1: Benar.
0: Kalau kecil atau besar tuh kita yang tahu gitu, skalanya tuh udah besar atau belum. Itu satu sih Kak. Jadi mungkin nanti yang nanya boleh dipikirkan, misalnya si usaha pertamanya itu udah besar atau belum menurut versi dia.
1: Versi kamu gimana?
0: Kalau versi aku besar atau enggak tuh mungkin aku perlu ngitung marginnya dulu kali ya Kak. Kayak aku udah profit margin berapa persen baru aku berani buka cabang baru kalau aku sih. Dan aku kayaknya gak prefer untuk bikin cabang baru offline. Karena aku, again, karena aku AI and technology enthusiast, aku prefer buat melakukan semuanya itu secara online dulu di masa sekarang ini. Jadi kalaupun emang aku pengen ekspansi bisnis, aku akan ekspansi bisnis aku melalui channel-channel digital. Bukan melalui channel-channel offline. Jadi misalnya aku punya usaha restoran gitu ya, atau misalnya rumah makan Padang deh misalnya. Rumah makan Padang, aku gak akan bikin cabang rumah makan Padang baru lagi dulu. Tapi mungkin aku akan perluas dengan omnichannel, yaitu misalnya aku akan pakai platform Gojek, Grab, atau delivery-delivery online yang lain. Atau aku akan bikin perkuat di sosial media aku, jadi bisa jualan sampai daerah lain dan aku tinggal bikin delivery sistemnya aja.
1: Berarti bukan keluar dari zona nyaman, tapi memperluas zona nyaman.
0: Yes.
1: Udah ada tempatnya, udah produknya, kayak kita bisa memperluas versi yang lebih baik.
0: Iya, benar. Tanpa harus buka cabang.
1: Coba tahu itu problem baru loh.
0: Benar, bisa jadi, kan? Benar. Tapi kalau modalnya kuat, ya misalnya ternyata belum profit, tapi punya modal yang cukup kuat dan pengen ada potensi pasar yang cukup besar di tempat lain gitu ya. Misalnya tempatnya, kalau restoran mungkin kalau kita buka offline akan memang nambah pasar baru kan ya, nambah profit baru. Kalau modalnya kuat sih ya okay aja sih, tapi kalau mau buka cabang gitu sih.
1: Ya, aku juga setuju bagian itu. Karena tidak berarti besar itu langsung cabang kedua.
0: Benar.
1: Oke. Okay. Ini pertanyaan ketiga kayak ini kenal sama kamu Aisyah. Ini katanya tadi dari Pradana _ 23 ya. Mbak Aisyah kan dari BUMN ya. Biasanya BUMN kan ada banyak program yang dijalankan. Kira-kira apa program terdekat nih dari BUMN yang mungkin bisa aku ikuti juga?
0: Okay, ini tadi aku udah sempat mention sih
1: itu
0: ya.
1: Yang Padi tadi.
0: Padi
1: ya.
0: Expo benar. Jadi Padi Expo and Conference 31 Juli sampai 3 Agustus di Pakuwon Mall Surabaya.
1: Tapi kalau yang event lain deh, let's say aku bisa taruh link deskripsi yang online, kira-kira ada nggak sih?
0: Jadi teman-teman sering-sering aja nih kalau misalnya dari Telkom ya, khususnya mungkin karena aku dari Telkom, jadi banyak banget event yang bisa teman-teman cek gitu ya di Instagramnya Telkom Indonesia, dan itu tuh banyak banget programnya online sebenarnya kalau Telkom, karena kita mendukung pemanfaatan teknologi ya, dan juga itu mulai dari kelas-kelas online gitu ya. Terus kalau misalnya Padi sendiri, sebenarnya kita juga punya YouTube nih kak, kita ada YouTube dan juga kita ada website Padi, di situ banyak banget event-event online, non event offline ya.
1: Maksudnya mereka ketiknya di YouTube Padi doang atau apa?
0: Padi UMKM Telkom Indonesia.
1: Padi UMKM, kalau Padi doang atau kalian dengar lagu.
0: Iya benar juga. Padi UMKM ya, boleh dicari Padi UMKM, BUMN gitu ya. Nah di situ tuh banyak, kita punya kelas-kelas online yang direcord juga kak. Jadi kelas-kelas online yang lalu-lalu juga bisa ditonton. Dan itu lengkap banget dari mulai kita mau daftar jadi UMKM, bikin UMKM itu gimana, menggunakan teknologi gimana, itu semua ada kurikulumnya di Padi. Lengkap banget. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau bener-bener ngikutin kelasnya satu per satu tuh ada semua di YouTube ada di YouTube dan di websitenya Padi UMKM gitu. Gitu sih, jadi tinggal search aja di YouTube atau di Google Padi UMKM tuh paling atas, nah itu aksesnya gampang banget sih.
1: Ilmu informasi itu abundant lah.
0: Iya sekarang
1: tinggal kalian
0: benar
1: agensinya mau belajar nggak sih.
0: Benar UMKM-nya. Dan mungkin keuntungannya kita tahu satu platform atau satu, katakanlah misalnya kayak aku sekarang tahu podcast Suara Berkelas gitu ya, kayak ya udah kalau udah dapet satu yang cocok, ikutin semuanya. Menurut aku itu bakalan ya nge-build up the knowledge gitu, karena oh udah bener nih, YouTube-nya bagus, podcast-nya bagus,
1: host-nya ganteng gitu ya,
0: host-nya okay lah ya gitu. Nah itu diikutin terus, jadi karena kan berarti source-nya udah jelas, sudah valid gitu. Nah sekarang kan teman-teman jadi tahu Padi nih ya, ya udah Padi UMKM, teman-teman mau yang mau bisnis bisa ngikutin semuanya gitu ya. Nah harusnya sih aman aja gitu ya. Tadi karena mungkin terlalu banyak informasi, kadang kita juga
1: benar. Menurutku tuh emang harus ada urgensinya kali ya, kalau emang mau serius di UMKM, menurutku tuh ya kenapa enggak langsung ke Padi UMKM aja belajar gitu.
0: Gitu kak.
1: Aisyah, best advice untuk teman-teman yang nonton ini?
0: Menurut aku sih ini sesuai moto hidup aku juga gitu ya. If there is a will, there is a way. Itu sih kak. Jadi kayak kalau kamu punya mimpi, kalau kamu punya keinginan, tuh pasti ada jalan. Gak ada yang gak mungkin menurut aku. Jadi jangan takut buat bermimpi, buat jadi pebisnis atau buat jadi pengusaha global tuh jangan takut gitu ya. Selama kamu memang punya keinginan itu, pasti ada jalan gitu. Dan do your best, let God do the rest.
1: Jadi kayak luar biasa.
0: Gitu kak, menurut aku kayak maksimal aja dulu, nanti akhirnya sisanya biar Tuhan aja yang bekerja. Gitu
1: do
0: sih,
1: your
0: kak.
1: Best, let God do the rest.
0: Yes.
1: Thank you Aisyah. Sampai
0: jumpa
1: di pertemuan lainnya. Sampai jumpa teman-teman, sehat terus.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan nang ing RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterkenal siki.
2: Alam bawa rada engkau tau kang, iki serenging ini panas banget loh.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saya ini numpak mobil lah.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rotok loh.
2: Walah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
4: Eh, serah ke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kuwi?
4: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Sesaat lagi kita akan menyimak kajian Kitab Tarbiyatul Aulad dengan tema Kurikulum Al-Quran dalam Mendidik Anak edisi ke-11 bersama Ustadz Abu Umar Abdillah. Kajian ini diambil dari rekaman kajian Ahad Pagi Irma Sukoharjo yang bertempat di Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Jati, Mulur, Bendosari pada hari Ahad 10 Mei 2026. Selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh

ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak ibu muslimin muslimat, salihin salihat yang dimuliakan Allah SWT, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang tersurah, anugerah yang terlimpah, dan atas taufik dan hidayah. Pada pagi hari ini Allah pertemukan kita di tempat rekreasi favorit kita, di taman di antara taman-taman surga di majelis ilmu. Dan kita bersyukur kepada Allah dipersembahkan dengan bulan yang istimewa, dan semoga kita dipertemukan kemudian dengan bulan yang lebih istimewa lagi. Bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan istimewa karena ia merupakan satu dari arba'atul hurum, satu dari empat bulan haram. Inna iddatasyuhuri indallah isna asyara syahrun fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum dhalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di dalam satu tahun itu ada 12 hari, di mana Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada arba'atul hurum, empat bulan haram. Bulan apa saja itu dijelaskan oleh Rasulullah di dalam sabdanya, di mana beliau bersabda as-sanatu isna asyara syahran, di dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Coba kita merojak lagi sampai hafal ngelotok, Pak. Dimulai dari mana? Bulan pertama Muharram ya, jangan Januari, kalau nanti Januari enggak ketemu Dzulqa'dah ya. Dari bulan Muharram lanjut Safar, lanjut. Ayo, ini sudah hafal belum? Ini murojaah, maksudnya pernah hafal ya. Dari bulan Muharram lanjut Safar, lanjut Rabiul Awal, lanjut Rabiul Tsani, lanjut Jumadil Awal, lanjut Jumadil Akhir, lanjut Rajab, lanjut Syaban, lanjut Ramadan, lanjut Syawal, lanjut Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Hafal ya? Coba dicek dari belakang. Kalau dari belakang ke depan hafal, insyaallah dari depan sudah jelas-jelas hafal. Dari bulan Dzulhijjah mundur Dzulqa'dah, mundur Syawal, Ramadan, Syaban, Rajab, Jumadil Akhir, Jumadil Awal. Ayo, setelah sebelum Jumadil Awal apa? Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Safar, kemudian apa? Muharram. Apa perlunya kita menghafal nama-nama bulan? Karena setiap bulan itu memiliki karakter-karakter sendiri dan ada tuntutan amal tersendiri. Makanya di dalam kitab yang sangat fenomenal karya dari Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau punya kitab yang berjudul Lataiful Ma'arif. Kitab Lataiful Ma'arif sangat bagus sekali, itu memandu kita dari bulan ke bulan apa yang selayaknya kita kerjakan. Karena setiap bulan itu punya karakter, setiap bulan itu ada musim dari jenis amal saleh atau keutamaan-keutamaan tersendiri. Istilahnya kalau musim jual beli itu bulan apa, ini yang laku apa, yang harganya mahal apa, itu ada. Ya, makanya kita harus perhatikan setiap perubahan-perubahan demi bulan. Bahkan dari setiap pekan demi pekan kita pun juga perhatikan, oh ada hari Jumat ya, oh ada hari Senin, oh ada hari Khamis, itu memiliki karakter tersendiri ya. Kemudian juga bahkan dari setiap hari demi hari dan potongan waktu demi waktu itu, supaya kita memperhatikan, bukankah Allah bersumpah dengan potongan waktu demi waktu, dan di setiap waktu itu ada amalan khusus ini, supaya kita itu peka
peka terhadap perubahan-perubahan atau di istilahnya bergulirnya waktu demi waktu itu kita menyadarinya. Wal fajr was subhi idza tanafas, geser sedikit wad duha, geser sedikit apa? Wan nahari idza tajalla, geser sedikit wal asr, demi waktu asar. Ada pula bisa dimaknai demi waktu ya atau demi masa secara umum. Geser lagi wal laili idza yaghsha, supaya di setiap potongan waktu demi waktu kita menyadari itu sesuatu yang berharga. Maka coba kita lihat dagangan apa yang bisa kita jual kepada Allah dengan harga terbaik ya. Karena di setiap waktu ada tuntutan amal yang sifatnya khusus. Begitupun dalam satu tahun ada 12 bulan, supaya kita menyadari di setiap pergantian bulan di sana ada tuntutan yang khusus. Nah, disebutkannya 12 bulan dalam satu tahun, lalu Nabi melanjutkan minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram, 4 bulan suci. Ya. Salatun mutawaliyat, 3 di antaranya berurutan. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram. Wa Rajab mudhar, ma baina Jumadai wa Sya'ban. Lalu ada bulan Rajab yang terletak di antara Jumadi Tsani dengan bulan Sya'ban. Nah, disebut bulan haram karena ia adalah merupakan bulan suci, bulan yang harus dibersihkan, dijauhkan dari segala perkara maksiat dan dosa. Berlaku aturan di sana, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri sendiri di bulan-bulan itu. Menganiaya diri sendiri itu apa? Yaitu dengan melakukan maksiat dan dosa. Karena setiap perbuatan maksiat, setiap perbuatan dosa, wa innal fujura yahdi ilan nar, perbuatan dosa itu mengantarkan, menggiring seseorang menuju neraka. Jadi kalau seseorang sengaja melakukan dosa, dia telah menggiring dirinya sendiri menuju kepada neraka. Nah, inilah pantangan terbesar di dalam bulan Dzulqa'dah yang merupakan satu dari 4 bulan haram, segala perbuatan maksiat dan dosa. Maka Dzulqa'dah ia juga merupakan bulan tazkiyah. Ya, bulan tazkiyah, bulan untuk mensucikan diri. Karena dalam Islam itu ada, kalau kita perhatikan syariat-syariat itu ada dua sisi. Pertama adalah takhalliyah, membersihkan dari segala kotoran dan perbuatan-perbuatan buruk. Dan yang kedua adalah tahalliyah, menghiasi diri, menyandang perkara-perkara yang mulia dan utama. Ya. Pas sekali hikmahnya besar sekali ketika Allah mengurutkan antara bulan Dzulqa'dah dengan Dzulhijjah. Ini sudah hampir habis, ya mumpung belum habis kita betul-betul pergunakan ya waktu sebaik-baiknya. Di bulan Dzulqa'dah itu bulan di mana kemaksiatan betul-betul menjadi pantangan. Seharusnya kita menyadari lalu kita tinggalkan maksiat dan dosa. Ya, takhalliyah, membersihkan diri dari segala dosa. Maka kalau keadaan jiwa kita sudah bersih, masuk di bulan Dzulhijjah yang merupakan bulan yang istimewa, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabu illallah min hadhil ayyam, yakni ayyamul asyr. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh yang dikerjakan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan hari-hari ini, yakni 10 awal Dzulhijjah. Ya. Kalau jiwa seseorang sudah bersih, seseorang menjauhkan diri dari dosa, maka dia dengan mudah menyandang keutamaan dan ketaatan. Ya. Apa iya seseorang itu layak memakai baju baru kemudian langsung semprot parfum sementara dia berhari-hari tidak mandi? Ya. Apalagi berkeringat terus berhari-hari tidak mandi, langsung pakai baju bagus, langsung semprotkan minyak wangi parfum, kira-kira aromanya gimana? Pating klenyit gitu ya. Jadi masih belum mural dosa ya, dan masih mengerjakan dosa juga ya,
seperti orang yang apa masih dalam keadaan berada di lumpur, langsung dia semprotkan atau dia sabunan yang nang lumpur, apa di lumpur atau mungkin di comberan ya. Jadi di comberan sambil sabunan itu kira-kira gimana ya. Masih berada di comberan, harus dia keluar dulu ya, untuk bisa betul-betul bersih ya. Makanya kalau kita pengen dengan ringan bisa menyandang keutamaan ketaatan di awal Dzulhijjah, ini adalah waktunya kita untuk membersihkan diri dari dosa-dosa, karena dosa itu tud'ifu irada ilal khair, melemahkan seseorang dari melakukan ketaatan. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, innal abda la yuhramu bi qiyamil laili bi dzambin amilahu bi naharihi. Ya. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia terhalang menjalankan sholat malam dikarenakan dosa yang dikerjakan di siang harinya. Jadi ada orang yang biasanya bisa mengerjakan sholat malam, tapi suatu kali malam hari dia susah sekali, berat menjalankan sholat malam. Bukan karena siang harinya kurang tidur, bukan karena kecapean, tapi karena dosa yang melemahkan keinginannya ya. Jadi kalau sudah siang hari tidur ya, namanya tidur siang qailullah itu ya, itu sebenarnya persiapan untuk apa? Untuk qiyamul lail ya. Jadi kalau orang tidur siang itu artinya apa? Itu persiapan dia untuk qiyamul lail, sebagaimana sahur persiapan untuk puasa ya. Jadi kalau ada orang yang tidur di siang hari malam kok tidak bangun sholat malam, iku kaya wong pas waya sahur melu sahur, waya sarapan melu sarapan ya. Itu sesuatu yang bisa menghalangi itu, walaupun seseorang sudah persiapan bangun apa ini di waktu siangnya sudah tidur, tapi kalau dia melakukan satu kemaksiatan, maka itu bisa menjadi penghalang dia dari melakukan ketaatan di malam harinya. Jadi ada dua sisi.

Wahai anakku, tegakkanlah sholat. Ini sudah kita bahas ya. Wa'mur bil ma'ruf, ajaklah kepada perkara yang ma'ruf. Wanha anil mungkar, dan cegahlah dari yang mungkar. Ini adalah nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya ya. Yad'u Luqman fi tilka nasihah ibnahu ila amalin min ahabil amali illallah ta'ala. Luqman memberikan nasihat di dalam ayat ini kepada anaknya untuk mengerjakan amal di antara amal yang paling dicintai oleh Allah. Yakni apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ya. Sebagaimana dalam suatu hadis dari seorang laki-laki ya, dari Hasan, dia mengatakan ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwa fi nafari min ashabihi ya. Saya suatu kali mendatangi Nabi SAW, beliau sedang berada satu rombongan dengan para sahabatnya. Qultu, lalu saya bertanya, antal ladhi tas'umu annaka Rasulullah, andakah orang yang mengklaim sebagai utusan Allah? Qala na'am, iya, saya adalah utusan Allah. Qala, lalu orang tadi bertanya, ya Rasulullah, ayul amal ahabu illallah. Kalau begitu ya Rasulullah, apakah amal yang paling dicintai oleh Allah? Nabi bersabda, imanun billah, iman kepada Allah. Dia bertanya lagi, ya Rasulullah, thumma, kemudian apalagi ya Rasulullah? Silaturrahim, menyambung persaudaraan ya. Dia bertanya lagi, ya Rasulullah, thumma, lalu apalagi ya? Beliau kemudian summal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Jadi keimanan kepada Allah, kemudian silaturahim, lalu amar ma'ruf nahi munkar. Ikhwan sadaqumullah, kalau Nabi beliau itu ditanya amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kenapa kok jawabannya berbeda-beda? Kenapa jawabannya berbeda-beda? Di sisi lain, di peristiwa yang lain, beliau menjawab dengan apa? As-salatu ala waktiha, birrul walidain, jihad fisabilillah. Di sini disebutkan apa? Imanu billah. Kemudian apa? Silaturahim. Kemudian apa? Amar ma'ruf nahi munkar ya. Jawaban beliau itu selalu muqtadul hal ya, sesuai dengan keadaan penanya. Beliau memberikan materi ya, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan paling penting bagi penanya ya. Jadi tidak perlu di kemudian apa di ya, kalau misalnya seorang ditanya sekarang amal apa yang paling utama, nah, ini bulan Dzulqa'dah ya, amal apa yang paling utama? Meninggalkan maksiat. Jadi meninggalkan maksiat itu merupakan amal ya. Bahkan meninggalkan maksiat itu para ulama sepakat dia lebih utama daripada mengerjakan amal-amal nafilah ya. Ini karunia dari Allah. Meninggalkan orang ngopo-ngopo loh, itu ganjaran ya. Bahkan lebih utama dari amal-amal ketaatan yang sebenarnya nafilah ya. Kenapa? Karena meninggalkan yang haram itu adalah hatman wajiban, sesuatu yang keharusan kewajiban. Sementara sholat tahajud itu harus enggak? Enggak harus, enggak wajib. Ya. Sedekah wajib enggak? Yang selain zakat dia tidak wajib. Tapi mencegah dari korupsi walaupun 1.000 rupiah ya, walaupun 1 juta itu wajib ya. Maka Ibnu Umar mengatakan, saya menolak mengambil ya, 1 dirham yang tidak halal lebih aku sukai daripada berinfak 100.000 dirham fi sabilillah. Karena apa? Ya, karena sedekah-sedekah, infak-infak selain yang zakat itu hukumnya apa? Sunnah, nafilah, mustahabah. Sementara meninggalkan yang apa? Haram itu hukumnya wajib. Nah, di sini jelas bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu termasuk satu di antara ya,

0: amal yang dicintai oleh Allah. Nah, dijelaskan oleh beliau di dalam kitab ini, fal amru bil ma'ruf, amar ma'ruf itu adalah ya, fahuwa da'watu akharin ilal khair. Amar ma'ruf itu adalah mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Ini cara mempraktekannya supaya nanti kita paham, ya. Kok anak mungkin masih kecil kok disuruh amar ma'ruf nahi munkar. Nasihat seorang ayah kepada anak, kok kenapa menyuruh, "Nak, kamu ajak teman-teman kamu berbuat baik, ya. Cegah teman kamu dari berbuat buruk," ya. Jadi amar ma'ruf itu adalah da'watul akhirin ilal khair, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Wa nahyu 'anil munkar huwa da'watul akhirin ila tarkil munkarat, mengajak orang lain untuk meninggalkan kemungkaran. Itulah yang disebut dengan apa? Disebut dengan nahi munkar. Ya. Wa huwa safinatun najah fil hayati dunya. Inilah safinatun najah. Safinatun najah itu apa? Perahu keselamatan, ya. Kenapa kok menjadi perahu keselamatan? Ya. Karena kita ini hadirin yang dimuliakan Allah di dunia ini, hidup di dunia ini tidak sendirian. Bahkan juga tidak pada satu keyakinan, ya. Tidak dalam satu amalan yang sama. Kita itu seperti penumpang-penumpang yang berada di kapal, dan banyak di antaranya penumpang-penumpang itu yang tidak semuanya itu saleh, ya. Tidak semuanya baik, tidak semuanya taat. Kalau kemudian ada yang didapati satu dua penumpang mereka pengen mendapatkan air dengan cara melubangi kapal, ya. Lalu yang lain mendiamkannya, ya. Nek perlu malah nyilih linggis gitu, ya. Nonton kalau nyilih linggis piye, butuh apa tak goleke, ya. Goleke linggis, urun linggis. Kira-kira ketika kapal tadi berlubang, air masuk ke dalam kapal lalu tenggelam, siapa yang ikut tenggelam? Yang melubangi kapal tadi tenggelam enggak? Tenggelam. Yang nonton tenggelam enggak? Ikut tenggelam. Dia enggak bisa alasan sama laut, "Saya enggak ikut bolong kapal lo, ya, jangan tenggelam," ya. Enggak bisa. Maka amar ma'ruf nahi munkar itu adalah merupakan safinatun najah, ya, perahu keselamatan. Kalau kita ingin selamat, ya, ajak yang baik, cegah yang mungkar. Tapi ada yang menarik di sini hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Tentu kita menyadari bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu untuk bisa menunaikan, maka dia sudah merasakannya. Maksudnya merasakan bagaimana? Bahwa anak itu menjadi objek sebagai yang diajak melakukan kebaikan, dilarang dari melakukan kemungkaran. Paham maksud saya? Bagaimana anak Anda mau ngajak orang lain berbuat baik, mencegah orang lain dari berbuat mungkar, kalau dia tidak pernah diajak yang baik-baik, tidak pernah dicegah dari yang buruk-buruk? Paham maksudnya? Artinya bahwa, ya, wasilah tarbiyah yang harus kita perhatikan adanya perintah dan larangan. Jadi perintah dan larangan adalah merupakan wasilah tarbiyah, tidak boleh ditinggal salah satunya, apalagi dua-duanya, ya. Ini kita tekankan karena ya mungkin sekitar belasan tahun yang lalu, ya, kita itu ya di masa itu banyak yang apa itu istilahnya silau dengan satu teori, ya, yang ketika itu dianggap baru dan seakan merupakan pencerahan, ya, dalam mendidik anak. Ya, nasihat itu ataupun teori itu berbunyi jangan mengatakan jangan. Dengar, ya. Jangan mengatakan jangan. Wis jangan dhisik, ngarep awale wis jangan dhisik, ya. Jangan mengatakan kata jangan. Lah wis ngomong jangan, ya. Jadi intinya kalau sama anak itu jangan mengatakan kata jangan, ya, diganti dengan kalimat-kalimat positif, ya, diganti dengan kalimat-kalimat positif. Misalnya anak mau nyemplung sumur, gitu, ya, sebaiknya masuk kamar saja itu. Jadi jangan, itu enggak boleh ya. Sebaiknya apa? Masuk kamar saja ya. Ngeplak koncone itu ya. Sebaiknya apa? Ngeplak opo itu ya. Ya, atau sebaiknya ngelus-elus saja itu loh. Ya, itu kelihatannya memang indah sekali itu ya. Tetapi itu dampaknya besar. Saya curiga jangan-jangan karena itu pula kemudian muncul generasi-generasi stroberi yang sejak kecil tidak pernah dikatai kata jangan ya. Kemudian ketika berada di luar ada orang mengatakan kepadanya jangan ya, kaget ya, ada teguran kaget. Di rumah tidak pernah sejak kecil ada sanksi sekecil apapun karena semua dengan narasi positif ya. Narasi positif maksudnya ya mengajak kebaikan saja, tidak ada nahi mungkar ya, tidak pernah dicegah dari melakukan keburukan-keburukan. Akhirnya ketika di sekolah diberi sanksi apa? Udah ya. Ada yang bunuh diri, hanya soal kecil ya. Melempem ya. Generasi stroberi itu ya generasi Z itu pun juga penamaan-penamaan yang apa ya? Yang kita juga enggak harus setuju dengannya, hanya kita membahasakan dengan bahasa mereka ya. Anak-anak remaja sekarang ya, kenapa dikenal dengan generasi stroberi ya, yang gampang ceklek, gampang putus asa ya. Ketika ada teguran di pondok, di sekolah, ya itu malah generasi stroberi jangan-jangan malah bapak dan ibunya juga gitu ya. Jadi anaknya ditegur di sekolah enggak terima ya. Dihukum dengan hukuman yang sebenarnya juga sederhana di sekolah ya, itu juga di pondok tidak terima. Nah, kemudian melangkah apa? Lalu menganggap itu melanggar HAM dan sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sebenarnya secara fitrah ya, memang tarbiyah itu harus menyertakan bukan sekedar perintah tapi juga larangan. Bukan sekedar apresiasi tapi juga teguran. Bukan sekedar hadiah tetapi juga ada sanksi. Ya. Enggak bisa dipisah. Bididiyatu raful asya, dengan mengetahui kebalikan sesuatu akan didapatkan hakikatnya. Seseorang akan paham syirik kalau dia paham apa? Jahiliyah. Dia akan paham syirik kalau dia akan paham tauhid ya. Dia paham tauhid, dia paham syirik. Seorang akan paham Islam kalau dia juga paham jahiliyah. Seseorang akan paham apa itu sunnah kalau dia juga paham apa itu bid'ah. Dan begitu seterusnya. Bididiyatu raful asya. Kalau anak itu kita harapkan mengetahui tentang kebaikan, maka tidak bisa dihindari. Harus kita beritahukan kepadanya tentang keburukan. Kalau kita ngajak anak kita melakukan kebaikan, maka tidak bisa dihindari. Kita harus apa? Memberikan batasan kepada anak kita, jangan melakukan ini dan itu. Ya. Makanya tarbiyah Allah kepada orang-orang yang beriman itu isinya yang perintah dan larangan. Ya. Seruan Allah kepada orang-orang yang beriman sebagai tanda kasih sayangnya kepada orang-orang beriman. Ya. Nek orang iman rata kandani gitu ya. Seruan ya ayyuhalladzina amanu. Berapa ayat ada kata ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Qur'an? Berapa ayat? Banyak ayat, ora risiko ya. 90 ayat di dalam Al-Qur'an ya menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Dan setiap ada seruan ya ayyuhalladzina amanu, kata Abdullah bin Mas'ud, beliau katakan ketika Allah menyeru ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang baik-baik telinga kamu, perhatikan baik-baik firman Rabbmu, karena akan ada kebaikan untuk dikerjakan atau ada keburukan untuk ditinggalkan ya. Ini tarbiyah Allah kepada orang-orang beriman itu berupa apa? Perintah dan larangan. Coba simak kalau ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu ya, dari 90 ayat ada enggak yang antum hafal isinya perintah? Apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian perintah apa? apa? Kutiba alaikumus siyam. Ya, itu perintah tapi menggunakan bentuk khobar, ya, yang langsung perintah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya, gampang deh ya. Itu ya ayyuhalladzina ittaqullah itu banyak ya. Wa qulu qawlan sadida. Orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang lurus. Ya, itu yang isinya perintah, yang isinya larangan. Apa coba contohnya? Dari 90 sisi wailah rasa agak. Ya ayyuhalladzina amanu, ya isinya larangan. Ya enggak apa-apa saya tunggu. Makanya baru murutkan dari Al-Baqarah ya. Padahal ya ayyuhalladzina amanu Al-Baqarah yang pertama isinya sudah larangan. Ya. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Itu surat Al-Baqarah. Itu ya ayyuhalladzina amanu yang pertama ya. Lalu diurut dari yang pertama. Atau mungkin lewat masih nyari sampai surat apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wala auladakum an dzikrillah. Wah, ketemu ini geri-geri gitu ya. Baik orang-orang beriman, janganlah anak-anak dan harta kalian menjadikan kalian lalai dari berzikir kepada Allah. Ada isinya perintah, ada isinya larangan. Ada yang isinya perintah sekaligus ada larangan di sana. Coba cari contohnya. Ya ayyuhalladzina amanu apa? Ya ayyuhalladzina amanu perintah kemudian larangan. Apa dibuka saka Al-Baqarah terus ada di Al-Baqarah ini, di Al-Baqarah. Masih di Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Ya. Jadi di Al-Baqarah aja sudah ada contoh tiga-tiganya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina, perintah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati, kulu min thayyibati ma razaqnakum, yang ada perintah dan larangan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Nah, jadi di sana ada perintah dan ada larangan. Ya. Itu merupakan kesempurnaan tarbiyah, kesempurnaan pendidikan. Maka jangan Anda ragu mengatakan jangan kepada anak. Ya. Persoalannya yang paling penting adalah kita bisa berlaku proporsional. Ya. Ada saatnya ketika anak melakukan suatu perkara yang buruk, kita cegah, kita tegur, kita ingatkan, kita kasih tahu. Tapi ketika anak sedang melakukan perkara yang baik, berilah apresiasi dan katakan itu adalah satu kebaikan yang terpuji, sehingga dia dari awal sedini mungkin dia sudah bisa membedakan mana baik mana buruk. Kalau larangan itu tidak diberlakukan, kata jangan itu ditinggalkan, dia tidak akan pernah tahu batasan. Ya. Dia juga tidak tahu tentang kenapa ini buruk dan sebagainya. Ya. Itu buruk saja tidak ngerti, apalagi alasannya. Ya. Maka sebagaimana kita memerintahkan yang baik kepada anak, maka juga kita cegah anak kita dari perbuatan yang buruk. Ada perintah dan ada larangan. Ini satu bentuk tarbiyah tidak bisa ditinggalkan. Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin bahkan memberikan judul yang sangat tegas. Bab wujubu amrihi auladahu wa ahlahu wa sa'ri man ra'ayatihi li ta'atillahi ta'ala wa nahyihim an irtikabil mungkarat. Ya. Beliau mengatakan di dalam judul satu bab di kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang wajibnya memerintahkan kepada keluarga dan anaknya serta orang yang dalam pengasuhannya untuk mentaati Allah. Ya. Untuk mentaati Allah. Dan wajib bagi seseorang untuk melarang, ya, Melarang itu biasanya kata yang paling familiar apa? Ya, jangan kan? Melarang mereka dari melakukan perbuatan yang mungkar. Ya, itu wajib bagi kepala keluarga itu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dalam rumah. Ya, kita ajak anak kita melakukan kebaikan, kita larang dari melakukan keburukan. Ya. Dan nasihat Luqmanul Hakim itu juga ya, isinya dua ini kalau kita perhatikan ya. Ada kalimat perintah apa? Ya bunayya aqimish shalah. Wahai anakku, tegakkanlah salat. Tentang larangan apa kalimatnya? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Ini yang menggunakan kata jangan loh ya. Luqmanul Hakim kurang bijak piye coba? Ya. Kurang bijak gimana? Kenapa beliau tidak memilih kalimat positif? Ya. Sebaiknya bertauhid saja, ya. Sebaiknya menyembah Allah saja. Kenapa tidak begitu? Karena kalimat menyembah Allah saja itu belum menunjukkan ketegasan bahwa apa? Ada larangan untuk menyembah selain Allah. Jangan-jangan nanti itu dianggapnya menyembah Allah wajib, menyembah berhala jangan-jangan dianggap sunnah, ya. Mubah aja bahaya, ya. Bahkan tetap juga syirik, ya. Apalagi menganggapnya sebagai sunnah, ya. Artinya kalau seseorang hanya dikatakan atau disuruh menyembah Allah, gitu ya. Ya, dia mungkin di prioritas waktunya menyembah Allah, nek sik turah wektu nyembah liyane ya ora apa-apa. Jangan-jangan begitu, ya. Maka memang harus tegas, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Nah, saya lanjut dari Imam Nawawi tadi, kemudian beliau memberikan contoh hadis, ya. Ada dua hadis dari atas yang saya sampaikan ke antum isinya. Hadis yang pertama dari hadis dari Hasan bin Ali, ya. Akhada Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma tamratan min shadaqah. Ya, suatu kali Hasan bin Ali itu mengambil kurma sedekah. Wa ja'ala fihi, lalu dia apa ini mau memakannya. Jadi dia ambil kurma sedekah lalu hampir saja dia makan. Ketika Nabi melihatnya, beliau mengatakan kah-kah. Ya, ada yang baca dengan kahin-kahin, itu penjelasan dari Imam Nawawi, ya. Kah-kah irmi biha, ya. Kalau kah-kah itu apa artinya? Dijelaskan oleh Imam Nawawi, kah-kah itu adalah satu kata teguran, ya, kepada anak sebagai isyarat agar meninggalkan sesuatu yang kotor. Kah-kah. Nek basa Jawa ini apa coba? Boleh ana. Apa? Ya kudu ngerti cacaane ya. Kah-kah itu apa? Biasanya nek anake jenengan tuh nyekel sing apa? Nyekel telek terus ya. Ngerti ya? Bilang apa? Bilang apa? Malah nek dipikir rasa nek refleksane ya ya. Biasa lo ya. Lah gitu apa itu? He-he gitu loh ya. He. He-he buang ya. Nabi mengatakan kah-kah irmi biha ya. He-he buang ya. Ini jangan jangan dimakan ya. Jadi itu ada teguran kepada Hasan bin Ali bahwa sobi dia itu masih posisi bayi ya. Masih posisi apa? Bayi. Lalu Nabi memberikan apa ini satu ilmu, satu permakluman, satu apa ini maklumat kepada Hasan bin Ali ya. Kita tidak boleh makan apa? Maksudnya beliau dan juga ahli bait tidak boleh makan sedekah. Nah, jadi Rasulullah itu dan juga ahli baitnya tidak boleh makan sedekah. Ya, itu merupakan ciri khas Nabi ya. Jadi kalau ada sekarang yang banyak yang ngaku menjadi ahli baitnya Rasulullah ya, tapi kok isih gelemangan sedekah, wah ora beres gitu ya. Hadiah boleh, tapi sedekah tidak boleh dimakan oleh Nabi dan juga ahli baitnya. Maka ini ciri khas Nabi yang dulu Salman Al-Farisi itu ketika memvalidasi ya apakah beliau nabi atau bukan, itu dengan tanda ini ya. Jadi dari kitab-kitab sebelumnya Salman Al-Farisi ngaji sama pendeta Nasrani sebelum datangnya Islam, itu yang masih lurus ya, dia dapati ciri-cirinya itu ya. Setelah beliau mendengar ada yang mengaku menjadi nabi, yakni Rasulullah, dengan berbagai ciri-ciri kok yang mirip ya, kok ya sama dengan apa yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya, maka dia ingin memvalidasi satu hal, dua hal ya, bahwa seorang nabi itu dia akan tidak makan sedekah, tapi dia mau makan hadiah. Dia membawa kurma ketika Nabi sedang bersama para sahabatnya yang sudah masuk Islam. Dia katakan ini sedekah dari saya, ini sedekah dari saya. Maka Nabi membagi-bagikan kurma tersebut kepada para sahabat dan memerintahkan mereka untuk makan. Silakan kalian makan. Tapi Nabi tidak makan. Maka dalam hati Salman, wah valid ini, ya. Tapi mau dicek lagi, ya. Dia datang lagi membawa kurma dan dikatakan ini hadiah dari saya. Maka beliau makan bersama para sahabat. Valid, dia seorang nabi. Ya. Nah, pelajaran di sini bahwa nabi itu juga melarang apa? Anak yang masih bayi, gitu ya. Melakukan perkara-perkara yang tidak baik untuk dia, perkara-perkara yang dilarang ya darinya ya, ataupun perkara-perkara yang berbahaya ya. Jadi perkataan jangan itu wajar saja ya, proporsional tetap kita gunakan ya, karena itu adalah bagian cara tarbiyah yang tidak bisa kita tinggalkan. Adapun tentang perintah ya, dicontohkan di dalam bab tersebut ya, di mana ini hadis dari Umar bin kunyanya juga Abu Hafs ya, Umar bin Abu Salamah. Abu Salamah itu nama aslinya adalah Abdullah bin Abdul Asad ya. Jadi dari Abu Hafs, Umar bin Abi Salamah, Abdullah bin Abdul Asad ya. Rabib Rasulullah ya, Rabibnya Rasulullah. Rabib itu apa? Jadi Umar namanya, dia itu adalah anak dari Ummu Salamah dan Abu Salamah. Nah, setelah Abu Salamah wafat, Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah. Ya, berarti ini tadi Umar tadi apanya? Apanya Rasulullah? Rabibu Rasulillah, apa? Anak sambung ya. Anak sambung ya. Dia mengatakan saya dalam pengasuhan Rasulullah, suatu kali kalau saya makan itu tangannya muter-muter, endi sing enak endi sing senengi dicupuk gitu ya. Nah, lalu Nabi mengatakan ya gulam samillaha ta'ala wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik ya. Wahai gulam, wahai anak, nah, ini usianya sudah apa? Sudah relatif di atasnya sobi itu gulam ya. Jadi kira-kira umur 5 tahun sampai umur 9 tahun ya. Ya gulam, wahai anak, kul biyaminik, makanlah dengan tangan sambil ta'ala, bacalah bismillah wa kul biyaminik ya. Makanlah dengan tangan kananmu dan ambillah dari yang terdekat denganmu. Maka ketika itu Umar mengatakan, ini Umar bin Abi Salamah ya, dia mengatakan dan dengan cara itulah setelah itu saya membiasakan cara makan saya ya. Jadi dididik dengan adanya perintah ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ketika anak dari kecil dia sudah biasa ya mendengar ajakan kebaikan ya, dia juga mendengar adanya larangan dari melakukan keburukan ya, maka dia tidak akan mentolerir dirinya ya untuk bertentangan dengan kebaikan atau sejalan dengan kemungkaran. Dan ketika dia sudah terbiasa dengan itu ya, maka begitu datang perintah amar ma'ruf nahi mungkar, dia juga menjadi orang yang peka, ya, terhadap kebaikan, diajak teman-temannya melakukan kebaikan, terhadap kemungkaran dicegah teman-temannya dari melakukan kemungkaran. Tapi kalau kata jangan ditinggalkan, ya, larangan ditiadakan, maka nanti anak akan menormalisasi keburukan-keburukan yang ada di sekitarnya, ya. Jadi temannya melakukan keburukan, oh dia aja tidak pernah ditegur, masa mau negur temannya, ya. Tentang kebaikan-kebaikan juga begitu, wong dia tidak pernah diajak orang tuanya, bagaimana mau ngajak, ya. Ala kulli hal, pentingnya kita tawazun, ya, proporsional di dalam menggunakan apa, perintah, larangan, ya, dalam mengajak, di dalam melarang, dalam mengapresiasi, dalam apa, juga memberikan sanksi, ya, itu kita harus proporsional, ya. Yang menjadi persoalan adalah ketika seorang ayah ataupun juga ibu dia memperlakukan anak itu tarbiyahnya hanya satu sisi, ya, hanya perintah saja itu bahaya, hanya larangan saja juga bahaya, ya. Yang terjadi misalnya, ya, kenapa anak tidak suka sama orang tuanya, risih bersama orang tuanya, ya, tidak nyaman bersama orang tuanya, itu biasanya karena yang diberlakukan hanyalah larangan-larangan, ya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan ditegur langsung, dimarahin, ya, diseneni itu, ya, sampai anak apa ketika itu punya semacam ungkapan bendino kok senen ora ono Selasa, ya, diseneni terus, ya, bendino diseneni ora ono Selasa, ora ono Rebu, ora ono Kamis, diseneni terus, ya. Sementara ketika anak melakukan suatu kebaikan tidak mendapat apresiasi, sehingga yang image anak tentang orang tuanya apa, saya di hadapan orang tua saya itu adanya hanya salah saja, ya. Anak emung salah tok, ya. Kenapa? Nek salah ditegur, nek pas bener menengguai, ya. Maka anak tidak ngerti kalau itu kebaikan. Coba kalau anak melakukan kebaikan, mungkin tidak sengaja dia, mungkin tidak sengaja. Tapi kalau kita kasih apresiasi, sekaligus memberikan permakluman, apa ini? Maklumat, mah. Memberikan maklumat, ya. Ah, ini bagus, ini dapat keutamaan begini misalnya, ya. Ini mendapatkan pahala begini, ya, itu anak akan menjadi termotivasi, bersemangat di dalam membiasakan kebaikan-kebaikan, ya. Sebagaimana ketika kita cegah ia, tegur dia dari kemungkaran-kemungkaran, maka dia akan juga apa, terbiasa atau punya kepekaan terhadap perkara-perkara keburukan, yang sehingga dia juga akan terjauh dari keburukan-keburukan tersebut. Terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah, melarang anak dari sesuatu yang ingin dikerjakan itu bukanlah tanda kita tidak sayang kepada mereka, ya. Jadi namanya kasih sayang kepada anak itu tidak hanya ngasih saja, ya. Kalau Anda sayang kepada anak, maka Anda akan ngasih kepada anak apa yang dia butuhkan, ya. Ketika Anda tidak ngasih apa yang diinginkan anak, itu juga karena sayang. Paham enggak maksudnya? Ya. Jadi kasih sayang, mendidik dengan kasih sayang itu maksudnya apa? Anda kasih ke anak Anda apa yang dia butuhkan. Bahwa Anda tidak ngasih sesuatu yang dia inginkan, itu karena sayang. Karena kalau sayang diartikan selalu diingin diperturutkan keinginannya, itu berbahaya, ya. Maka ada ungkapan orang Arab itu, ya, cintamu membunuh, ya. Cintamu membunuhnya. Jadi rasa cinta itu kadang-kadang bisa membunuh yang dicintai, membahayakan yang dicintai, ya. Seperti anak kecil dibelikan orang tuanya akuarium lalu dikasih ikan hias, senang sekali dia. Arep mangkat sekolah nilii iwae, ya, bar mulih sekolah nilii iwae. Saking tresnane sama iwa itu, sama ikannya itu, sebelum tidur, nah, disambangi, terus dijupuk, dikeloni nang kamar tidur, nang bantal. Nah, saking tresnane karo iwa, iwa itu dijak bubuk nang bantal. Apa yang terjadi dengan ikannya? Ya mujreng, ya. Iwa kok kontun nang bantal, empuk kanggumu, ya. kanggo niwak ya, sentik-sentik langsung. Nah, kadang-kadang kecintaan orang tua kepada anak itu ya, ketika hanya asal ngasih ya, itu bisa menyebabkan apa? Kehancuran anak ya. Jalu apa aduh, ini sing handphone terbaru iPhone piro ya, wis 20 apa durung ya. Nek jek 17 engko bae ya, ngono ora apa-apa ya. Ngenteni sing apa sing keri dhewe gitu ya. Ya engko nek metu 18 ngono ya. Wis metu 18 lho, Bah ya. Oh kuwi durung engko jek metu meneh ya. Ngenteni sing keri dhewe gitu ya. Jadi tidak setiap keinginan anak itu harus dipenuhi ya. Mendidik itu apa bukan apa ini, nah jadi kasih sayang anak itu bukan memperturutkan semua apa yang diinginkan, tapi membahagiakan mereka dengan apa yang Allah ridhoi. Ini kata kunci ya, agar ketika kita mengungkapkan kasih sayang kita kepada anak-anak kita itu tidak kemudian malah menjerumuskan mereka. Wallahu a'lam shawab. Untuk waktu pemaparan saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah Anda ikuti kajian kitab Tarbiyatul Aulad dengan pembahasan Kurikulum Al-Quran dalam Mendidik Anak, edisi ke-11, bersama Ustadz Abu Umar Abdillah. Kajian ini diambil dari rekaman kajian Ahad Pagi Irma Sukoharjo yang bertempat di Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Jati, Mulur, Bendosari, pada hari Ahad 10 Mei 2026. Simak kajian-kajian selanjutnya hanya di radio kesayangan Anda ini.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

0: الحمد لله.
1: Duhai kawan,
2: RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.

0: uang lho, Jo. Tapi bondone kok ya rantai-rantai ya, Kang?
1: Wah, yen kuwi aku ora ngerti, Jo. Yen masalah rezeki kuwi wis ana sing ngatur, Jo. Ya mong aku tahu krungu Ustaz Salim kae, biyen wis tau ngandani, Jo. Yen Allah kuwi bakal melipat gandakan pahala dan menambah rezeki bagi siapa saja yang gemar bersedekah, Jo. Tapi syaratnya kudu ikhlas, Jo. Ikhlas lan bener.
0: Bener piye to, Kang?
1: Ya maksudnya carane kuwi kudu bener, Jo. Ora pareng langgar syariat. Contohnya zakat ya. Zakat kuwi kan wis ditentokke batas lan jumlahe. Yo tujuane barang. Ora iso sak karepe dhewe, Jo. Nah, terus yang sedekah ya kudu jelas niate, nggo apa? Apa dinggo sapa? Dadi aja ngasih malah nyusahke.
0: Apa ana to, Kang?

Kayak yang kena musibah banjir kayak lo Jo, mosok ono sing sedekah dengan niat supaya uangnya itu ditujukan untuk anak-anak yatimnya saja. Lah yo malah nyusahke

0: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat. Hikmah Quran hari ini.
1: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.
1: When you feel all alone in this world. Pendengar, suatu hari Umar sedang duduk di bawah pohon kurma dekat Masjid Nabawi. Di sekelilingnya para sahabat sedang asik berdiskusi sesuatu. Di kejauhan datanglah tiga orang pemuda. Dua pemuda memegangi seorang pemuda lusuh yang diapit oleh mereka. Ketika sudah berhadapan dengan Umar, kemudian kedua pemuda yang ternyata kakak beradik itu berkata, "Tegakkanlah keadilan untuk kami, wahai Amirul Mukminin. Kisoslah pembunuh ayah kami sebagai had atas kejahatan pemuda ini." Umar pun segera bangkit dan berkata, "Bertakwalah kepada Allah. Benarkah engkau membunuh ayah mereka, wahai anak muda?" Pemuda lusuh itu menunduk sesal dan berkata, "Benar, wahai Amirul Mukminin. Ceritakanlah kepada kami kejadiannya," tanya Umar. Pemuda lusuh itu memulai ceritanya. "Aku datang dari pedalaman yang jauh. Kaumku mempercayakan aku untuk suatu urusan muamalah untuk ku selesaikan di kota ini. Sesampainya aku, ku ikat ontaku pada sebuah pohon kurma lalu ku tinggalkan dia. Begitu kembali, aku sangat terkejut melihat seorang laki-laki tua sedang menyembelih ontaku. Rupanya ontaku terlepas dan merusak kebun yang menjadi milik laki-laki tua itu. Sungguh aku sangat marah. Segera ku cabut pedangku dan ku bunuh ia. Ternyata ia adalah ayah dari kedua pemuda ini. Wahai Amirul Mukminin, kau telah mendengar ceritanya. Kami bisa mendatangkan saksi untuk itu," sambung pemuda yang ayahnya terbunuh. "Tegakkanlah had Allah atasnya," timpal yang lain. Umar pun tertegun dan bimbang mendengar cerita si pemuda lusuh. "Sesungguhnya yang kalian tuntut ini pemuda solih lagi baik budinya. Dia membunuh ayah kalian karena khilaf kemarahan sesaat," ujarnya. "Izinkan aku meminta kalian berdua memaafkannya dan akulah yang akan membayarkan diat atas kematian ayahmu," lanjut Umar. "Maaf Amirul Mukminin," sergah kedua pemuda masih dengan mata marah menyala. "Kami sangat menyayangi ayah kami dan kami tidak akan ridho jika jiwa belum dibalas dengan jiwa." Umar pun semakin bimbang. Di hatinya telah tumbuh simpati kepada si pemuda lusuh yang dinilainya amanah, jujur dan bertanggung jawab. Tiba-tiba si pemuda lusuh berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tegakkanlah hukum Allah. Laksanakanlah kisos atasku. Aku ridho dengan ketentuan Allah," ujarnya dengan tegas. "Namun izinkan aku menyelesaikan dulu urusan kaumku. Berilah aku tangguh 3 hari, aku akan kembali untuk dikisos." "Mana bisa begitu," kata kedua pemuda. "Nak, tak punyakah kau kerabat atau kenalan untuk mengurus urusanmu?" tanya Umar. "Sayangnya tidak ada Amirul Mukminin. Bagaimana pendapatmu jika aku mati membawa hutang pertanggungjawaban kaumku bersamaku?" Pemuda lusuh balik bertanya. "Baik, aku akan memberi waktu 3 hari, tapi harus ada yang mau menjaminmu agar kamu kembali untuk menepati janji," kata Umar. "Aku tidak memiliki seorang kerabat pun di sini. Hanya Allah, hanya Allah lah penjaminku, wahai orang-orang beriman," rajutnya. Tiba-tiba dari belakang hadirin terdengar suara lantang, "Jadikan aku penjaminnya, wahai Amirul Mukminin." Ternyata Salman Al-Farisi yang berkata, "Salman, hardik." Umar marah, "Kau belum mengenal pemuda ini? Demi Allah, jangan main-main dengan urusan ini. Perkenalanku dengannya sama dengan perkenalanmu dengannya, ya Umar. Dan aku mempercayainya sebagaimana engkau percaya padanya," jawab Salman tenang. Akhirnya dengan berat hati Umar mengizinkan Salman menjadi penjamin si pemuda lusuh itu. Pemuda itu pun pergi mengurus urusannya. Hari pertama berakhir tanpa ada tanda-tanda kedatangan si pemuda lusuh. Begitupun hari kedua. Orang-orang mulai bertanya-tanya apakah si pemuda akan kembali, karena mudah saja jika si pemuda itu menghilang ke negeri yang jauh. Hari ketiga pun tiba. Orang-orang mulai meragukan kedatangan si pemuda, dan mereka mulai mengkhawatirkan nasib Salman. Salah satu sahabat Rasulullah SAW yang paling utama. Matahari hampir tenggelam. Hari mulai berakhir. Orang-orang berkumpul untuk menunggu kedatangan si pemuda lusuh. Umar berjalan mondar-mandir, menunjukkan kegelisahannya. Kedua pemuda yang menjadi penggugat kecewa karena keingkaran janji si pemuda lusuh. Akhirnya tiba waktunya pengkisosan. Salman dengan tenang dan penuh ketawakalan berjalan menuju tempat eksekusi. Hadirin pun mulai terisak. Orang hebat seperti Salman akan dikorbankan. Tiba-tiba di kejauhan ada sesosok bayangan berlari, terseok-seok, jatuh, bangkit, kembali jatuh, lalu bangkit kembali. Itu dia, teriak Umar. Dia datang menepati janjinya. Dengan tubuh bersimbah peluh dan nafas tersengal-sengal, si pemuda itu ambruk di pangkuan Umar. Maafkan aku, ujarnya dengan susah payah. Tak kukira urusan kaumku menyita banyak waktu. Kupacu tungganganku tanpa henti hingga ia sekar di gurun. Terpaksa aku tinggalkan, lalu aku berlari dari sana. Demi Allah, ujar Umar menenangkannya dan memberinya minum. Mengapa kau susah payah kembali, padahal kau bisa saja kabur dan menghilang? Agar jangan sampai ada yang mengatakan di kalangan muslimin tak ada lagi kesatria tepat janji, jawab si pemuda lusuh sambil tersenyum. Mata Umar pun berkaca-kaca sambil menahan haru. Lalu ia bertanya, lalu kau Salman, mengapa mau-maunya kau menjamin orang yang baru saja kau kenal? Agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi rasa saling percaya dan mau menanggung beban saudaranya. Salman menjawab dengan mantap. Hadirin mulai banyak yang menahan tangis haru dengan kejadian itu. Allahu Akbar. Tiba-tiba kedua pemuda penggugat berteriak, saksikanlah wahai kaum muslimin bahwa kami telah memaafkan saudara kami itu. Semua orang tersentak kaget. Kalian, ujar Umar, apa maksudnya ini? Mengapa kalian? Umar pun semakin haru. Agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi orang yang mau memberi maaf dan sayang kepada saudaranya, ujar kedua pemuda membahana. Allahu Akbar, teriak hadirin. Pecahlah tangis bahagia haru dan bangga oleh semua orang. Kita di sini, di saat ini, menyisipkan sebersih rasa ini karena tak bisa merasakannya. Merasakannya langsung bersama saudara-saudara kita pada saat itu. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.

0: nuru.
1: Jangan ajarkan akidah secara apa? Jangan banyak ajarkan akidah di perguruan tinggi umum, karena akan bisa menjadi bibit radikalisme. Mohon maaf ya, kalau penyinaan orang biasa gitu mungkin ya nggak ada yang ngerespon, tapi kalau penyinaan kan tokoh nasional bahkan internasional, ucapan begini tentu akan menimbulkan respon yang bermacam-macam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan akidah itu 13 tahun, syariah itu 10 tahun, lebih lama mengajarkan akidah di Mekah, kemudian syariahnya di Madinah. Walaupun tidak persis seperti itu, tapi secara umum ayat-ayat dan ajaran akidah itu lebih banyak di Mekah. Dan itu fondasi, dasar, induk. Biar orang syariatnya hebat, tapi kalau akidahnya tidak kokoh, bisa meleset ke neraka kok. Sebab yang menentukan neraka atau surga itu akidah. Ya, soal ada penyimpangan, ada penyimpangan, itu soal penyimpangan, bukan jangan akidahnya yang dikurangi. Dan saya juga tidak setuju sekali lagi istilah radikal dipakai, ini tidak cocok. Radikal itu bagus, sama dengan fundamental itu bagus. Radikal itu jidri, jidri itu akar, akar itu ya fondasi, pokok. Yang sangat radikal adalah la ilaha illallah. Itu ajaran sangat radikal, sangat asasi. Radikal itu asasi. Jadi tidak jelek. Kita jangan mau juga ditipu orang-orang yang memusuhi Islam. Mereka membuat Islam radikal, kita ikut. Tidak, yang tidak kita setuju itu ekstremisme, mutatarifin atau tatarruf, itu ekstrem. Entahlah ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Yang benar kan tawasud atau wasatiyah, tengah-tengah atau moderat. Tapi itu bukan radikal. Berbeda, radikal itu ya ajaran Islam kita ini radikal semuanya, asasi semuanya, fondasional semuanya, pokok semuanya. Justru harus. Jadi menurut saya ajaran Islam justru harus dimulai dari akidah yang kokoh. Diperdalam monggo. Tapi memang kalau di perguruan tinggi perguruan umum ya tidak ada waktu untuk memperdalam akidah seluas di prodi usuluddin misalnya. Kayaknya yang dimaksud sahabat saya ini itu. Jadi di perguruan tinggi umum jangan banyak-banyak. Ya tidak usah dipesan, sudah tidak banyak, ucapannya sedikit. Tapi ucapan menyebabkan radikal itu loh yang menyinggung perasaan itu. Ini yang mengadu ke saya itu begitu. Jadi banyak, mohon maaf ya, kiai yang mengeluh atau menyampaikan ya semacam protes lah. Ini gimana kiai kita kok makin seperti ini? Ya sudahlah, saya menghimbau penjelasan sebagai tokoh nasional bahkan tokoh internasional lebih selektif dalam membuat statement sehingga tidak membuat umat bingung dan bahkan kemudian berpretensi, berprasangka negatif pada penjelasan. Penjenengan itu siapa sih? Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siroj MA. Itu adalah sahabat saya dan beliau adalah alim. Hanya soal-soal pernyataan seperti ini memang kadang-kadang membuat masalah atau membuat gaduh. Dan pemimpin itu tidak boleh membuat gaduh. Pemimpin harus menyejukkan, ngayomi, menenteramkan.

Bunda, nama itu selalu membuat kedua mata ini basah oleh air mata saat ku teringat kepadamu. Maafkan aku yang belum dapat membuat Bunda bahagia. Padahal tanganmu yang lembut dahulu selalu membelaiku. Wajahmu yang lembut dahulu selalu tersenyum padaku. Tutur katamu yang lembut dahulu selalu menasehatiku, yang mengajarkanku dalam kebaikan. Sisa-sisa ketegaran dan kesabaran yang masih terlihat di wajahmu. Ketegaran dan kesabaran hati dalam membesarkanku dan mendidikku. Bunda, saat ku tatap wajahmu, ada keteduhan di bola mata itu. Ada kelembutan dan kasih sayang yang amat dalam. Kasih sayang yang tak kudapatkan pada manusia manapun. Ketulusan hati yang terdalam. Ketulusan untuk kebahagiaan anak-anakmu. Namun, saat ini ku tak sanggup menatapmu. Wajahmu yang bercahaya, namun kini mulai menua. Ku takut membayangkan engkau pergi dari sisiku. Bunda, kenangan bersamamu tak akan pernah terlupakan. Kenangan yang indah masa kecil hingga ku dewasa. Dan, Bunda, saat ini aku pun telah menjadi seseorang. Bunda, ku selalu ikuti teladan yang pernah Bunda berikan kepadaku dalam mendidik anak-anakku agar mereka menjadi pribadi yang baik, pribadi yang soleh-solehah. Semoga rasa hati ingin selalu bersamamu, Bunda, berdekatan denganmu, menghiburmu di saat-saat masa tuamu. Bunda, maafkanlah anakmu yang belum dapat membahagiakanmu, belum dapat membalas kebaikanmu, dan tak akan mampu karena pengorbananmu tak dapat dibalas apapun di dunia ini. Walaupun emas sepenuh bumi tak akan dapat untuk membayar kasih sayangmu. Keikhlasan dan kesabaranmu hanya Allah yang dapat mengganti dengan rahmatnya dan janji-janjinya. Ya Ilahi Rabbi, Ya Allah, hanya doa yang dapat kuhaturkan setiap saat untuk kedua orang tuaku. Kasihanilah mereka, wahai yang maha pengasih, sebagaimana beliau mencintai dan menyayangiku serta mendidikku di waktu aku dalam asuhannya hingga saat ini. Ampunkanlah dosa-dosanya, wahai yang maha pengampun, karena hanya engkau zat yang dapat mengampuni.

bagaimana mungkin hati kita akan mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau kita masih menyekutukannya dengan makhluk? Kita lebih mementingkan dunia daripada dirinya. Kita mengerjakan sholat hanya untuk mengharapkan pujian dari makhluk. Jikalau kita bersedekah, maka kita mengharapkan balasan materi semata. Jikalau kita menunaikan haji, maka kita ingin dihormati. Mari coba kita ikhlaskan niat kita terlebih dahulu. Maka semua hasrat dunia akan mengikuti kita, walaupun kita tidak menginginkannya. Jikalau kita ingin mendapatkan cahayanya, maka mari kita lepaskan gambaran-gambaran dunia yang ada di dalam hati kita. Mari kita ikhlaskan diri kita dalam beribadah kepadanya. Di dalam hati seorang hamba tidak mungkin berkumpul dua penguasa. Hanya satu yang boleh ada, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa mencicipi manisnya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau kita masih larut dalam syahwat-syahwat keduniaan? Jikalau tidak memiliki uang muka, kita akan meninggalkan ibadah kepadanya. Kita sibuk dengan dunia. Jikalau kita memiliki harta, maka kita melupakannya begitu saja. Syahwat dunia telah membelenggu kita, sehingga kita pun terhijab mendapatkan makrifatnya. Jikalau kita ingin menujunya, maka mari kita lepaskan ikatan-ikatan itu. Jangan biarkan satu pun menempel di badan kita. Ikatan syahwat itu ibarat benalu, yang jikalau dibiarkan, maka akan menguasai kita sehingga kita sulit melepaskannya. Bagaimana kita bisa melihatnya di akhirat kelak, jikalau semasa di dunia ini kita lalai dalam beribadah kepadanya? Hanyalah orang-orang yang solih dan bersungguh-sungguh saja yang berhak mendapatkannya. Oleh karena itu, jikalau datang waktu sholat, maka kerjakanlah pada waktunya. Mari kita kerjakan pada waktunya. Jikalau datang waktu berzakat, maka mari kita keluarkan segera. Dan jikalau kemampuan haji sudah terpenuhi, maka mari kita tunaikan segera. Jangan dilalaikan. Dan bagaimana kita akan mampu memahami rahasia-rahasia ilahi jikalau kita tidak pernah bertaubat nasuha kepadanya? Kalaupun kita bertaubat, maka biasanya kita hanya bisa meninggalkan perbuatan dosa itu secara sementara. Tidak lama berselang, kita akan kembali mengerjakan perbuatan dosa. Bagaimana hati akan bersinar jikalau hati kita terus dilumuri oleh dosa dan maksiat? Mari kita bersihkan segera dengan taubat nasuha, agar hati menjadi bening dan mendapatkan pantulan cahaya ilahi.

pendengar, adakah orang yang mendebat kematian dan sakaratul maut? Adakah orang yang mendebat kubur dan azabnya? Adakah orang yang mampu menunda kematiannya dari waktu yang telah ditentukan? Mengapa manusia takabur padahal kelak akan dimakan ulat? Mengapa manusia melampaui batas padahal di dalam tanah kelak akan terbujur? Mengapa berandai-andai padahal

hal kita mengetahui kematian akan datang secara tiba-tiba. Sesungguhnya kematian adalah hak, pasti terjadi, tidak dapat disangkal lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 19 yang artinya, dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Pendengar, adalah salah bila seseorang yang mengira bahwa kematian itu hanya kefanaan semata dan ketidakadaan secara total yang tidak ada kehidupan, perhitungan, hari dikumpulkan, kebangkitan, surga dan neraka kepadanya. Sebab andai kata demikian, tentulah tidak ada hikmah dari penciptaan dan wujud kita. Tentulah manusia semua sama saja setelah kematian dan dapat beristirahat lega. Mukmin dan kafir sama, pembunuh dan terbunuh sama, si pezolim dan terzolimi sama, pelaku ketaatan dan maksiat sama, pezina dan si rajin sholat sama, dan pelaku perbuatan keji dan ahli takwa juga sama. Kematian adalah terputusnya hubungan ruh dengan badan. Kemudian ruh berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan seluruh lembaran amal ditutup. Pintu taubat dan pemberian tempo pun juga terputus. Nabi SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama sebelum sekarat. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Pendengar, kematian merupakan musibah paling besar karena Allah SWT menamakannya dengan musibah maut. Bila seorang hamba ahli ketaatan didatangi maut, ia menyesal mengapa tidak menambah amalan solihnya. Sedangkan bila seorang hamba ahli maksiat didatangi maut, ia menyesali atas perbuatan melampaui batas yang dilakukannya dan berkeinginan dapat dikembalikan ke dunia lagi, sehingga dapat bertaubat kepada Allah SWT dan memulai amal soleh. Namun itu semua adalah mustahil dan tidak akan terjadi. Pendengar, Nabi SAW menganjurkan agar banyak mengingat kematian. Beliau bersabda yang artinya, perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan atau yang disebut adalah maut. Imam Al-Qurtubi rahimahumullah berkata, para ulama kita mengatakan ucapan beliau, perbanyaklah mengingat penghancur kematian, merupakan ucapan ringkas tapi padat, menghimpun makna peringatan dan amat mendalam penyampaian wejangannya. Sebab orang yang benar-benar mengingat kematian pasti akan mengurangi kenikmatan yang dirasakannya saat itu, mencegahnya untuk bercita-cita mendapatkannya di masa yang akan datang, serta membuatnya menghindar dari mengangankannya, sekalipun hal itu masih memungkinkannya. Namun jiwa yang beku dan hati yang lalai selalu memerlukan wejangan yang lebih lama dari para penyuluh dan untaian kata-kata yang meluluhkan. Sebab bila tidak, sebenarnya ucapan beliau tersebut dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 185 yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, sudah cukup bagi pendengar dan pemerhatinya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah berkata, aku pernah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang ke-10 yang datang. Lalu salah seorang dari kaum Ansor berdiri seraya berkata, wahai Nabi Allah, siapakah manusia yang paling cerdik dan paling tegas? Beliau menjawab, adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya. Mereka itulah manusia-manusia cerdas. Mereka pergi atau mati dengan harga diri, dunia dan kemuliaan akhirat. Hadis riwayat At-Tabrani yang disahihkan Al-Munziri. Wallahu a'lam bissawab.

Di sebuah perumahan terkenal di Jakarta, tinggallah seorang gadis bersama sang ayah. Sang ibu telah lama mendahulunya pergi sejak ia masih kecil. Seorang gadis yang akan diwisuda, sebentar lagi dia akan menjadi seorang sarjana. Akhir jerih payahnya selama beberapa tahun di bangku pendidikan. Beberapa bulan yang lalu, dia melewati sebuah showroom. Dan saat itu dia jatuh cinta kepada sebuah mobil sport. Selama beberapa bulan dia selalu membayangkan, nanti pada saat wisuda, ayahnya pasti akan membelikan mobil itu kepadanya. Dia yakin, karena dia anak satu-satunya dan ayahnya sangat sayang kepadanya. Sehingga dia sangat yakin nanti dia pasti akan mendapatkan mobil itu. Dia pun berangan-angan mengendarai mobil itu, bersenang-senang dengan teman-temannya. Bahkan semua mimpinya itu dia ceritakan ke teman-temannya. Saatnya pun tiba. Siang itu setelah wisuda, dia melangkah pasti ke ayahnya. Sang ayah tersenyum, dan dengan berlinang air mata karena terharu, dia mengungkapkan betapa dia bangga akan putrinya dan betapa dia mencintai anak itu. Lalu dia pun mengeluarkan sebuah bingkisan, bukan sebuah kunci. Dengan hati yang hancur, sang anak menerima bingkisan itu dan dengan sangat kecewa dia membukanya. Dan di balik kertas kado itu ia menemukan sebuah jaket kulit terkenal. Di belakangnya terukir indah namanya dengan sutra emas. Gadis itu menjadi marah. Dengan suara yang meninggi dia berteriak, "Yah, ayah memang sangat mencintai saya. Dengan semua uang ayah, ayah belikan jaket ini untukku." Lalu dia membuang jaket itu dan lari meninggalkan ayahnya. Ayahnya tidak bisa berkata apa-apa, hatinya hancur. Dia hanya berdiri mematung, tak tahu apa yang harus dilakukannya. Tahun demi tahun berlalu, sang gadis telah menjadi seorang yang sukses. Dengan bermodalkan otaknya yang cemerlang, dia berhasil menjadi seorang wanita karir. Dia mempunyai rumah yang besar dan mewah dan dikelilingi suami yang tampan dan anak-anak yang cerdas. Sementara itu, ayahnya semakin tua dan tinggal sendiri. Sejak hari wisuda itu, anaknya pergi meninggalkan dia dan tidak pernah menghubunginya. Dia berharap suatu saat dapat bertemu anaknya itu, hanya untuk meyakinkan dia betapa sayangnya pada anak itu. Sang anak pun kadang rindu dan ingin bertemu dengan sang ayah. Tapi mengingat apa yang terjadi pada hari wisudanya, dia menjadi sakit hati dan sangat mendendam. Sampai pada suatu hari datang sebuah telegram dari kantor kejaksaan yang memberitakan bahwa ayahnya telah meninggal. Dan sebelum ayahnya meninggal, dia mewariskan semua hartanya kepada anak satu-satunya itu. Sang anak disuruh menghadap jaksa wilayah dan bersama-sama ke rumah ayahnya untuk mengurus serta semua harta peninggalannya. Saat melangkah masuk ke rumah itu, mendadak hatinya menjadi sangat sedih. Mengingat semua kenangan semasa dia tinggal di situ, dia merasa sangat menyesal telah bersikap buruk terhadap ayahnya. Dengan bayangan-bayangan masa lalu yang menari-nari di matanya, dia menelusuri semua barang di rumah itu. Dan ketika dia membuka lemari pakaian ayahnya, dia menemukan jaket itu masih terbungkus dengan kertas kado yang sama beberapa tahun yang lalu. Sesuatu jatuh dari bagian kantong jaket itu. Dia memungutnya. Sebuah kunci mobil. Di gantungan kunci mobil itu tercetak nama dealer, sama dengan dealer mobil sport yang dulu dia idamkan. Dia merogoh kantong sebelahnya dan menemukan sesuatu di situ, terselip STNK dan surat-surat lainnya. Namanya tercetak di situ dan sebuah kwitansi pembelian mobil. Tanggalnya tepat sehari sebelum hari wisuda itu. Dia berlari menuju garasi dan di sana dia menemukan sebuah mobil yang berlapiskan debu selama bertahun-tahun. Meskipun mobil itu sudah sangat kotor karena tidak disentuh bertahun-tahun, dia masih mengenal jelas mobil itu. Mobil sport yang dia idam-idamkan dan dia dambakan bertahun-tahun lalu.
Dengan buru-buru dia menghapus debu pada jendela mobil dan melongok ke dalam. Bagian dalam mobil itu masih baru. Plastik membungkus jok mobil dan setirnya. Di atas dashboardnya masih ada sebuah foto, foto ayahnya sedang tersenyum bangga. Mendadak dia menjadi lemas, lalu terduduk di samping mobil itu dan ia menangis. Ia menangis sejadi-jadinya. Air matanya tidak terhentikan lagi, mengalir terus mengiringi rasa menyesalnya yang tidak mungkin

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa berangkat ke masjid pada pagi maupun sore hari, maka Allah akan menyediakan baginya hidangan di surga setiap pagi dan sore hari. Muttafaqun alaih.
2: RDSFM.
3: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الْكَافِرِينَ
1: Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan, dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

dan satu maklumat atau pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih.

0: الْمُتَّقِينَ
1: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram atau Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah, lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan. La.

Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

dan jika mereka bertobat, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudara Musa agama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

0: لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ.
1: Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.
0: Alah.

Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka, dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

dan Dia menghilangkan kemarahan hati mereka orang mukmin, dan Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.
1: Innama ya'muru masajidallahi

0: الْمُهْتَدِينَ.
1: Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk.

Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

0: Rab mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.
1: Khalidina fiha abada, inna Allah indahu ajrun azim.
0: Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, di sisi Allah terdapat pahala yang besar.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

0: الْفَاسِقِينَ.
1: Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, kaum mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Dia menurunkan bala bantuan atau para malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar atau agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Mereka hendak memadamkan cahaya atau agama Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai.

Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih.

Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan dijadikan rasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Iya.

Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.

Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: حَكِيمٌ
1: Jika kamu tidak menolong Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Makkah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentara atau malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

0: أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.
1: Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah memaafkanmu Muhammad, mengapa engkau memberikan izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta?

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin, tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu, mereka selalu bimbang dalam keraguan.

0: فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
1: Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Dia melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu.

jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan, dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.

Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu atau memutarbalikkan persoalan hingga datanglah kebenaran, pertolongan Allah dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.

dan di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh jahanam meliputi orang-orang yang kafir.

0: يَفْرَحُونَ.
1: Jika engkau Muhammad mendapatkan kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati tidak pergi berperang. Dan mereka berpaling dengan perasaan gembira.

0: Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman.
1: Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayin, wa nahnu natarabbasuna.

Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid, dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu.

Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu, baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir atau ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan atau terpaksa.

Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.

0: dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu, namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu.
1: Lau yajiduna malja'an au magharatin au muddakhalan lawallu ilaihi wa hum yajmahun.
0: Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi atau lari ke sana dengan secepat-cepatnya.
1: Amin.

0: يَسْخَطُونَ.
1: Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah atau zakat. Jika mereka diberikan bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.
0: Walau

dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasulnya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasulnya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah.

0: حكيم.
1: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara mereka, orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua.

Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya neraka Jahannamlah baginya. Dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar.

Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu.

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok?

0: mujrimin.
1: Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.
0: Al-Fatihah.

0: فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.
1: Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya atau kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.

Allah menjanjikan atau mengancam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka, dan mereka mendapatkan azab yang kekal.

keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya dan kamu telah menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah

Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah? Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberikan rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
1: Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapatkan tempat yang baik di surga Aden, dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung.
0: Yeah.

0: المصير.
1: Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

basir. Mereka, orang munafik, bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi. Amin.

0: Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh.
1: Falamma atahum min fadlihi bakhilu bih, wa tawallaw wa hum ma'ridun.
0: Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang kebenaran.

Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya, karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta.

Orang munafik yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekadar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih.

0: الرحيم.
1: Sama saja engkau Muhammad memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka, walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka yang demikian itu, karena mereka ingkar atau kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa berangkat ke masjid pada pagi maupun sore hari, maka Allah akan menyediakan baginya hidangan di surga setiap pagi dan sore hari. Muttafaqun alaih.
2: وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali mendengar. Kembali lagi ya, bertemu dengan Ridwan di program acara RDS Niaga. Pendengar, di kesempatan kali ini ya, sudah terkumpul informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan di edisi bulan ini. Pendengar, langsung saja yang pertama ada Toko An-Nur. Pendengar, Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, Toko An-Nur Mas Budi tempatnya. An-Nur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji, antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra-putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam, botol, sajadah, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga terjangkau. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya. Datang dan pesan saja di An-Nur Mas Budi yang beralamat di Ngeruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17 Cemani, dengan nomor pemesanan di nomor 081 329 056 747.

Ya, informasi berikutnya pendengar, ada GS Glass spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium, pintu jendela aluminium. Beralamat di Tegalan RT 04 RW 02 Wonorejo Polokarto Sukoharjo. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS pendengar 0813 9375 2512.

Ya, berikutnya pendengar ada Guyangan Lor Peduli Sesama. Satu ambulans, seribu harapan, bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Dibuka donasi untuk pengadaan ambulans demi membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan cepat. Salurkan donasi Anda melalui Bank BPD DIY di nomor 0172-2100-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Konfirmasi ke nomor 0821-3798-5404 dengan Bapak Suroto atau kepada Ketua Komunitas Pendengar RDS FM dengan Bapak Firdaus di nomor 081-393-868-444.

Ya, kemudian pendengar ada promo ini pendengar ya. Cup air mineral hadir untuk Anda, air mineral Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM. Untuk info pemesanan dengan jumlah besar hubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al Farisi, pendengar ya. Yuk segera pesan dan dukung kegiatan positif ini, pendengar.

Apa yang menarik untuk diburu orang yang tinggal di gunung merindukan pantai, yang tinggal di pantai merindukan gunung, di musim kemarau merindukan musim hujan, di musim hujan merindukan musim kemarau. Diam di rumah merindukan bepergian, setelah pergi merindukan rumah. Waktu tenang mencari keramaian, waktu ramai mencari ketenangan. Setelah berkeluarga, belum memiliki anak mengeluh. Setelah memiliki anak mengeluh biaya hidup dan pendidikan yang mahal. Kita tidak pernah bahagia pendengar, sebab segala sesuatu tampak indah hanya sebelum dimiliki. Namun setelah dimiliki, tidak lagi menarik. Kapan kebahagiaan akan kita dapatkan jika kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, namun mengabaikan apa yang sudah dimiliki? Maka jadilah pribadi yang selalu bersyukur. Bersyukurlah senantiasa dengan berkah yang sudah kita miliki. Bagaimana mungkin selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Jangankan bumi, menutupi telapak tangan saja sulit. Namun bila daun kecil ini menempel di mata kita, maka tertutuplah bumi ini. Begitu juga bila hati ditutupi pikiran buruk sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana. Bumi ini pun akan tampak buruk. Maka jangan menutup mata kita walaupun hanya dengan daun yang kecil. Jangan menutup hati kita walaupun hanya dengan sebuah pikiran yang buruk atau pikiran yang negatif. Bila hati kita tertutup, maka tertutuplah semua. Syukuri apa yang sudah kita miliki pendengar, karena hidup adalah waktu yang dipinjamkan dan harta adalah anugerah yang dipercayakan. Bersyukur atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga dan rumah tangga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Masih banyak orang yang tidak seberuntung kita. Wallahu a'lam bishawab.

Ibnu Athaillah berkata, antara tanda matinya hati adalah tidak sedih ketika melewatkan sebuah ibadah dan tidak menyesal setelah melakukan kemaksiatan.

0: Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pendengar ya. Kebersamaan kita masih dalam program RDS Niaga di edisi kali ini. Pendengar, saya akan lanjutkan untuk bacakan informasi Niaga yang sudah terangkum, terkumpul ya di edisi bulan ini pendengar ya. Langsung saja ada Saf Nadif Sabun Cuci Piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Tersedia berbagai macam ukurannya dengan harga yang kompetitif tentunya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Informasi untuk produk dan juga keagenan silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Saf Nadif, bersih piringku, sehat makananku.
1: Yuhibbul muhsinin wa khaliquna wa raziquna.
0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, Anda bisa segera beriklan di Radio Dakwah Syariah pendengar ya. Radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya, halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi, RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Ya, kemudian pendengar, ada Hikmah Konveksi melayani pemesanan berbagai macam kostum bola dan kostum olahraga, jilbab, tas, topi, dan aneka jaket, rompi, celana training, dan lain-lainnya. Menerima pemesanan seragam sekolah atau pondok, baju batik, juga umbul-umbul dan trisir. Ada spanduk banner, juga melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong. Kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 57483 Klaten, tepatnya 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar, silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-070-775.
1: Shay'in qadir, Allah is ghafur, Allah is rahim.
0: Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada Mus'ab Collection Open PEPO busana muslim dan muslimah dewasa maupun anak-anak, menyediakan SR12 skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, ada gomik, buku, dan mainan anak. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos, ya, pendengar, ya. Ada kacang mede, parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya. Untuk informasi pemesanan, silakan Anda menghubungi Umum Mus'ab di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta.

0: qadir. Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer, menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, perusahaan, bordir jaket, rompi, bed nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan hasil bordir berkualitas, menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar maupun partai kecil. Harga yang sangat kompetitif tentunya pendengar ya. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsApp 0853-1166-6665.
1: Lishayin qadir, Allah is ghafur, Allah is rahim, Allah is the one who...
0: Ya, berikutnya pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Banyuanyar dan sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, Anda bisa mendapatkan di UD Fadilah, menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan bahan bangunan, berdengar ya. Beralamat di Jalan Legend Suprapto nomor 95A, Gayamsari, Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta atau selatan Masjid Mujahidin. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau hubungi dengan Bapak Sugi di nomor WhatsApp 0815-7818-9830. UD Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.

Informasi berikutnya, pendengar ya, pendaftaran mahasantri baru 2026-2027 Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad membuka pendaftaran angkatan kedua program unggulan Tahfidz Quran Dirosah Islamiyah Pembentukan Akhlak Bimbingan Kuliah Timur Tengah dengan fasilitas kelas dan masjid ber-AC, asrama nyaman, bimbingan pengajar berpengalaman, beasiswa penuh 10 santri dengan syarat muslim 17 sampai dengan 23 tahun lancar membaca Al-Qur'an. Daftarkan sekarang juga pendengar, kuota terbatas. Silakan Anda menghubungi di nomor 0821-3657-4791. Beralamat di Kompleks Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Sukoharjo, Jawa Tengah. Wujudkan cita-cita mulia bersama kami.

Ya pendengar, sudah saya bacakan semuanya untuk informasi-informasi niaga yang terkumpul di edisi bulan ini pendengar ya. Saya akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar ya selama program RDS Niaga di kesempatan kali ini, dan kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Hidup adalah perjuangan dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap permasalahan yang datang. Hanya mereka yang sabar dan tegar yang akan menang dan memperoleh kebahagiaan. Pendengar, janganlah bersedih atas kesulitan yang sedang kita hadapi hari ini. Yakinlah bahwa sesudah kesulitan pasti ada kemudahan, kesenangan, serta kebahagiaan. Ingatkah saat kita masih duduk di bangku sekolah? Bukankah ketika ujian kenaikan kelas, kita dengan rela mengalami penderitaan karena harus belajar dengan tekun agar bisa naik kelas? Bukankah segala pengorbanan dan penderitaan yang pernah kita alami menjadi hilang, seolah-olah kita tak pernah mengalaminya? Bahkan berubah menjadi suatu kebahagiaan tatkala mengetahui bahwa kita naik kelas. Ingat pulakah dengan teman-teman kita yang tidak naik kelas? Mereka menjadi susah dan menyesal yang berkepanjangan, karena dulu mereka tidak mau bersusah payah dan takut mengalami kesulitan dalam belajar. Ya, penyesalan tinggal penyesalan yang takkan pernah mengubah apa yang sudah terjadi. Lihatlah juga di antara mereka yang paling bahagia. Ternyata dialah yang menjadi juara kelas. Dia mau tekun belajar, mau bersusah payah, dan tidak takut mengalami kesulitan dalam belajar. Kesuksesan dan kebahagiaan yang dirasakan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya dalam mendirikan negara Madinah sekali-kali bukanlah tanpa ada kesulitan sama sekali. Penderitaan dan kesulitan yang harus mereka tanggung bahkan sangat berat. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, ketika kaum muslimin diboikot dan dikucilkan di Syi'ib Mekah, hampir 3 tahun lamanya yang kami makan bersama Rasulullah SAW adalah daun-daunan sehingga kotoran kami menyerupai kotoran domba. Lalu dikatakannya pula, pada suatu malam ketika aku buang air kecil terdengar olehku suara dentingan. Ternyata itu sepotong kulit unta. Kulit itu kuambil, kucuci, lalu kubakar. Kemudian kutumbuk dengan batu dan kumakan dengan dibantu air minum. Dan dengan demikian aku kuat bertahan selama 3 hari. Saudaraku, bagaimana seandainya kita yang mengalami semua itu? Oleh karena itu, yakin bahwa segala kesulitan yang kita hadapi saat ini takkan selamanya. Semuanya akan berakhir dan berubah menjadi kesenangan dan kebahagiaan. Maka janganlah bersedih. Berbahagialah atas kesenangan yang pasti akan mendatangimu. Dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu,

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiga hal yang merupakan sumber segala dosa, hindarilah dan berhati-hatilah terhadap ketiganya. Hati-hati terhadap keangkuhan, karena keangkuhan menjadikan iblis enggan bersujud kepada Adam. Dan hati-hatilah terhadap ketamakan, karena ketamakan mengantar Adam memakan buah terlarang. Dan berhati-hatilah terhadap iri hati, karena kedua anak Adam, yakni Qabil dan Habil, salah seorang di antaranya membunuh saudaranya akibat dorongan iri hati. Hadis riwayat Ibnu Asakir melalui Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Saudaraku, jiwa manusia diliputi sifat takabur. Di saat manusia merasa memiliki kelebihan, baik itu berupa ilmu pengetahuan, harta benda, maupun jabatan. Dalam keadaan seperti inilah, setan tidak akan tinggal diam. Dia akan membisikkan dan memasang perangkap untuk menjerumuskan manusia dengan melakukan tindakan yang tidak terpuji, seperti mencela, menghina, dan merendahkan orang lain. Sifat kedua yang diingatkan pada kita adalah sifat tamak. Seringkali kita melihat betapa rakusnya manusia dalam mempertahankan apa yang ada dalam genggamannya, baik berupa harta, kekuasaan, maupun kedudukan. Sama sekali ia tidak mau berbagi dan hanya mau dinikmati sendiri. Tidak pernah merasa cukup dan tidak pernah bersyukur atas apa yang didapatkannya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan dan mengingatkan berulang kali kepada manusia bahwa sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Dalam Al-Quran, Surat Al-Zalzalah, ayat yang ke-7, Allah berfirman yang artinya, barang siapa yang mau berbuat baik, walau sebesar biji zarah pun, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya. Saudaraku yang ketiga, hasud atau iri hati. Dengki atau iri hati adalah perasaan tidak rela atau tidak suka melihat orang lain mendapatkan kebaikan atau kenikmatan. Ketika dalam diri manusia telah tertanam sifat dengki, maka ia akan menghalalkan segala cara guna menghancurkan orang yang ia dengki. Ia tidak senang melihat orang lain sukses, pintar, hidup bahagia, dan mungkin lebih kaya darinya. Sikap seperti ini tentu akan menghapus segala bentuk kebaikan yang selama ini ia peroleh. Perbuatan baiknya akan sia-sia karena dalam dirinya terdapat sifat iri hati. Takabur, tamak, dan hasud merupakan tiga perangai buruk yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan yang tidak terpuji. Karena itulah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengingatkan kepada kita untuk menjauhi tiga hal yang menyebabkan manusia terjerumus dalam tipu daya setan. Wallahu a'lam bissawab.

kawan, nikmatilah hidupmu sekehendak jiwamu. Pergilah kemana saja engkau mau. Tertawalah sebebas hatimu. Tapi ingatlah, dua sosok manusia hebat dalam hidupmu. Ayah dan ibumu. Ayahmu selalu bermimpi jika kelak engkau menjadi pelanjut amal solehnya, jika ia telah tiada. Bundamu yang selalu berangan, kedua tanganmu menjadi tangan yang selalu tengadah mendoakan perjalanannya di sana.

lakukan saja apa yang ingin kau lakukan. Habiskan saja masa mudamu untuk kesenangan. Tapi ingatlah, ada ayah ibumu yang berurai air mata, meminta tak putus-putusnya kepada Sang Penciptamu, agar hidupmu adalah episode kesalehan demi kesalehan.

kawan. Jika kini ayah bundamu telah tiada, menurutmu apa yang mereka impikan tentangmu di dunia ini? Jadi hartawan tanpa tanding, jadi pejabat level tertinggi? Mungkin saja. Tapi mereka pasti lebih berharap engkau menjadi hamba Allah yang soleh, hamba yang melewati malam dalam sujud-sujud panjang, hamba yang melewati hari dalam kebajikan demi kebajikan, hamba yang selalu takut kepada Allah. Kini impian mereka hanya satu, engkau menjadi jalan mereka untuk menjejak surga Allah yang abadi.

Perhatian Rasulullah terhadap masa depan umatnya sangatlah besar. Wujud perhatian beliau terlihat dalam banyak hal, salah satunya dalam redaksi doa yang beliau ajarkan. Salah satu doa yang sering beliau panjatkan adalah, "Ya Allah, siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku, kemudian ia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Dan siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku dan memudahkan mereka, maka mudahkanlah dia." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Pendengar, doa Rasulullah ini menyeratkan dua tipe pejabat yang akan selalu mengisi kehidupan ini. Ada pejabat yang menyusahkan rakyatnya dan ada pula pejabat yang memudahkan. Pejabat yang memudahkan rakyatnya akan mendapatkan doa kemudahan dari Rasulullah SAW. Sebaliknya, pejabat yang menyusahkan rakyatnya akan mendapatkan doa supaya ia disusahkan. Kemudahan dan kesusahan yang dimaksud dalam hadis ini bersifat umum, mencakup dunia dan akhirat. As-Sunani berkata, kesusahan dalam hadis ini mencakup kesusahan duniawi dan ukhrawi. Di antara bentuk kesusahan yang akan diterima oleh pejabat, disebutkan dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang diamanahi mengurusi umatku lalu menyusahkan mereka, maka baginya bahlatullah." Para sahabat bertanya, "Apakah itu bahlatullah?" Rasulullah menjawab, "Laknat Allah." Hadis riwayat Abu Awanah dalam kitab sahihnya. Orang yang dilaknat oleh Allah akan tersingkir dari pusaran rahmat dan kasih sayangnya. Padahal jabatan adalah amanah yang sangat berat, tak mungkin tertunaikan kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah. Pejabat ini bakal dikenang sebagai pemimpin yang gagal. Pejabat ini justru menjadi sasaran kemarahan rakyatnya. Yang lebih mengerikan lagi, kesulitan ini akan terus berlanjut di akhirat nanti. Tidaklah seorang diamanai memimpin suatu kaum, kemudian ia meninggal dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, maka diharamkan baginya surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebaliknya, jika seorang pejabat bisa memberikan kemudahan, maka ia juga akan mendapatkan kemudahan berupa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila pertolongan Allah sudah mengucur, maka segala sesuatu akan terasa mudah. Kehidupan sang pemimpin juga akan selalu dinaungi dengan ketenangan. Rakyat mencintainya dan Allah mengasihinya. Di akhirat kelak akan mendapatkan penghargaan yang sangat istimewa dari Allah. Sebab itulah sebenarnya hikmah di balik disyariatkannya kepemimpinan, yaitu untuk mempermudah urusan umat, bukan untuk membuat umat bertambah susah dengan permasalahan yang menimpanya. Wallahu a'lam bishawab.

Ketika melihat sesuatu yang tidak pasti hati, secara naluri kita sering ingin membenahi. Begitupun ketika yang dirasa tidak pas adalah perilaku seseorang, kita juga ingin mengkritisi, memberikan nasihat. Begitupun diri kita seringkali merasa gemes, kadang ingin berikan nasihat, kadang ingin mengkritik, kadang ingin berteriak, kadang ingin marah. Akan tetapi pada satu titik, hanya rasa malu yang kemudian menderu. Malu pada diri karena belum mampu menasihati dan mengkritik diri sendiri. Tak pernah berteriak dan marah pada diri yang konyol ini. Malu untuk berikan nasihat karena yang akan memberikan nasihat sesungguhnya jauh lebih error daripada yang akan diberikan nasihat. Malu memberikan kritik karena yang akan dikritik barangkali kualitas ilmu, iman dan amalnya jauh daripada diri ini. Apalah lagi untuk berteriak dan marah-marah, hanya akan membeberkan betapa keburuknya sifat diri ini. Belum lagi kritik yang dilakukan tidak dengan cara yang tepat, seringkali justru kontraproduktif. Tidak memperbaiki tetapi justru tambah memperburuk suasana. Terkadang juga menimbulkan rasa antipati, kemudian merusak komunikasi dan persaudaraan atau persahabatan. Akan tetapi mendengar agama ini sejatinya adalah nasihat. Ad-dinun nasiha. Demikian Rasul menyampaikan. Kita pun diperintahkan untuk saling memberikan nasihat, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Maka perintah itu harus dijalankan. Karena kehilafan dan kekurangan memang telah menjadi sifat manusia, maka nasihat barangkali yang akan membuat diri lebih baik dalam meniti hidup ini. Nasihat menjadi hadiah yang terindah bagi muslim dengan muslim yang lainnya. Hadiah yang manfaatnya dapat dinikmati hingga di akhirat nanti. Nah, tugas kita terus belajar pada posisi memberikan nasihat, bagaimana memberi dengan sebaik-baiknya. Waktu yang tepat, suasana yang indah, tempat yang tepat, serta tutur kata yang paling baik. Dan yang tak kalah penting, bagaimana agar kita layak menjadi pemberi nasihat. Terus perbaiki diri, terus menasihati diri, agar nasihat yang kita berikan pada orang lain tidak menjadi omong kosong. Agar nasihat yang kita berikan memiliki daya gerak dan daya ubah. Agar nasihat yang kita berikan memiliki nilai dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Memberi manfaat tidak hanya bagi yang menerima, tetapi juga sang pemberi nasihat itu pun. Pada posisi sebagai penerima, kita juga harus belajar agar datangnya nasihat tidak justru membuat hati kita keras karena berusaha menolak, karena merasa lebih baik dari si pemberi nasihat ataupun apa yang dinasihatkannya. Belajar bagaimana menyaring nasihat. Kita pakai yang benar, lupakan yang tidak tepat. Belajar bagaimana agar nasihat yang baik dari orang lain dapat menghujam kesadaran kita, lalu menjadi penggerak untuk berbuat lebih baik. Sebuah renungan oleh Rahman Hanifan.

teman jawab, "Jangankan separuh, bahkan seluruh kekayaan baginda diberikan kepada hamba semuanya, hamba pun tidak akan mampu menambah satu tarikan nafas." Mendengar jawaban tersebut, air mata pun berlinang di pipi sang raja. Ia berkata, "Seandainya aku tahu begitu berharganya satu tarikan nafas, maka aku tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu hanya untuk mengejar kekuasaan." Kemudian sang raja pun berpesan agar nanti sewaktu diarak dalam peti mati menuju peristirahatannya yang terakhir, ia meminta agar kedua tangannya dikeluarkan, agar setiap rakyatnya dapat melihat bahwa Alexander Agung yang hebat dan mampu menguasai wilayah terbesar sepanjang sejarah kehidupan manusia ini, ternyata harus berpulang dengan tangan kosong, tidak memiliki apa-apa dan tidak membawa apa-apa. Pendengar, kelahiran dan kematian adalah awal dan akhir. Dan yang terpenting dalam hidup ini adalah bagaimana kita mengisi kehidupan yang ada di antara keduanya. Begitu berharganya sebuah tarikan nafas.

Barang siapa yang menjalani kehidupan semenjak awal berdasarkan sunnah, maka ia akan istiqomah dan mendapatkan akhir kehidupan yang baik. Dan barang siapa yang di awal kehidupan sudah dipenuhi bid'ah, maka akhirnya akan mendapatkan kesengsaraan dan derita tiada akhir. Hikmah ini juga bisa dipakai oleh seseorang yang sedang belajar atau menjalankan usaha. Maksudnya adalah, seseorang yang bekerja keras dan bersemangat menjalani kehidupan belajar, maka ia akan mendapatkan masa depan yang baik. Sebaliknya pendengar, seseorang yang memulai belajar dengan malas-malasan dan tidak mengenal waktu, maka ia akan mendapatkan masa depan yang curam. Begitu juga halnya dengan bisnis. Barang siapa yang sejak awal sudah bekerja keras dan membanting tulang, maka ia akan mendapatkan hasil yang baik dan keuntungan yang besar. Sebaliknya, seorang pebisnis yang malas-malasan hanya akan bisa meratapi kegagalan dan kerugian yang tidak terhingga. Awal sesuatu menentukan akhirnya. Ahli ibadah akan berakhir dengan husnul khotimah, sedangkan ahli maksiat akan berakhir dengan su'ul khotimah. Pendengar, barang siapa yang awalnya bersinar, maka akhirnya juga akan bersinar. Mudah-mudahan.

0: Pendengar, kapan doa dikabulkan adalah pada waktu yang dikehendaki oleh Allah. Yang jelas, doa seorang mukmin tidak akan pernah sia-sia. Bahkan doa seorang mukmin pasti akan dikabulkan oleh Allah. Tetapi bagaimana, dalam bentuk apa, dan dengan cara apa doa itu dikabulkan adalah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa dengan suatu doa yang tidak mengandung dosa dan tidak untuk memutuskan silaturahim, kecuali Allah pasti akan memberikan kepadanya salah satu dari tiga hal. Allah akan mengabulkan doanya dengan segera, atau Allah akan menyimpan doanya sebagai suatu pahala di akhirat, atau Allah akan memalingkan dan menghindarkannya dari suatu keburukan yang sebanding dengan doanya itu. Demikianlah cara Allah mengabulkan doa seorang mukmin. Ada doa yang dikabulkan dengan segera. Inilah yang sering kita sebut sebagai doa yang dikabulkan. Ketika doa seseorang tidak dikabulkan dengan segera, ia akan mengatakan bahwa doanya.
1: Berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim. هي زوجتي
2: عنوانها عنواني. Makanya Anda jangan kaget kalau siang Anda bisa lewat ruang makan, masya Allah, lewat dapur, lewat kamar mandi.
3: Perasaan itu benar dan pasti benar. Pun demikian, jangan mudah merendahkan orang yang menurunkan celana di bawah mata kaki.
1: Salam silaturahim setiap hari mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

0: Salam silaturahim hanya di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Sambung silaturahim dengan berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim RDS FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dipancarluaskan dari media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Ya, syukur alhamdulillah mendengar, senang sekali di kesempatan siang hari ini bisa kembali mengudara ya. Bisa menemani aktivitas Anda di siang hari ini, siang yang cukup cerah berawan tentunya ya. Edisi hari Selasa mendengar di tanggal 19 Mei 2026 atau bertepatan di tanggal 2 Zulhijjah 1447 Hijriah. Antal habib khairul anam anta nurun wa salam. Ya, tentunya mendengar, bagaimana kabar Anda di kesempatan siang hari ini? Semoga sehat walafiat ya, sehat selalu, diberikan kemudahan, kelancaran untuk aktivitasnya dalam keseharian mendengar ya. Sehingga apapun aktivitas kita itu bisa bernilai pahala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tentunya mendengar, kembali lagi bersama dengan saya Muhammad Adnan di program Salam Silaturahim. Di kesempatan siang hari ini mendengar, tentunya dari jam 1 ya sampai nanti pukul 2:30 saja mendengar. Di kesempatan siang hari ini tentunya akan menemani aktivitas Anda, bagi Anda yang bekerja, yang di rumah saja, yang di perjalanan, kemudian yang di pondok, yang di sekolah. Tenang, hari-hari Anda akan tetap ceria gitu ya, karena ada kami yang akan menemani hari-hari Anda.

Tentunya mendengar, kami mengundang Anda untuk bergabung ya di WhatsApp, SMS ataupun telepon di 081 226 170 777 ya. Anda bisa bergabung, berkirim salam, request nasid, renungannya, untaian semangatnya ataupun informasi-informasi keumatan mendengar ya di kesempatan siang hari ini. Nanti kami akan bacakan WhatsApp dari Anda sekarang juga.

Ya, tentunya mendengar informasi-informasi akan kami sajikan juga di kesempatan siang hari ini ya. Tentunya kami tunggu dan kami nantikan kebersamaan Anda di udara bersama dengan kami di 101,4 RDS FM. Namun sebelum itu mendengar, kami akan putarkan nasihat terlebih dahulu ya dari Mashari Rashid Elevasi dengan judulnya Adauka ya. Seperti apa itu, kita akan simak bersama-sama sembari menunggu kebersamaan Anda. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami, stay tune aja di sini, pantengin terus radionya, tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

seorang sahabat. Antum mengerti permintaan apa yang dia minta kepada Rabbnya? Dia meminta supaya nanti kalau dia terbunuh di jalan Allah, tidak ada orang musyrik yang mampu menjamah tubuhnya. Dan tahukah antum, Asim bin Sabit merupakan seorang sahabat yang banyak diincar oleh orang-orang Quraisy musyrikun, karena sesungguhnya mereka dendam kepada Asim bin Sabit karena banyak orang musyrikun yang terbunuh dengan pedangnya Asim bin Sabit. Sampai ada seorang wanita yang bersumpah, siapapun yang mampu membawa kepalanya Asim bin Sabit maka akan dibayar dengan harga yang mahal untuk dijadikan batoknya, menjadi tempat khamer untuk kemudian diminum dengan itu. Ya, Masya Allah. Asim bin Sabit akhirnya terbunuh di dalam peperangan. Ketika orang yang membunuh beliau tidak sadar itu adalah Asim bin Sabit, mereka tinggalkan. Sampai kemudian mereka mendapati berita bahwasanya itu adalah Asim bin Sabit yang kepalanya dihargai mahal. Apa yang terjadi? Asim kemudian orang-orang musyrikun balik lagi untuk menemui Asim bin Sabit. Tapi perhatikan bagaimana Allah mengabulkan doanya Asim bin Sabit. Allah bayar kontan itu. Asim bin Sabit ketika jasadnya sudah meninggal dunia, didatangi kembali oleh orang-orang musyrikun. Orang-orang musyrikun ingin menjamah tubuhnya, bukan memenggal kepalanya, dibawa kepada wanita musyrikin yang menjanjikan harga yang mahal. Apa yang Allah turunkan? Allah kirim tawon dan madu untuk nyerang siapapun yang mendekati jasadnya Asim bin Sabit. Setiap ada yang mendekat kepada jasadnya Asim bin Sabit, diserang sama tawon, diserang sama lebah. Mereka kembali mendekat, diserang kembali oleh tawon dan madu. Mereka mendekat, diserang kembali oleh tawon dan madu. Sampai mereka keletihan. Ketika mereka saling berbicara dan rembukan, gimana ini kita menyelesaikan masalah ini? Di antara mereka berkata, biarkan dulu sampai tawonnya balik ke kandangnya, ke tempatnya. Ketika mereka sedang menunggu, Allah turunkan air hujan. Tentaranya yang kedua setelah tawon, Allah turunkan hujan begitu derasnya. Saking begitu derasnya, maka kemudian air itu begitu banyak, bagaikan bah. Sampai kemudian menggeret atau kemudian membuat jasadnya Asim bin Sabit itu kemudian jalan. Hanyut bersama dengan hanyutnya air. Kemudian orang-orang musyrikun ingin mengejar jasadnya Asim bin Sabit, tetapi langkah kaki mereka tidak mampu menjangkau cepatnya air ketika membawa jasadnya Asim bin Sabit. Sampai Allah tempatkan pada satu tempat yang sampai hari ini tidak ada yang tahu di mana Asim bin Sabit itu meninggal dunia dan kemudian berada. Allah bayar kontan. Ini menunjukkan kepada kita doa itu mustajab. Di mana doanya para sahabat bernilai akhirat. Jangan gampangkan dan jangan remehkan tentang doa, ikhwan. Karena ternyata banyak di antara kita yang tidak sadar ketika kita mentok terhadap satu masalah, sering kita kemudian merasa kita tidak punya daya dan upaya lagi untuk merubah, padahal kamu masih punya tempat untuk berdoa dan membuka pintu langit dengan doamu. Perhatikan Umar bin Khattab dalam riwayat Imam Malik. Ketika kemudian Umar bin Khattab itu berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika wa wafatan fi biladi nabiyika. Umar bin Khattab itu berdoa, ya Allah, berikanlah aku ini mati syahid di jalanmu. Tetapi mati syahidnya di kota nabimu, kota Madinah. Maka ada seorang sahabat-sahabat, yaitu adalah Abdurrahman bin Auf, yang meragukan doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan berkata, wahai Amirul Mukminin, kalau kamu meminta supaya mati syahid, ya jangan di kota Madinah. Wong kota Madinah lagi aman kok. Kalau meminta mati syahid sana loh, di perbatasan Syam. Sana loh, di Mesir. Ketika sedang berkecamuk jihad antara Amr bin As dan pasukan Romawi. Tapi ternyata Umar bin Khattab yakin dengan apa yang dia minta kepada Allah. Dia tetap berdoa supaya mati syahid, dan mati syahidnya itu di jalan di kota nabinya. Ternyata Allah membayar kontan apa yang diminta oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika peristiwa sholat subuh ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Di mana meninggalnya? Bukan di kota Syam, bukan di Palestina, bukan di Yaman, tapi meninggalnya adalah di kota Nabi yang beliau cintai, yaitu adalah Madinah. Jadi di situ kita fahami, berdoalah antum kepada Allah dengan cara yang benar. Karena sesungguhnya doa itu merubah yang mustahil menjadi mustajab. Perbanyaklah doa dalam urusan akhirat. Karena sesungguhnya itulah yang menjadi prioritas kita di dalam berdoa. Dan Allah ngajarin, kalau berdoa kepada Allah di dalam ayat ini, maka berdoalah antum kepada Allah dengan antum memuji Allah terlebih dahulu. Makanya mari kita bahas sebentar. Bagaimana sih adab seorang mukmin itu ketika berdoa? Angkat tangan. Maka kemudian di dalam kita berdoa, tidak boleh bagi kita itu kemudian tanpa mengangkat tangan.
riwayat-riwayat yang menerangkan tentang kita berdoa kepada Allah diterangkan secara mutawatir lafzi, yaitu adalah diterangkan dengan riwayat yang berlimpah dan banyak. Rasulullah itu mengangkat tangan di dalam dia berdoa dan memohon kepada Allah. Mengangkat tangannya tidak boleh sejajar dengan pusar, tidak boleh sejajar dengan perut, tapi kemudian sejajar dengan bahu. Begini cara kita meminta. Tapi Syekh Utsaimin menerangkan ada 4 tata cara kita mengangkat tangan dalam berdoa. Yang pertama, tidak boleh mengangkat tangan. Kapan kita berdoa tidak boleh mengangkat tangan? Antum ketika sujud jangan mengangkat tangan, batal. 2, tasyahud, tidak boleh mengangkat tangan. Antum berdoa ketika sujud apakah menjadi mustajab? Ustaz, mustajab. Aqrabu ma yakunul 'abdu bi rabbih inda sujudi fa aksiru fihi du'a fa qaminun ayustajaba lakum, rawahu Muslim. Sesungguhnya kedudukan yang paling dekat antara Allah dengan hambanya itu terjadi ketika

Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih berjumpa kembali bersama dengan kami di 101,4 RDS FM tentunya. Bersama dengan saya Muhammad Adnan di program Salam Silaturahim. Ya, tentunya pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung langsung saja ya, bisa WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 081226170777. Anda bisa bergabung untuk request nasyid ya, untaian semangat, kemudian kirim salam dan informasi-informasi keumatan pendengar. Ya, adapun untaian semangat daripada asatid kita mendengar ya, dari para asatid kita di kesempatan siang hari ini, yang bisa Anda requestkan tentunya yang pertama ada Ustadz Arifin Ilham dengan judul Renungan Kematian. Kemudian ada Ustadz Armen Halim Naro LC dengan judul Adakah Manusia Hidup Tanpa Kesalahan. Kemudian ada Profesor Dr. Kyai Haji Ahmad Zahro MA dengan judul Menyanyikan Mars Ormas Islam di Gereja. Dan yang terakhir ada Ustaz Muhammad Faizar LC dengan judul tentang nafs dan nadroh dari bangsa jin. Ya, dari keempat asatid itu pendengar ya, tentunya bisa Anda requestkan di kesempatan siang hari ini. Pilih yang mana nanti akan kami bacakan pendengar ya. Cukup mudah saja dengan WhatsApp, SMS ataupun telepon.

Kali ini kami akan bacakan terlebih dahulu ya informasi berita ya. Tentunya ini datang dari Menteri Komunikasi dan Digital RI atau Menkomdigi. Menkomdigi berdengar ya. Mutia Hafidz mengecam keras tindakan militer Israel yang menahan peserta rombongan misi kemanusiaan Internasional Global Sumud Flotilla atau GSF 2.0 di perairan Mediterania Timur menuju ke daerah Gaza. Benar. Ya, tentunya mendengar dalam rombongan tersebut terdapat jurnalis Indonesia yakni Bambang Noroyono, kemudian ada Taudi Badai dari Republika serta Andre Prasetyo Nugroho dari Tempo. Ya, mereka sedang menjalankan tugas jurnalistik meliput misi kemanusiaan internasional di jalur Gaza.

Ya, Menteri Komunikasi dan Digital RI Pendengar, Mutia Hafid, dia menyatakan bahwa jurnalis hadir untuk membawa suara kemanusiaan dan menyampaikan fakta kepada publik dunia. Karena itu, kerja jurnalistik perlu dihormati dan diberikan ruang aman, terlebih dalam situasi krisis kemanusiaan tersebut. Kemudian mendengar, Mutia juga mendukung langkah diplomatik Kementerian Luar Negeri untuk memastikan perlindungan dan keselamatan seluruh warga negara Indonesia dalam rombongan tersebut. Ya, sementara itu mendengar, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebelumnya menyatakan telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara, kemudian KBRI Kairo dan KBRI Amman guna menyiapkan langkah perlindungan serta percepatan pemulangan warga negara Indonesia apabila

Ya, Kementerian Luar Negeri mendengar mencatat hingga saat ini sedikitnya 10 kapal dikonfirmasi telah ditahan, termasuk kapal Amanda, Barbaros, Joseph dan yang lain sebagainya. Ya, berdasarkan informasi dari Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI berdengar, di kapal Joseph terdapat seorang warga negara Indonesia bernama Andi Angga Prasadewa yang merupakan delegasi GPCI dari Rumah Zakat. Ya, tentunya mendengar informasi ini mengingatkan kepada kita bahwa yang namanya genosida, kekerasan itu masih saja terjadi di negara di Palestina tentunya. Terlebih di jalur Gaza yang tentunya sampai saat ini masih ada aja ulahnya. Tentunya apa sih yang membuat Israel dan apa sih yang dicari dari ini semua gitu loh. Sehingga ya merugikan orang lain mendengar. Bahkan ada salah satu video, beberapa video itu memang ada warga negara Indonesia WNI dengan menggunakan paspornya mengatakan bahwa dirinya ditahan oleh tentara Israel atau IDF mendengar. Dan sampai saat ini alasannya juga belum jelas kenapa para jurnalis ini ditahan mendengar. Karena memang tugas kemanusiaan, misi kemanusiaan itu kan memang ya harus dilakukan gitu ya. Karena sesuai dengan undang-undang kita, kemerdekaan itu suatu hak segala bangsa kan. Jadi memang ini adalah misi yang baik yang terus dilakukan oleh negara kita Indonesia untuk ya memerdekakan negara Palestina. Saudara-saudara kita yang di sana sudah berpuluh-puluh tahun diperangi, digenosida, dilakukan kekerasan, dibombardir dan lain sebagainya mendengar. Dan ya kita berdoa semoga jurnalistik kita yang membawa misi kemanusiaan ini bisa diberikan keamanan, ya, perdamaian, perlindungan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya apapun yang terjadi, ya kita berdoa gitu ya. Itu adalah langkah yang harus dilakukan mendengar karena ini adalah misi kemanusiaan. Ya, tentunya mendengar. Ketika kita membahas mengenai Israel itu kan, waduh, masya Allah ya, sungguh kejam gitu ya. Udah berpuluh-puluh tahun loh ya. Apalagi beberapa bulan yang lalu kan masih perang itu dengan Iran dan sekarang juga masih ya, belum ada gencatan senjata. Tapi kenapa masih ada peluangnya saja Israel itu terus ya melakukan perlawanan dan bahkan harus menahan orang yang masuk di jalur Gaza mendengar. Baik pendengar, itu informasi yang tentunya bisa kami sajikan di kesempatan siang hari ini ya. Informasi ya mengenai warga negara Indonesia yang ditahan oleh IDF atau tentara dari Israel pendengar.

Baik pendengar, kita kembali lagi di program Salam Silaturahim. Tentunya bagi Anda ingin bergabung langsung saja di WhatsApp, SMS ataupun di telepon ya. Di nomor 081-226-170-777. Kita akan jeda terlebih dahulu mendengar. Setelah ini kita akan bacakan WhatsApp dari Anda yang sudah masuk di WhatsApp kami ya. Tentunya jangan risau kalau WhatsApp-nya tidak terbacakan, insya Allah terbacakan semuanya ya. Ada nasyid dari Naam Akapela dengan judulnya Kembali. Kembali kemana ya? Kembali kepada Allah Ta'ala tentunya ya. Kita akan jeda terlebih dahulu sembari menanti kebersamaan dan kehadiran Anda di WhatsApp, SMS ataupun telepon. Jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustadz Arifin Ilham.
1: Ikhwahillah, kalau nafsin za'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti mati. Hanya soal waktu, kematian pasti akan tiba pada setiap kita. Bayangkan hebatnya goncangan sakaratul maut. Kuku rambut ditarik sakit. Bayangkan nyawa yang dicabut. Terbujur kaku, dan bayangkan yang terbujur kaku adalah diri kita. Rasul menjelaskan kita masih bisa melihat siapa yang menangisi kita, sahabat yang mentajahi kita. Tapi kita tidak bisa berdaya, tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak. Lalu kita dimandikan. Bayangkan itu adalah diri kita. Air mengguyur tubuh kita yang selama ini kita mandi lalu dimandikan. Dan kita menyaksikan siapa yang mandikan. Bersyukur kalau yang mandikan anak-anak kita. Sementara kita belum mengajarkan anak-anak kita untuk itu. Kemudian dikafani. Kemudian disalat. Kemudian digotong. Dibawa ke kuburan. Rasul menjelaskan, kalau yang dibawa itu mayit yang saleh, maka mayit yang saleh itu berkata, tidak ada yang bisa mendengarnya kecuali malaikat dan hewan-hewan. Manusia dan jin tidak bisa mendengarnya. Rasul beritahu kepada kita, mayit yang saleh itu berkata, asrini ila baiti, ya Allah percepat kami, percepat aku ke rumahku. Dia sudah melihat surga. Dia sudah melihat surga karena kesalehannya di dunia selama ini. Tapi sebaliknya, ketika mayit itu mayit yang banyak maksiat, koruptor, penipu, pemamer aurat, perusak, ya Allah, mayit itu berkata, aina tadhabun, kifu, mau dibawa kemana aku? Berhenti, berhenti. Tapi tidak ada yang mendengarnya, dan terus dia dibawa ke dalam kubur. Subhanallah, ikhwah, semua kita akan masuk dalam galian 2 meter. Kita masih melihat terakhir siapa yang menguruk, menutupi kita, mungkin keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Lalu kita ditinggalkan sendiri dalam kubur. Darah, daging, tulang belulang hancur. Ditanyai satu persatu perbuatan kita di dunia. Saat itu tidak ada yang menolong, tidak ada kekuasaan, tidak ada harta, tidak ada keluarga, tidak ada pengawal. Gelap. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita masih hidup, hari ini masih hidup. Kita belum wafat, berarti Allah masih sayang pada kita. Allah beri kesempatan pada kita untuk bertaubat. Inilah saatnya kita bertaubat. Saatnya berjanji taat. Saatnya untuk tidak lagi melakukan kemaksiatan kezaliman. Saatnya kita rendah diri di hadapan Allah, rendah hati di hadapan makhluk Allah. Saatnya kita membahagiakan keluarga kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, anak cucu, handai taulan kita. Saatnya kita berbuat baik untuk negeri yang tercinta ini. Saatnya kita berdakwah.
2: Hadirilah majlis ilmu, majlis zikir, tablik, taklim, tarbiyah, liqa, kajian-kajian intensif Quran dan Sunnah. Bergaulah kepada orang-orang soleh untuk memacu diri kita untuk selalu bersama Allah Jalla.

0: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
1: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
0: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
1: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene?
0: Serah ke wae ke si Barkas.
1: Si Barkas? Apa kui?
0: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
1: Wah, menarik ya.
0: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
0: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan suki.
4: Alam baru ada engkau tau kang, iki serenging ini panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saya ingin numpak mobil lah.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
4: Wah lah, mesti yang Raferari Lamborghini ki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
6: is cry. Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
7: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan satu tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: Assalamualaikum Jo.
1: Waalaikumsalam.
0: Lagi ngopo toh Jo, kok sajae ngalamun ngelus-ngelus tabungan nih?
1: Mas Jamal, iya iki jebule wis cerak ulan besar ya Mal.
0: Iya bener Jo. Lah ngopo toh?
1: Aku ki jane meh melu korban Mal, tapi kok ketoke ketahanan tabunganku kuwi durung cukup ya Mal. Nek saumpamane ngutang sik ngono kuwi jane entuk ora to Mal?
0: Oh ngono. Apik jane Jo niatmu kuwi. Lah ya aja utang aja. Iki perintahe sing mampu. Iki sing ana wektu, aja lali, bar niat ya berdoa. Mergo kabeh iki Allah sing maringi dalan gampang, Jo.
1: Lah yo mbok menawa to, Mal, Mal.
0: Duwe bondo akeh yen ora duwe niat yo enggak melu korban kok, Jo, Jo. Kosok wangsule wong enggak duwe bondo, mergo tenan anggone niat lan ikhtiar Allah gampangke dalane, Jo.
1: Oh iya ya, Mal ya. Ya Allah, muga-muga tahun iki aku iso melu kurban yo Mal.
0: Amin. Perkembangan teknologi saat ini memang sangat memudahkan manusia dalam mengakses informasi. Internet menjadi kebutuhan pokok manusia sehingga kita sangat dimanjakan karenanya. Tapi tahukah Anda kapan internet ini ditemukan? Ya, internet pertama kali dibuat oleh Advanced Research Project Agency atau ARPA pada tahun 1969. Pada saat itu, internet masih berupa sebuah jaringan komputer yang kemudian diberi nama ARPANET. Istilah inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya jaringan internet yang populer hingga saat ini.

Media Dawa Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih berjumpa kembali di kesempatan siang hari ini ya, di 101,4 RDS FM bersama dengan saya Muhammad Adnan di program Salam Silaturahim. Ya, kali ini pendengar, kita akan membacakan WhatsApp ya, dari Anda yang sudah masuk di WhatsApp kami mendengar ya. Di WhatsApp sudah ada Ummu Ashila ya, di Boyolali ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Mbak Ulia dan Dek Aulia ya. Semangat, sehat, bahagia dunia akhirat, amin, dari Umi di Boyolali ya. Nasibnya putriku sayang, untuk renungannya Ustaz Faizar ya. Jazakumullahu khairan afan wa iyyakum. Terima kasih Ummu Ashila di Boyolali yang tentunya sudah bergabung di kesempatan

saja. Kita masih ada satu sesi terakhir di sesi yang terakhir tentunya ya. Bagi Anda yang ingin bergabung langsung saja sekarang juga, kami tunggu dan kami nantikan kebersamaannya. Terima mendengar, langsung saja kita akan putarkan nasyid dari Hijaz Putriku Sayang, direquestkan oleh Umi di Boyolali ya, Umi Ashila tadi ya di Boyolali. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
1: Boyo, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen Rafi lari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
4: Wujudkan mimpi menjadi hafidhoh berakhlak mulia di Mahat Ali Tahfidzul Quran Ahlul Quran Putri Sragen. Kami membuka pendaftaran mahasantri baru tahun ajaran 2026-2027 dengan program beasiswa untuk 10 santri terpilih. Nikmati kenyamanan belajar di asrama dengan kurikulum unggulan mulai dari tahfidz 30 juz bahasa Arab hingga dirosah Islamiyah. Salurkan bakatmu melalui ekstrakurikuler memanah, berkuda dan renang. Pendaftaran dibuka mulai 1 Maret hingga 22 Mei 2026 khusus bagi muslimah maksimal usia 23 tahun. Segera daftarkan diri Anda melalui tautan bit.ly/daftarhufadzbaru atau hubungi nomor 0888-0259-9938. Mari melangkah bersama Al-Quran di Mahat Ali Ahlul Quran Putri Masaran Sragen.
5: Mas Paijo, kowe iki nggowo apa to Mas?
0: Oh iki to, iki jenenge celengan S3 RDS FM Den.
5: Apa kuwi Mas?
0: Ini lho, kan di RDS ada program S3, sehari 1000 saja. Lah ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap media Islam, Din.
5: Terus, mengkoyan wis kebak kancelangnya piye?
0: Lah, kancelangnya bisa diantar ke RDS FM langsung atau bisa diambil oleh petugas RDS FM dengan konfirmasi alamatnya terlebih dahulu, Din.
5: Wah, aku tak melu ah, idep-idep amal jariyah.
6: Wah, bener, Din. Kalau bukan kita yang peduli dengan media Islam, terus siapa lagi?
7: Iya ya.
8: Program S3 RDS FM adalah program sehari 1000 saja bagi Anda yang peduli dengan media dakwah Islam RDS FM. Donasi dapat Anda kumpulkan ke dalam kotak infak atau kenceleng yang telah kami siapkan. Kenceleng atau kotak infak dapat Anda serahkan langsung ke RDS FM Solo, Jalan Adi Sumarmo 181 Solo. Bisa juga petugas kami mengambil ke tempat Anda dengan konfirmasi terlebih dahulu di 0271-732-321 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Tips dan Trik Persembahan RDS FM Solo.
1: Untuk mencegah warna baju baru luntur dengan cara berikut ini. Rendam bagian baru dalam air kelapa selama semalam. Setelah itu angkat dan bilas dengan air biasa sampai bersih dan jangan dicuci dengan sabun atau deterjen. Jemur di tempat yang teduh dan setelah kering setrika baju baru Anda dengan panas yang cukup. Selamat mencoba dan semoga bisa. You can call me worshipper, you can call me follower.
2: Ada yang namanya nafas. Ini pembahasan ini ada di tesisnya Syekh Dr. Sa'ad Said Ahmad Abdu, hafizahullah. Beliau membagi ada 4 cabangnya, ya. Hasad, ain, yang ketiga ini nafas. Nafas adalah kekaguman terhadap diri sendiri, termasuk kepada harta benda maupun anak-anak. Ya kayak tadi, siapa dulu bapaknya? Habis itu anaknya jadi malas-malasan ibadah, malas-malasan sholat, ya. Kemudian suka ngeblank, tidak fokus dalam belajar. Kalau mau sekolah tiba-tiba takut di depan gerbang. Itu jangan langsung menuduh, disihir orang. Jangan-jangan itu adalah ulah dari perilakunya sendiri, ya. Bangga-banggakan misal usahanya lancar sekali, tiba-tiba langsung kayak ketutup, ya. Itu belum tentu karena sihir. Bisa jadi karena pengaruh nafas atau ain dari orang lain atau hasad. Nah, yang keempat ini adalah dari pandangannya jin, namanya nazroh. Nazroh itu menimbulkan yang disebut dengan saf'ah. Saf'ah adalah rona wajah yang berbeda dari warna biasanya. Misalnya warna kulitnya, apa misalnya, coklat itu ya. Itu bisa kekuning-kuningan. Kata Ibnu Abbas, yang namanya saf'ah itu adalah warna kulit yang kekuning-kuningan, kehitam-hitaman, atau kemerah-merahan. Ya. Nah, ini yang dilihat Nabi SAW kepada seorang jariah, budak perempuan, di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, sampai beliau mengatakan, ya, mintalah ruqyah untuk anak ini. Anak ini kena nazroh dari bangsa jin. Akhirnya diruqyah, ya, sembuh. Nah, biasanya efeknya apa? Mungkin kan bertanya-tanya. Kalau orang kena ain, hasad, nafas, dan nazroh, itu apa sih efeknya? Banyak. Yang pertama, ya, perbedaan keadaan dari keadaan yang sebelumnya itu dia berprestasi jadi tidak berprestasi sama sekali tanpa ada sebab, ya, tanpa sebab yang logis, ya. Tiba-tiba jadi malas sekolah, yang tadinya beribadah futurnya jadi luar biasa, malas buat sholat, berat untuk melakukan sholat, berat buat baca Quran, bisa karena pengaruh-pengaruh hasad tadi. Kemudian timbul penyakit yang bertahun-tahun sehingga susah sekali diobati dan tidak ada diagnosa medis yang jelas. Nah, kebanyakannya dari pengaruh-pengaruh ini menurut para ulama disebutkan dengan penyakit ta'un ghairu mu'di. Ya, kalau ta'un dulu zaman Rasul adalah kayak wabah corona zaman sekarang. Dia menyerang ke seluruh negeri, banyak orang. Tapi yang ghairu mu'di itu adalah ta'un zaman modern yang disebut sarton atau kanker. Ya, jadi kanker di antara sebabnya, ya, saya enggak mengatakan pasti sebabnya ain atau jin. Tapi di antara sebab-sebabnya itu adalah karena ain. Kanker, tumor, atau benjolan-benjolan itu penyebabnya adalah karena itu.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

0: Ya, Media Dawa Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Dengar dimanapun Anda berada, sudah di jam 2 lebih 42 menit ya. Tentunya sudah tandanya berakhir sudah kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini mendengar. Namun sebelum saya akhiri, saya akan membacakan informasi waktu sholat untuk Anda per hari ini mendengar ya. Hari ini di hari Selasa tanggal 19 Mei 2026 ya, di kota Solo. Azan Asar nanti akan berkumandang di jam 2 lebih 57 menit. Kemudian azan Maghrib di jam 5 lebih 29 menit dan azan Isya di jam 6 lebih 42 menit mendengar. Ya, itu mendengar informasi yang bisa kami sampaikan untuk waktu sholat hari ini ya. Dan tentunya sudah berakhir sudah kebersamaan kita. Cukup sudah di sini saja saya menemani aktivitas Anda tentunya di program Salam Silaturahim mendengar. Dan saya Muhammad Adnan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan khilafnya. Mudah-mudahan program ini dapat bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali tentunya di lain waktu dan di lain kesempatan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Salam Silaturahim. Ikuti kembali Salam Silaturahim esok hari hanya di 101,4

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
2: I know I'm waiting, waiting for something.
3: Saudaraku, ingatlah setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada Anda, karena Dia telah melipatkan nikmat-Nya dari ujung rambut hingga ke bawah kedua telapak kaki Anda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Quran Surah Ibrahim ayat yang ke-34. Kesehatan badan, keamanan negara, sandang, pangan, udara, dan air, semuanya tersedia dalam hidup kita. Namun begitulah, Anda memiliki dunia, tetapi Anda tidak pernah menyadarinya. Anda menguasai kehidupan ini, tetapi Anda tidak pernah mengetahuinya. Allah Ta'ala berfirman, dan Dia menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu, lahir dan batin. Quran Surah Luqman ayat yang ke-20. Anda memiliki dua mata, satu lidah, dua bibir, dua tangan, dan dua kaki. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan? Apakah Anda mengira bahwa berjalan dengan kedua kaki itu sesuatu yang sepele? Apakah Anda mengira bahwa berdiri tegak di atas kedua betis itu sesuatu yang mudah? Betapa banyak orang yang sakit, patah, atau cacat, sehingga tidak bisa menggunakan kakinya dengan baik. Maka dari itu, saudaraku, sadarilah. Coba pikirkan, betapa besarnya fungsi pendengaran yang dengannya Allah menjauhkan Anda dari ketulian. Coba renungkan dan raba kembali mata Anda yang tidak buta. Adakah Anda ingin menukar mata Anda dengan emas besar Gunung Uhud? Atau mungkin menjual pendengaran Anda seharga perak satu bukit? Apakah Anda mau membeli istana-istana yang menjulang tinggi dengan lidah Anda, sehingga Anda bisu? Maukah Anda menukar kedua tangan Anda dengan untaian mutiara, sementara tangan Anda buntung? Begitulah, sebenarnya Anda berada dalam kenikmatan tiada tara dan kesempurnaan tubuh, tetapi Anda tidak menyadarinya. Anda acap kali memikirkan sesuatu yang tidak ada, sehingga Anda pun lupa mensyukuri yang sudah ada. Jiwa Anda mudah terguncang hanya karena kerugian materi. Padahal, sesungguhnya Anda masih memegang kunci kebahagiaan, memiliki jembatan pengantar menuju kebahagiaan, karunia, kenikmatan, dan lain sebagainya. Maka pikirkan semua itu, dan kemudian syukurilah. Coba pikirkan dan renungkan kelebihan apa yang ada pada diri Anda saat ini. Keluarga Anda, rumah Anda, pekerjaan Anda, kesehatan Anda, dan apa saja yang tersedia di sekeliling Anda. Dan janganlah kita termasuk golongan seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Quran Surah An-Nahl ayat yang ke-83. Wallahu a'lam bishawab.

0: An Anas radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla qal idza taqarraba al'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba' wa idza atani yamshi ataituhu harwalah. Rawahul Bukhari.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenai apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, dia berfirman, jika seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya satu hasta. Dan jika dia mendekatkan diri kepadaku satu hasta, niscaya aku akan mendekatkan diri kepadanya satu depa. Dan jika dia mendatangiku dengan berjalan, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari.
2: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Idza waqa'atil waqi'ah,
3: apabila terjadi hari kiamat,
4: laisa liwaqa'atiha kadhiban,
3: terjadinya tidak dapat didustakan atau disangkal.
4: Khafidhatun rafi'ah,
3: kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
4: Idza rujjatil ardu rajja,
3: apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan. Yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata, mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan, mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek, dan seloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir, mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk, dan buah-buahan apapun yang mereka pilih, dan daging burung apapun yang mereka inginkan, dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa, tetapi mereka mendengar ucapan salam, dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu, mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas, dan air yang mengalir terus-menerus, dan buah-buahan yang banyak,
4: la maqtu'atin wa la mamnu'a,
3: yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya untuk golongan kanan, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih, dan naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah, dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi. Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan. Pasti akan memakan pohon zakum. Maka akan penuh perutmu dengannya. Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya? Ataukah kami penciptanya? Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya? Ataukah kami yang menumbuhkan? Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang. Sambil berkata, sungguh, kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun. Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan? Ataukah kami yang menurunkan? Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu? Kamukah yang menumbuhkan kayu itu ataukah kami yang menumbuhkan? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar. Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui. Dan sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia ini dalam kitab yang terpelihara, Lauhul Mahfud. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Rabb seluruh alam. Apakah kamu menganggap remeh berita ini? Dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Dan kamu ketika itu melihat. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu jika kamu orang yang benar. Jika dia, orang yang mati itu, termasuk yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki, serta surga yang penuh kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan. Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sungguh, inilah keyakinan yang benar. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Apa yang di langit dan di bumi, bertasbih kepada Allah. Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
2: Lahu mulku samawati wal-ard, yuhyi wa yumiitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Lahu mulku samawati wal ard wa ila Allahi turja'ul umur.
0: Miliknya lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

Dia memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia Maha mengetahui segala isi hati.

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah

Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang kepada hambanya Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh, terhadap kamu, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

0: Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah? Padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi. Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.
1: Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim.
0: Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia.
1: Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim mushraqumul yawm jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dhalika huwal fawzul 'adzim.
0: Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang agung.

0: pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, berkata kepada orang-orang yang beriman, "Tunggulah kami, kami ingin mengambil cahayamu." Kepada mereka dikatakan, "Kembalilah kamu ke belakang, dan carilah sendiri cahaya untukmu." Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat, dan di luarnya hanya ada azab.
1: وتربصتم وارتبتم.

orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin, "Bukankah kami dahulu bersama kamu?" Mereka menjawab, "Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri, dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah, dan ditipu oleh angan-angan kosong, sampai datang ketetapan Allah, dan penipu atau syaitan datang memperdaya kamu tentang Allah.

maka pada hari ini tidak akan diterima tebusan dari kamu maupun dari orang-orang kafir. Tempat kamu di neraka, itulah tempat berlindungmu, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

0: وكثير منهم فاسقون.
1: Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka? Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang, sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik.
0: Ya'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha, qad bayyanna lakumul ayati la'allakum ta'qilun.
1: Ketahuilah bahwa Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya, sungguh telah kami jelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami agar kamu mengerti.

Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.

0: dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Mereka itu orang-orang yang tulus hati, pecinta kebenaran, dan saksi-saksi di sisi Rabb mereka. Mereka berhak mendapatkan pahala dan cahaya. Tetapi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni-penghuni neraka.
1: I'lamu

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia, tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin.

Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri.
1: Alladzina yabkhalun wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid.
0: Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Barang siapa berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah, Dia Maha Kaya, Maha Terpuji.

0: Sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan raja keadilan, agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.
1: Walaqad

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami berikan kenabian dan kitab atau wahyu kepada keturunan keduanya. Di antara mereka, ada yang menerima petunjuk, dan banyak di antara mereka yang fasik.

0: منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون.
1: Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengada-adakan rohbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Yang kami wajibkan hanyalah mencari keridhaan Allah. Tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka, kami berikan pahalanya, dan banyak di antara mereka yang fasik.
0: Ya

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya Muhammad. Niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian dan menjadikan cahaya untukmu yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan serta Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: agar ahli kitab mengetahui bahwa sedikit pun mereka tidak akan mendapat karunia Allah jika mereka tidak beriman kepada Muhammad, dan bahwa karunia itu ada di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepada Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

dan mereka yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya pasti mendapat kehinaan sebagaimana kehinaan yang telah didapat oleh orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh, kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapatkan azab yang menghinakan.

Pada hari itu, mereka semuanya dibangkitkan Allah, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitung semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Alam.

0: Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu, atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka, dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka, pada hari kiamat, apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Alam tara ila alladhina nuhu 'an najwa thumma ya'uduna lima nuhu 'anhu

0: Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu Muhammad, mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka Jahanam yang akan mereka masuki. Maka neraka itu seburuk-buruk tempat kembali.
1: Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan syaitan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati, sedang pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah, hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.
1: Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yadayna juwakum sadaqah.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Alam.

0: Fir'aun.
1: Tidakkah engkau perhatikan orang-orang munafik yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat? Orang-orang itu bukan dari kaum kamu dan bukan dari kaum mereka, dan mereka bersumpah atas kebohongan, sedang mereka mengetahuinya.

0: muhin.
1: Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka bagi mereka, azab yang menghinakan.

0: khalidun.
1: Harta benda dan anak-anak, mereka tidak berguna sedikit pun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Yauma

Ingatlah pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik sebagaimana mereka bersumpah kepadamu, dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa mereka orang-orang pendusta.

Syaitan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan syaitan. Ketahuilah bahwa golongan syaitan itulah golongan yang rugi.

0: Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina.
1: Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli, innallahu qawiyyun 'aziz.
0: Allah telah menetapkan, aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

0: engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Abi Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu. Rawahu Muslim.
3: Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memang sangat menakjubkan urusan orang mukmin itu, karena semua urusannya adalah baik dan tidak akan terjadi pada seorang pun kecuali pada orang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan dia bersyukur, maka yang demikian itu adalah lebih baik baginya. Dan jika ditimpa kesusahan, dia bersabar, maka yang demikian itu adalah lebih baik baginya. Hadis riwayat Muslim.
4: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang, kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene?
4: Serah ke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kui?
4: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lancar wae to?
7: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Wah, kayak gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diterenan siki.
6: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki serengengene panas banget loh.
7: Ayo ngaku mobilku kaya lu.
6: Weh, saiki numpak mobil lah.
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rotok lo.
6: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
7: Lah ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
6: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
6: Oh.

0: Pendengar, kejujuran adalah kekasih Allah. Sikap terus terang adalah sabun hati. Pengalaman adalah bukti yang nyata. Dan seorang pemimpin sejati tak akan membohongi pengikutnya. Tidak ada satu pekerjaan yang lebih melegakan hati dan lebih besar pahalanya dibandingkan dengan berzikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Karena itu, ingatlah kamu kepada aku, niscaya aku ingat pula kepadamu." Surah Al-Baqarah 152. Berzikir kepada Allah adalah surga Allah di bumi. Barang siapa yang tak pernah memasukinya, maka ia tidak dapat masuk surga Allah di akhirat. Berzikir kepada Allah merupakan penyelamat jiwa dari berbagai kerisauan, kegundahan, kekesalan dan goncangan. Dan zikir merupakan jalan pintas paling mudah untuk meraih kemenangan dan kebahagiaan hakiki. Dengan berzikir kepada Allah, awan ketakutan, kegalauan, kecemasan, dan kesedihan akan sirna. Bahkan, dengan berzikir kepadanya, segunung tumpukan beban kehidupan dan permasalahan hidup akan runtuh dengan sendirinya. Tidak mengherankan pendengar, bila orang-orang yang selalu mengingat Allah, senantiasa bahagia dan tentram hidupnya. Itulah yang mereka seharusnya terjadi. Adapun yang sangat mengherankan adalah bagaimana orang-orang yang lalai dari berzikir kepada Allah itu justru menyembah berhala-berhala dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan. Quran Surah An-Nahl 21. Wahai orang yang mengeluh karena susah, yang menangis karena sakit, yang bersedih karena sebuah tragedi, dan yang berduka karena suatu musibah, sebutlah namanya yang suci. Allah berfirman, apakah kamu mengetahui ada seseorang yang sama dengan dia yang patut disembah? Surah Maryam 65. Pendengar, semakin banyak kita mengingat Allah, maka pikiran kita akan semakin terbuka, hati kita semakin tentram, jiwa kita semakin bahagia, dan nurani kita semakin damai sentausa. Hal ini karena pendengar, mengingat Allah terkandung nilai-nilai ketawakalan, keyakinan, ketergantungan, kepasrahan, baik sangka dan pengharapan kebahagiaan darinya. Allah senantiasa dekat ketika hamba berdoa kepadanya, senantiasa mendengar ketika diminta, dan senantiasa mengabulkan ketika dimohon. Rendahkan dan tundukkan diri Anda di hadapannya. Lalu sebutlah secara berulang-ulang namanya yang indah dan penuh berkah itu dengan lidah Anda sebagai pujian, doa, permohonan, dan permintaan ampun kepadanya. Dengan begitu niscaya Anda mendapatkan berkat kekuatan, pertolongan Allah, akan mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, kegembiraan, cahaya penerang dan kejayaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
2: Beh piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wis nengkanu, yuk aku diterenan siki.
2: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki srengeng ini panas banget loh.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
4: is cry. Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
1: Wujudkan mimpi menjadi hafidzoh berakhlak mulia di Mahat Ali Tahfidzul Quran Ahlul Quran Putri Sragen. Kami membuka pendaftaran mahasantri baru tahun ajaran 2026-2027 dengan program beasiswa untuk 10 santri terpilih. Nikmati kenyamanan belajar di asrama dengan kurikulum unggulan, mulai dari tahfidz 30 juz, bahasa Arab, hingga dirosah Islamiyah. Salurkan bakatmu melalui ekstrakurikuler memanah, berkuda, dan renang. Pendaftaran dibuka mulai 1 Maret hingga 22 Mei 2026, khusus bagi muslimah maksimal usia 23 tahun. Segera daftarkan diri Anda melalui tautan bit.ly/daftar-hufadz-baru atau hubungi nomor 0888-0259-9938. Mari melangkah bersama Al-Quran di Mahat Ali Ahlul Quran Putri, Masaran, Sragen.
5: RDS FM.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar Rumah Quran Bunda Khadijah atau Ummu Khadijah, kepada keluarga besar Taman Ilmu Madrasah Senin Malam Jembatan Meraih Cinta Ilahi, semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah keberkahan di dalam setiap kehidupan kita, dikuatkan pundak kita, diikhlaskan hati kita, diridhokan jiwa kita terhadap setiap peristiwa yang kita dapatkan. Dan tidaklah setiap masalah tentunya kita harapkan semoga Allah memberikan jalan keluar. Tidak ada hutang kecuali Allah menjadikan kita mampu membayar hutang. Dan tidak ada perkara kesulitan kecuali Allah menjadikannya mudah kepada kita. Kita tentunya juga berdoa semoga setiap keluarga yang renggang, maka rukun kembali dan harmonis kembali. Kepada setiap anak yang sedang menyimpan dendam kepada bapak dan ibunya, semoga diluruhkan benci pada hatinya untuk senantiasa tetap mencintai bapak dan ibunya. kepada setiap bapak dan ibu yang hari ini terkadang putus harapan bagaimana mendidik anak dan membesarkan anak. Semoga kita tetap yakin bahwasanya mendidik anak tidak ada yang kita harapkan kecuali pahala akhirat. Karena kalau kita mengharapkan pahala di dunia, tentunya terkadang kita sering kecewa dengan harapan yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Inilah yang menjadikan kita berdoa kepada Allah. Karena sesungguhnya kalau kita masih bisa berdoa, masih ada tempat untuk bersujud, masih ada tempat bagi kita mengadu kepada Allah pada sepertiga malam, maka tidak ada yang membuat kita kecewa, karena setiap apapun episode kehidupan kita selalu masih ada harapan. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur sebagai bagian dari manifestasi kualitas kehidupan kita, karena kualitas kehidupan kita ketika kita memberikan kesyukuran. Syukur itu bukanlah anjuran, syukur itu bukanlah himbauan, tetapi syukur itu merupakan sebuah kewajiban. Kewajiban untuk si kaya, kewajiban pula untuk si miskin, kewajiban yang diberikan kemudahan ataupun kewajiban bagi mereka yang sedang diuji dengan setiap kesulitan. Tentunya yang paling kita syukuri adalah kenikmatan ilmu. Kenikmatan para santriwati yang hari ini sedang berjibaku menghafalkan Al-Quran. Kenikmatan kita yang duduk membahas tentang setiap untaian sabda Rasulullah SAW. Karena kenikmatan ilmu bisa menjadikan kita menghadapi setiap ujian yang kita hadapi dan setiap ujian yang kita dapatkan. Coba kita bayangkan, kalau kehidupan kita tidak punya ilmu, bagaimana kita bisa menyelesaikan setiap ujian yang kita dapatkan dan kita peroleh kalau kita tidak memiliki ilmu? Apakah kita tidak merenungkan kalau kita dulu waktu SMP, waktu SMA, besok ada ujian, ternyata malamnya kita ketiduran, tidak sempat belajar. Pagi harinya kita terburu-buru datang ke sekolahan. Dan tadi malam karena kita mungkin ketiduran tidak sempat belajar, ketika lembar ujian dibagikan oleh seorang guru, kita berkeringat dingin, kita bingung, kita pusing. Karena kita tahu bahwasanya semua pertanyaan pada lembar ujian yang dibagikan kepada kita, tidak ada satupun soal yang mampu kita jawab. Karena malamnya betul-betul kita tidak belajar. Blank. Kita tidak bisa menjawab satu persatu soal yang ada di depan kita pada meja ketika kita mengerjakan soal. Maka akhirnya kita khawatir. Kita khawatir nilai kita jeblok. Kita juga nanti khawatir ketika pembagian report. Kalaulah kita ternyata menghadapi ujian pada lembar yang kita dapatkan dari guru kita, pada saat malamnya kita tidak belajar dan tidak punya ilmu, akhirnya kita tidak mampu menjawab setiap ujian yang kita hadapi di kelas kita dan kita berada pada kecemasan ketika kita tidak bisa naik kelas. Coba bayangkan kalau hidup kita ini tidak ada ilmunya. Gimana kita bisa menjawab setiap ujian yang kita dapatkan, padahal panggung di dunia ini disebut dengan panggung ujian. Bagaimana kita bisa menjawab setiap ujian yang kita hadapi kalau kita tidak memiliki ilmu? Makanya kita bersyukur bahwasanya Quran yang sedang kita jadikan sebagai jalan perjuangan kita untuk kita hafal. Kajian-kajian ilmu yang kita tempuh pada dasarnya itu memberikan kepada kita sebuah ilmu supaya kita merasakan ketenangan pada setiap ujian yang kita hadapi. Karena kita tahu bagaimana menghadapi setiap ujian itu ketika mendapatkan ilmu yang berkah. Inilah yang menjadikan kita bersyukur. Tidak setiap orang diberikan kenikmatan ilmu. Kenikmatan harta dibagi rata kepada setiap orang. Tapi kenikmatan ilmu hanya Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Salah satu tujuannya adalah supaya kita bisa menjawab pertanyaan di dalam setiap ujian yang kita hadapi di dalam kehidupan. Seorang suami kalau menghadapi ujian pada kehidupan istrinya, dia tahu apa yang harus dilakukan. Seorang istri, kalau dia mendapati ujian pada suaminya, dia tahu apa yang harus dilakukan. Seorang bapak dan ibu, kalau menghadapi ujian pada anaknya, dia tahu apa yang harus dilakukan. Ilmu adalah kekuatan bagi kita menjawab setiap ujian yang kita hadapi dan kita dapatkan. Semoga Allah menambahkan kita ilmu. Semoga Allah menjaga kita dari kebodohan. Semoga Allah menjadikan kita mengetahui yang baik dan mengetahui yang benar. Dan kalau kita sudah mendapatkan itu pada proses kehidupan kita, tidak ada yang paling kita syukuri kecuali hanya kepada Allah semata. Amin insyaallah. Seluruh santriwati dan seluruh para penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan hari ini, ada satu fenomena yang sedang melanda dan hangat pada kehidupan masyarakat, yaitu tentang sebuah film yang berjudul Ipar Adalah Maut, Ya, saya tidak tahu film itu bagaimana dan saya tidak melihatnya. Tapi saya mengetahui bahwasanya ini sempat booming dan akhirnya menjadi pembicaraan di media sosial. Padahal ketika kita mengetahui tentang film itu, bercerita tentang ipar itu adalah maut. Ini sebenarnya merupakan sabda Rasulullah SAW. Ketika Nabi menyampaikan kepada kita dalam salah satu sabdanya yang sahih, Alhamdu mautun. Sesungguhnya ipar itu adalah maut. Nabi ketika mengatakan ipar itu adalah maut, karena bisa jadi cinta terlarang itu akan tumbuh pada hati seorang wanita dan laki-laki terhadap kakak ataupun adik iparnya. Dan ketika Nabi menyampaikan tentang sabda itu, maka sesungguhnya itu merupakan sebuah rambu-rambu dari baginda Nabi, supaya kehidupan kita tidak perlu mengalami banyak benturan kalau kita setia dan jujur mengikuti apa yang disabdakan Nabi. Dan film, entah bagaimanapun film itu saya tidak tahu, tapi yang jelas bahwasanya disitulah kita mengerti ketidaktaatan manusia kepada sabda Nabi itu menyebabkan banyak persoalan dan konflik serta problematika yang terjadi pada kehidupan manusia. Itu yang kita harus dapatkan. Padahal kalau kita baru membahas tentang ipar adalah maut itu baru satu hadis. Padahal hadis yang disampaikan Nabi itu ada ribuan. Yang mana tidaklah kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah, untuk menyempurnakan iman kita kepada Allah. Maka ketika kita tidak mengikuti sabda Rasulullah, hadis Nabi, maka yang rugi bukan Allah, yang rugi bukan Nabi Muhammad SAW, tapi kerugian itu pasti akan menimpa kepada kita kalau petunjuk pada kehidupan kita, kompasnya itu tidak mengarah tepat kepada apa yang ditinggalkan dan diajarkan oleh Nabi pada kehidupan kita. Baru persoalan ipar saja ketika tidak kita waspadai dan kita tidak mengambil perkataan Nabi bahwasanya ipar itu adalah maut, alhamu mautun, menyebabkan berantakan satu keluarga, berantakan apa yang sudah tertata, hanya karena tidak mau untuk mengambil hadis Nabi sebagai petunjuk pada kehidupan. Kita contohnya, kita ini kalau terlalu banyak begadang setiap malam, ketika Nabi sudah mengatakan kepada kita bahwasanya dalam perbuatan Nabi, Nabi itu yakrohul hadis ba'dal isya. Nabi itu tidak suka ngobrol habis isya. Lalu manusia menentang kebiasaan Nabi ketika kebiasaan Nabi itu habis isya itu selalu disiplin dalam tidur, istirahat. Habis isya Rasulullah disiplin, tidur awal. Dan tidak ada yang membuat Nabi berubah dari kebiasaan itu kecuali adalah urusan tentang masalah besar yang terjadi. Selain itu Nabi selalu disiplin habis isya tidur. Kita ternyata mencoba untuk berlawanan dengan kebiasaan Nabi. Kita tidurnya malam terus, apa yang terjadi? Maka para tenaga medis, para dokter akan mengatakan kepada kita, terkadang penyakit berat itu datang kepada kita karena kebiasaan kita tidur terlalu malam ketika kita senantiasa begadang. Hanya karena tidak mengikuti kebiasaan Nabi yang disiplin tidur habis isya, itu pun menjadi bumerang untuk kita. Fenomena ipar adalah maut, fenomena begadang yang hari ini terbukti bahwasanya ternyata begadang itu bisa menyebabkan banyak penyakit berat yang bisa berakibat fatal pada kehidupan dan kesehatan kita. Disitulah kita harus sadar. Sadarlah wahai diriku, sadarlah wahai setiap orang yang aku kenal. Bahwasanya yang menjadikan hidup kita menjadi rumit itu bukan Allah. Tapi perkara yang membuat kehidupan kita menjadi rumit itu ya karena kita tidak mau menjadikan Nabi tuntunannya sebagai sebuah pegangan pada kehidupan. Sepakat kita untuk ini? Sepakat. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita paham bahwasanya tidak ada penyesalan yang paling besar yang dirasakan manusia nanti ketika mereka di akhirat itu penyesalannya apa? Ketika mereka menyadari tidak mengikuti Nabi itu bukan hanya berantakan di dunia, tapi tidak mengikuti Nabi itu menyebabkan kecelakaan besar pada kehidupan di akhirat. Makanya kalau kita mendapati pada surat Al-Furqan Allah berfirman wa yauma ya'ubbu dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhattu ma'a rasuli sabila. Makanya kita menjumpai apa yang disabdakan, apa yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Furqan. Orang-orang zalim pada waktu nanti hari kiamat ketika mereka di neraka, mereka menggigit jari jemari mereka dan berkata, ya laitani takhattu ma'a rasuli sabila. Mereka berkata, ya Allah, cobalah dulu aku mengikuti Rasulullah sebagai jalan hidupku. Kenapa yang disebutkan adalah penyesalan ketika menyebutkan tidak mengikuti Rasulullah itu menjadi penyesalan yang disebutkan para penduduk neraka? Karena penyesalan yang paling besar itu adalah kerusakan di akhirat itu ketika kita tidak mengikuti Rasul. Paham ya sekarang? Jadi mengikuti Rasulullah menjadi panduan pada kehidupan kita, profitnya, keuntungannya tidak kembali kepada siapapun, tetapi justru kembalinya hanya kembali kepada kita. Sehingga ketika itu kembali kepada kita, itulah yang menjadikan kita harus semakin menyadarkan hati kita, semakin mengekang hawa nafsu kita, semakin membebaskan kebodohan kita. Sudahlah, jangan terus bodoh. Sudahlah, jangan ngikutin nafsu. Mungkin hari ini enak ngikutin nafsu, tapi besok kamu harus membayar satu persatu perkara-perkara yang sering kamu ikuti dari jalan nafsu. Karena apa? Meninggalkan jalan Rasulullah itu pasti disebabkan karena mengikuti nafsu ataupun karena kebodohan. Makanya kita mendapati Allah juga berfirman kembali di dalam surat An-Nur. Ketika Allah itu menyampaikan kepada kita di dalam surat An-Nur ayat 63. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah kalian, mereka itu waspada. Kalau mereka sampai menyimpang dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapatkan fitnah, mereka akan mendapatkan fitnah pada kehidupan di dunia dan mendapatkan musibah, akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat. Apa itu fitnah? Cobaan. Cobaan itu karena kita tidak mau mengikuti Rasul. Berapa banyak orang yang mereka terlilit hutang riba, hari ini mereka menyesal terus. Hanya karena mereka tidak mau mengikuti Rasul. Bahwasanya riba itu merusak dan riba itu mengundang permusuhan dari Allah.

Allah jangan dolim, karena dolim itu hutang dan dolim itu sebagaimana bandul. Apa yang kamu benturkan, maka itu pula yang kamu nanti dapatkan. Dolim sama orang, akhirnya kesulitan demi kesulitan kita dapatkan. Itulah yang disebut dengan fitnah di dunia. Belum lagi adab yang pedih dalam kehidupan di akhirat. Ngikutin Rasul itu bukan karena kita sok alim. Ngikutin Rasul itu bukan karena kita sok suci. Mengikuti Rasulullah itu bukan karena kita ingin sok kenabian, enggak. Tapi mengikuti Rasulullah itu karena ini adalah jalan kehidupan. Supaya kita tidak banyak berjumpa dengan banyak problem kehidupan kita. Karena apapun yang menyimpang dari jalan Nabi pasti mengundang setiap problem yang hadir pada kehidupan kita. Cukuplah kamu belajar dari apa yang sedang viral hari ini. Hanya karena tidak mau mendengar Nabi yang sudah mengatakan ipar adalah maut, kita mendapati keluarga berantakan gara-gara masalah yang sebenarnya sudah disikapi oleh Nabi dengan sebuah kewaspadaan. Inilah yang menjadikan kita membahas tentang qawaid nabawiyah. Apa qawaid nabawiyah? Qawaid nabawiyah itu perjalanan satu kitab yang membahas tentang hadis-hadis Nabi yang berkaitan erat pada kehidupan nyata kita sehari-hari. Dan dari kaedah-kaedah yang disampaikan Nabi bisa menjadi pegangan untuk kita, SOP yang kita jalani, supaya kehidupan kita senantiasa tidak bertemu dan berjumpa dengan banyak masalah dan konflik ketika kita senantiasa jujur mengikuti Rasulullah pada jalan kehidupan kita. Siapapun yang mengikuti Rasulullah, maka dia akan mengetahui lebih cepat apa itu sebab kerusakan dan apa sebab manfaat. Dan siapapun yang bodoh terhadap Nabi, maka dia akan terlambat untuk mengetahui sebab manfaat dan sebab kerusakan pada jalur kehidupannya. Semoga Allah memberkahi kita. Kita kemarin membahas bahwasannya, kita membahas kaidah dari hadis yang ketujuh, Al-Arwahu Junudum Mujannadah. Sebuah riwayat yang disampaikan dalam riwayat Abu Hurairah dan diriwayatkan dan ditakhris oleh Imam Muslim. Dan ini kedudukannya dan posisinya merupakan hadis yang sahih. Di sini kita telah membahas bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memotret bahwasannya pada karakteristik kehidupan itu ada satu hal yang dipotret. Dan ini membuktikan kepada kita bahwasannya Nabi adalah seorang Nabi dan Rasul. Beliau bukan seorang psikolog, tapi setiap sabdanya itu berkesesuaian dengan masalah kejiwaan manusia dan psikologi manusia. Nabi itu bukan dokter, tetapi sabdanya dan pola hidupnya Nabi berkesesuaian dengan pola kehidupan sehat pada kehidupan secara medis. Nabi juga bukan Nabi juga bukan orang yang lahir dari keluarga komandan perang, tapi Nabi mengetahui strategi perang. Sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi betul-betul seorang Rasul. Bahwasanya setiap ilmu yang datang kepada beliau betul-betul merupakan wahyu yang datang dari Allah. Untuk menunjukkan bahwasanya Nabi tidaklah beliau berkata kecuali datang dari wahyu. Salah satu di antara keindahan sabdanya Nabi ketika Nabi berucap di depan Abu Hurairah, Al-arwahu junudum mujannadah. Sesungguhnya ruhnya manusia, jiwanya manusia, itu sebagaimana pasukan yang terlatih. Kalau dia berjumpa dengan pasukan-pasukan ruh yang senada dan seirama, mereka akan berkumpul dan mereka akan semakin mendekat. Dan ketika mereka menjumpai setiap ruh yang berbeda, mereka akan saling mengingkari dan tentunya saling menjauh. Kemarin kita sudah membahas pada pembahasan yang pertama hadis ini. Bahwasanya hadis ini, pertama, selain menunjukkan betapa detailnya Nabi mengetahui tentang persoalan masalah kejiwaan dan psikologi, hadis ini sebenarnya memberitahukan kepada kita bahwasanya algoritma kehidupan kita itu ditentukan bagaimana dengan sifat dasar pada kehidupan kita. Sifat dasarnya kita, karakter jiwanya kita, itulah yang menentukan algoritma pada kehidupanmu. Kalau kamu seorang pezina, ya kamu nanti pasti akan bertemu dan berjumpa yang cocok dengan dirimu yang sebagai pezina. Ketika kamu peminum khamar, ya nanti circle kamu akan bertemu dengan mereka yang senantiasa minum khamar. Karena apa? Algoritma kehidupan manusia, algoritmanya itu dibentuk oleh Allah sesuai dengan kecondongan dan sifat karakter yang ada pada jiwa kita. Makanya kita tidak salah kalau Allah menyampaikan di dalam ayatnya

0: bahwasanya di dalam surat An-Nur ayat yang ke-26, al-khabisatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisat wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat, yaitu wanita yang buruk tentunya untuk laki-laki yang buruk, dan laki-laki yang buruk tentunya untuk wanita yang buruk. Dan sesungguhnya perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan sesungguhnya pula perempuan yang baik akan dipertemukan dengan laki-laki yang baik. Surat An-Nur 26 sudah kita bahas, itu berarti menunjukkan kepada kita bahwasanya apa yang kita temukan pada kualitas kehidupan kita ataupun meredupnya kehidupan kita, itu pertama kali ditentukan dengan basic diri kita. Kalau basicmu memang suka malas-malesan, ya ketemu dengan circle yang malas-malesan. Kalau basic yang kamu ambil, kalau basic yang kamu miliki adalah game, ya kamu akan ketemu dengan circle yang tidak jauh dari kebiasaan dirimu untuk nge-game. Dan itulah yang menjadikan kita harus mengerti, disitulah kehidupan kita akan berwarna sesuai dengan warna yang ada pada hati dan kebiasaan pada jiwa kita. Hati-hati memiliki sebuah tabiat pada jiwa kita, karena tabiat jiwamu dan karaktermu persis. Tabiat dan karakter jiwamu nanti akan berjumpa dengan tabiat dan karakter jiwa yang sama sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaanmu. Itu yang harus menjadi perhatian dari kita. Maka disinilah kita mendapatkan kepada disinilah kita akan mendapati bahwasanya apa yang disampaikan oleh Imam Malik. Imam Malik mengatakan annasu ashkalu ka ajnasit tayr alhammam alhammam. Sesungguhnya manusia itu ya sebagaimana burung. Burung merpati akan ketemu dengan burung merpati. Ya, burung gagak akan ketemu dengan burung gagak. Burung pemakan bangkai akan ketemu dengan burung pemakan bangkai. Burung cendrawasih akan ketemu dengan barang cendrawasih. Sama pada dasarnya manusia itu memiliki karakteristik bagaimana kehidupan mereka itu pada jenis jiwa mereka sama dengan kebiasaannya burung. Imam Malik menyampaikan kepada kita perkataan ini supaya mempertegas kepada kita apa yang disabdakan Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang ditakhrij oleh, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sekarang pada pembahasan yang kedua. Maka sesungguhnya pada pembahasan yang kedua, kita lalu akan mencoba untuk memperhatikan bahwasanya hadis ini, al-arwahu junudum muzannadah, pada apa yang kita dapatkan dari lisan Rasulullah itu, poin yang pertama yang penting adalah disitulah setiap manusia ketika membaca hadis ini dan membaca sabda ini, maka mereka itu betul-betul harus memposisikan dirinya untuk terus melejitkan hal-hal positif yang ada pada jiwanya, dan bagaimana dia mengasah terus kejiwaannya dengan sifat-sifat yang positif, mempush dan mengupgrading bagaimana karakternya di dalam kehidupan, supaya dia tidak terkubur dengan berbagai macam perkara negatif yang ada pada hidupnya. Karena siapapun, ketika dia tahu bahwasanya nanti dia akan bertemu dengan apa yang menjadi basic warna pada jiwanya, tentunya orang yang berakal akan mengambil sebuah sikap. Berarti saya yang harus mengasah jiwa saya, terasahnya jiwa saya akan ketemu dengan mereka yang terasah jiwanya. Ya, itu yang harus kita lakukan. Sehingga akhirnya menjadikan seseorang itu senantiasa apa? Pada hadis ini tidak bicara tentang siapa yang nanti kita akan temui. Jangan itu dulu. Jangan itu dulu. Jidan, ambil saya minum, nak. Tapi hadis ini memberikan kepada kita adalah sebuah point of view-nya itu apa? Upgrading jiwamu. Bagaimana karakter jiwamu dan basic sifat karaktermu itu memiliki sebuah sikap yang istimewa dan baik. Karena ketika kamu sudah berusaha untuk meningkatkan dan mengupgrading kualitas jiwamu dan kebiasaan hidupmu, maka itulah yang akan kamu temukan dan itulah yang akan kamu peroleh pada kehidupan. Ini yang kita harus ingat. Sehingga akhirnya, siapapun yang jujur membaca tentang riwayat ini, Rasulullah itu sedang mengkondisikan kita supaya kita senantiasa memiliki karakter jiwa yang betul-betul istimewa. karakter jiwa kita harus bagaimana? Emas. Bagaimana kita mendapati emas? Emas itu ditempatkan di mana saja itu ya emas. Coba kalau kita lihat emas. Emas itu kalau ditaruh di selokan tetap menjadi emas. Ditaruh di tempat kotoran tetap menjadi emas. Dan kalaupun di tempat yang paling kotor sekalipun orang tetap berebut untuk mengambil emas itu. Itulah emas. Dia tidak pernah berubah. Dibakar tidak berkurang. Dibakar tidak pernah menjadi abu. Beda dengan kayu. Ketika dibakar menjadi abu. Kalau kamu sudah menjadi emas, kamu tidak mungkin ditempatkan bersama dengan kuningan. Ya atau tidak? Kalau kamu sudah jadi emas, kamu tidak mungkin ditempatkan bersama dengan tembaga. Karena harganya berbeda. Bahkan kalau kamu itu menjadi emas, kamu tidak akan mungkin ditempatkan di antara perak. Karena perak dengan emas itu harganya beda. 1 gram perak itu 70, 1 gram emas sekarang 1 juta. Maka disitulah kita paham kenapa Nabi selalu mengumpamakan orang mukmin itu dengan banyak sifat-sifat yang positif. Jadilah sebagaimana emas. Jadilah sebagaimana pohon kurma. Kenapa Nabi mengibaratkan kita supaya kita senantiasa memiliki sifat-sifat yang baik? Karena karakter baik yang kamu bentuk dengan usaha keras yang kamu miliki, itulah yang menjadikan engkau. Itulah yang akan menjadikan engkau akan bertemu dengan seseorang yang memiliki karakter yang sama, berkualitas dan harga hidupnya mahal sebagaimana kamu menghargai kehidupan kamu dengan karakter jiwa yang terus kamu asah. Dan tidak ridho dengan penurunan pada kualitas hati dan jiwa. Ya. Kalau kita mendapati bahwasanya Nabi menyerupakan pohon kurma. Kurma buahnya akan ketemu dengan pohon kurma. Kurma tidak akan ketemu dengan jeruk. Kurma tidak akan ketemu dengan rambutan. Kurma tidak akan ketemu dengan durian. Kurma tetap akan ketemu dengan kurma. Dan kurma itu karakteristik yang diibaratkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kurma itu semua bagiannya itu selalu ada manfaatnya dan tidak ada yang terbuang. Itulah kurma. Dan itulah yang menjadikan kita harus mengetahui pentingnya. Hadis ini tuh indah betul. Hadis ini tuh ternyata pandangannya itu begitu luas sekali. Hadis ini bukan hanya menceritakan siapa yang kamu akan temui pada perjalanan hidupmu, tapi hadis ini juga memberi kepada kita point of view. Oke lah, tingkatkan kualitas hatimu, tingkatkan kualitas jiwamu. Karena sesungguhnya kehidupanmu akan sesuai dengan apa yang menjadi kualitas dirimu. Kamu kalau rela menempatkan dirimu murahan, ya kamu akan ketemu murahan. Kalau kamu tempatkan dirimu recehan, ya kamu ketemu akan recehan. Upgrading yourself. Tingkatkan bagaimana kualitas dirimu di dalam kehidupan. Makanya akhirnya kita menjumpai dan kita mendapatkan, inilah pekerjaan paling besar dalam hadis ini. Ya. Bahwasanya orang-orang yang beriman, itu mereka senantiasa selalu mengupgrading diri mereka setiap waktu. Ya. Karena dengan kita memperbaiki kebaikan di dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya perbaikan demi perbaikan kita akan jumpai sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ketika kita mencoba untuk memperbaiki pada kehidupan kita. Nah inilah yang penting. Inilah sesuatu yang sifatnya betul-betul besar pada kehidupan kita. Makanya kalau saya ingat ya, hadis Nabi itu yang memisalkan jiwanya orang mukmin itu kalau saya tidak salah setidaknya ada 3 Nabi itu menyerupakan kehidupan orang mukmin. Pertama, orang mukmin itu sebagaimana emas. Yang kedua, sebagaimana pohon kurma. Yang ketiga, orang mukmin itu diibaratkan sebagaimana lebah. Itu aja 3 pilihannya. Kalau kamu lebah ya ketemunya dengan lebah. Lebah itu kotorannya bisa mendatangkan rezeki loh. Itu lebah. Kok padahal itu kotorannya. Berapa banyak keluarga muslim tercukupi kebutuhannya dari semua kebutuhan harian yang dia miliki ketika mereka menjual madu. Padahal madu itu notabene adalah apa yang dikeluarkan oleh lebah dari perutnya. Kebiasaan mengambil yang baik tidak mematahkan setiap dia hinggap. Itu ketika mengeluarkan, menjadikan apa yang dikeluarkan menjadi sumber rezeki dan sumber karunia bagi orang lain.
1: Itulah lebah. Lah itulah yang menjadikan kita pada kehidupan ini, rubahlah dirimu. Kamu itu yang mana? Emas, lebah, atau kurma? Lah kebiasaan itulah yang akan membentuk apa yang menjadi kualitas pada kehidupan kita. Jangan-jangan kita bertemu dengan berbagai macam takdir pahit yang ada pada kehidupan kita. Takdir pahit yang ada pada kehidupan kita itu bukan karena Allah zalim sama kita. Kadang-kadang kita berjumpa dengan takdir-takdir yang pahit pada kehidupan kita disebabkan karena dosanya kita dan kekurangan kita yang tidak mau untuk memaksa diri kita untuk terus belajar. Sehingga akhirnya ketika kita tidak mau belajar, maka itu yang menjadikan kehidupan kita itu akhirnya mengalami banyak masalah. Ketika kita mengalami banyak masalah, itu disebabkan karena kita yang tidak mau mengubah diri kita. Mari kita buka di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30, Allah berfirman kepada kita, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Allah menyampaikan pada surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Apa saja musibah yang menimpa kepada dirimu, fabima kasabat aydikum, itu karena apa yang kalian perbuat sendiri. Bisa jadi apa yang menimpa kepada fulan, bisa jadi apa yang menimpa kepada fulanah ketika dia mendapatkan takdir pahit gitu pada perjalanan hidupnya, itu bukan karena Allah yang zalim kepadanya. Dia sendiri yang tidak mau mengubah dirinya, akhirnya bertemu dengan apa yang menjadi cermin kualitas jiwanya. Karena apa yang akan kita temukan pada kehidupan kita itu cermin kualitas pada diri kita. Makanya manusia kadang-kadang, kenapa kok saya nikahnya sama pezina? Ya karena kamu juga pezina kan? Bukan karena ketika akhirnya kamu nikah dengan pezina lalu merasakan banyak masalah. Mungkin istrimu, mungkin suamimu akhirnya berzina lagi dengan orang lain sebagaimana dulu berzina dengan dirimu. Bukan karena Allah yang salah memberi takdir. Ketika Allah itu membencimu, enggak. Kamu yang membenci pada kualitas hidupmu. Hidupmu hanya untuk menyenang-nyenangkan itu nafsumu. Akhirnya apa yang kamu temukan pada perjalanan hidupmu? Dari apa yang kamu bentuk pada hatimu, jiwamu, dan bagaimana kamu senantiasa mengikuti nafsumu. Ya, itu sehingga dari kata sabda Rasulullah al-warwahu junudum mujannadah, para ulama lalu mengatakan itu ada beberapa poin yang menjadi poin penting. Pertama, berubahlah, karena perubahan itulah yang akan menjadikan engkau akan mendapatkan kebaikan pada setiap perubahan yang kamu lakukan. Makanya ada ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah satu kaum, kecuali kaum itu mengubah dirinya sendiri dulu. Baru nanti ada perubahan. Kenapa? Itu sifat keadilan Allah. Kalau Allah memberikan kebaikan pada manusia karena mereka tidak berubah, maka sesungguhnya keadilan Allah hilang. Ada yang mau berubah dengan yang tidak mau berubah sama-sama mendapatkan perubahan. No, Allah tidak mengatakan itu. Maka al-arwahu junudum mujannadah itu ngasih kepada kita secara tidak langsung perkataan para ulama itu apa? Hadis Nabi, ketika Nabi mengatakan bahwasanya setiap ruh itu bagikan pasukan yang terlatih, maka yang dikatakan yang pertama oleh para ulama itu adalah berubahlah. Karena perubahan yang kamu bentuk pada dirimu akan membentuk banyak perubahan yang kamu peroleh dan kamu dapat. Itu yang kamu harus dapatkan. Saya ketemu dengan seseorang pengusaha dari daerah BSD, Bintaro. Beliau cerita bagaimana nasib di dalam profitnya akhirnya, di dalam perusahaannya akhirnya berubah. Beliau berkata, saya dulu orangnya introvert, Ustaz. Orangnya saya dalam kondisi tidak percaya diri, tidak mau belajar. Saya menikmati apa yang saya dapatkan dari setiap gaji yang saya peroleh. Akhirnya saya terbentur dengan hutang yang besar. Yang mau tidak mau kondisi kesulitan yang saya hadapi
0: mau tidak mau kesulitan yang saya sedang hadapi ini membuat saya akhirnya mau untuk belajar. Saya mulai berkenalan dengan orang, saya mulai belajar, saya menghilangkan sifat ketidakpedian hidup saya, dan lain sebagainya. Sikap perubahan ketika saya belajar berubah, seiring itulah apa yang saya rintis. Di samping saya juga bekerja pada saat itu mendapatkan satu persatu kemudahan. Dan akhirnya saya mendapatkan perusahaan saya semakin besar. Dimulai ketika saya mau mengubah sifat saya. Ini kisahnya, Pak. Kalau kita tidak mau bertemu dengan circle yang negatif, ya jangan negatif lah. Karena apa? Karena investasi terbaik pada kehidupan manusia itu dimulai pada dirinya sendiri. Kamu tidak akan pernah sukses memegang apapun kalau kamu tidak sukses memanage diri kita. Kalau kita tidak betul-betul disiplin memanage bagaimana kehidupan kita, orang yang tidak sukses memanage dirinya tidak akan pernah sukses mendapatkan lembaran di masa mendatang. Dan kita akan berjumpa dengan konflik, problem, sebagaimana diri kita sudah penuh dengan problem pada kehidupan. Sudah begitu aja terus akhirnya. Makanya orang yang ingin berbuat baik, siapapun yang ingin berubah pada kehidupannya, perubahan itu dimulai pada diri manusia itu sendiri. Maka orang yang tidak ketemu dengan pezina, ya bertobat dari zinanya. Nanti insya Allah tidak ketemu pezina. Ya. Orang kalau dia tidak ingin bertemu dengan orang yang toksik, ya jangan toksik pada dirinya. Karena itu menuntut kepada kita sebuah perubahan. Berubahlah. Karena Allah memberi kepada kita sesuai dengan tingkat perubahan yang kita lakukan pada kehidupan kita. Ya. Makanya banyak perusahaan besar gitu ya, rusak gara-gara tidak merespon perubahan. Ini satu hal yang penting. Point of view juga yang kita dapatkan dari hadis ini itu apa? Al-arwahu junudum mujannada. Berarti di situ kita mendapatkan betul bahwasanya menghadapi diri sendiri itu merupakan perkara yang paling berat. Makanya Imam Ibnu Hajar itu berkata, tidak ada musuh yang paling besar yang dihadapi oleh manusia kecuali dirinya sendiri. Siapapun yang menyangka dia punya musuh yang lebih besar daripada dirinya sendiri, berarti dia telah gila dan tidak paham tentang dirinya. Itu kata Imam Ibnu Hajar. Ya. Berarti disitulah kita harus memahami betul. Berarti musuh paling besar pada kehidupan kita itu ya diri kita sendiri. Karena siapapun yang mampu mengalahkan dirinya, lalu memberikan kebaikan, sesuatu yang sifatnya positif pada hidupnya, maka sesungguhnya hal-hal positif dan baik akan datang kepadanya. Makanya terkadang, musuhnya seseorang itu ya dirinya sendiri. Musuhnya ustadz siapa? Ya dirinya sendiri. Musuhnya psikolog siapa? Ya dirinya sendiri. Musuhnya psikiater siapa? Ya dirinya sendiri. Ada nggak ustadz yang stres? Banyak. Ada nggak psikolog yang stres? Banyak. Ada nggak dokter yang sakit? Ada. Karena apa? Musuh terbesar manusia itu ada pada dirinya. Berarti ketika Nabi menerangkan, memberitahukan kepada kita bahwasanya al-arwah junudum mujannadah, bahwasanya setiap manusia itu pada dasarnya adalah bagaikan pasukan yang terlatih, maka siapapun yang mereka mampu mengalahkan dirinya pada hawa nafsunya, mengubahnya menjadi arah yang lebih baik, berarti dia telah mengalahkan musuh terbesar pada kehidupannya. Makanya kedisiplinan itu bersifat membebaskan kita dari berbagai macam perkara yang menyesalkan kita. Jadi maaf ya, disiplin itu membebaskan. Karena membebaskan kita dari berbagai macam penyesalan-penyesalan yang kita temukan di masa mendatang. Kalau kita mengupgrading diri kita sendiri. Santriwati, kalau disiplin menghafal, sebagaimana target yang ditetapkan, setiap harinya 5-10 ayat, maka nanti dia akan terbebaskan. Nanti dia akan terbebaskan. Dengan perkara-perkara yang tidak perlu dia sesali di masa mendatang ketika dia disiplin pada apa yang dia lakukan. Ya. Maka itulah yang menjadikan seseorang memahami betul. Sekali lagi, musuh terbesar manusia itu ada pada dirinya. Tapi kalau dia mampu mengalahkan dirinya sendiri, lalu menjadikan dirinya sebagaimana pasukan yang terlatih, maka dia akan ketemu dengan pasukan yang terlatih yang membangun positif pada dirinya dan tentunya menghindarkan dia dari berbagai macam kerusakan-kerusakan yang ada pada jalan hidupnya. Itulah yang menjadikan kita memahami poin yang kedua. Ya. Poin yang ketiga yang kita jumpai dan kita dapatkan dari hadis Nabi al-arwahu junudum mujannadah. Itu juga memberitahukan kepada kita ya, bagaimana sesungguhnya dalam setiap tuntutan, dalam setiap ketetapan takdir itu memang hak prerogatifnya Allah. Tapi sebenarnya ketika takdir itu merupakan hak prerogatifnya Allah, takdir itu berjalan dengan apa yang juga kita sering lakukan. Artinya, apa yang kita lakukan pada diri kita, itulah yang kita temukan. Artinya, itu juga terjadi karena apa yang kita kerjakan. Allah yang menetapkan takdir. Tapi kitalah yang sebenarnya memberikan warna pada perjalanan kita di masa mendatang ketika kita mau belajar, maka yang akan kita dapatkan adalah kebaikan. Ketika kita tidak mau belajar dan tidak mau berubah, maka yang kita temukan adalah berbagai macam penyesalan. Sehingga inilah yang menjadikan kita semakin memahami. Ternyata hadis tentang al-arwahu junudum mujannadah ternyata betul-betul luar biasa memberikan efek pada perjalanan kualitas kehidupan kita. Makanya mari kita kembali kepada titik paling dekat dengan kita, yaitu diri kita. Perjalanan terjauh diri kita itu adalah mengenali diri kita, mengenali kekurangannya, mengenali kekhilafannya, kecerobohannya, dan sederet berbagai macam perkara negatif yang ada pada jiwa kita. Siapapun yang telah mengenali dirinya, lalu dia mencoba memperbaiki, maka dia telah memperbaiki apa yang akan ada pada kehidupan masa mendatang. Nah, itulah yang menjadikan kita paham kenapa zikir itu selalu membangun sebuah kondisi supaya kita itu maksimal dalam kebaikan. Kita berlindung diri dari kemalasan. Kita juga di dalam zikir mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Kita berlindung diri untuk tidak mendzalimi orang, menyulitkan orang. Kita juga di dalam zikir berdoa semoga kita senantiasa memiliki hati yang sabar. Semuanya itu bertujuan supaya kita mampu untuk menempa jiwa kita kepada tempaan yang baik. Ketika kita menempa jiwa kita pada tempaan yang baik, yang berkualitas, itulah yang akan menjadikan diri kita mendapatkan kebaikan hidup sesuai dengan apa yang kita lakukan ketika memanage kehidupan kita. Jangan pernah lelah untuk memperbaiki kehidupan kebiasaan kita. Jangan pernah bosan untuk memperbaiki kualitas karakter pada jiwa kita. Nah, karena itu merupakan jalan paling mudah untuk menghindarkan kita dari berbagai macam kesulitan-kesulitan di masa mendatang. Itu jalan yang paling mudah. Ya. Maka bersamalah dengan kafilah orang-orang yang baik. Ketika kita pengen baik, pasti ketemu dengan kafilah orang-orang yang baik. Nah, ketika kita terus memperbaiki kehidupan malam kita, kita akan terus ketemu dengan orang-orang yang memperbaiki kehidupan malamnya. Kalau kamu memperbaiki kualitasmu di dalam membaca, kamu akan ketemu dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan apa yang kamu lakukan ketika kamu terus banyak membaca. Begitulah cara kerja kehidupan yang Allah sampaikan melalui lisan Rasulullah ketika Nabi bersabda, al-arwahu junudum mujannadah. Sesungguhnya di dalam perkara kita harus selalu paham, setiap ruh itu akan dipertemukan dengan apapun yang sejiwa dengannya. Makanya Abdullah bin Mas'ud itu ya, mengatakan kepada kita, ya, jangan bertanya kepada seseorang tentang bagaimana cintanya kepada dirinya. Kata beliau, la tas'al ahadan an wuddihilak. Janganlah kamu itu mempertanyakan kecintaan seseorang kepada dirimu. Tapi pertanyakanlah kecintaanmu kepada dirinya. Karena kecintaan yang ada pada dirinya itu sesuai dengan kecintaan yang ada pada dirimu. Artinya bahwasanya ketika kita menetapkan sesuatu, maka itulah yang kita peroleh dan kita dapatkan. Di sini juga kita mendapatkan perkataan dari Abu Darda bahwasanya fa'inal abda idza amila bi ta'atillah ahabbahullah fa idza ahabbahullah habbahu ila khal habibuhu ila khalqihi wa idza amila bi maksiatillah abghadahullah. Maka Abu Darda itu berkata dalam sebuah tulisan surat yang dia kirimkan kepada pemimpin di Mesir, sesungguhnya jika seorang hamba melakukan ketaatan, Allah akan mencintainya. Dan Allah ketika sudah mencintainya, maka Allah akan jadikan dia dicintai oleh setiap makhluknya. Kalau ada seorang hamba melakukan maksiat, maka Allah membencinya. Dan ketika Allah sudah membencinya, maka Allah akan menjadikan setiap orang membencinya. Artinya, kalau maksiat kita itu menjadikan kita akan memperoleh setiap kebencian dari orang. Tapi setiap ketaatan kita akan mendatangkan kecintaan orang kepada kita. Maka itulah yang menjadikan akhirnya perkataan itu dikatakan oleh Abu Darda, yaitu kepada Maslamah bin Mukhallad, yaitu pemimpin di Mesir, supaya setiap orang itu menyadari apa yang dia peroleh berdasarkan perbaikan yang ada pada dirinya. Nah, makanya kalau kenapa orang yang dicintai oleh Allah akan dicintai orang yang beriman? Karena dia mencintai Allah, maka Allah jadikan orang-orang beriman pun mencintai. Kalau ada orang yang melakukan maksiat, Allah jadikan dia akan dibenci oleh orang beriman. Karena apa? Ya tadi, frekuensi itu harus sama, baru bisa ketemu. Coba kalau kita bayangkan ya, kita punya handy talky, HT. Kita tetapkan nomornya di berapa? 4, 7, 5 misalkan. Yang handy talky yang satunya harus 4, 7, 5 sama. Kalau tidak sama-sama 4, 7, 5 tidak akan tercipta. Bisa komunikasi dengan handy talky yang lainnya, kalau frekuensinya sudah berbeda. Itu merupakan analogi sederhana banget. Bahwasanya pada kehidupan kita pun sama. Apa yang kamu lakukan ketika memperbaiki frekuensi hidupmu, maka frekuensi itulah yang kamu akan temukan. Dan kamu akan bisa berkomunikasi, akan bisa mendapatkan banyak kebaikan ketika kita sudah memperbaiki kualitas pada diri kita. Sebagaimana hati tidak akan bisa saling berkomunikasi kalau tidak menyeragamkan dulu nomornya. Harus diseragamkan dulu nomornya. Baru nanti akan cocok dan bisa-bisa dipergunakan sebagaimana fungsinya. Tapi kalau nomornya berbeda, nggak akan ketemu. Dan akhirnya apa? Ya tidak bisa dipakai handy talkie-nya untuk bicara. Fungsinya jadi hilang. Hanya karena frekuensinya tidak sama. Dan begitulah pada kehidupan manusia. Ya. Makanya semoga Allah menunjukkan kepada kita bagaimana kita tidak pernah berhenti untuk memperbaiki kualitas jiwa kita. Memperbaiki kualitas kecondongan kebiasaan kita, tabiat kita. Semoga kita tidak pernah lelah untuk memperbaiki kualitas kehidupan kita. Siapapun yang memperbaiki kualitas jiwanya, terus mau belajar, terus mau berubah, maka sesuai dengan konsep belajarnya dan sesuai dengan konsep perubahannya. Maka sesuai itu pula yang akan dia peroleh dan kita dapatkan. Ingat ya, emas tidak akan pernah dikumpulkan dengan kuningan. Emas hanya dikumpulkan dengan emas. Lebah tidak akan pernah berkumpul dengan burung pemakan bangkai. Burung lebah akan ketemu dengan lebah. Ya. Kurma tidak akan bertemu dengan pete ataupun jengkol. Kurma akan ketemu dengan kurma. Karena kurma tidak mungkin disatukan pedagang dengan jengkol atau dengan pete. Kalau kamu ingin mendapatkan kualitas hidupmu manis sebagaimana kurma, jadikanlah dirimu kurma. Kalau kamu ingin menjadikan dirimu mendapatkan kemuliaan sebagaimana lebah, jadikan dirimu dulu sebagaimana lebah. Kalau kamu ingin dihargai sebagaimana emas, jadilah kamu emas. Maka kualitas hidupmu yang akan menjadi emas. Nabi Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kajian ini sebagai penutup dari Qawaid Nabawiyah yang ke-7. Dan semoga para santriwati tahu arah dari hadis ini mengarah kemana. Semoga Allah berikan keberkahan dalam setiap kehidupan kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Saya serahkan kembali kepada Ustaz Deden.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Jangan pernah menganggap remeh dosa-dosa yang kita lakukan. Kadang ada dari kita yang menganggap karena kebaikan-kebaikan kita sudah banyak, seperti saum sunnah, sholat sunnah, sedekah, membaca Al-Quran, zikir, dan sebagainya, maka membuat kita meremehkan dosa-dosa yang kadang kerap kali kita lakukan. Ketahuilah pendengar bahwa semua amal kebaikan dan ibadah yang telah kita lakukan akan terhapus dan terbakar oleh dosa-dosa yang kita lakukan tersebut. Dan ketahuilah, jika seseorang meremehkan suatu dosa, maka berarti dia telah terpedaya oleh syaitan, walaupun orang itu telah banyak beramal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh tentang orang yang telah mengumpulkan banyak amalan, akan tetapi nanti di akhirat, amalan kebaikan yang diandalkannya tidak dapat banyak bermanfaat. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Ia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu, sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 266. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menjelaskan ayat tersebut, beliau menggambarkan dengan orang kaya yang beramal karena taat kepada Allah. Kemudian Allah mengutus setan padanya. Lalu orang itu melakukan banyak kemaksiatan sehingga amal-amalnya terhapus. Demikian dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Maka janganlah sekali-kali kita meremehkan dosa karena kita menganggap sudah mempunyai amal kebaikan yang banyak. Belum tentu amal kebaikan yang kita kerjakan dihitung sebagai amal soleh di sisi Allah. Apakah karena kita tidak ikhlas atau tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Selain itu, amal kebaikan juga akan dapat terhapus dengan kemaksiatan. Thauban radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis yang dapat membuat orang-orang soleh susah tidur dan selalu mengkhawatirkan amal-amal mereka. Thauban radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku benar-benar melihat di antara umatku pada hari kiamat nanti, ada yang datang dengan membawa kebaikan sebesar gunung di Tihamah yang putih. Lalu Allah menjadikannya seperti kapas berterbangan. Thauban bertanya, ya Rasulullah, jelaskan kepada kami siapa mereka itu, agar kami tidak seperti mereka, sementara kami tidak mengetahui. Beliau Rasul bersabda, mereka adalah saudara-saudara kalian, dan sebangsa dengan kalian. Mereka juga bangun malam seperti kalian. Akan tetapi, apabila mendapatkan kesempatan untuk berbuat dosa, mereka melakukannya. Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Silsilatul Ahadis As-Sahihah nomor 505. Nah, pendengar sekarang coba tanyakan dengan jujur kembali. Apakah selama ini kita rajin beribadah tetapi masih tetap bermaksiat dan kerap kali masih melakukan perbuatan dosa? Jika iya, mari sadar segera. Bertobat selagi masih ada. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan datang mendatangi kita. Apakah kita tidak merasa takut bila ternyata pada saat kematian mendatangi, kita masih berlumurkan dosa dan belum sempat bertaubat? Apakah kita tidak merasa takut bahwa segala amal kebaikan dan amal ibadah yang kita lakukan terhapus oleh semua dosa dan maksiat yang masih terus kita lakukan? Maka mari pendengar, kita segera bertobat sebelum terlambat.

Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يمات عن الطريق فوجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن رواه مسلم.
1: Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah diperlihatkan kepadaku amal perbuatan umatku yang baik maupun yang buruk. Kemudian aku mendapatkan di antara amal kebaikannya berupa penyingkiran hal-hal yang mengganggu dari tengah jalan, dan aku dapatkan pula dari amal keburukannya terdapat dahak yang dibiarkan di masjid, tidak ditutupi tanah atau dibersihkan. Hadis riwayat Muslim.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: 101 Gerombak RDS FM. RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

أشهد أن لا

غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.

وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna ad-dunya hulwatun khadirah wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzur kayfa ta'malun Fattaqud-dunya wattaqun-nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin-nisa rawahu Muslim.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau indah, dan sesungguhnya Allah menguasakan kepada kalian untuk mengelola apa yang ada di dalamnya, lalu Dia akan melihat bagaimana kalian berbuat. Oleh karena itu, waspadalah terhadap dunia dan terhadap wanita, sebab fitnah pertama kali yang timbul di kalangan Bani Israel disebabkan oleh wanita. Hadis riwayat Muslim.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Wah, kayak gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diternan siki.
3: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki serengengene panas banget loh.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil lah.
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rotok lo.
3: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
4: Lah ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan bener dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
5: is cry. Nah.
6: Lagi full seneng kayaknya ini.
7: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
6: Wih.
7: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
6: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
7: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
0: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
8: RDS FM.
0: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang

Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.

Ingatlah, pada hari ketika kamu melihat guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangatlah keras. Dan di antara manusia, ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para syaitan yang sangat jahat.

tentang syaitan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka. Ya.

Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu, ada yang diwafatkan. Dan ada pula di antara kamu, yang dikembalikan sampai usia sangat tua atau pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tetumbuhan yang indah.

yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

Dan di antara manusia, ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab atau wahyu yang memberi penerangan.

0: الحريق. Sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.
1: Dzalika bima qaddamat yadak wa anna Allah laysa bidhallamin lil 'abid.
0: Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu, dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.
1: Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.
0: Yadu

0: dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.
1: Yad'una man darruhu aqrabu min naf'ihi labi'sal maula wa labi'sal 'ashir.
0: Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolong Muhammad di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.

Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.

0: Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki.
1: Sajada wajhiya lilladzi khalaqa wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatadaqallahu ahsanul khaliqin.
2: Bersujud wajahku kepada Rabb yang menciptakannya, yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta.

0: Inilah dua golongan, yakni golongan mukmin dan kafir, yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai rob mereka. Maka bagi orang kafir, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka, akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan air mendidih itu, akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka. Dan azab untuk mereka, cambuk-cambuk dari besi.

Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, "Rasakanlah azab yang membakar ini."

0: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana, mereka diberikan perhiasan, gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra.
1: وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ.
0: Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji.

Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih.

جُودَ. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang rukuk dan sujud.

Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.

agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

rokok. Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua atau Baitullah.

demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabbnya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta.

0: sodako.
1: Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.

Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.

0: عتيق.
1: Bagi kamu, padanya, atau hewan hadyu, ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq atau Baitullah.

yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar, orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka.

dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah atau mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya atau tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur.

0: لَكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ.
1: Daging atau hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Maha Kuasa menolong mereka itu.

yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Rob kami ialah Allah." Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan.

0: نَكِيرٍ
1: Dan penduduk Madian dan Musa juga telah didustakan. Namun aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir. Kemudian aku siksa mereka. Maka betapa hebatnya siksaanku.
0: قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ

0: Masjid.
1: Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunannya, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi tidak ada penghuninya.
0: Afalam yasir.

Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada.

dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya, sehari di sisi Rabbmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu.

0: Dan berapa banyak negeri yang aku tangguhkan penghancurannya karena penduduknya berbuat zalim. Kemudian aku azab mereka. Dan hanya kepada-Kulah tempat kembali segala sesuatu.
1: Qul ya ayyuhan nas innama ana lakum nadhirun mubin.
0: Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku diutus kepadamu sebagai pemberi peringatan yang nyata.
1: Falladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa rizqun karim.
0: Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia.

0: الجحيم.
1: Tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan kemauan untuk beriman, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka jahim.

0: حكيم.
1: Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, syaitan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan syaitan itu, dan Allah yang menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: juga.
1: Dia, Allah, ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan syaitan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang yang berhati keras. Dan orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh.
0: Wa

0: dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Rabbmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh, Allah memberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus.
1: وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ.
0: Dan orang-orang kafir itu senantiasa ragu mengenai Al-Quran hingga saat kematiannya datang kepada mereka dengan tiba-tiba, atau azab hari kiamat yang datang kepada mereka.

Kekuasaan pada hari itu ada pada Allah. Dia memberikan keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.

0: خَيْرًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.
1: Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati, sungguh Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik atau surga, dan sesungguhnya Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik.
0: لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ.
1: Sungguh, Dia, Allah, pasti akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mereka sukai, dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Demikianlah. Dan barang siapa membalas seimbang dengan kezaliman, penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dizalimi lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Demikianlah karena Allah kuasa memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Demikianlah kebesaran Allah, karena Allah dialah Rabb yang hak, dan apa saja yang mereka seru selain Dia, itulah yang batil, dan sungguh Allah, Dialah yang maha tinggi.

0: Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu manusia apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan Dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.
1: Wow.

dan dialah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh, manusia itu sangat kufur nikmat.

0: لك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.
1: Bagi setiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan. Maka tidak sepantasnya mereka berbantahan dengan engkau dalam urusan syariat ini. Dan serulah mereka kepada Rabbmu. Sungguh, engkau Muhammad berada di jalan yang lurus. Dan jika mereka membantah engkau, maka katakanlah, Allah lebih tahu tentang apa yang kamu kerjakan.
0: Allah yahkumu bainakum yawmal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun.
1: Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang dahulu kamu memperselisihkannya.
0: Alam.

tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh, yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfudz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah.

dan mereka menyembah selain Allah tanpa dasar yang jelas tentang itu, dan mereka tidak mempunyai pengetahuan pula tentang itu. Bagi orang-orang yang zalim, tidak ada seorang penolong pun.

Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang, niscaya engkau akan melihat tanda-tanda keingkaran pada wajah orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku kabarkan kepadamu mengenai sesuatu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka? Allah telah mengancamkannya kepada orang-orang kafir, dan neraka itu seburuk-buruk tempat kembali.

0: الطالب والمطلوب.
1: Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah.
0: Ma qadarullaha haqqa qadrihi, innallaha laqawiyyun aziz.
1: Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.
0: Allah

0: Allah memilih para utusannya dari malaikat dan manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.
1: Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ila Allahi turja'ul umur.
0: Dia, Allah, mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan.
1: Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Rabbmu, dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.
1: Sajadah wajhiyah lilladzi khalaqah, wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, bihawlihi wa quwwatihi, fatabarakallahu ahsanul khaliqin.
0: Bersujud wajahku kepada Rabb yang menciptakannya, yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta.

0: dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu, Ibrahim. Dia, Allah, telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung, dan sebaik-baik penolong.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Qad aflahal mu'minun.
0: Sungguh beruntung orang-orang yang beriman.
2: Alladzina hum fi salatihim khashi'un.
0: Yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya.
2: Walladzina hum 'anil lawi mu'ridun.
0: Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna.
2: Walladzina hum lizzakati fa'ilun.
0: Dan orang yang menunaikan zakat.
2: Walladzina hum lifurujihim hafizun.
0: Dan orang yang memelihara kemaluannya.
2: Illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin.
0: Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
2: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.
2: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
0: Serta orang yang memelihara salatnya.
2: أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ.
0: Mereka itulah orang yang akan mewarisi.
2: الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
0: Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.
2: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah.
2: ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ.
0: Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim.

0: Kemudian, air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik.
1: Tumma innakum ba'da dzalika lamaytun.
0: Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti mati.
1: Tumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun.
0: Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat.
1: Walaqad

dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan pasti kami berkuasa melenyapkannya.

0: كَثِيرًا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ.
1: Lalu dengan air itu kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan. Dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari Gunung Sinai, yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan.
0: Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u katsiratun wa minha ta'kulun.
1: Dan sungguh pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan. Di atasnya hewan-hewan ternak itu, dan di atas kapal-kapal kamu diangkut.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu."
1: In huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin.
0: Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila, maka tunggulah atau sabarlah terhadapnya sampai waktu yang ditentukan.
1: Qala rabbinsurni bima kadzabun.
0: Dia, Nuh, berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku."

Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang, dan tanur atau dapur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

0: Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim.
1: وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ.
0: Dan berdoalah, ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat.
1: Inna fi dhalika la'ayatin wa in kunna lamubtalin.
0: Sungguh, pada kejadian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya, kami benar-benar menimpakan siksaan kepada kaum Nuh itu.
1: Thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin.
0: Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat yang lain, kaum Ad.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

0: dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat, serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum.
1: Walain ata'tum basyaran mithlakum innakum idzal lakhasirun.
0: Dan sungguh, jika kamu mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya kamu pasti rugi.
1: Aya'in

0: Adakah dia menjanjikan kepada kamu bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu?
1: Hayhata hayhata lima tu'adun.
0: Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu.
1: In hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin.
0: Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup dan tidak akan dibangkitkan lagi.
1: In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadiban wa ma nahnu lahu bimu'minin.
0: Dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kita tidak akan mempercayainya. Dia, Hud, berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku." Dia, Allah, berfirman, "Tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal." Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur, dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa oleh banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat-umat yang lain. Tidak ada satu umat pun yang dapat menyegerakan ajalnya dan tidak pula menangguhkannya.

0: Kemudian kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Setiap kali seorang rasul datang kepada suatu umat, mereka mendustakannya. Maka kami silih gantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain dalam kebinasaan. Dan kami jadikan mereka bahan cerita bagi manusia. Maka binasalah bagi kaum yang tidak beriman.
1: Thumma arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina wa sultanin mubin.
0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata.
1: Ila Fir'aun wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin.
0: Kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka angkuh dan mereka memang kaum yang sombong.
1: Faqalu anu'minu li basharaini mithlina wa qaumuhuma lana 'abidun.
0: Maka mereka berkata, apakah pantas kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita, padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita. Maka mereka mendustakan keduanya. Karena itu, mereka termasuk orang yang dibinasakan.
1: Walaqad atayna Musa al-kitaba la'allahum yahtadun.
0: Dan sungguh, telah kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurat agar mereka, Bani Israel, mendapatkan petunjuk.

dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami, dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi, tempat yang tenang, rindang, dan banyak buah-buahan dengan mata air yang mengalir.

0: Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."
1: Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun.
0: Dan sungguh, agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan Aku adalah Rabbmu, maka bertakwalah kepadaku.
1: Fataqatta'u amrahum bainahum zuburan kullu hizbin bima ladaihim farihun.
0: Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing.
1: Fadharhum fi ghamratihim hatta hin.
0: Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan.
1: Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin.
0: Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu?
1: Nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun.
0: Berarti bahwa kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya.
1: Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun.
0: Sungguh, orang-orang yang karena takut azab Rabb-nya, mereka sangat berhati-hati.
1: Wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun.
0: Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Rabb-nya. Dan mereka yang tidak mempersekutukan Rabb-nya.

0: dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan atau sedekah dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb-nya.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها بيداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu membasuh wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya setiap dosa yang dilakukan oleh kedua matanya karena melihat sesuatu yang diharamkan bersama-sama dengan air itu atau bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir. Jika dia membasuh kedua tangannya, maka akan keluar setiap dosa yang diperbuat oleh kedua tangannya itu bersama air atau bersama-sama tetesan air yang terakhir, sehingga dia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Dan jika dia membasuh kedua kakinya, maka akan keluar dosa yang diperbuat oleh kedua kakinya bersama-sama dengan air atau bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir, sehingga dia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim.
4: Assalamualaikum Kang Bejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk, kabar piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
6: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
7: cry. Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
8: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
7: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
8: Sedekah ke? Lah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
7: Serahke wae ke si Barkas.
8: Si Barkas? Apa kuwi?
7: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
8: Wah, menarik ya.
7: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. dan Sragen Iswanto di nomor 0815-7517-6522 serta Boyolali hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
9: Wujudkan mimpi menjadi hafidzoh berakhlak mulia di Mahat Ali Tahfidzul Quran Ahlul Quran Putri Sragen. Kami membuka pendaftaran mahasantri baru tahun ajaran 2026-2027 dengan program beasiswa untuk 10 santri terpilih. Nikmati kenyamanan belajar di asrama dengan kurikulum unggulan mulai dari tahfidz 30 juz, bahasa Arab hingga dirosah Islamiyah. Salurkan bakatmu melalui ekstrakurikuler memanah, berkuda dan renang. Pendaftaran dibuka mulai 1 Maret hingga 22 Mei 2026, khusus bagi muslimah maksimal usia 23 tahun. Segera daftarkan diri Anda melalui tautan bit.ly/daftar-hufadz-baru atau hubungi nomor 0888-0259-9938. Mari melangkah bersama Al-Quran di Mahat Ali Ahlul Quran Putri Masaran Sragen.
3: Sahabat Muslim, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas, dan di antara keduanya ada perkara subhat yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Barang siapa berhati-hati dengan yang subhat, ia telah memelihara agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjatuh pada subhat, maka ia telah terjerumus pada yang haram. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, kalimat itu diucapkan Rasulullah Muhammad SAW lebih dari 14 abad silam. Beliau memberi peringatan kepada kita untuk berhati-hati dalam masalah halal dan haram, serta sesuatu yang tidak jelas di antara keduanya. Hal itu menyangkut rezeki yang didapat, makanan yang dikonsumsi, pakaian yang dikenakan, nafkah yang diberikan kepada keluarga, dan hal-hal lain yang terkait dengan hidup keseharian kita. Semuanya harus berasal dari yang halal, baik secara hukum maupun secara zat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selektif dalam mengkonsumsi segala hal yang menjadi kebutuhan hidup kita. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 168, "Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagimu." Saudaraku, implikasi mengkonsumsi barang haram sangat signifikan bagi kehidupan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia akan berdampak pada perilaku, akhlak, psikologi, emosi, kesehatan, dan keturunan kita. Sedangkan di akhirat, ada dua kemungkinan: masuk surga dengan menikmati segala kenikmatannya, atau neraka dengan menanggung segala siksanya. Saudaraku, karena itu tak heran jika Abu Bakar sangat ketat dalam hal ini. Di situ riwayat disebutkan bahwa suatu hari pembantu Abu Bakar datang dengan membawa makanan. Seketika Abu Bakar mengambil dan memakannya. Sang pembantu pun berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, biasanya setiap kali aku datang membawa makanan, Anda selalu bertanya dari mana asal makanan yang aku bawa. Kenapa sekarang Anda tidak bertanya?" Abu Bakar menjawab, "Sungguh, hari ini aku sangat lapar sehingga lupa untuk menanyakan hal itu. Kalau begitu, ceritakanlah dari mana kamu mendapat makanan ini." Si pembantu menjawab, "Dulu, sebelum aku masuk Islam, profesiku adalah sebagai dukun. Suatu hari, aku pernah diminta salah satu suku untuk membacakan mantra di kampung mereka. Mereka berjanji akan membalas jasaku itu. Pada hari ini, aku melewati kampung itu dan kebetulan mereka sedang mengadakan pesta, maka mereka pun menyiapkan makanan untukku sebagai balasan atas jasa perdukunan yang pernah kuberikan." Mendengar itu, saudaraku,
10: Spontan Abu Bakar memasukkan jari ke kerongkongannya agar bisa muntah. Setelah muntah, Abu Bakar berkata, "Jika untuk mengeluarkan makanan itu, aku harus menembus dengan nyawa, pasti akan aku lakukan. Karena aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Tidak ada daging yang tumbuh dari makanan yang keram, melainkan neraka layak untuk dirinya.'"
11: وقف الطفل وحده والليالي.
12: Pendengar, orang yang benar-benar celaka adalah orang yang tidak memiliki iman dan keyakinan. Orang seperti itu selamanya akan berada dalam kesengsaraan, kemurkaan, kerendahan, dan kehinaan. Jiwa tidak akan merasa tenang, suci, bersih, dan senang kecuali bila beriman kepada Allah. Kesedihan, kedukaan, kegelisahan tidak akan lenyap kecuali dengan beriman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Tanpa iman, kehidupan ini akan terasa hambar. Lihatlah kehidupan yang ditempuh oleh orang-orang ateis, orang yang tidak mengakui keberadaan Tuhan, tidak mempunyai iman. Agar jiwa mereka merasa tenang dan dapat melepaskan diri dari segala beban, belenggu kegelapan dan kesengsaraan hidup di dunia adalah dengan melakukan bunuh diri. Mereka meyakini bahwa kematian adalah akhir dari segalanya. Alangkah malangnya orang yang hidupnya dirundung duka tanpa sinar keimanan. Kasihan mereka yang hidupnya dikelilingi kutukan abadi karena keluar dari jalan atau manhaj ilahi di bumi ini. Sungguh, sekaranglah saat yang tepat bagi seluruh alam untuk benar-benar tunduk kepada Allah dan beriman seyakin-yakinnya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sekarang saatnya untuk tunduk dan beriman kepada Allah. Setelah beberapa abad telah terjadi berbagai eksperimen yang panjang dan melelahkan, sehingga akal dapat mencerna lebih jernih bahwa berhala itu khurafat, kekafiran itu dilaknat Tuhan, dan keingkaran adalah suatu kebohongan besar. Kita meyakini bahwa Allah dan para Rasul adalah benar. Hanya baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dengan kadar keimanan kita, entah kuat atau lemah, cair atau beku, kita dapat mengukur kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang dibarengi dengan ketetapan jiwa terhadap janji Allah dan keteguhan hati untuk cinta kepada Sang Pencipta, serta kekeh dalam menjaga kebersihan nurani dari kotoran yang menyimpang dari kebenaran. Orang yang dalam hidupnya penuh kebaikan adalah orang yang memiliki kesejukan diri dalam menghadapi segala peristiwa, ketenangan hati dalam menerima qada, dan kerelaan dalam menghadapi berbagai macam takdir. Semua itu akan tercapai jika seorang hamba ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang diutus kepadanya.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
1: Alam baru ada engkau tau Kang, iki serengeng ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saya ini numpak mobil lah.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
1: Wah lah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal 'alamin. Amma ba'du. Ibu-ibu yang di belakang suara saya dengar, Bu? Coba tangannya diangkat coba. Enggak, yang belakang. Jazakallah khair. Sip. Yang belakang aja, yang depan enggak usah GR. Alhamdulillah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah. Dan salah satu hal besar, tentu setelah keimanan yang Allah berikan kepada kita, setelah keislaman yang Allah karuniakan kepada kita, salah satu nikmat yang besar saat ini adalah nikmat selamat dari bencana. Dan ini tidak boleh dilupakan. Yang kita syukuri adalah, semoga tidak menjadi kesalahpahaman, kita ini oleh Allah diberi contoh dengan keadaan saudara kita di Sumatera dan di Aceh. Allah ngasih kita contoh. Dan alhamdulillahnya, Allah tidak menjadikan kita contoh buat orang lain. Faham gak sampai sini? Sementara kita tahu, Allah itu maha adil. Allah maha bijaksana. Maka tidak ada kejadian apapun kecuali semua itu menunjukkan dan mencerminkan keadilan dan kebijaksanaan Allah. Sekarang, kalau kita mau tahu minimal, ada 3 sebab munculnya bencana. Walaupun tentu ini tidak saya sampaikan untuk saudara kami yang ada di Aceh dan Sumatera, tapi untuk kita. Untuk kita, jadi bukan saya ceramah seperti ini untuk mereka yang sedang terkena bencana, tidak. Tapi untuk kita, agar kita bisa mengambil pelajaran. Ada minimal 3 sebab besar bencana itu datang. Nomor 1, mengingkari iman dan takwa kepada Allah. Dalam artian, syirik merajalela. Hati-hati. Jombang ini hati-hati. Jombang ini sak macamnya aliran onok kabe. Nggih napa nggih? Panjenengan tumut yang mana? Sudahlah, ikut Muhammadiyah aja, aman insyaallah. Sudah, maka ayatnya mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Walakin kadzabu fa'akhadnahum. Sekiranya penduduk suatu negeri imannya bagus, takwanya bagus, Allah kasih berkah buat mereka. Uripe mulio, semuanya enak, semuanya nyaman, penuh ketenangan dan kedamaian. Itulah barokah. Tapi walakin kadzabu. Ternyata mereka mendustakan keimanan itu. Sehingga munculnya kesyirikan itu penarik musibah dan murka Allah yang paling besar. Nomor satu. Nomor dua, keserakahan manusia. Lihat Sumatera sekarang, Aceh sekarang, itu menunjukkan kepada kita ada manusia-manusia tamak serakah. Mereka mengambil dari tanah air kita ini bukan sekedar untuk cukup tapi memenuhi kerakusan mereka. Maka Allah menghukum. Dalilnya apa? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak. Jadi wis gak iso ditutupi maneh, katon dengan meripat. Telah nampak kerusakan di bumi, di daratan dan di lautan. Karena ulah perbuatan siapa? Manusia. Boleh disebut nama enggak di sini? Boleh enggak? Boleh, saya ditangkap. Panjenengan guyang-guyang. Ini main cantik ini ya. Ini nanti temanya ya. Itu telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan dikarenakan sebab perbuatan tangan manusia. Tujuannya apa? Agar Allah menjadikan mereka merasakan sebagian dari yang mereka lakukan. Maksudnya Allah cek keroso sing mbok lakoni rasakno dewe. Tapi masalahnya yang jadi korban rakyat kecil. Terus tujuan dari musibah ini apa? La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah. Mudah-mudahan mereka tobat dari dosa yang telah mereka lakukan. Itu sebab kedua. Sebab ketiga. Ini paling penting. Panjenengan tulis. Al-An'am ayat 6. Surat apa? Al-An'am ayat berapa bu? 6. Dalam surah Al-An'am pada ayat yang ke-6. Allah menceritakan kepada kita. Kaum, suku, negeri, masyarakat yang oleh Allah diberikan karunia melampaui kita. Diberikan kesuksesan melebihi kita. Diberikan kekuatan dan kejayaan melebihi kita. Allah berikan kedudukan kepada mereka mengalahkan kedudukan kita. Allah berikan berkah, Allah kasih hujan yang mendatangkan kebaikan. Lebih dari apa yang Allah berikan kepada kita. Terus apa yang terjadi? فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. Ternyata orang-orang yang semuanya serba lebih dari kita, luwe pinter, luwe hebat, luwe sugih, luwe keren, luwe kuat, luwe sukses. Bisa Allah hancurkan mereka? Karena apa? Bidzunubihim. Karena dosa yang terjadi di antara mereka. Nah maka dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Kan ada ayat yang berbicara tentang. Hukuman itu tidak hanya untuk orang yang zalim saja. Nggih napa nggih? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum. Ini baru mukadimah apa sudah materi sih ini? Ini gitu. Manusia itu selekas kadung ngomong, ucul. Sudah wis pokok panjenengan mirengaken mawon nggih, mugi-mugi manfaat ya. Nggih Bu nggih. Karuan ngeten apa ceramah poligami? Poligami mawon nggih? Oh mboten, nggih pun. Ibu-ibu langsung ini. Sudah. Maka disebutkan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Allah mengingatkan kita, menakut-nakuti kita, mewanti-wanti datangnya suatu musibah besar yang tidak hanya mengenai orang zolim saja. Artosipun sedoyo kena. Semua kena. Yang ahli masjid kena, yang ahli pengajian kena, yang ahli poso tetap juga kena. Musibah tadi. Pertanyaannya, kenapa musibah itu mengenai semuanya? Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, li'annahum taraku al-amra bil ma'ruf wan-nahya 'anil munkar. Kenapa orang-orang soleh semacam panjenengan kok katut kenek bencana? Karena kata Imam Ibnu Katsir, dari ucapan-ucapan dan ucapan para ulama dan dalil yang dikumpulkan, sebabnya satu. Kenapa yang soleh kena? Kenapa ahli masjid juga terkena? Kenapa ahli puasa juga tidak selamat dari bencana? Karena mereka apatis. Nah, Jombang ngerti apatis boten? Ah, sangel, angel sudah ya. Jombang ngertos apatis boten? Apatis iku sakarepmu aku ora melu-melu. Itu apatis. Sampai nanti mabuk, mabuk. Oh, yang penting gutu aku, gutu bojoku, gutu anakku. Tonggone buka kos-kosan dipakai untuk kos 1 jam. Belajar bahasa Inggris. Yes and no. Loh, kos 1 jam ini loh, Pak. Kos apa itu? Nah, tetangganya ada kos-kosan seperti itu. Disinyalir, dicurigai ada tempat-tempat yang digunakan untuk keburukan. Panjenengan menengtok mendel mawon. Alah sebeting gutu aku, gutu bojoku, gutu keluargaku, gutu anakku. Kejadian boten yang semacam itu. Kejadian boten. Ada kafe dipakai untuk jualan miras. Panjenengan mendel mawon. Ada tempat kalangan sabung ayam. Panjenengan tahu mendel mawon. Timbangane ruwet. Nggih napa nggih? Ada tempat kos-kosan yang disinyalir untuk prostitusi. Panjenengan wis timbang rame, pura-pura raketo ae. Sing penting awake dhewe istiqomah kajian Puspa. Nanti kalau mereka itu apatis, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, kalau sampai Allah murka, na'udzubillah min dzalik, itu yang kena semuanya rata. Mereka kena karena maksiatnya, panjenengan kena karena membiarkannya. Ayo, itu loh Pak. Maka dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu tidak boleh berhenti. Bagaimana caranya? Komunikasi. Kumpul kalian Pak RT, kumpul kalian Pak RW, kumpul dengan masyarakat, ngobrol bareng, diskusi bareng. Bagaimana caranya agar kampung kita tetap kondusif. Nah maka kita bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini dan mudah-mudahan selamanya Allah menyelamatkan kita dari musibah-musibah yang besar. Allah menyelamatkan kita dari musibah yang besar. Dan kita doakan saudara kita di Aceh dan Sumatera, semoga Allah berikan kesabaran, kekuatan, dan Allah jadikan mereka pulih dengan cepat dan segera. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, dan kekasih kita bersama Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran pada surah Yusuf. Surat apa? Yusuf ayat 108. Tulis. Bu, bukunya diangkat. Yang gua buku tenan nih. Masya Allah gini ternyata. Panjenengan pancen ngeten bu. Saya kira gak bawa buku. Kalau bapak-bapak lo gak ada yang bawa buku. Pinter soalnya, apal. Lah ibu-ibu karena gampang lali nulis. Loh panjenengan betul saya diangkat pak. Yang ini yang saya maksud ini. Wong kita ini ngaji gaya penak-penak kuping kok ya. Sudah, ibu-ibu masya Allah bawa buku semua loh.

juru dakwah. Dados tugas utamanya nabi itu seorang dai. Kalau di Muhammadiyah, majelis tablik. Itulah tujuan utamanya Nabi Muhammad oleh Allah diutus. Dan ternyata dalam surah Yusuf ini, yang menjadikan tugas utama adalah dai, itu bukan cuma nabi, tapi orang yang ngaku umatnya nabi. Faham? Yang ngaku sinten? Umatnya nabi. Sekarang kita balik. Kalau ada orang yang ngaku umatnya nabi lah, kok gak gelem dadi mubalek, gak gelem dakwah, tidak mau watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri, maka dia tidak termasuk umatnya nabi. Hati-hati pak. Dan dakwah itu ndak harus ceramah seperti saya begini, abot saingan nih pak. Lek gak ganteng angel. Susah. Dakwah itu apa? Panjenengan masuk di suatu komunitas, ikut nimbrung di sana. Masih yo panjenengan dapat tugas gawe surat undangan. Itu masuk dalam bagian dakwah. Walaupun panjenengan dapat tugas resik-resik masjid setelah masjidnya ada pengajian. Walaupun panjenengan dapat tugas untuk mengarahkan parkir. Saya getun parkir di Mburi Reso mulih saya ini. Tenan Reso mulih. Ya Allah. Tahu gitu depan sana saya tadi. Saya jam 8 sama Mas Dian itu wajib ngaji di parit. Ngaji sekolahan putra kami. Jadi lek gak ngaji anaknya dicoret. Nanti Muhammadiyah yang bikin sekolah gitu pak. Orang tua gak ngaji anaknya di coret. Berani entek. Entek sekolahannya apa entek jamai. Sudah lanjut. Nah maka dengan itu jamaah, Nabi Muhammad itu oleh Allah disifati da'i. Dan kita sebagai umatnya, Nabi Muhammad mengatakan kalian juga da'i. Sekarang kita baca ayatnya. Surat Yusuf ayat berapa? 108. Ini jargonnya Muhammadiyah. Mana yang ngaku Muhammadiyah? Ayo. Tahu adik ART Muhammadiyah? Lembek aku yang apalan aku kira-kira. Masya Allah. Kita ini stel tok salafi. Ati Muhammadiyah tulen. Ini darah saya kalau disobek pak. Yang keluar apa? Logo Muhammadiyah. Enggak. Wajahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Masya Allah. Sudah lanjut. Ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada mereka, disuruh memproklamirkan. Jadi bukan singitan, bukan kemudian meneng-menengan, tapi disuruh ngomong, katakan kepada mereka, hadhihi sabili. Ad'u ilallahi ala basiratin. Dakwah ini adalah jalanku. Dakwah ini jalannya Kanjeng Nabi Muhammad. Maka orang yang ikut di dalam jalan dakwah ini berarti dia mengikuti jalannya Nabi Muhammad. Kalau mengikuti jalannya Nabi Muhammad, garis finishnya sama dengan Nabi Muhammad yaitu syurga. Allahumma amin. Maka itulah. Ad'u ilallahi ala basiratin. Tapi ingat, dakwahnya Nabi itu dakwah di atas ilmu. Dakwah di atas ilmu. Dan Nabi Muhammad mengatakan, ana, aku yang mengambil dakwah sebagai jalan hidupku. Wa manittaba'ani. Dan orang-orang yang mengaku menjadi pengikutku. Nah ini menjadikan kita ini tergerak untuk ikut di dalam gerakan dakwah. Tapi hati-hati. Dakwah itu perlu main cantik. Perlu main cantik. Tidak bisa dakwah datang ke masyarakat langsung. Weh, bid'ah, syirik, neraka. Itu orang bingung delok panjenengan iki step apa ya apa wong iki. Bingung orang. Dakwah itu yang senyum, yang rahmat, ngewangi wong, nyenengke wong, menjadikan orang tidak merasa takut dengan

0: keberadaan kita. Lagi mau dakwah tapi gak serawung. Ngerti serawung? Serawung itu apa? Ndak gaul, ndak kumpul. Anda mau dakwah sama cecek. Rungok nih, tak wacak nih ayat. Dari mana? Maka harus main cantik. Maka saya kasih satu contoh buat panjenengan. Nanti insya Allah saya jelaskan satu persatu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Tapi sekarang saya kasih contoh satu. Ada satu orang Arab Badui bawa pedang terhunus menghadap ke hadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk Masjid Nabawi. Teriak-teriak, "Aina Muhammad? Hadza alladhi yufarriqu ma bainal mar'i wa zawjihi wa min al-abi wa ibni wa yufarriq bainal jiran." Mana yang namanya Muhammad? Katanya orangnya di sini. Ini orang misah antara suami dengan istri. Suami istri kerekeran gara-gara Muhammad. Menjadikan seorang bapak dengan anaknya pisah gara-gara Muhammad. Menjadikan wong sing tetanggan, tonggoan, itu hubungannya rusak gara-gara Muhammad ini. Para sahabat wis tarik-tarik pedang. Wah, iki situk mungsu akeh. Nabi Muhammad bilang, ta'al. Sini mas, duduk sini dulu mas. Lah aku golek Muhammad, engko tak kandani, lu gosik. Duduk dia. Kelihatan mukanya merah, keringetnya banyak, badannya capek, kelihatan. Apa kata Nabi Muhammad kepada para sahabat? Khudhu lahu at-tumur war-rutabat. Ambilkan untuk orang ini kurma sing seger-seger. Golek nih kurma sing seger. Dibawakan sak mangkok kurma kuning-kuning mulai kemerah-merahan. Dipangan. Wong luwe ojo dilawan, Pak. Orang lapar itu jangan dilawan. Pikirane butek. Sudah makan kurma. Setelah cukup kurmanya dimakan, Rasulullah bilang apa? Khudhu lahu ma'al barid. Ambilkan air yang seger buat dia. Ambilkan satu gelas besar. Minum tuh klok. Selego. Wah, enak kata dia. Terus Nabi Muhammad mengatakan, "Yang kamu cari saya ini." Dia bilang apa? Loh, lek Muhammad panjenengan nggih boten napa-napa. Lah apa ini? Ya apa ini, Pak? Kalau Muhammadnya model kamu, ya berarti saya salah dengar tentang kamu. Wong orang baik kayak gini kok dibilang rusak. Nah, itu yang sekarang hilang dari dakwah kita. Kita ini dakwah gak tahu dum-dum. Senengane dum-dum dalil tok. Dalam surat Yusuf ayat 108. Kata jamaahnya apa? Di omahku Quran ya enek papat. Iya. Dalam hadis Bukhari nomor 736. Ala Bukhari buka Google ya metu. Beras sih kalau gak teko-teko. Kata di Google gak metu beras sih. Nah, maka itulah namanya main cantik. Sehingga da'i itu dikenal dengan kebaikannya sebelum dengan ucapannya. Panjenengan tahu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan tahu kan, radhiyallahu anhu, sugih, tajir, melintir. Tajir apa? Melintir, saking tajirnya sampai melintir. Itu dikatakan oleh orang-orang di zamannya, maluhu ablagh min lisanihi. Duwike lebih fasih dibandingkan omongane. Itu Utsman. Ngerti enggak maksudnya? Uangnya lebih mandes lek digawe ngomong tinimbang lambene. Ngerti ndak? Utsman itu khutbah Jumat ndak sampai 5 menit. Masjid Muhammadiyah, peh sampai jamaah ngomong nang ngene. Terus khotib amplopmu titik khutbah doweran. Saya pernah pengajian di apa khutbah Jumat, panjenengan tanya takmirnya kalau ndak percaya. Di Masjid Husnul Khotimah, Jalan Ngadisimo, Kota Kediri. Masjid Muhammadiyah. Dan di masjid situ, Pak, itu dekat dengan banyak perkantoran dan pertokoan. Sehingga yang sholat masjid, yang sholat Jumat di sana, itu orang-orang yang memang tekoni males. Wes, gak semangat blas. Sudah, saya sudah berdiri khutbah. Orang-orang itu melaku sowan tembik rokokan bu. Terus di timurnya masjid, pas ngadep mimbar saya, itu ada bu seperti ini, mereka duduk di situ. Gak melbu masjid, gak wudu, gak melbu masjid, gak nyepot sepatu, rokoknya panggadik lambe. Menghidupkan ekonomi nasional. Masya Allah ngorongan. Panjenengan tahu, berhenti saya khutbah Jumat, mandek saya berhenti. Saya bilang apa? Tolong itu yang duduk di tembok sebelah timur, segera berwudu. Wis rupane kadung kisinan pak, gak obah blas. Malah mau ngomong baik konco nih. Ki ustadz itu kok di situ? Subhanallah. Panjenengan tahu, saya tambahi lagi. Saya setelah khutbah tidak ada acara, pulang ke rumah tidur. Panjenengan setelah Jumatan masuk kantor. Kalau tidak dang wudu, gak tak mulai mana. Akhirnya takmirnya keweden. Takmirnya ngadek. Itu orang-orang disuruh wudu. Sudah akhirnya mereka wudu. Jumat berikutnya di masjid yang sama, jadwal saya berikutnya, saya khutbah tidak sampai 10 menit sak solati. Anda tahu yang telat 3/4. Jadi kotak Jumat belum sempat keliling sudah komat. Tak mirip toilet-toilet, beh kotak itu muter. Akhirnya saya sungkan pak, amplopnya tak balik nih. Tidak apa-apa, ini buat masjid saja. Setelah itu tidak diundang lagi saya. Nah, zaman dulu saya anggap ini benar. Gaya tok, si nom. Ternyata salah. Bukan begitu cara dakwah. Bukan menang-menangan, bukan kendel-kendelan, bukan keras-kerasan, bukan adu dalil. Bukan itu. Sekarang orang-orang itu ketika melihat saya mungkin yang dulu tak nyek-nyek ketika telat Jumatan, mungkin sekarang tidak mau ngaji sama saya. Itulah pentingnya dakwah itu main cantik. Kiai Haji Ahmad Dahlan, lihat. Jangan cuma mindah kiblat, tok sing dieling. Mindah kiblat, langgarnya Yai Dahlan dibakar, Yai Dahlan diusir dari masjid Kauman. Jangan itu tok sing dieling. Yai Dahlan itu dom-dom duwe. Yai Dahlan itu dom-dom baju. Yai Dahlan itu bikin sekolahan gratis. Yai Dahlan itu jual perabotannya untuk dakwah, untuk sekolah. Itu yang lebih diingat dari dakwah main cantik itu, pak. Nah, sudah. Maka ketika kita tahu ternyata dakwah itu adalah jalannya Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad, maka Syekh Utsaimin memberi 3 rambu-rambu agar dakwahnya sukses. Dengerin. Nun sewu nggih, Bu. Coba bu, kakinya diangkat, kakinya, tangan dia diangkat. Ya sudah. Kalau kakinya ya mulai ya, angkat kaki. Begini, ada sebagian teman yang berdakwah, terus dakwahnya itu diusir. Masya Allah, jazakallah khair ya Ustaz, terima kasih. Jazakallah. Setelah dakwah, sekali, dua kali masuk masjid, masuk di kampungnya orang, sampai kemudian diusir. Lucunya, lucu pol. Diusir, bangga. Ini dakwahnya Nabi nih. Loh, sampai diusir kok bangga itu loh. Dakwah yang hak kok. Kol-kolahnya itu buantar hak kok. Itu pasti diganggu. Kalau aman, tapi kalau kita mendakwahkan tauhid, Masya Allah, kalau kita mendakwahkan sunnah, pasti diusir. Mas, diusir itu resiko, tapi bangga dengan panjenengan diusir ketika dakwah, itu bodoh. Dakwah diusir lah kok, bangga, ini keliru. Jangan sampai Anda itu semakin menjadi bangga, kemudian bentuk suksesnya dakwah ketika Anda diusir. Lola kalau seperti itu, sopo sing kate dakwah? Panjenengan tak cerita nih, insya Allah panjenengan sebagian kenal, atau bahkan sebagian besar kenal. Ustadz Fathur Rahman, Mojokerto, LKC. Ingat buatan? Tahu? Masya Allah. Saya ngotot-ngotot ini lah kok jamaah gak arroi. Nah, Yai Fathur Rahman itu kan bikin pondok namanya LKC di Mojokerto. Di daerah Pacet. Itu kan beli tanah. Masyarakat tahu. Ternyata tanah ini dibeli karena beliau mau bikin pondok. Ditolak sama warga. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena Yai Fathur Rahman itu ya sejalan dengan Muhammadiyah. Ya kalau bahasa kerennya wis sunnah gitu loh ya. Sunnah banget gitu loh. Ditolak oleh warga. Kalau kita ditolak mungkin ngalih. Yai Fathur apa? Ditolak nyewa rumah di kampung itu. Malah nginep di situ, anaknya ditaruh situ, istrinya ditaruh situ. Setiap bulan Yai Fathur Rahman itu tum-tum beras, tum-tum lengo, tum-tum gula. Ada warga sakit diantar ke rumah sakit dibayari. Ada warga mau ngenterni anaknya sekolah gak duwe mobil disilii. Sampai datang waktunya warga tanya, "Pak, lah kok pondoke mboten ndang dibangun?" "Loh, jare biyen ra oleh." "Loh, mboten angsal sinten sing menging?" "Angsal, beh, kula malah bunga lho Pak lek ten ngriki enten pondok niku, dados lek mondokne anak mboten mboten tebih." "Lho, ini lho Pak, dakwah main cantik lho iki diusir kok bangga." Dakwah al-haq. Astagfirullah. Jangan Pak. Nah, sudah, maka Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin itu memberikan tiga rambu-rambu agar dakwah kita diterima dengan baik. Ingat, berikhtiar untuk mengambil cara yang terbaik hukumnya wajib. Berikhtiar untuk mengambil cara yang terbaik di dalam dakwah hukumnya wajib. Kenapa wajib? Jangan sampai orang itu membenci Islam gara-gara kita. Dakwah kok kuasar. Dakwah kok isine nyeneni wong tok. Dakwah kok raro keadaanku moro-moro menghakimi. Apa ngono iku Islam? Jangan sampai kita ini berdakwah, justru dakwah kita menjadikan orang lain membenci agama Islam. Ada satu ucapan, kalau saya sampaikan mungkin kontroversial, tapi saya anggap baik. Karena kita ini mengambil ilmu dari siapapun. Yang penting ilmunya baik. Ada satu Habib, mboten usah kaget, mboten usah wedi, mboten usah bingung. Namanya Habib Ali Al-Jufri. Orang Yaman sana. Habib Ali Al-Jufri itu pernah ceramah di salah satu negeri di Eropa, diundang ke sana. Terus beliau itu cerita begini, "Saya ini kalau mau ceramah, mau tausiah, nangis saya ini. Terus saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan sampai ucapan saya, jangan sampai dakwah saya, jangan sampai perangai saya, jangan sampai akhlak saya, ya Allah, menjadikan orang di depan saya membenci dirimu dan membenci agama Islam karena saya, ya Allah." Itu loh Pak, dakwah main cantik. Jadi jangan sampai justru karena dakwah kita orang itu benci sama Allah. Allah dikesankan medeni, Allah dikesankan ngamuan, Allah dikesankan hakim yang tidak punya welas asih. Jadi karena dakwah kita yang salah, Allah menjadi korbannya dan agama Islam jadi korbannya. Tapi sebaliknya, doa, ya Allah, jadikan ucapanku, perangaiku, akhlakku, muamalahku menjadikan mereka semakin cinta denganmu dan cinta dengan agama Islam. Itu loh dakwah. Jadi yang kita ajak manusia itu untuk datang kepada Allah, bukan datang kepada kita. Jadi dakwah itu jadikan manusia mencintai Allah, tidak sekedar mencintai kita. Dakwah itu jadikan mereka kenal kepada Allah, bukan hanya kenal kepada kita. Dakwah itu jadikan mereka kepo tentang Allah, akhirnya seneng maca Quran dibandingkan kepo buka medsos kita. Sekarang ndak, lek gak viral gak keren. Lek komene gak rame gak keren. Kalau viewernya enggak sampai 1 juta enggak keren. Loh, kamu ini kepingin dilihat atau kamu kepingin Allah terlihat baik? Lah kok kuali? Nah sekarang ada 3 kata Syekh Utsaimin. Yang pertama, ayo dai-dai Muhammadiyah didengarkan. Nomor 1, sebelum orang itu berdakwah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, dia harus tahu 3 perkara. Nomor 1, aliman bima yad'u ilaihi. Harus ngerti dia mau dakwah apa. Jadi supaya dakwahnya tidak asbun. Napa? Asbun. Sing penting ngomong, sing penting pinter ngomong, sing penting ngomongi penak dirungokne, wis ngomong. Dan ini kejadian kalau Ramadan. Ayo. Ramadan itu kan tiap hari kultum, terus terawih kultum. Menjelang buka puasa kultum. Setelah sholat subuh kultum. Sampai materi nintek akhirnya ngomong sakarepe dhewe. Padahal ulama zaman dulu justru sebaliknya. Ramadan itu Imam Malik majelis ilmunya ditutup. Imam Malik bilang waktunya fokus dengan Quran dan khataman Quran. Kita ndak deuber Ramadan. Maka sekarang saya Ramadan ndak nerima jadwal. Karena saya lihat orang itu terawih sekarang. Masjid yang rame pak, yang ndak ada ceramahnya. Mari terawih mulai. Karena apa? Terawih wis dawa ketambahan ceramai dawa. Dawa lah isine ilmu lumayan. Dawa isine nul. Ada lagi yang ceramahnya baca. Ndak apa-apa, baca ndak aib. Tapi yang jadi masalah, dia sendiri ndak paham apa yang dia baca. Yang penting diwoco. Kan repot. Nah sudah. Maka nomor 1 kata Syekh Utsaimin, kudu ngerti panjenengan itu mau dakwah apa. Maka dalam surat Yusuf ayat 108 tadi, ad'u ilallah ala basirah. Harus di atas landasan ilmu. Misalkan panjenengan mau dakwah tentang pentingnya sholat. Yo panjenengan buka pak. Apa dalil tentang sholat? Apa hukuman untuk orang yang tidak sholat? Apa keutamaan untuk orang yang istiqomah sholat? Apa caranya biar sholat itu bisa khusyuk, tumaknina, istiqomah? Menghasilkan inna sholata tanha anil fakhsya'i wal? Sekarang enggak. Bahkan, maaf ya, maaf. Banyak penceramah sekarang, sak derenge ceramah gak sinau blas.
1: Sedek ini kabeh.
0: Minta materi apa?
1: Oh, di sini semua.
0: Anda tahu ada salah satu ulama besar, masya Allah, mati syahid, mudah-mudahan sama Allah diterima. Amin ya rabbal alamin. Ketika berceramah dibom. Mejanya itu ada bomnya. Bum. Ternyata subhanallah beliau selamat. Setelah kelihatan beliau ini ngadek mana dari kursinya, datang satu orang laki-laki ditembak kepalanya. Bak! Meninggal di tempat itu. Namanya Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Namanya Sa'id Ramadan Al-Buti. Rahimahullah. Beliau itu pernah sekali gak sido ngaji. Padahal jamaahnya lebih banyak dari ini pak. Dibatalkan ngaji. Kalian kecewa daripada... Ketika ditanya sama panitia, ya Syekh, lima ulghi, kenapa dibatalkan? Apa jawaban beliau? Tadi malam saya sibuk kedatangan tamu. Saya capek luar biasa. Sehingga tadi pagi habis subuh, saya tidak sengaja ketiduran. Maka jam 8 ini saya ke tempat kamu, belum sempat saya buka yang mau saya ceramahkan. Waktu itu ceramahnya apa? Syarah kitab Al-Hikam. Tidak jadi ceramah pak, karena apa? Takut kalau omongannya ternyata tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah kita ndak. Bahkan gak iso moco kitab wani ceramah saiki. Ndak ngerti bahasa Arab berani ceramah. Ndak harus pinter moco kitab. Ndak harus ngerti bahasa Arab. Tapi minimal panjenengan bisa mempertanggungjawabkan apa yang panjenengan sampaikan secara dalil Al-Quran dan Sunnah. Bu. Bu. Sudah beli di sana? Sudah beli? Ndak beli kualat. Pokok ini yang dijual harus habis semua. Yang jualan setuju? Yang beli yang gak setuju ya. Sudah, nyeneng nih wong Islam ngono pahalane gede. Panjenengan tahu amal terbesar dalam agama Islam apa? Sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Ngelebok nih rasa bungah ndek jerone ati wong Islam. Itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Jadi kalau ada orang jualan, tukuan. Piro mas, 5.000 siji. Ya wis, tak tuku 10.000 papat. Tuh. Nah gitu, nyeneng nih wong Islam. Antara yang jual sama yang beli podo-podo, nyenengke. Sudah, maka nomor satu harus tahu mau ceramah apa. Belajar dalilnya, apa hukumnya, biar ceramah itu tidak menyimpang dari kebenaran. Setuju nama mboten? Nomor satu, harus tahu apa yang akan dia sampaikan. Nomor dua, kata Syekh Utsaimin, seseorang itu sebelum dakwah, an yakuna aliman bihalil mad'u. Kudu ngerti keadaan orang yang mau didakwai. Jadi itu dalam bahasa balaghah, bahasa Arab. Balaghah itu secara singkat, padat, jelas. Itu apa? Likulli maqamin maqalun. Kemudian yang lainnya, khairul kalami ma qalla wa dalla. Itulah balaghah. Apa itu, Pak? Setiap orang punya level ucapan dan pemikirannya masing-masing. Maka tidak sama. Saya ceramah di depan guru-guru SD Muhammadiyah 4 Kasembon yang memang mereka guru rata-rata S1. Tidak sama gaya bahasa saya. Saya ceramah di depan anak-anak kecil yang mengadakan pesantren kilat Ramadan. Tidak sama. Saya ceramah di depan ibu-ibu supaya ibu-ibu bisa memahami syariat poligami. Langsung dangak kabeh, ada apa? Dinggluk omane. Saya ceramah di depan ibu-ibu. Tidak sama. Saya ceramah di depan para pimpinan daerah Muhammadiyah. Tidak sama. Likulli maqamin maqalun. Karena setiap level manusia ada cara bicaranya masing-masing. Contoh, ini loh Pak, supaya dakwahnya sukses, gak sembarang uang corone podo, Pak. Begini, saya mau tanya, Nabi Muhammad pernah guyon napa mboten? Bu, Nabi Muhammad nate guyon napa mboten, Bu? Bu, nate kok pernah? Nate napa mboten? Nate, nate itu artinya apa? Pernah. Terus saya tanya, pernah enggak Nabi Muhammad guyon dengan Abu Bakar? Enggak ada. Pernah Nabi Muhammad guyon dengan sahabat-sahabat besar yang lain? Enggak ada. Guyonnya dengan siapa? Dengan badui. Guyonnya dengan siapa? Dengan orang yang enggak bisa diajak serius. Karena Nabi Muhammad tahu, kalau nguyoni Abu Bakar itu merendahkan dirinya dan merendahkan Abu Bakar. Bukan levelnya Abu Bakar diajak guyon. Sebagaimana Nuaiman, tahu Nuaiman? Sahabat Nabi sing konyol luar biasa. Nuaiman itu pernah ngasih hadiah Nabi, tiba-tiba barangnya durung dibayar. Jadi dia beli buah kesukaan Nabi. Dikekne Nabi, Nabi Muhammad, hadiah buat panjenengan. Seweneng Nabi, dimakan habis, ditum sama para sahabat. Yang jualan datang nagih. Rasulullah tanya, Nuaiman, ama dafa'ta hadza? Turun kok bayar ta? Lo yang makan panjenengan, ya Nabi, mosok saya yang bayar. Nabi Muhammad marah. Jane lek dengan orang lain, ya pantas marah, wong ini penipuan ya. Tapi sama Nuaiman apa? Senyum Nabi Muhammad. Alah modelanmu, Maman. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad minta para sahabat urunan, ayo urunan wis bayar bareng-bareng, wong mangan bareng. Pernah kejadian kedua, Nabi Muhammad kedatangan tamu. Tamu itu datang dari jauh. Karena perjalanan jauh dia bawa unta yang besar. Lemaknya banyak. Nuaiman diguyoni sama sahabat Nuaiman. Unta iki lek diobong, dibakar. Dibeleh, dibakar. Lemaknya netes ambune enak rasane gurih. Gak kuat Nuaiman, diseret, dibeleh tenan. Setelah dibeleh, dipotong-potong bagian-bagian yang cepat dimasak, dibakar. Aromanya keluar. Nabi Muhammad ngomong sama tamunya, kayaknya sahabat saya sedang makan-makan ini. Ayo keluar, yuk. Makan bareng. Setelah makan selesai, semuanya selesai, mereka sholat, selesai sholat, tamune takon. Nabi Muhammad tanya kepada para sahabat, mana untanya? Kata para sahabat, dibeleh Nuaiman. Terus Nuaimannya singitan. Nabi tanya, di mana Nuaiman? Sama sahabat diberitahu, singitan burine lawang. Terus Nuaiman ngomong apa? Nabi, jangan marah. Yang memberitahu panjenengan saya sembunyi di mana, itulah yang nyuruh saya beleh untoni wong iki. Akhirnya para sahabat sama Nabi disuruh urunan lagi. Ayo urunan. Ijolono untoni wong iki wong dipangan bareng. Kenapa Rasulullah ndak marah? Padahal itu kan bukan haknya Nuaiman. Karena Rasul tahu modelan Nuaiman diseneni pore. Maka orang kalau ke masjid Muhammadiyah, tas teko, dengaren. Meniranang masjid mana? Di tempat saya ada pak pengajian. Panjenengan insya Allah kenal yang ngaji Pak Yai Afroki. Nggih. Pak Yai Afroki itu ngaji di tempat kami sudah 20 tahun lebih. Istiqomah sampai sekarang. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Amin. Sudah. Waktu itu Pak Yai Afroki jelaskan makna dalam bahasa Indonesia kata alim ulama. Jadi alim itu orang yang ahli dalam suatu bidang. Nah, ada jamaah datang. Jamaah masjid datang menjelang isya. Terus sholat isya. Nggak ikut dengar ceramah. Mari sholat isya, rokokan di ngarepe masjid. Zaman dulu Pak Muhammadiyah belum mengharamkan rokok. Masih syubhat zaman dulu. Sekarang apa? Haram kalau madhabnya madhab selain Maliki. Kalau madhabnya Maliki boleh. Kalau Syafi'i haram. Syafi'i Ma'arif ya. Kalau Malik Fajar. Astagfirullah, sudah. Lanjut. Maka ini orang tadi yang isyaan telat, terus mau pulang rokokan di ngarepe masjid, sama jamaah yang ngerti pengajian tentang arti kata alim, alim itu ahli di bidang, titik-titik, maka yang ngerokok ini pak, mantri sapi. Sama jamaah masjid dibilang apa? Iki loh alim sapi. Kaget tuh, alim sapi. Dia enggak ngerti ceritanya apa, latar belakangnya apa, diwara alim sapi, dikira ngenyek. Akhirnya mulai hari itu blas gak nang masjid sampai detik ini. Kenapa? Salah cara ngomong tidak bisa menempatkan situasi dan kondisi. Nah, sekarang lihat. Nabi Muhammad ketika bercanda dengan orang-orang yang memang pantas dijak guyon. Tapi sama Nabi Muhammad, sama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan yang lain, Nabi Muhammad tidak bercanda. Kenapa? Ada kondisi dan levelnya masing-masing. Contoh yang lain. Ada satu orang badui. Nabi Muhammad khutbah Jumat ngadek di mimbar. Badui itu datang, gak melok Jumatan. Datang turun dari unta, langsung masuk ke Masjid Nabawi. Panjenengan buka dalam hadisnya. Langsung ngomong, ya Muhammad. Ya apa ini panas terus ini. Wit-witan mati, binatang gak bisa minum. Celaka kita ini. Dongo nang Gusti Allah cek ndang mudun. Udan. Turun Nabi Muhammad dari mimbarnya. Turun dari mimbar. Orang kita sekarang khutbah. Ngiling no jamaah cek gak rame lo rawani. Batal khutbah, rawleh. Ini tidak punya ilmu ya begini. Sudah. Nabi Muhammad turun. Ditanya pelan-pelan. Ada apa? Ngeten lo Nabi. Niki lek mboten Jawa. Lah niki kurma pun garing. Binatang-binatang tidak dapat air minum. Sumber air mulai mati. Kalau tidak ada hujan semakin susah kita. Terus jalukmu apa? Dongak nih nang Gusti Allah cek mudun udan. Nabi Muhammad angkat tangan. Allahumma aghithna. Langsung turun hujan. Sampai detik itu Badui ini langsung mulih gak melok Jumatan. Ayo kalau kejadian di Masjid Muhammadiyah. Mari jaluk-jaluk mulih gak Jumatan. Karena Nabi tahu ini Badui. Dia musafir. Dia ngerti. Minggu depan Baduinya datang lagi Jumat. Pas Nabi Muhammad khutbah Jumat. Turun dari unta langsung masuk. Baduinya bilang apa? Muhammad. Udan ya udan, tapi masa seminggu gak mandek belas. Bela udane yuk. Gak mandek belas yang ini ki ya podoai kurma ya mati. Kewan yuk. Kangelan lek udan gak mandek belas. Nabi Muhammad turun lagi. Gak ngamuk. Karena apa? Nabi Muhammad tahu levelnya orang ini bukan level diamuk. Turun Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Jalukmu apa? Ngeten lho Nabi, nggih udan niku nggih jarang-jarang mawon lek seminggu Jumat ponjul Jumat lah kok mboten mandek belas ngeten nggih repot. Terus jalukmu apa? Nggih panjenengan dongakne Nabi cek udan ndang mandek. Nabi Muhammad angkat tangan. Langsung hujannya berhenti, baduinya gak Jumatan mulih. Ya apa, Pak? Nabi Muhammad tidak berdakwah. Nabi Muhammad tidak mengajak orang salat Jumat. Step. Santai aja. Nabi Muhammad tahu keadaannya orang ini. Contoh yang lain. Setiap ada sahabat minta nasihat kepada Nabi. Nasihatnya sama atau berbeda? Rata-rata berbeda. Kenapa? Kondisi orangnya yang memang berbeda. Ketika ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik? Rasul bilang, ngeimangan. Kenapa ngeimangan? Ternyata orang yang tanya amal apa yang paling baik, wonge medit. Yang lain lagi, ya Rasul, amal apa yang paling baik? Ojo ngamuk. Karena Nabi tahu ternyata yang tanya amal apa yang paling baik, wonge ngamuan. Ada lagi yang tanya, ya Rasul, laki-laki seperti apa yang paling baik? Dijawab yang paling baik kepada istrinya. Karena Nabi tahu sing takon ini sama istrinya kasar. Itulah Pak, dakwah Pak. Setiap tempat, setiap orang, setiap kondisi ada dakwahnya dan caranya masing-masing. Itulah kenapa dalam Al-Quran dikatakan, tidaklah kami mengutus seorang Rasul kecuali bilisani kaumihim. Dengan lisannya siapa? Kaumnya. Tujuannya apa? Cek ngerti supaya tidak memunculkan konflik. Lucunya sekarang, apa keadaan kita sekarang, Pak? Keadaan kita sekarang ini melbu kampung, gak eruh masyarakatnya seperti apa, moro-moro ceramah akidah sahihah, penceramahnya pulang, masjidnya rame, jadi konflik. Gak pernah tahu keadaan masyarakatnya seperti apa, gak tahu kondisi masyarakat bagaimana. Nah, itu nomor dua. Harus ngerti keadaan orang yang mau didakwai. Wong luwe, Pak. Ndak perlu Quran, ndak perlu hadis. Orang lapar perlu apa? Makan. Pengangguran, Pak. Jangan diceramai tobat. Sampai dibeleh sama dia. Pengangguran itu mendakwai mereka. Ambil dia, masukkan di amal usaha Muhammadiyah. Diikat dengan peraturan Muhammadiyah. Sholat tepat waktu. Lek wedok wajib nutup aurat. Nanti kalau sukses jangan lupa zakatnya lewat lazismu. Begitu. Orang kalau sedih mau bunuh diri, panjenengan wacane Yasin tambah budal. Ya wis rapopo wis, menisan wong Yasin katanya dia. Orang mau bunuh diriku cepoten sik taline, kek ono sing dia butuhkan apa. Nah, itu nomor dua. Harus tahu keadaan orang yang di dakwai. Yang ketiga, ini yang penting. Saya tuliskan ada 6 uslub. Nomor 1, kalau orang mau dakwah harus tahu apa yang akan dia dakwahkan. Ngerti ya, Pak? Cari ilmu, baca Quran, baca hadis, sampaikan. Nomor 2, harus tahu keadaan orang yang akan dia dakwai. Nomor 3, aliman Suara saya di sana. Aliman. Aliman.
1: Masya Allah. GMC luar biasa. Ini son horek ya kalah ini. Ini horeknya tembus akhirat ini. Amin.
0: Sudah. Yang nomor tiga. Aliman bi uslubid dakwah. Tahu metode dakwah. Nomor satu. Konten yang mau panjenengan dakwahkan harus ngerti. Lek te ceramah sholat, yo belajar tentang sholat. Nomor dua, tahu keadaan orang yang akan diceramai. Lek wonge luwe, kaya ono mangan dhisik. Lek wonge butuh solusi, carikan solusi dulu. Baru diceramai. Nomor tiga, tahu metode dakwah. Nah saya tulis di sini, ada enam metode dakwah. Nomor satu, ini insya Allah mudah-mudahan sukses. Nomor satu, ibu-ibu, sudah siap di poligami? Loh, katanya siap. Sudah siap belum? Siap? Dan dengerin ceramah? Siap, ya sudah. Panjenengan sampun damel sunblock dereng, wow. Ini mboten damel sunblock, wangsul ireng panjenengan. Sudah. Nomor satu, nukhadibul uqul wal masyair ma'an. Dakwah itu, Pak. Menyentuh akal dan perasaan secara bersamaan. Nomor satu. Itu metode. Apa? Metode. Nggak usah ngomong ikhlas. Iku wis pasti kudu ikhlas. Nggak usah ngomong kontennya Quran dan hadis. Loh, kalau nggak ceramah Quran hadis mau ceramah Injil lah. Kan malah gak lucu ya. Itu yang pasti-pasti gak usah diceramah nomane. Cuma kita mau ngomong metode menyampaikannya seperti apa. Setelah ikhlas, setelah ngerti Quran, setelah ngerti hadis. Terus dakwahnya dengan cara apa? Nomor satu, nukhatib al-uqul wal masyair ma'an. Dakwah itu Pak, yang diajak ngomong akal dan perasaan. Nggak bisa, akal tok nggak bisa, garing. Panjenengan saya ceritani kasus saya. Saya di Jakarta 8 tahun. 8 tahun. Ngaji sama, saya gak nyebut namanya ya. Salah satu ustadz besar Masya Allah. Dan saya istiqomah di majelis itu. Tapi subhanallah, saya gak tahu kenapa. Mungkin hati saya yang kotor. Dan memang kotor. Mulai dari pengajian itu Pak. Padahal pengajian ini pengajian Quran Sunnah. Pulang dari pengajian, Pak, perasaan jerone ati kepingin apa yang saya pelajari tadi digawe ngantem wong liya. Cek ketok lek aku wis ngerti. Panjenengan pernah ngaji seperti itu? Ngaji tentang sesuatu, oh tibane ra oleh gitu loh. Terus ketika pulang, panjenengan menggebu, bernapsu kepingin ketemu orang yang bisa panjenengan ceramai supaya kelihatan panjenengan bener dek salah. Pernah? Ya mungkin level itu kita pernah melewati ya. Subhanallah Pak, ilmu ni akeh, hati ni garing. Hati kering Pak. Tidak tersentuh dengan dakwah yang lembut. Tapi apa? Isini hadis, Quran, ayat sekian, surat sekian, Bukhari nomor sekian, Muslim nomor sekian, penjelasan Imam Nawawi begini. Kering. Akhirnya Pak, hati ni garing Pak. Ngelihat orang Islam itu, jujur nggih, non sewu nggih, ini saya bukan orang lain. Itu ketoke musuh kabeh. Pokok rapodo neraka, rapodo musuh, rapodo sesat. Perasaan seperti itu, hati kering dari orang Islam. Nah, kenapa begitu? Karena di dalam dakwah yang saya datangi tadi, menurut saya pribadi yang disentuh cuma akalnya tok. Hati ini gak disentuh blas. Saya kasih tahu, dakwahnya Nabi Muhammad menyentuh hati. Ayo. Ada banyak contoh hadisnya, tapi enggak tahu jam berapa ini. 7.18. Insya Allah setengah 8 maksimal selesai. Ada satu hadis, Pak. Seorang ibu, ini Bukhari, hadis Bukhari. Insya Allah sahih. Kilangan anaknya, di tengah-tengah tawanan perang yang sangat besar. Ibu ini bengong, riwa-riwi, panik. Rasul tanya, ada apa bu? Anakku hilang. Apa kata Nabi Muhammad? Ayo sahabat, dibantu nyari. Setelah anaknya ketemu, digendong, dirangkul, dipeluk, dicium. Nabi Muhammad melihat kejadian itu digunakan untuk menyentuh hatinya para sahabat, bukan akalnya. Apa kata Nabi Muhammad? Ara'aitumuha? Kamu lihat perempuan ini? Kata para sahabat, ra'ainaha, kami lihat. Rasulullah tanya, ahiya mulqiyatun ibniha finnar? Mungkin enggak ibu ini tega melemparkan anaknya ke dalam api? Apa kata para sahabat? Enggak mungkin ya Rasul. Hilang digolei, ketemu diambungi. Enggak mungkin dia rela melemparkan anaknya ke dalam api. Apa kata Nabi Muhammad? Demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya, Allah lebih penyayang kepada kalian dibandingkan ibu ini kepada anaknya. Subhanallah. Ayo saya mau tanya, itu akal apa hati? Akal apa hati? Itu loh pak, dakwah itu pak. Tidak melulu Quran sunnah itu dasar memang. Tapi apa? Sentuh hatinya. Kalau hatinya tersentuh pak, panjenengan tarik kemanapun katut. Panjenengan tarik kemanapun katut. Contoh yang lain yang disentuh hatinya. Ada satu kepala suku datang kepada Nabi Muhammad. Waktu itu Nabi Muhammad mendapatkan rampasan perang yang sangat banyak. Terus kepala suku itu ngomong, a'jini min malillah. Muhammad, bagikan untukku hartanya Allah ini. Apa katanya Nabi Muhammad? Kamu lihat kambing sebanyak ini. Bukan panjenengan loh ya. Jangan baper. Jadi kambing di antara dua gunung, lembah. Kata Nabi Muhammad, semuanya untuk kamu. Kata para ahli sejarah pak, kambing itu jumlahnya lebih dari 1000. Itu Nabi Muhammad ngomong apa? Iki delon wedhus sak menika iki, PN kabeh gawon mulih. Ndak diceramai ayat pak. Ndak diceramai neraka, ndak diceramai mengingkari Allah. Dikasih kambing mulih. Itu kepala suku ngomong sama kaumnya apa? Ya kaumi aslimu. Wahai kaumku, melbuah Islam kabeh. Kenapa? Fa inna Muhammadan yu'ti ma la yakhsha al-faqr. Karena orang yang mau kita ikuti yang namanya Muhammad, iku lek ngei gak wedi melarat. Ini hati atau akal? Hati. Ada lagi. Malaikat Jibril ini Bukhari juga ini. Malaikat Jibril turun sama Nabi Muhammad. Terus Malaikat Jibril memberi berita gembira. Apa berita gembiranya? Ya Muhammad, bashir ummataka annahu man laqiyallah la yushriku bihi syai'an dakhalal jannah. Muhammad, beri berita gembira untuk umatmu. Apa berita gembiranya? Siapapun dari umatmu yang mati dalam keadaan tidak pernah syirik, pasti masuk syurga. Nabi Muhammad merasa puas dengan omongannya Malaikat Jibril itu? Belum. Apa kata Nabi Muhammad? Waduh Jibril, yang dipikir oleh Nabi Muhammad bukan yang seperti panjenengan pak, rajin ngaji, rajin masjid, rajin poso, rajin Quran, ndak. Yang dipikir sama Nabi siapa? Loh umatku iki macem-macem nih. Ada yang pernah berzina, ada yang pernah berjudi, ada yang pernah mabuk. Itu yang dipikir sama Nabi. Maka Nabi Muhammad tanya, ya Jibril, kaifa wa in zana wa in sarak? Jibril, ya apa kalau umatku yang mati tidak pernah syirik itu, ternyata mereka pernah berzina, pernah mencuri, pernah berjudi, pernah minum khomer. Itu yang dipikir sama Nabi. Apa kata Malaikat Jibril? Wa in zana wa in sarak, tetap melbu surga selama mereka tidak melakukan syirik. Saya mau tanya, ini ngomong dengan akal apa ngomong dengan hati, pak? Hati. Maka dakwah itu kalau kering dari menyentuh hati, ya kering, mulai kasar. Ilmu ne akeh, ati ne gersang. Nah, maka dengan itu, metode dakwah yang nomor satu yang kita ajak berbicara dari kalangan objek dakwah ini sing dijak ngomong akale yo karuan ngejak ngomong atine. Maka diseimbangkan, Pak, antara realitas akal ilmiah manusia dengan menyentuh perasaannya agar mereka apa? Oh, tibakno melu Gusti Allah ngono gak keliru, melu agama Islam ngono gak keliru, melu Muhammadiyah ngono gak keliru. Kenapa? Hatinya sudah terpaut. Maka ayo bismillah, dakwah itu jangan kering dari dakwah perasaan. Ketemu anak kecil, rangkulan, Pak. Panjenengan ketemu orang miskin, lungguh bareng sama dia, duduk bareng sama dia. Panjenengan diundang makan ke rumahnya orang, ya rumahnya kecil, makannya sederhana, makanlah di sana supaya hati itu tersentuh. Sehingga dakwah panjenengan itu orang lain melihatnya bukan cuma akal, tapi melbu nang jerone hati. Tak cerita nih, kok cerita terus? Ya memang ini materinya itu. Dakwah akal tapi tidak melbu hati. Akal tapi tidak melbu hati. Nun sewu, saya tidak pernah menuduh orang Islam sing elek-elek, insya Allah mboten, dan mugi-mugi tidak akan terus sampai selamanya, amin. Tapi kan kita akui, Pak, ada sebagian umat Islam ini sing keblinger, ngaji lah kok dadi teroris. Enten apa mboten? Ayo jujur, Bu, ngaji lah kok malah dadi teroris. Enten mboten? Itu masalahnya apa? Akal tok diasah, ati nih gak main. Gak main atinya. Ada laki-laki habis ngaji, pulang ngaji, menceraikan istrinya. Karena dianggap tidak sepemahaman. Ada, dan saya dapat ceritanya langsung. Ini ya apa ini? Akal keisi, ati nih gersang. Akhirnya ilmu yang dia dapatkan tidak membuahkan kebaikan untuk orang lain. Nomor dua, bismillah, metode dakwah nomor dua. Tidak boleh kita itu menjadikan dakwah ini tempat untuk dua hal. Ingat ini, pokok gak oleh dakwah itu menjadikan dakwah ini tempat untuk dua hal. Nomor satu, kashfu uyubil muslimin. Membongkar aibnya orang Islam, tidak boleh. Jangan sampai ladang dakwah ini dipakai untuk membongkar aibnya orang Islam. Cerita no, saya ketemu si fulan, namanya disebut, begini, begini. Tidak, itu bukan dakwah, itu adu domba. Yang kedua, jangan sampai dakwah ini digunakan untuk ghibah. Apa? Ghibah. Ada yang begitu? Ada. Tak kasih contoh mau? Mau, begini. Jamaah tahu pengajian di masjid itu? Itu pengajian tidak sesuai dengan pemahaman yang hak kok. Jamaah tahu Ustadz Fulan memang tidak pakai nama, tapi inisial. RJT tahu? Siapa RJT? Rifki Jamaah Tablek. Masya Allah, ada yang bilang gitu ya, RJT itu JT-nya jamaah tablek, Masya Allah. Ada yang lebih kasar lagi, Pak, ya Allah, JT-nya dibilang apa? Jamaah. Serius, Pak, tapi ya Allah, hati ini ya Allah, mugi-mugi kalian Gusti Allah dijogo terus. Bayangin, saya ini insya Allah lah, Pak, mugi-mugi ditutup sama Allah aibnya. Saya ini kemana-mana isinya ceramah, dibilang, ibu-ibu, mireng bu, Rifki JT, Rifki jamaah. Jane kudu nangis, tapi ya apa? Lah sing ngomong gak ketok uangnya, tulisannya doi. Ngeto o menisan lak uwis tak golek nebacok menisan, Masya Allah. Wong lanang kok singitan ya. Tapi ya sudah, mau gimana lagi, Pak? Maka jangan, Pak. Jangan sampai dakwah ini nyebut nama orang untuk disebut kejelekannya. Misalkan, UAH. Apa itu UAH itu? Itu, jadi dakwahnya itu isinya adu domba. Isinya membongkar aib. Isinya ghibah. atau UAS, atau apa? Atau nyebut inisial masjid, nyebut inisial ormas yang mungkin Anda tidak cocok dengan mereka. Itu bukan dakwah, itu adu domba. Dakwah itu lurus. Pakai contoh Kanjeng Nabi. Ayo, pernah dengar enggak? Nabi Muhammad mengingatkan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Selesai Idul Fitri, Rasulullah bilang begini, "Ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail." Abdullah situ iki. Namanya enggak disebut, Pak. Rasul bilang apa? Janganlah kamu menjadi seperti si fulan. La takun mithla fulan, jangan jadi seperti si fulan. Kenapa kok namanya enggak disebut? Karena yang diceritakan jelek. Apa yang diceritakan? Kemarin dia bisa sholat tahajud, saiki sholat tahajudnya ditinggal blas. Karena intinya bukan siapa orangnya, tapi apa amalannya yang tidak boleh kita tiru. Itu dakwah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan apa? Ya man qad aslama bilisanihi walam yadkhulil imanu ila qalbi. Hey! Orang yang Islam itu di mulutnya, iman belum masuk ke dalam hatinya. Rasul tidak nyebut namanya, padahal enek wonge. Kenapa tidak disebut namanya? Ini dakwah, Pak, bukan tempat untuk mengumbar aib orang lain. Bukan tempat untuk menghibah orang lain. Dalam hadis yang lain, Rasul bertanya, "Ma balu aqwamin?" Apa kabarnya kaum yang itu yang mau diceritakan jelek? Karena yang dimaksud bukan menjelek-jelekkan orangnya, tapi memperbaiki sahabat jangan sampai niru amalannya. Itu dakwah, Pak. Lah sekarang yang kita lihat nun sewu nggih, apalagi dakwah al-YouTubiyah. Duh. Dakwah al-YouTubiyah. Dia ndak tahu omongan dia itu bakal dipertanggungjawabkan sampai nanti di hadapan Allah. Kenapa tidak disampaikan dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik? Nah, sudah, itu nomor dua. Maka ingat, jangan jadikan dakwah ini tempat untuk apa? Mengumbar aib dan menghibah siapapun. Wes, terakhir, tiga saja. Nanti insya Allah berikutnya tiga lagi. Ketika kita berdakwah, yang muncul sikap syafaqoh. Syafaqoh itu apa? Welas asih. Jadi saya berdakwah gini. Misalkan nun sewu nggih, saya ketemu salah seorang jamaah yang mabuk. Maka yang muncul jangan kebencian. Karena kalau dakwah itu pendorongnya benci, enggak mungkin sukses. Tapi kalau dakwah itu pendorongnya rasa cinta dan kasih sayang, insyaallah sukses. Ketemu jamaah mabuk, "Loh kok mabuk?" Maka apa? Langsung kepikiran, "Ya Allah, gak tego lek sampean mabuk sampai rumah tanggai sampean rusak. Ya Allah, gak tego lek sampean mabuk, anake sampean eruh, akhirnya anake sampean kisinan. Saya gak tego. Ya Allah, gak tego sampean mabuk, yang dengan mabuk ini akhirnya sampean kerjone rusak, akhirnya bangkrut. Ya Allah, gak tego kalau sampean mabuk, pada akhirnya panjenengan masuk neraka gara-gara mabuk." Jadi yang muncul rasa apa? Belas kasihan, bukan mangkel. Maka kalau ngelihat orang lain di jalan yang salah, bukan kemarahan yang muncul, tapi rasa iba. Tak kasih contoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Mekah, ngerti Fathu Mekah? Ya kan? Itu kan ada nama-nama orang yang Nabi Muhammad bilang apa? Semuanya dimaafkan kecuali nama-nama ini. Bunuh, tangkep, hidup ataupun mati. Salah satunya siapa? Ikrimah, putranya Abu Jahal. Rasul bilang apa? Tangkap, hidup ataupun mati. Jangan dimaafkan, jangan diterima uzurnya. Bunuh. Pergi Ikrimah, kabur. Surat. Istrinya Ikrimah datang sama Nabi Muhammad. "Ya Rasul, suami saya itu ya Rasul, wonge api. Ikrimah ini wong api Rasul. Ikrimah ini ya Rasul, melawan panjenengan karena dia memegang prinsip agamanya. Tidak seperti yang lain, elu-elu. Ikrimah ini ya Rasul, kuat perlawanannya kepadamu karena dia memegang keyakinannya. Dan saya jamin, kalau panjenengan memaafkan suami saya akan melakukan yang sama untuk agama panjenengan. Apa kata Rasulullah?

0: Islam. Karena menceritakan keburukan orang yang mati menyakiti hati anaknya yang masih hidup. Terus Ikrimah datang sama Nabi Muhammad, para sahabat terkondisikan. Ikrimah bilang apa? Ya Rasulullah, apa yang aku keluarkan untuk memusuhi agamamu, aku keluarkan 2 kali lipatnya untuk membela agamamu. Perjuangan yang aku lakukan untuk memusuhi agamamu, akan aku lakukan perjuangan 2 kali lipatnya untuk membelani agamamu. Kenapa muncul sikap loyalitas semacam ini? Karena belas kasihannya Nabi kepada Ikrimah atas istrinya itu. Akhirnya muncul, dan betul Pak, panjenengan tahu Ikrimahnya meninggal di mana? Di zamannya Umar, ketika dia perang membela agama Islam, menjadi salah satu panglima perang, meninggal di situ. Karena apa? Dakwahnya itu bukan kebencian tapi rasa kasih sayang. Jadi kalau ngelihat orang bermaksiat, yang dilihat ngesak nih, ini umatnya Nabi Muhammad Pak. Maka kok lucu kalau ngelihat orang-orang itu gampang nerokon-nerokon itu loh. Kok tega umatnya Nabi Muhammad dilebok nih nerokok. Wong Nabi saja ndak tega kok. Lah kok ini bukan siapa-siapa? Neraka! Sikile ucul, apa, kaini ucul, didik, nutupi polok. Neraka! Jilbabnya kebuka didik. Neraka! Sholatnya bengkong didik. Neraka! Yuk, ya ndak gitu juga. Cuma artinya, ayolah. Kita dakwah kita ini dilandasi dengan syafaqoh. Syafaqoh itu rasa cinta dan kasih sayang. Maka 3. Nomor 1. Yang diajak ngomong bukan cuma akal tapi hati. Nomor 2. Jangan sampai dakwah digunakan untuk ghibah dan membongkar aib. Nomor 3. Dakwah kita landasannya rasa cinta dan kasih sayang kepada orang yang masih jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah sekalian, itu yang dapat kami sampaikan pas 7 menit lewat dari jam 7:30 maksudnya. Jadi 7:38. Semoga ada manfaatnya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan tolong ya apa caranya, mobil saya mau keluar ini. Ini sepeda motor yang nutupi jalan mobil harus segera pulang ini. Setelah Anda beli UMKM itu ya. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-17 yaitu menunggu sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya, sholat yang dikerjakan seseorang secara berjamaah itu pahalanya melebihi sholatnya secara sendirian di rumahnya atau di pasarnya sebanyak 20 sekian derajat. Yang demikian itu karena salah seorang di antara mereka apabila dia berwudu lalu membaguskan wudunya, kemudian dia datang ke masjid tanpa ada motivasi yang lain kecuali untuk sholat. Dia tidak menginginkan apapun kecuali sholat, maka dia tidak melangkah satu langkah kecuali diangkat satu derajat dan dihapuskan satu dosa sampai dia masuk ke dalam masjid. Apabila dia sudah masuk ke masjid, maka dia dianggap mengerjakan sholat selagi ia masih duduk menunggu sholat. Para malaikat terus-menerus mengucapkan salawat kepada salah seorang di antara kalian selagi dia masih duduk di tempat ia mengerjakan sholat. Para malaikat itu berdoa, "Ya Allah, sayangilah dia. Wahai Allah,

ampunilah dia. Ya Allah, karuniakanlah taubat kepadanya, selagi dia tidak mengganggu orang lain dan tidak berhadas padanya. Pendengar, pada hadis tersebut selain menyinggung masalah fadilah atau keutamaan dari sholat berjamaah, juga membahas tentang sebuah amalan yang akan mendatangkan ampunan dari Allah, yaitu bagi yang pergi ke masjid, kemudian membaguskan wudhunya, kemudian sholat, dan duduk di masjid untuk menunggu sholat. Maka hal tersebut masih dianggap mengerjakan sholat selama tidak pindah dan batal wudhunya. Dan dengan amalan tersebut, menjadikan malaikat turut mendoakan kita di hadapan Allah agar diampuni dosa kita. Wallahu ta'ala a'lam.

Imam Syafi'i berkata, antara bentuk penghinaan terhadap ilmu adalah dengan melayani semua yang mendebatmu.

timbul pertanyaan, ya Habib, kalau mereka itu kafir, kok boleh masuk Mekah dan Madinah? Kan orang kafir tidak boleh masuk Mekah Madinah. Perlu kita fahami, ukuran kafir tidak kafir, sesat tidak sesat, itu yang menentukan bukan negara Indonesia, bukan negara Saudi Arabia, bukan Iran, tapi kita mempunyai Al-Quran dan Hadis. Kalau satu aliran ajarannya sesuai dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, ya Islam. Namun apabila ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, dia keluar dari Islam, kafir. Adapun seseorang boleh masuk Mekah dan Madinah, hati-hati, perhatikan, ini suka dibawa oleh orang-orang Syiah. Kalau kita ini kafir kan tidak boleh masuk Mekah Madinah. Adapun seseorang boleh masuk Mekah dan Madinah selama di dalam paspornya tertulis Islam. Coba mereka paspornya suruh nulis Syiah, itu Profesor Umar Syihab, saya katakan, coba antum punya paspor tulis agama Syiah, agak diusir tekone Mekah.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Ndadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lah.
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Akrim bi Ahmad Sayyidin Latwani.
4: Pendengar, pagi yang indah selalu dihadirkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang memiliki keterpautan hati dan bisa merasakan betapa besar cintanya pada hambanya. Mata yang masih bisa melihat keindahan itu, udara yang masih bisa kita hirup, aliran darah dan denyut nadi yang masih kita rasakan, menunjukkan jika kita masih diberi eksistensi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melihat umatnya dari surga firdausnya mendoakan kita yang tidak kenal letih memperjuangkan risalah dakwah untuk kejayaan Islam di bumi Allah ini. Semoga kelak kita semua dikumpulkan bersama baginda Rasul dan para keluarga serta para sahabat. Terkadang kita ini terlalu banyak menggunakan waktu, tenaga dan pikiran untuk sesuatu di luar diri kita. Juga terlalu banyak energi dan potensi kita untuk memikirkan selain diri kita, baik itu merupakan kesalahan, keburukan maupun kelalaian. Namun ternyata sikap kita yang kita anggap kebaikan itu tidak efektif untuk memperbaiki yang kita anggap salah. Banyak orang yang menginginkan orang lain berubah, tapi ternyata yang diinginkannya itu tak kunjung terwujud. Kita sering melihat orang yang menginginkan Indonesia berubah, tapi pada saat yang sama ternyata keluarganya babak belur, di kampus tidak disukai, di lingkungan masyarakat pun tidak bermanfaat. Itu namanya terlampau muluk. Jangankan mengubah Indonesia, mengubah keluarga sendiri saja tidak mampu. Banyak yang menginginkan situasi negara berubah, tapi kenapa merubah sikap adik saja tidak sanggup? Jawabnya adalah kita tidak pernah punya waktu yang memadai untuk bersungguh-sungguh mengubah diri sendiri. Tentu saja jawaban ini tidak mutlak benar, tapi jawaban ini perlu diingat baik-baik. Siapapun yang bercita-cita besar, rahasianya adalah perubahan diri sendiri. Ingin mengubah Indonesia, caranya adalah ubah saja diri sendiri. Betapapun kuatnya keinginan kita untuk mengubah orang lain, tapi kalau tidak dimulai dari diri sendiri, semua itu menjadi hampa. Setiap keinginan mengubah hanya akan menjadi bahan tertawaan kalau tidak dimulai dari diri sendiri. Orang di sekitar kita akan menyaksikan kesesuaian ucapan dengan tindakan kita. Boleh jadi orang banyak memikirkan diri sendiri itu dinilai egois. Pandangan itu ada benarnya jika kita memikirkan diri sendiri lalu hasilnya juga hanya untuk diri sendiri. Tapi yang dimaksud di sini adalah memikirkan diri sendiri justru sebagai upaya sadar dan sungguh-sungguh untuk memperbaiki yang lebih luas. Perumpamaan yang lebih jelas untuk pandangan ini adalah seperti kita membangun pondasi untuk membuat rumah. Apalah artinya kita memikirkan dinding, memikirkan genteng, memikirkan tiang yang kokoh, akan tetapi pondasinya tidak pernah kita bangun. Jadi yang merupakan titik kelemahan manusia adalah lemahnya kesungguhan untuk mengubah dirinya yang diawali dengan keberanian melihat kekurangan diri sendiri. Pendengar, pemimpin manapun bakal jatuh terhina, manakala tidak punya keberanian mengubah dirinya. Orang sukses manapun bakal rubuh, kalau dia tidak punya keberanian untuk mengubah dirinya. Kata kuncinya adalah keberanian. Berani mengejek itu gampang, berani menghujat itu mudah, tapi tidak sembarang orang yang berani melihat kekurangan diri sendiri. Ini hanya milik orang-orang yang sukses sejati. Orang yang berani membuka kekurangan orang lain itu biasa. Orang yang berani memperbincangkan orang lain itu tidak istimewa. Sebab itu bisa dilakukan oleh orang yang tidak punya apa-apa sekalipun. Tapi kalau ada orang yang berani melihat kekurangan diri sendiri, bertanya tentang kekurangan itu secara sistematis, lalu dia buat sistem untuk melihat kekurangan dirinya, inilah calon orang besar. Mengubah diri dengan sadar, itu juga mengubah orang lain. Walaupun dia tidak berucap sepatah kata pun untuk perubahan itu, perbuatannya sudah menjadi ucapan yang sangat berarti bagi orang lain. Percayalah, kegigihan kita memperbaiki diri akan membuat orang lain melihat dan merasakan. Memang pengaruh dari kegigihan mengubah diri sendiri tidak akan spontan dirasakan. Tapi percayalah, itu akan membekas dalam benak orang lain. Makin lama bekas itu akan membuat orang simpati dan terdorong untuk juga melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Ini akan terus berimbas dan akhirnya semakin besar seperti bola salju. Perubahan bergulir semakin besar. Jika kalau ada orang yang bertanya tentang sulitnya mengubah keluarga, sulitnya mengubah anak, jawabnya adalah dalam diri orang itu sendiri. Jangan dulu menyalahkan orang lain ketika mereka tidak mau berubah. Kalau kita sebagai ustadz atau kiai, jangan banyak menyalahkan santrinya. Tanya dulu diri sendiri. Kalau kita sebagai pemimpin, jangan banyak menyalahkan bawahannya. Lihat dulu diri sendiri seperti apa. Kalau kita sebagai pemimpin negara, jangan banyak menyalahkan rakyatnya. Lebih baik para penyelenggara negara gigih memperbaiki diri sehingga bisa menjadi teladan. Insya Allah, walaupun tanpa banyak berkata, walaupun tanpa banyak bicara, dia akan membuat perubahan cepat terasa. Jika berani memperbaiki diri, itu lebih baik dibanding banyak berkata tapi tanpa keberanian menjadi suri teladan. Jangan terlalu banyak bicara, lebih baik bersungguh-sungguh memperbaiki diri sendiri. Jadikan perkataan makin halus, sikap makin mulia, etos kerja makin sungguh-sungguh, ibadah kian tangguh. Ini akan disaksikan oleh orang. Membicarakan dalil itu suatu kebaikan, tapi pembicaraan itu akan menjadi bumerang ketika perilaku kita tidak sesuai dengan dalil yang dibicarakan. Jauh lebih utama orang yang tidak berbicara dalil tetapi berbuat sesuai dalil, walaupun tidak dikatakan dirinya sudah menjadi bukti dalil tersebut. Mudah-mudahan pendengar, kita bisa menjadi orang yang sadar bahwa kesuksesan diawali dari keberanian melihat kekurangan diri sendiri. Jadi teringat kutipan kata bijak dari sebuah buku, jadilah engkau sedemikian kuat sehingga tidak ada yang dapat mengganggu kedamaian pikiranmu. Mari kita lihat sisi yang menyenangkan dari setiap hal. Senyumlah pada setiap orang. Gunakanlah waktumu sebanyak mungkin untuk meningkatkan kemampuanmu sehingga engkau tak punya waktu lagi untuk mengkritik orang lain. Jadilah kita ini terlalu besar untuk khawatir dan terlalu mulia untuk melupakan kemarahan. Satu-satunya tempat di mana kita dapat memperoleh keberhasilan tanpa kerja keras adalah hanya dalam kamus. Di awal tahun, awal bulan, dan awal minggu, Jumat adalah awal minggu bagi umat Islam. Ayo kita semua mulai memperbaiki diri. Suatu karya besar selalu diciptakan oleh orang-orang yang berpikir besar. Namun perubahan besar pasti dimulai dari satu langkah kecil, dan itu dimulai dari diri kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Bil huda rabbani.
5: Posting produk afiliasi, kurang edukasi atau haus sensasi? Lagi rame nih posting produk afiliasi Israel. Ini kurang edukasi atau haus sensasi ya? Memposting foto produk boycott seperti sedang menjadi tren ya di kalangan para public figure. Tanpa pikir panjang, mereka posting foto yang sebenarnya nggak penting-penting amat juga untuk diposting. Bahkan mungkin membuat netizen bertanya-tanya. Jadi banyaknya objek yang bisa difoto dan foto yang bisa diposting, harus banget ya posting tentang barang yang sedang diboykot oleh masyarakat. Ada yang masih membelankan itu dikasih, bukan dibeli. Kan itu makanan minuman halal, bukan minuman yang haram. Masalahnya sih bukan pada kalian terlanjur dikasih ya makanan minuman itu sehingga tanda kutip terpaksa harus konsumsi karena gak mau mubazir. Ya itu gak masalah. Masalahnya adalah ketika kalian memotret produk itu dan postingnya di sosial media kalian seakan sengaja ingin pamer makan dan minum produk terafiliasi yang saat ini sedang berbondong-bondong dimusuhi banyak orang di seluruh dunia. Alah, lebay, cuma sekedar foto aja dimasalahin. Iya, bagimu itu cuma sekedar foto produk, tetapi di mata warga Gaza apa yang kamu foto itu adalah racun, sebab beri segala penderitaan. Uangmu yang kamu tukar dengan sekap kopi atau sekotak nasi topping ayam itu mengalir jauh, berkamuflase menjadi senjata-senjata yang haus darah mengintai untuk membantai saudaramu di Gaza. Yang mbak lakukan itu gak sekedar mbak, yang mbak lakukan itu adalah masalah serius. Jadi jangan heran jika berbagai kritik datang, apa yang kalian lakukan sudah melukai hati publik, wajar jika banyak yang marah. 200 hari kita bisa bayangkan, 200 hari genosida besar-besaran berlangsung, 34 ribu nyawa orang melayang, 70-an ribu orang terluka. Berbagai usaha perlawanan dilakukan, yang salah satunya adalah dengan memboikot produk-produk terafiliasi yang sampai dengan hari ini kini mulai mereka tumbang. List-listnya sudah bertebaran, ajakannya di mana-mana, dan para public figure ini dengan santainya memamerkan produk afiliasi Israel di feed sosial medianya dengan sama sekali tidak merasa bersalah usai mendapatkan teguran. Di mana nurani kalian? Tolong ya, jika tidak peduli dengan warga Gaza, tidak ingin ikut memperjuangkan mereka, tidak setuju dengan ajakan boikot, setidaknya diamlah. Gak usah membuat kontroversi dengan melakukan hal bodoh yang kalian pasti tahu akan memancing kemarahan publik. Kalau ingin naik daunlah dengan cara yang elegan, bukan dengan cara mengerdilkan jalan juang orang-orang yang sedang berjuang. Jadi apa yang harus dilakukan jika orang lain memberi produk afiliasi? Silakan terima aja. Dan silakan asalkan tidak menjadi mubazir, Anda makan. Tetapi tidak perlu Anda posting-posting karena orang lain tidak penting untuk tahu dan untuk menjaga perasaan banyak pihak. Jangan lupa juga untuk memberikan edukasi, baik secara langsung ataupun tidak langsung pada orang-orang di sekitar kita, agar kedepannya siapapun bisa lebih pilih-pilih lagi ketika akan mengonsumsi atau memberikan suatu produk pada orang lain. Tidak makan dan minum produk afiliasi Israel tidak akan membuat kita mati, karena itu hanya satu dari banyak option lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari sifat-sifat orang munafik yang lisan basah manjat doa untuk saudara di Gaza, yang jiwanya menggebu untuk membela Palestina, tetapi justru hartanya mengalir pada pendanaan genosida itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik.

selaksa cinta untukmu bunda. Bingkisan kataku menari di ujung jemari, tertuang dalam puisi, mencurahkan kerinduan yang menghentak hati. Bunda, dalam temaram sang malam, engkau hadir laksana pelita. Engkaulah wanita yang sangat berarti dalam hidup putra-putrimu. Senyum kita adalah kebahagiaan bunda, dan tangis kita adalah kesedihan bunda. Di waktu kecil, bunda tunjukkan pada kita bagaimana berjalan tanpa tanganmu. Kini, setelah beranjak dewasa, bunda ajarkan padaku bermimpi seluas langit dan selalu tabah mengarungi bahtera kehidupan. Tak ada yang pernah bisa menandingi cinta dan pengorbanan bunda. Kasih sayangmu tulus, tak bersyarat. Kasih bunda sepanjang badan, sayang bunda sepanjang jalan, cinta bunda sepanjang hayat. Bunda, dari rahim sucimu, diri ini terlahir. Engkau bagai matahari yang tak pernah lelah hangatkan bumi, bagai rembulan yang selalu setia pantulkan cahaya cinta dalam pekatnya malam. Bahkan, bunda bagaikan angin pembawa kesejukan bagi nurani yang sepi. Bunda, jiwa yang selalu memberi dengan keikhlasan hati, menjadi pengobar semangat akan cinta yang dalam, memberi makna hidup yang penuh tantangan di masa depan. Bunda, karena engkaulah sempurna kebahagiaanku, setiap kali aku putus asa, senyum bunda selalu menawarkan asa untukku. Di waktu malam, desah nafas bundalah yang selalu menghangatkanku. Senyum bunda yang selalu menyambut wajah tidurku. Bunda, aku bangga menjadi putramu, bagian dari diri bunda. Surga ada di telapak kakimu. Malam ini, dalam untaian rindu yang menggelora, terbingkai dalam rangkaian kata sederhana, menorehkan indah dalam kenangan. Terbayang sosok wanita lembut dengan guratan-guratan wajah yang tegar, yang mungkin kini tengah sendiri, menanti di samudra rindunya. Ingin rasanya detik ini juga menghamburkan badan pada pangkuanmu dan berbisik di telingamu bahwa aku mencintaimu bunda. Kini bersama untaian doa yang mengalun syahdu, kulukiskan rindu di atas langit-langit hati, penuh doa tulus dan suci, semoga bunda selalu dalam naungan cinta.

Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: 101 koma empat RDS FM.
1: Pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9-11. Pendengar RDS, malam kian larut, saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari

kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

0: pagi, Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah.

Pendengar, Allah Ta'ala menganugerahi manusia berupa hawa nafsu yang seringkali menyeretnya ke lembah dosa. Karenanya tidak ada manusia yang suci dari dosa, pendengar. Coba engkau renungkan sesaat, pernahkah dalam sehari engkau tidak melakukan dosa? Nah, karena manusia tidak bisa lepas dari dosa, maka ampunan Allah Ta'ala sangat dibutuhkan. Bukankah engkau juga menginginkan ampunan itu, wahai saudaraku? Agar engkau mendapatkan ampunannya, ada dua hal pokok yang harus engkau lakukan. Yang pertama, taubat. Taubat itu sendiri memiliki tiga syarat. Yang pertama, engkau menyesali dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Kemudian, engkau melepaskan jeratan dari dosa-dosa tersebut. Dan kemudian yang ketiga, niat yang kokoh untuk tidak mengulanginya lagi. Maka bertaubatlah engkau, wahai saudaraku. Sesali dosa-dosa yang pernah engkau berbuat. Mulai saat ini juga, hindarkan dirimu sejauh-jauhnya dari dosa dan kuatkan niat untuk tidak mengulanginya. Jika engkau ingin mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, maka belajarlah untuk mengampuni kesalahan orang lain. Memang, menghukum orang lain lebih mudah daripada mengampuninya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Surat An-Naml ayat ke-22. Maka wahai saudaraku, ampunilah kesalahan orang lain, sehingga Allah Ta'ala akan mengampunimu di hari kiamat kelak. Katakanlah, ya Allah, sesungguhnya aku telah mengampuni orang-orang yang pernah berbuat aniaya terhadapku di dunia. Semua itu aku lakukan agar engkau mengampuniku pula. Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang bisa engkau jadikan teladan tentang sikapnya yang dengan mudah memaafkan orang lain. Ketika mendapati Lailatul Qadar, ia selalu berkata, ya Allah, sesungguhnya pada malam ini semua orang telah aku ampuni. Maksudnya ia telah memaafkan semua orang atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan kepadanya. Begitu pula Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ia telah disiksa, dipukuli, dihukum dan dipenjara. Meski begitu ia masih memberikan maaf kepada orang-orang yang menyakitinya. Ia berkata dengan mengutip firman Allah Ta'ala, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat juga engkau jadikan renungan. Dua orang umatku pada hari kiamat nanti yang akan datang dengan duduk dan berlutut di bawah arsy. Lalu berkatalah orang pertama, ya Rabbku, lakukanlah balasan kezaliman dari saudaraku ini, karena sungguh ia telah berbuat zalim kepadaku. Allah berkata kepada orang kedua, berikan bayaran kezaliman yang pernah engkau lakukan kepada saudaramu itu. Jawab orang kedua, ya Rabbku, sungguh seluruh amal kebaikanku telah habis. Maka Allah berfirman kepada orang pertama, bukankah engkau telah mendengar bahwa kebaikannya telah habis? Kalau begitu, kata orang pertama, ambillah olehmu keburukan-keburukanku dan tumpahkanlah kepadanya. Kemudian Allah Ta'ala bertanya kepada orang pertama, apa engkau memiliki hal yang lebih baik dari itu? Apakah itu, wahai Rabbku, kata orang pertama. Angkatlah kepalamu dan lihatlah. Maka orang pertama tadi mengangkat kepalanya dan memandang ke arah surga. Maka dilihatnya di surga ada sebuah istana yang terbuat dari emas permata yang belum pernah ia lihat padanannya. Milik sultan manakah istana itu, wahai Rabbku, tanya orang pertama tadi. Atau milik seorang nabi? Ataukah milik seorang syahid? Allah berfirman, istana itu milik orang yang sanggup membayar harganya. Kemudian orang pertama itu pun mengatakan, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, siapakah itu? Maka Allah berkata, engkaulah yang memilikinya. Maka orang pertama tadi mengatakan, bagaimana caranya? Dengan kata maafmu kepada saudaramu, kata Allah. Maka berkatalah orang pertama tadi, wahai Rabbku, aku telah memaafkannya, aku mengampuninya.

0: Allah berfirman, peganglah tangan saudaramu itu, masuklah kalian berdua ke surga. Pendengar, yang terakhir adalah agar dosamu diampuni oleh Allah Ta'ala, maka hendaklah engkau berdoa kepadanya dengan doa seorang hamba yang minta pertolongannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Surat Al-Anfal ayat ke-9. Saudaraku, begitulah ampunan yang diberikan oleh Allah Ta'ala bagi hamba-hambanya. Sekarang engkau tidak usah gundah lagi. Bila engkau pernah melakukan dosa yang bahkan langit pun tak akan kuat untuk menyangganya, asal engkau benar-benar bertaubat, maka Allah Ta'ala akan mengampuninya. Untuk itu saudaraku, sering-seringlah membaca doa, ya Allah, sesungguhnya kami berdoa dengan doanya orang yang memohon pertolongan kepadamu. Sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha mencintai ampunan. Maka ampunilah kami. Segala puji hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam.
1: Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, bagiku, meninggalkan harta 10.000 dirham yang nantinya akan dihisab di hadapan Allah, lebih aku cintai daripada aku hidup meminta-minta dan menjadi beban orang lain.

0: 101 Kumamba. RDSFM.
1: Ini pasca maghrib sudah masuk hari ke 2. Di antara hari yang tentunya disebut oleh para ulama, Bapak Ibu. Sampai Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan kemuliaan hari-hari yang mulia ini. Bapak Ibu, nanti sagat baca tafsir di dalam tafsirnya Al-Imam Ibnu Katsir ketika membahas sumpah Allah di surat Al-Fajr ayat yang kedua. Ngaten nggih? Allah ngendika wal fajr wa layalin asyr. Dan demi malam yang 10. Ini sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah kalau sudah bersumpah berarti sesuatu itu bukan sesuatu yang remeh-temeh. Masya Allah. Bahkan para ulama, kalau kita baca di dalam kitab Lataif Al-Ma'arif, itu sampai berbeda pendapat 10 malam yang Allah bersumpah atasnya. Sebagian para ulama, apa ini yang dimaksud 10 akhir di bulan apa? Ramadan. Atau 10 awal di bulan apa? Dzulhijjah. Ternyata Bapak Ibu, dari berbeda pendapatnya para ulama dengan mengutarakan dalil-dalil yang mengiringi, ternyata kesimpulannya ngeten Bapak Ibu. Khusus malam harinya, para ulama berkesimpulan, lebih utama malam 10 akhir Ramadan, karena wonten malam apa itu? Lailatul Qadar, yang tidak ada di malam yang lain. Khusus siang, pagi, sorenya, maka tidak ada hari yang lebih mulia dibandingkan tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Bapak Ibu, hadis kalau diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, para ulama muhaddisin itu menyebut dengan istilah Imam Bukhari itu dengan sebutan Amirul Mukminin fil Hadis. Pemimpinnya orang-orang beriman dalam hadis itu Imam Bukhari. Artinya kalau Imam Bukhari sudah meriwayatkan hadis, tidak perlu diragukan kedudukan hadisnya apa? Sahih, gitu ya. Apa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan? Ini tentunya menjadi pengingat. Saya kira panjenengan sedoyo sudah paham dan sering mendengar hadis ini. Tapi sekali lagi untuk reminder, pengingat untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha." Masya Allah. Ahabbu ilallah, kata Rasulullah. Tidak ada hari-hari yang amal saleh dikerjakan di dalamnya yang lebih dicintai sinten? Allah. Bapak Ibu, kula tanglet pernah nate jatuh cinta napa dereng? Pernah nate sedaya gitu ya. Orang kalau jatuh cinta itu kadang-kadang naudzubillah senekat itu, Bapak Ibu. Terutama yang muda-muda gitu ya. Sampai enten tiang riyen niku ngendika ngeten, gunung pun ku ibu-ibu ngeten nggih. Allah Allah, pernah nate nggih bung gitu ya. Masya Allah, sampai laut pun ku seberangi, sawah-sawah ku sinten sing ngendika juali gitu ya. Wah, parah niku. Senekat itu Bapak Ibu. Tapi ini Allah yang sampaikan cintanya kepada kita. Masya Allah. Cinta itu dengan hari-hari yang dimuliakan. Nanti kita akan masuk di dalam materi kita, Bapak Ibu. Masya Allah. Yang lebih dicintai Allah min hadhil ayyamil ashr. Dibandingkan 10 awal di bulan Dzulhijjah ini. Masya Allah. Sampai para sahabat, ridwanullah alaihim, Bapak Ibu. Ciri yang melekat di antara para sahabat itu orang yang paling cemburu, paling sibuk untuk memperbaiki kualitas iman mereka di sisi Nabi SAW. Sampai mereka bertanya para sahabat ridwanullah alaihim, "Ya Rasulullah, walal jihad, bahkan jihad kalah?" Bapak Ibu, jihad lih Bapak Ibu. Dzurwatus sanabil Islam. Amalan terbaik dalam Islam. Bahkan Nabi katakan walal jihad fisabilillah. Bahkan jihad pun tidak bisa menandinginya. Kecuali, nah ini yang bisa menandingi, napa? Illa rajulun, kecuali seseorang. Kharaja binafsihi wa malihi falam yarji dzalika bisyai'in, boten balik melih di rumahnya, artinya keluar dengan harta dan jiwanya jihad, Mboten balik melih berarti meninggal sedo dalam kondisi apa? Syahid. Itu yang tentu amalan tidak tertandingi dengan yang lainnya. Masya Allah. Ini menunjukkan Bapak Ibu hari ini tentunya ibadah kita tidak sama dengan hari-hari lain yang kita lakukan. Ngaten nggih? Karena ibadah itu ada tiga sebab amal itu dilipat gandakan oleh Allah. Sebab pertama karena waktunya, termasuk hari ini Bapak Ibu, tentu berbeda dengan waktu yang lain. Sebab yang kedua karena tempatnya. Ngaten nggih? Jenengan salat di Nurul Huda dengan Masjidil Haram sami napa benten? Beda gitu ya. Hari ini kita doakan sederek-sederek kita yang berangkat haji, kita doakan lancar seluruh rangkaian ibadahnya, ngoten nggih? Sehat wal afiah sedaya, kembali lagi menjadi haji yang mabrur wal maqbul. Mudah-mudahan laisa lahu jaza, tidak ada balasan yang paling pas untuk mereka yang berangkat haji maupun umrah illal jannah, kecuali syurganya Allah. Mudah-mudahan hari ini dongake riyen ngoten nggih? Masya Allah, suatu saat mudah-mudahan kita pun yang diundang saged berangkat haji maupun umrah nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga, sebab amal itu bisa dilipat gandakan oleh Allah karena sebab kondisinya. Ngeten nggih? Kondisi maksudnya, saya sering bilang ngeten Bapak Ibu, luweh utami pundi, beramal di saat tua atau di saat muda. Ibu-ibu langsung ngendika mudah ngoten nggih. Yang tua-tua sakit hati, Bu, kalau cuma yang muda saja gitu ya. Dua-duanya mulia tergantung pertanyaannya. Kalau disebut diukur dari sisi umur, jelas yang muda-muda lebih utama. Karena lebih panjang usianya. Tadi apa namanya? Imam kita membaca di surah ayat pertama Atin nih. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Bapak Ibu, kalau baca tafsir Al-Imam Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas itu mengatakan tafsir ayat ini sungguh laqad khalaqnal insan, sesungguhnya kami kata Allah menciptakan manusia dari bentuk sebaik-baiknya. Kata Ibnu Abbas maksudnya itu usia muda itu, sebaik-baiknya. Kuatan ada, pikiran tesih mantep ngoten nggih, dan segala sesuatunya. Summa radadnahu asfala safilin, di tempat yang serendah-rendahnya itu usia tua. Ngaten kata beliau, illal ladzina amanu, kecuali cara menerjemahkannya ngaten. Orang-orang yang sejak muda beriman kepada Allah, wa amilus shalihat, dan beramal napa? Saleh, falahum ajrun ghairu mamnun. Maka ajrun baginya anak-anak muda itu yang beriman dan beramal soleh sejak muda itu, masya Allah, itu bagi mereka ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak ada putusnya. Maksudnya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau lihat anak-anak muda itu kok taat saat muda, biasanya 11 rakaat tahajud, kok di usia tua tinggal 2 rakaat tutup 1 witir. Contoh ngaten nggih, gitu ya. Maka pahala sempurna 11 rakaat tetap Allah alirkan di usia tua mereka. Ini pendapat para ulama, ngeten Bapak Ibu. Ya, indah sekali nggih. Makanya kalau diukur dari sisi umur, tapi biasanya ketingali malah diwalik nggih. Yang muda-muda nek salat malah 2 rakaat tutup 1 witir kan gitu ya. Masya Allah. Tapi kalau yang sepuh-sepuh ya masya Allah Bapak Ibu. Makin tua saya tanya, tidurnya makin banyak atau sedikit Bapak Ibu? Oh, itu tanpa alarm, sudah alarm hidup gitu ya. Tidur jam berapapun, jam 2, Allah mudahkan bangun. Masya Allah. Makanya kalau di sisi umur, yang muda taat itu lebih mulia, Bapak Ibu. Karena kalau yang muda, itu masih banyak potensi usia panjang yang Allah masih karuniakan. Tapi kalau yang tua, ibadah saat tua niku nggih, wajar ngeten nggih. Karena pun ajeng napa nggih. Penajeng balik, penajeng saya langsung gitu ya. Tapi kalau dari sisi kekuatan, jelas yang muda-muda lebih kuat, yang tua tentunya makin tua makin lemah. Ngaten nggih? Kok yang tua mau taat di usia tua, itu adalah kaidah dalam usul fikih al-ajru alal qadril masyaqqah. Semakin berat ibadah yang kita lakukan, semakin apa? Gede pahalanya di sisi Allah. Makanya kalau di sisi kekuatan, tentu yang tua-tua lebih mulia. Kita saling mendoakan Bapak Ibu, mudah-mudahan baik yang muda, yang tua, seluruh yang hadir maupun yang belum bisa hadir, Allah paringi istiqomah sampai ujung akhir hayat kita, mudah-mudahan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu mari sami-sami perbanyak amal soleh di waktu-waktu yang mulia ini. Boleh diisi tanggal 1 sampai 9-nya puasa sedanten monggo. Gitu ya. Boleh di tanggal 9-nya saja nanti dan tarwiyah mungkin tanggal 8-nya dan 9. Karena kalau tanggal 9 itu puasa napa Bapak Ibu? Arafah. Kalau saudara kita yang haji mereka wukuf Bapak Ibu. Itu simulasi orang nanti menghadap Allah ngaten niku Bapak Ibu. Jadi setinggi apapun gelar kita, jabatan kita di dunia, sedaya di sisi Allah niku nek pun wukuf mangpir sani niku. Yang biasanya magem teng mriki enten bintang niku Pak ya. Bintang-bintang badannya tegap-tegap teng mriku cuma dua helai, sami setanten. Yang paling kaya, yang paling miskin sami setanten. Enggak ada bedanya di hadapan Allah. Gitu ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya masyaallah nggih. Mari isi hari-hari kita, kalau hari Arafah tolong saling mengingatkan, khusus ini jangan sampai terlupa. Karena ini cuma sehari mawon nggih. Tidak terulang lagi di bulan yang lain, tidak terulang lagi kecuali kita dipertemukan di tahun yang berikutnya. Rasul ngendika, "Siyamu yaumi Arafah an yukaffira sanatal lati qablah wa sanatal lati ba'dah." Bapak Ibu, puasa sehari Arafah, tolong iling-iling betul tanggal 26 nggih. Insyaallah saling mengingatkan Bapak Ibu, ampun kesupen minimal niku nggih. Allah ampuni dosa 2 tahun. Dosa setahun sebelum, setahun sesudah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sedaya pendosa, betul nggih? Bapak Ibu, kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diringankan dan dimudahkan Allah untuk mengisi nilai-nilai kebaikan. Ngeten nggih? Boleh diisi dengan membaca Quran yang banyak-banyak Bapak Ibu. Monggo gitu nggih. Boleh syukur-syukur sakit khatam Quran di 10 hari ya. Keren banget niku nggih, gitu ya. Masyaallah. Boleh juga sedekahnya ditingkatkan dan ingat sedekah paling mulia. Kita akan bahas masuk materi kita Bapak Ibu. Ibadah harta kata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ibadah harta terbaik adalah berkurban Bapak Ibu. Napa? Berkurban. Ibadah harta terbaik niku kurban Bapak Ibu. Tapi kalau ibadah fisik terbaik adalah salat. Ngerti nggih? Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya pesan betul sampai Nabi peringatkan, mangkana lahu sa'ah. Siapa yang Allah karuniakan ke lapangan, falam yudahi, kok mboten purun apa? Berkurban, ngerti nggih? Fala yaqrabanna musallana, maka jangan cedak-cedak apa? Tempat sholat kami. Bukan berarti ini enten tiang sing mboten kurban jenengan ngeten nggih. Ampun aja sholat mriki nggih. Ampun. Gitu ya. Bukan begitu maksudnya Bapak Ibu. Itu saking pentingnya udhiyah itu Bapak Ibu, binatang kurban yang dipersembahkan untuk Allah itu saking kedudukannya mulia Bapak Ibu, sampai Nabi SAW ingin menegaskan saking pentingnya perkara itu. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu, monggo ibadah harta terbaik di 10 awal Dzulhijjah ini salah satunya adalah berikan harta terbaik kita untuk Allah dengan berkorban. Ngeten nggih Bapak Ibu? Karena para ulama saya baca bagus sekali Bapak Ibu dalam kitab-kitab fikih. Kalau pengin cari yang minimalis sakit napa mboten? Oh, sakit banget gitu ya. Contoh nggih Bapak Ibu, kemampuan itu kan sederhananya ngeten. Kalau hari ini Bapak Ibu saya tanya, kurban dalam kondisi utang niku angsal napa mboten? Boleh nama banten? Utang boleh-boleh saja, asal jenengan yakin saged nyaur, ngeten lho. Contoh, jenengan bisnis. Niki duitnya tinggi muterin untuk modal. Tapi jelas, bulan besok tender itu bayaran dan jenengan bisa bayar hutangnya. Boleh. Tapi nek jenengan utang, ning jek awang-awangan gak nyaure piye. Ndak usah utang. Tidak wajib berkurban. Karena kurban itu hukumnya jumhur para ulama sunnah mu'akkad. Mu'akkadah itu artinya seanjuran yang sangat ditekankan. Walaupun sebagian ulama seperti madhabnya Imam Abu Hanifah, sebagian ulama-ulama dari Malikiyah itu mengatakan wajib, tapi wajibnya tetap wajib bagi yang mampu. Boleh Bapak Ibu ambil yang minimalis. Saya kemarin punya teman daerah Boyolali niku, jual kambing murah banget Bapak Ibu. Pinten, cuma 1 juta. Cari yang murah minimalis tidak apa-apa. Lebih mahal jantan atau betina? Jantan. Teman saya di Boyolali cuma 1 juta, Pak. Ning betina. Angsal mboten kurban dengan betina.
0: lebih murah. Loh nggih niki saestu niki gitu ya. Yang kedua, cari umur yang minimalis. Kalau kita pengen mengeluarkan, kita misalkan pas-pasan ini Allah berikan kecukupan saja, tetap pengen kurban. Bapak Ibu, tolong belajar buka-buka yang lebih mantap lagi, akan memantapkan hati kita. Para ulama sepakat, khusus binatang bahimatul an'am, itu kan ada empat tuh. Ada unta, sapi dan sejenisnya, kurba juga masuk di situ, kerbu, niku nggih. Bar niku kambing, maiz, itu kambing niku nek istilah di kita nggih, kaya wedhus. Jawa niku nggih. Wedhus Jawa sing enten napa biasane jenggote niku gitu ya. Yang keempat namanya jadah apa wedhus, kalau di kita wedhus napa nggih. Tembel, domba gitu ya, Pak ya. Bapak Ibu boleh dibaca. Ternyata di dalam kitab-kitab fikihnya para ulama lebih menggaris bawahi ukuran minimalis itu umur. Napa Bapak Ibu? Umur wong sakniki pedagang bakul niku enten sing urik nggih. Yen cepet poel dikapak nih Bapak Ibu. Oh kok jenengan malah mudeng nggih. Terus Pak, jazakumullah khairan. Betul. Ada yang sengaja dipotol Bapak Ibu giginya itu ya Pak ya. Ya biar apa? Tumbuh gigi poelnya. Makanya ukuran utamanya di umur unta minimal berapa tahun? 5 tahun. Sapi minimal 2 tahun, wedhus Jawa minimal berapa? 1 tahun. Gembel wedhus. Gembel domba, domba Pak gitu ya. Itu minimal berapa? Setengah tahun. Utawi berapa? Cari yang 6 bulanan itu loh, lebih sedikit enggak apa-apa. Sing paling nganyel kan kadang-kadang omongane tonggone nggih. Niku wedhus napa cempe kan nganyelke banget niku gitu. Loh tolong Bapak Ibu, ingat nanti buka surat Al-Hajj ayat 37 itu. La yahnalallaha luhumuha wa la timauha. Ndak sampai sama Allah itu dagingnya, Allah ndak butuh itu. Ndak sampai sama Allah itu kulitnya, darahnya dan segala tetek bengeknya di binatang hewan yang kita kurbankan itu. Yang sampai kepada Allah itu ketakwaan kita. Perhatikan Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah bagaimana keistiqomahan, buah dari keistiqomahan yang dikerjakan oleh Nabi kita di antara bapaknya para Nabi dan Rasul. Masya Allah, termasuk salawat yang tiap hari kita baca terbaik itu. Di tasyahud akhir itu ya. Salawatnya Ibrahim, kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ala Ibrahim, Masya Allah. Itu berkahnya hidupnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bapak Ibu, kalau saya ingin ringkas Bapak Ibu, kalau ingin melihat bagaimana keistiqomahan buah dari rasa cinta yang tertinggi, itu diharap-harap niku Ismail niku Bapak Ibu. Tapi harus berhadapan dengan perintah Allah. Mungkin jenengan bisa pirsani baca tafsirnya juga boleh niku nggih. Bapak Ibu di surat As-Saffat surat yang ke-37 ayat yang ke-99 sampai 109. Sudah, itu lengkap sekali. Kisahnya Nabi Allah Ibrahim. Ini saya tunjukkan hikmahnya indah sekali, Bapak Ibu. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nabi Allah Ibrahim, dari ayat berapa tadi? As-Saffat? Ambil lagi. 10 ayat, Pak. Bu, 99 sampai berapa? 109. Saya enggak bahas panjang lebar, Bapak Ibu. Yang jelas, saya singkat di kalimat utama yang ingin kami sampaikan hari ini. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala karuniakan petunjuk kepada Nabi Allah Ibrahim. Kemudian Nabi Allah Ibrahim berdoa di ayat 100 itu. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbi habli salihin. Bapak Ibu, perhatikan kata hab itu menunjukkan kata para ulama ketika menafsirkan satu kalimat hab habli itu menunjukkan bahwa doa itu dibaca atas petunjuknya sinten? Allah, ya Allah karuniakan hab itu yang hanya maha mengkaruniai atas izin sinten? Allah saja. Gitu ya. Minas salihin. Para ulama ketika kita baca di dalam kitab-kitab sejarah. Bapak Ibu, Nabi Allah Ibrahim itu baru punya anak usia berapa? Berapa Pak? Bu? Berapa? Ya, ada khilaf di antara para ulama sejarah gitu ya. Tapi yang lebih utama, Bapak Ibu, gitu nggih. Yang jelas Bapak Ibu, para ulama ada yang mengatakan 80 tahun. Apunten nggih, anak kami ini, Pak, gitu ya. Gitu ya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Doanya jadi anak yang soleh, Pak, gitu ya. Saya tuh punya jadwal majelis, bukan cuma ngisi, ya. Kalau saya bermajelis ilmu, saya ngaji, Pak. Saya berusaha ngajak anak kami, Pak, untuk membiasakan taklim gitu ya. Jadi kalau anak-anak taklim itu, kalau gojekan di luar misalkan, ngaten nggih. Lo malah ngengken bapak ini, nggih. Nyeluk anak ikan ngaji, gitu ya. Biar bareng-bareng, lo nggak apa-apa, gitu ya. Anak hari ini bermain di masjid itu lebih menyenangkan daripada mereka bermain di luar masjid, maksudnya di luar tempat-tempat yang Allah ridhai. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Dari kalimat Rabbi habli minas salihin, kurang lebih sudah 86, yang paling tua saya baca itu sampai 90 tahun baru dikaruniakan. Kalimat setelahnya Allah katakan, setelah Rabbi habli, fabasyarnahu bighulamin halim. Allah karuniakan Nabi Allah Ibrahim dengan anak yang saleh, anak yang sabar, namanya sinten? Ismail. Bapak Ibu, maka kata habli minas salihin menunjukkan solehnya anak itu bukan semata-mata karena ikhtiar kita loh, Bapak Ibu. Tolong garis bawahi niku. Orang kan saat ini sombong nih tuh. Saya paling pinter marenting didik anak. Loh, rong karuan dititipi anak tonggo ini dadi. Apa maksud saya nggih? Itu cuma Allah yang karuniakan. Tolong jangan nomor satukan ikhtiar kita di atas pertolongan Allah. Harus yang nomor satu itu Allah dulu yang kita libatkan. Baru selebihnya kita masukkan ikhtiar-ikhtiar yang itu cuma terbatas kemampuan kita. Bapak Ibu, sekelas Nabi saja tidak bisa ngantarkan hidayah. Bahkan Nabi Allah Nuh itu anaknya, sinten? Kanan, menunjukkan itu karunia Allah, Bapak Ibu. Gitu loh. Makanya ketika dikaruniakan anak, Bapak Ibu kulatang, lama dereng diparingi anak, tiba-tiba dikasih anak sama Allah niku sayang banget napa mboten? Oh, pol niku Bapak Ibu. Saestu sayangnya pol. Tapi ketika ayat 102, ini puncak ayatnya Bapak Ibu. Allah katakan, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya." Ketika anak itu, maksudnya siapa? Ismail sudah sampai di usia siap untuk diajak bareng-bareng membantu orang tuanya, Bapak Ibu. Masya Allah, kata Nabi Allah Ibrahim, qala ya bunayya. Ya bunayya itu panggilan, wahai nak yang sangat aku sayangi dan aku cintai. Itu panggilan kasih sayang itu, Bapak Ibu. Masya Allah, nggih. Luar biasa. Nek zaman saat ini, ya Allah le, anakku sing paling ganteng dewe, sing paling Bapak Ibu sayangi. Nonton nggih. Itu Bapak Ibu. Nabi Allah Ibrahim mengatakan, nak ini arafil manam. Aku nak mimpi di malam hariku nak. Di dalam mimpiku. Ani atbahuk. Aku menyembelihmu. Bapak Ibu Ibn Abbas mengatakan, ra'yul anbiya wahyun. Mimpinya para nabi itu apa? Wahyu. Menyembelih putranya. Berarti Ismail sadar betul. Apa kata Ismail di kalimat sebelahnya? Ya abati, wahai ayahku. Yang betul-betul aku kasihi dan sayangi. Bapak Ibu, abati itu menunjukkan anak bukan cuma ayah yang bukan biologis saja, tapi ayah yang betul-betul hadir untuk nderek didik buah hati, darah daging jiwanya yang Allah titipkan kelahirannya pada anak-anaknya. Bapak Ibu, ingat nih, dalam Quran itu lebih banyak obrolan ayah dengan anak atau ibu dengan anak. Lebih banyak ayah dengan anak. Yakub dengan Yusuf, Ibrahim dengan Ismail, Luqman dengan anaknya, ya bunayya dan seterusnya. Menunjukkan Bapak Ibu, niki penting banget niki. Kenapa Quran memberi banyak contoh kepada kita ayah ngobrol dengan anaknya? Karena ibu-ibu enggak usah dikasih contoh, mesti cerewet kali anake. Betul, Pak? Tapi kalau ayah cerewet sama anaknya, top. Luar biasa itu. Loh, Bapak Ibu, saya setul ini gitu ya. Saya setul. Bapak Ibu, ayah penting sekali untuk membersamai anaknya. Bapak Ibu, anak kita 8 jam kita tinggal kerja. Orang bapak ini, mereka enggak tahu, Pak, capeknya kita itu ngapain, mereka enggak butuh itu. Mereka enggak ngerti kita itu jadi direktur, manajer, dan seterusnya. Enggak pengen ngerti mereka. Yang mereka pengen kita itu untuk hadir membersamai mereka. Tolong para ayah, nonton gitu. Hari ini ujian kita para orang tua, mungkin anak-anak kita itu hari ini ujiannya setentes niki, betul nggih? Bapak Ibu, saya bilang anak-anak kita itu hari ini digital native, mereka enggak bisa Bapak Ibu untuk 100% tidak megang ini, itu enggak bisa. Orang tuanya mboten ngei. Mertua kita yang malah ngei. Maksudnya gitu ya. Kita sudah ndak tonggone sing ngei ya gitu ya. 100% enggak bisa. Cuma Bapak Ibu ingat HP itu sifatnya responsif. Didudul respon. Apa maksudnya gitu? Didudul responsif. Makanya anak lebih seneng HP. Lah bapak itu didudul-dudul orang respon-respon. Tolong hadir kembali Bapak Ibu. Oh, ini penting sekali. Anda baca jurnal itu Bapak Ibu. Efek terbaik anak kalau ayah itu hadir dalam hidup mereka. Terutama anak putri. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau anak putri tidak dapat sosok ayah itu, gampang sekali dia cari sosok ayah-ayah lain. Yang akibat paling fatal akhirnya jatuh dalam pergaulan bebas. Yang hanya gara-gara modal sok-sokan nikoi na'udzubillah sehari-hari tentang urusan perempuan yang dideketinya. Sayangku udah sholat belum, Allah pret niku nggih. Kamu udah tahajud belum, Allah niku gurgugah tok Pak, ban niku turu meneh niku. Mustahil antara kebaikan dan keburukan itu kok bersamaan, tidak mungkin. Orang maksiat mesti hampa ibadahnya. Orang kalau ibadahnya kenceng, maksiatnya yang akan terminimalisir dengan sendirinya. Lho wallahi itu Bapak Ibu. Saya baca kitab Ad-Da'u Wad-Dawa karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Bapak Ibu, itu beliau menukil kalimat Nabi SAW, beliau mengatakan, "Innar rajul la yuhramu rizqa bidzanbi yusibu." Sesungguhnya ada seseorang niku yang diharamkan rezekinya, dan rezeki paling rendah itu harta. Rezeki paling tinggi itu kenikmatan ibadah, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ini 3 hari, misalkan gini, seminggu kok mboten tahajud terus, tolong jangan yang disalahke kerjaane, wah aku terlalu kesel mboten. Bisa jadi dosa kita yang terlalu banyak. Allah cabut kenikmatan ibadah kita. Loh itu hukuman paling ngeri itu sebetulnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari ini kita dititipi oleh Allah anak, tolong nggih, kalau anak itu baik, tolong cintai mereka, jelas, betul nggih? Kita pasti sayangi mereka kalau kita melihat anak kita baik sebaik harapan kita. Tapi kalau anak kita tidak sebaik karep kita, tolong tetap cintai mereka. Setuju? Lho niki penting. Kenapa Bapak Ibu? Karena anak niku mboten pernah nyuwun untuk dilahirkan, betul? Sing nyuwun dilahirkan niku lak wong tuwane, betul? Bareng anake jedul kok wong tuwane ngendika, "Anak kula niku kurang ajar, Mas. Ora duwe udel lho, meten tenan." Astagfirullahaladzim. Hati-hati kalau ngomong lho orang tua Bapak Ibu. Omongan kita itu sedahsyat itu pengabulannya untuk anak-anak kita. Mohon doanya yang baik-baik. Ngeten nggih. Nesu mboten napa-napa. Tapi kalau nesu niku kados, niku lho. Syekh Sudes itu ketika dulu di waktu kecil nabur apa namanya? Masaan ibundanya, itu ibunya cuma ngendika, "Idhab ilal haram, nak, kamu pergi kana?" Ke haram, maksudnya ke Masjidil Haram. "Wal imamu fih," dan imam kamu di dalamnya, nak. Hari ini jadi imam para imamnya imam Masjidil Haram. Dan imam Masjidil Nabawi, imam haramain itu kan. InsyaAllah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wah, sebenarnya gitu ya. Jazakumullah khairan gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita enggak pernah ngerti Bapak Ibu ending anak kita itu kelak jadi apa, tolong sayangi tetap dan cintai mereka. Kalaulah mereka hari tidak sebaik harapan kita, tolong betul-betul tolong tetap doakan mereka. Karena kita enggak pernah ngerti ending mereka kelak jadi apa, kita enggak ngerti. Barakallahu fikum. Bapak Ibu, saya kembali Bapak Ibu. Bayangkan Ismail itu mengatakan, "Ya abati." Ingat, abati itu berarti ayah yang ikut andil ngurusi anake. Bapak Ibu, saya bilang mainan terbaik anak kita bukan robot-robotan dang bosen niku. Saya ini Pak, anak saya tadi 1 tahun 7 bulan itu mbasne nopo-nopo nggih dang bosen gitu ya. Tapi mainan terbaik anak-anak kita itu apa? Tubuhnya bapak ibunya sendiri. Wah, nyenengke banget niku. Saestu. Saya kalau buat ayunan untuk anak saya, tinggal pakai kaki, andul-andul niku nggih. Karena sudah rada gede kula jembalike mboten masalah. Wah niku guyu, malah cekekean tur njaluk dibaleni. Itu kenangan yang enggak pernah terulang 2 kali itu, Bapak Ibu. Niku misalkan ada air ngecembeng, air hujan di situ misalkan, di depan rumah kami misalkan. Ndak malu saya. Dolanan kados wong cacili niku nggih untuk demi mendampingi anak kita, meskipun tonggo ngomong wong edan, ra masalah. Loh, itu kenangan yang ndak pernah diulang dua kali. Serius. Dan ini yang Masya Allah, Allah karuniakan kepada Nabi Allah Ismail alaihi salatu wasalam. Beliau mengatakan, ya abati if al tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah, ya, aku bakal jadi orang yang sabar dengan izin. Bapak Ibu coba bayangkan nggih, niki jenengan nggih, statusnya contoh nggih. Jenengan para nabi diparingi wahyu mimpi mbleh anake. Terus jenengan ngendika kali anak jenengan, "Le, bapak mimpi le. Sampeyan tak bleh le." Kira-kira jawaban anak kita hari ini pripun, Mbak? Bapak sak derenge jenengan bleh kula tak bleh-blehan disenggo gitu ya. Astagfirullahalazim. Orang hari ini pendidikan kita, ya Allah Bapak Ibu, ujian kita betul-betul luar biasa. Tolong nomor satukan Allah dulu. Saya sampai hari terus belajar parenting Bapak Ibu, ya terus belajar. Tapi ingat, tidak semua parenting yang sukses itu bisa diterapkan ke anak kita, gitu loh. Nah, semua anak itu tolong disikapi sama, beda-beda. Anak jenengan cewek kabeh sukses didik, nurut sedanten. Anak jenengan, anak itu tetangga misalkan, laki semua, tolong jangan disamakan dong, gitu ya. Berbeda, wong anak yang lahir, ngapunten nggih, anak pertama dengan anak kedua kadang posisi ekonomi rumah tangga pun juga berbeda-beda kan ngoten nggih. Lho kalau jujur saya tanya, anak kita kalau ditanya pilih dadi anake jenengan apa anake Pak Prabowo? Tetap anake jenengan gitu ya. Cuma kan ndak bisa milih gitu, ndak fair kalau dibanding-bandingkan lho Bapak Ibu. Paham maksud saya nggih? Barakallahu fikum. Tapi Bapak Ibu indah sekali kalimatnya Ismail alaihi salatu wasalam ketika mengatakan if'al, ya wahai ya abati if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah, aku termasuk orang-orang yang sabar. Bapak Ibu, puncaknya di ayat 107 nggih, Allah ngendika wa fadainahu bidibhin azim. Allah ganti Ismail ketika sudah pisau itu ditempelkan di lehernya itu. Nabi Allah Ibrahim sudah tidak kuat itu Bapak Ibu, memejamkan mata beliau. Allah ganti Ismail dengan apa Bapak Ibu? Dengan domba yang gede. Dan Nabi Allah Ismail selamat apa badan? Selamat. Ditaruh Ismail itu tiba-tiba di sisi Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Menunjukkan Bapak Ibu, orang kalau meninggalkan sesuatu karena Allah, ikhlas itu kan berat banget Bapak Ibu. Sampai yang saya baca kalimatnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan al-ikhlas itu kata beliau, an takun a'malul abdi kulluha lillah. Wapot banget nih gue. Ikhlas itu menjadikan semua amalan yang kita kerjakan hanya untuk sinten? Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya Bapak Ibu, kalau lah hari ini kita keluarkan sebagian harta kita, wallahi saya berani bilang Bapak Ibu, tidak mungkin Allah sia-siakan. Tidak mungkin Allah sia-siakan. Lihat pengalaman orang-orang yang tiap tahun sudah punya niat betul untuk berkurban itu. Mesti Allah mudahkan terus itu. Tiap tahunnya itu. Masya Allah. Kalau betul niat kita, Allah yang nanti akan karuniakan rezeki kepada kita. Serius Bapak Ibu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Saya tetap memberi saran Bapak Ibu. Boleh cari kurban yang minimalis tadi. Cari yang apa Bapak Ibu? Tadi yang pertama, yang betina. Boleh tidak betina? Boleh. Cuma undang-undang kita ngatur nih, di undang-undang itu saya baca dua undang-undang Bapak Ibu ngatur, kalau di betina itu kalau yang masih napa? Oh, hamil. Kok hewan nggih sakit hamil nggih gitu ya. Bunting lah gitu ya. Ya maksudnya kok kayak menungso gitu ya. Bapak Ibu, kalau ada hewan yang ngapunten nggih betina masih aktif kok berkembang biak niku diatur sebetulnya dalam undang-undang, tapi enggak ada masalah dalam syariat, murah gitu ya. Yang kedua, cari yang usianya minimalis lah, tetap sah. Gitu ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, kalau urusan cacat yang disepakati para ulama fikih itu ada 6 cacat, tapi yang 4 niki mempengaruhi keabsahan. 4 cacat yang mempengaruhi keabsahan. 1. Pincang yang jelas pincangnya, jelas. Niki nggih. Tidak boleh nyari kambing, sapi yang pincang jelas pincangnya, mempengaruhi keabsahan, enggak sah kurban kita nanti. Yang kedua, buta sebagian atau keseluruhan. Mas, lah nek burem-burem terus dinggoni kacamata padang pripun, Mas? Wah niku menungso Bapak Ibu gitu ya. Baik Bapak Ibu yang ngerti tentunya para peternak itu ya. Kan matanya di kanan dan kiri itu gitu ya. Biasanya di dipancing dengan makanan gitu ya. Kalau ndak mingu gitu ya, ya berarti memang buta gitu ya. Itu mempengaruhi keabsahan. Yang ketiga, sakit yang memang sakitnya dikategorikan sakit yang memang berat dan tidak layak untuk dikurbankan. Para peternak lebih mudeng niku mengge. Pripun Mas? Wedhus yang diabetes ngoten Mas. Bukan manusia Bu gitu ya. Ngoten gitu ya. Yang kalau cuma flu biasa enggak ada masalah dong gitu nggih. Yang penyakit yang wallah alam para pakar hewan lebih paham masalah ini. Yang keempat, kurus dan saking tuanya, saking kurusnya sampai mboten enten apa lagi? Sum-sum-sum-sum gitu ya. Mereka baginya belas banget gitu ya. Musah nih. Cuma kalau yang dua cacat masih boleh. Ini harganya rada miring Bapak Ibu. Tapi makruh, dimakruhkan oleh para ulama. Tetap sah, tapi makruh. Satu, niki nggih, robek sebagian atau apa namanya? Keseluruhan telinga. Itu makruh. Tapi tetap sah. Kalau cari ya memang yang sempurna kalau bisa. Ngaten nggih. Tapi tetap sah. Gitu nggih. Yang kedua, ini, napa? Tandu, itu masih makruh. Selain itu, yang saya baca, para ulama menjelaskan Bapak Ibu, itu selain 6 hal itu tadi, contoh nih, kok kambing ompong misalkan gitu ya, itu enggak ada masalah, cacat-cacat yang lain itu, selain itu enggak punya ekor, mandul gitu ya, yang disepakati para ulama 6 hal tadi, wallahu a'lam bishawab gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, indah sekali kalimatnya, Bapak Ibu, yang dikerjakan Nabi Allah Ismail, pernah nanti Bapak Ibu, kita, Masya Allah, hikmahnya apa Bapak Ibu? Keistiqomahan yang terus berada di jalan yang Allah perintahkan itu, Bapak Ibu. Kadang-kadang justru ujian itu terletak dari sesuatu yang paling kita cintai. Serius ini. Nabi Allah Ibrahim itu diuji dari orang yang lama dinanti-nanti, setelah dinanti, di puncak sayang dan cintanya, malah Allah minta untuk dikurbankan. Masya Allah. Itu dihadapkan satu sisi, rasa cinta kita dengan syariat yang langsung diperintahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seolah Allah pengin nguji Ibrahim alaihi salatu wasalam dengan kalimat luweh cinta sinten? Anake napa luweh cinta sinten? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu saya berani bilang, kenapa hari ini Allah tidak berikan sesempurna harapan kita? Kenapa? Jawabannya karena Allah tidak ingin tersaingi, dalam kutip Bapak Ibu. Allah tidak ingin, Allah begitu cemburu ketika hambanya menomorsatukan rasa cintanya yang harusnya untuk sinten? Allah, tapi justru Allah dikalahkan dengan rasa cintanya dengan sesuatu selain Allah. Itu makanya Allah kadang-kadang tidak membuat diri kita sempurna, anak kita tidak sempurna, pasangan kita tidak sempurna. Ngoten nggih. Para ibu, para bapak, ingat betul-betul Pak. Gitu ya. Tidak ada yang hadir di tempat ini adalah manusia yang sempurna, betul-betul sempurna. Nek sempurna mesti mboten gelem rabi. Ngapain orang sempurna butuh orang lain kan gitu ya? Kita kalau tidak sempurna, makanya kita menikah. Untuk saling menyempurnakan. Wong namanya saling menyempurnakan itu kan Bapak Ibu lihat hari ini mungkin kita bisa belajar dari apa yang Allah titipkan dari pasangan kita hari ini. Saya sekarang Bapak Ibu belajar dari apa yang Allah titipkan dari pasangan yang hari ini Allah jadikan pasangan hidup saya. Ternyata di balik kekurangan saya itu ada kelebihan di pasangan kita. Sebaliknya, di balik kekurangan pasangan ada kelebihannya di diri kita. Makanya keluarga itu saling, bukan saing, ngerti nggih? Saya sering bilang niku, saling niku nggih, saling gentenan, saling ngisi. Gitu ya, saling melengkapi. Ibu-ibu kalau kadang-kadang capek ngurusi anak, kan kadang-kadang dulu kalau masa 1 tahunan, 2 tahunan anak itu kan ngerasa nih fase baby blues Bu, betul gak ya? Maksudnya kesel, ngurusi anak, kalau kesel niku gampang emosi. Nah itulah fungsi ayah untuk bareng-bareng didik anak. Serius ini Bapak Ibu, gitu ya. Bareng-bareng, kalau bapak ngapunten gak, ibu emosi, bapak ini emosi, bubar, gitu ya Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau lah kita sedang emosi dengan pasangan kita, tolong sadari betul Bapak Ibu. Itu nggih, tidak ada manusia yang sempurna. Kalaupun sedang bertengkar dalam rumah tangga kita, enggak apa-apa, enggak sekamar dulu. Tapi saya nitip pesan, ini nasihat mertua kami, tolong jangan pernah bawa masalah liar kita dalam rumah tangga sampai keluar rumah. Contoh, suami istri sedang bertengkar. Jangan keluar rumah para ayah, nyari hek, gitu. Golek bakul hek, curhat masalah istrinya. Akhirnya bakul hek, maringi solusi. Ngaten-ngaten pak, nek wis ra kuat tinggal ke wae. Eleh penak banget ngomong tinggal ke. Bulak no, bakul hee dereng rabi. Astagfirullahaladzim. Nihil, orang ngasih solusi ngoten iku, bapak ibu. Gitu ya. Maka coba ambil air wudhu, datangi istri kita kembali, cari maaf duluan, enggak apa-apa. Gitu ya. Barakallahu fikum. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Buah keistiqomahan, bapak ibu. Kenapa kok istiqomahnya Nabi Allah Ibrahim itu di atas rata-rata luar biasa, bapak ibu. Istiqomah ini ku rekoso, betul gak? Abot gak? Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan ahabbul a'mal illallahi adwamuha wa inqalla. Bapak ibu, kalau kita pengen istiqomah, istiqomah itu dimulai dengan amalan yang sedikit. Istiqomah niku ngeten lho, bapak ibu. Saya punya masya Allah nih, guru teman lah. Beliau guru saya sekarang jadi teman. Itu beliau itu punya kebiasaan sehari harus membaca minimal satu juz. Itu sudah di beliau bilang ke saya, alhamdulillah mas, mohon didoakan istiqomah selalu. Ya Allah, saya yang jayon nuang gitu. Kenapa? Itu sudah jalan kurang lebih belasan tahun loh, bapak ibu. Itu tiap hari satu juz. Mau padat urusan nih, mau lapang gitu ya. Masya Allah. Ini ku jenengi istiqomah yang ngonten ini, bapak ibu. Punya satu amalan istimewa, luar biasa. Makanya Allah sampai perintahkan. Istiqomah itu langsung perintahnya dari Allah, bapak ibu. Allah sampaikan itu. Di surah surat Hud nih. Surat Hud ini salah satu surat yang menyebabkan Rasulullah ada beruban. Paling banyak sebab utama itu salah satunya karena kefikir terlalu berat surat apa? Hud. Kalau kita benten nggih, kita uwane kathah niku sebabe anu nggih. Mikir napa, Pak? Masyaallah gitu ya. Berbeda gitu ya. Masyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Bapak Ibu paling banyak beliau itu keluar uban beliau itu salah satunya karena turun surat Hud bertubi-tubi itu masya Allah. Beliau berpikir keras dengan surat-surat yang turun di surat Hud. Bapak ibu, saya ketirsani di surat ke 102 Hud surat ke 11 ayat 112 nggih. Surat 11 ayat berpinten 112. Bapak ibu, itu kalimatnya Allah sampaikan ngeten. Fastaqim. Kalau pengin istiqomah itu saya enggak berani ngomong cara istiqomah. Karena yang tua-tua sampai hari ini istiqomah ini lebih pas untuk ngajari kita istiqomah. Lihat Quran ngajari kita istiqomah, Bapak Ibu. Satu, fastaqim, istiqomahlah kalian. Dengan cara yang pertama, kama umirta, seperti yang engkau diperintahkan. Kalau pengin istiqomah itu, boten sah terlalu kreatif dalam gawe amal sak senengi dewi. Apa maksud saya? Maksudnya, kalau pengin istiqomah itu, kan dasar kita jelas itu. Satu Quran, dua hadis Nabi SAW, tiga ijma, sepakatan para ulama, kita kan butuh penjelasan ulama itu. Yang keempat, kias. Kias itu perbandingan para ulama. Seperti tadi nggih Bapak Ibu, betina itu enggak apa-apa. Para ulama mengambil hukum dari apa yang disampaikan Rasulullah tentang masalah akikah itu ya. Yang dimana kalau anak laki-laki dua ekor kambing, kalau perempuan satu ekor, dan Nabi tutup kalimatnya dengan kalimat tidak ada masalah, baik betina maupun apa? Yang jantan. Dan itu diambil hukum juga sama dengan masalah apa? Berkurban. Tidak ada masalah, baik jantan maupun betina. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, jadi tidak boleh. Maksud saya ngeten nggih, contoh. Maksudnya pripun mas, seperti yang diperintahkan itu, tidak usah gawe-gawe amalan sendiri. Salat maghrib kan ijma'nya berapa rakaat? Tidak usah jenengan sok-sokan. Kulo tak damel salat maghrib 5 rakaat mas. Ketoknya banyak. Ditampi nopo badan itu? Tidak kalau 5 rakaat. Tidak diterima oleh Allah itu maghribnya. Meskipun banyak. Paham maksud gue lagi? Kama umirta. Seperti yang diperintah Allah. Yang kedua. Waman taba ma'aka. Kalau kita pengen istiqomah, bapak ibu. Tidak bisa istiqomah sendirian. Ngerti gak? Istiqomah niku harus nopo? Bareng-bareng. Tapi kalimatnya indah sekali. Waman taba dan orang-orang yang mau tobat bersamamu. Bapak ibu ini menunjukkan bahwa orang baik menurut Allah niku bukan cuma yang sholat terus. Orang baik menurut Allah bukan yang ngaji terus, sholat terus, baik, jelas. Tapi ternyata orang baik menurut Allah adalah orang yang bahkan salahnya banyak kepada Allah ning gelem dadi wong sing saleh setelahnya. Oh, itu orang baik menurut Allah, Bapak Ibu. Jangan remehkan orang-orang ngapunten nggih. Jelek hari ini karena Allah itu kalau sedang ngampuni kesalahan seorang hamba, mudah sekali besok Allah ganti keburukannya menjadi apa? Kebaikan. Saya bahas di Masjid An-Nur Baturan nggih, Bang, gitu ya. Nanti bisa dibuka surat Al-Furqan ayat ke-70 itu. Syaratnya tiga nggih, Bapak Ibu, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kalau orang bertobat, beriman, beramal saleh, tiga ini dilakukan, faulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Allah ganti keburukan dosa-dosa masa lalunya timbangan elee dadi napa? Kebaikan di sisi Allah. Ten nggih? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata wong sing gelem tobat pun layak kita bersamai. Bapak Ibu, supados bambu kalau tumbuh sendiri, ngoten nggih, makin tinggi bambu itu semakin terpaan anginnya lebih tinggi. Bapak Ibu, anak-anak muda hari ini tuh tanya ke saya unik-unik, Masya Allah. Saya pernah ditanya ngeten, "Mas, kok saya ini kok bingung? Ngelihat orang-orang yang enggak pernah sholat kok malah hidupnya lancar, keterima kuliah yo gampang, dapat beasiswa. Saya tiap hari sholat kok malah saya berantakan urusan saya." Bapak Ibu, hati-hati dengan ucapan kita nih, Bapak Ibu. Bahkan di antara cara nek cara wong cah nom zaman saniki love language gitu ya. Bahasa cintanya Allah itu kadang-kadang justru Allah timpakan ujian dalam hidup kita. Dengan tujuan apa, Bapak Ibu? Karena Allah pengin. Satu, Allah itu betul-betul rindu namanya sudah tidak lama kita sebut dalam doa-doa kita. Makanya Allah uji kita. Yang kedua, karena Allah itu sayang banget dengan kita dan Allah pengin ampuni apa? Dosa-dosa kita. Sehingga ketika itu ujian itu datang, mungkin bisa dibuka juga surat Al-Ankabut ayat yang ke-2 dan ketiga, Bapak Ibu, surat ke-29. Gitu. Betul, Al-Ankabut, surat ke-29 ayat ke-2 dan ketiga. Allah ngendika, "Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun." Apakah manusia itu mengira ketika mereka itu ngomong aku beriman, kemudian dibiarkan begitu saja? Justru saya gede imani, saya apa Bapak Ibu? Gede ujian nih. Tapi jangan lupa, Bapak Ibu, Allah tidak pernah menjanjikan orang hidup itu tanpa masalah. Leres nggih? Niki kan sedaya ketingali wajah-wajah mboten enten utang sedaya, betul nggih? Maksud saya, tidak ada orang hidup tanpa masalah, gitu loh Bapak Ibu. Mesti ada masalah. Bapak-bapak niki ngapunten nggih. Yang selonjor-selonjor niki kan sudah ada masalah niki. Nek ditekuk terus gering-gingen gitu ya. Oh, itu masalah Bapak Ibu gitu ya. Ya masalah, pasti hidup kita tidak ada yang tidak ada masalah. Tapi dari masalah itu akan didik kita. Bapak Ibu, kenapa Nabi SAW itu menjadi manusia terbaik? Karena masalah yang Allah titipkan kepada beliau di atas rata-rata orang diuji Allah. Barakallahu fikum. Yang ketiga, kalau ingin istiqomah itu, wala tatghaw. Jangan melampaui batas. Melampaui batas itu, kalau sudah Allah sentuh hati kita, Bapak Ibu, tolong, tolong, jangan sekali-kali kita uji coba dengan dosa-dosa besar yang dulunya pernah kita lakukan. Khawatir dosa besar itu malah menjadi sebab su'ul khatimahnya kita di akhir hidup kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita baca hadis Arba'in nomor 4 nggih, tentang ada orang yang tiap hari mengerjakan penghuni surga amalannya, tapi kok di akhir hidupnya malah mengerjakan amalan apa? Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fa yakunu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli ahli an-nar fa yadkhuluha. Ada orang itu sehari-harinya dia mengerjakan amalan penghuni surga sampai antara dirinya dengan surga itu tinggal kelutik ngeten nih gitu ya, kelutik. Tapi ternyata ketetapan Allah mendahului segala-galanya, justru di akhir hidupnya dia malah mengerjakan amalan apa, penghuni neraka, dan dia masuk ke dalamnya. Bapak Ibu, ini bukan tanpa sebab. Para ulama sepakat justru yang menjadikan sebab su'ul khatimah itu Yang paling gede adalah karena kita sering menampakkan kebaikan kita di mata manusia, tapi kita sering menyembunyikan dosa kita di kala sendirian. Itu yang menjadi sebab su'ul khatimah. Sebaliknya, ada orang yang sehari-harinya mengerjakan penghuni neraka, tapi di akhir hidupnya malah mengerjakan penghuni surga. Boleh jadi di balik umumnya dia di tengah masyarakat, sebetulnya dia punya keinginan kebaikan dan itu menghujam dalam dirinya, dan niat baik itulah yang akan mendorong dirinya Allah wafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Ada yang pernah ngerti Bapak Ibu? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir ternyata Masya Allah keikhlasan yang ketika diganti atas dasar keistiqomahan Nabi Allah Ibrahim itu, Ismail tetap nikmatnya tetap Allah langgengkan, ngerti nggih? Yang kedua, bahkan diganti dengan yang lebih baik. Bapak Ibu, kalau hari ini niat sembelihan kurban kita sudah untuk siapa? Allah itu, okay. Termasuk penjagal, kalau cuma dititipi sebagai pewakil, apa namanya? Pengkurban, maksudnya yang menyembelihkan, itu jangan pernah minta apa namanya? Upah dari sembelihan kurbannya, karena itu sudah untuk Allah itu. Maka kalau tak nyuwun dagingnya, gitu. Tak boleh. Gitu ya Bapak Ibu, karena itu sudah untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan buah dari keistiqomahan itu terakhir Allah ngendika di surat Fusilat, ada tiga hal yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang istiqomah. Satu, di surat Fusilat ayat 30-32 Allah sampaikan yang pertama, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu. Allah karuniakan perasaan tidak memiliki rasa takut dengan hari esok, hari kemudian, hari-hari yang akan datang. Ini penyakitnya anak-anak muda hari ini, Pak. Saya tadi mohon maaf agak terlambat, saya harus ngisi di UNS dulu. Langsung ngejar saya, nyukupkan diri jam 5.20 harus OTW ke sini. Yang mereka sudah pas komat, gitu ya. Ternyata harus terlambat satu rakaat karena harus persiapan dulu tadi. Ngapunten, Bapak Ibu. Ternyata, Bapak Ibu, kegelisahan anak-anak muda hari ini itu, mereka khawatir dengan masa depan, Bapak Ibu. Sama nggih, kita dulu pernah khawatirkan masa depan kita. Wong hari ini mamun kadang-kadang tesih, kan gitu ya. Cuma Bapak Ibu, orang beriman itu Allah, Rasulullah paringi jawaban. I'malu, ini jawaban Rasulullah. Kita kan enggak boleh ini terlalu mengkhawatirkan masa depan, itu kan juga enggak boleh. Kenapa? Itu membuat kita stuck. Enggak bergerak nanti. Khawatir, kalut niku juga enggak bagus. Kita ini Bapak Ibu disembunyikan takdir masa depan kita agar tesih enten ikhtiar maksimal dan doa maksimal di dalam hasil yang sedang kita cita-citakan. Coba kalau enten bakul es teh jumbo, ngertos di hari itu ndak ada yang datang, ndak ada yang beli, mau jual nggak? Ndak, tapi Allah tutup. Maka setiap hari Rasulullah ajari doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a warizqan thayyiba, cukup rezeki yang nanti giliran Allah yang ngatur. Ndak boleh bakul es teh jumbo minta sama Allah, ya Allah tolong, ya Allah panas terus aja, ya Allah dibalesi bakul mantel. Ya Allah hujan terus, ya Allah. Kan ngoten nggih. Lho ndak boleh doa ngoten niku. Mengke dibalesi meleh kalau ngoten bakul terbelo lebih medeni doanya.

0: belum tentu milik kita. Kalaupun besok Allah masih karuniakan menjadi milik kita, tetap Bapak Ibu hari esok tergantung bagaimana ikhtiar kita hari ini. Yang kedua, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan bersedih dengan yang sudah berlalu. Kita tidak bisa mengulang episode hidup kita. Kalau pernah salah, sekarang berusaha jadi saleh, Bapak Ibu. Itulah masa lalu kita. Wong liya arep ngomong apa ben. Gitu ya. Ben. Gitu ya. Yang penting kita tetap berusaha jadi baik. Yang ketiga, wa abshiru bil jannah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dikabari kabar gembira surga. Bahkan kalimatnya indah sekali. Ini disebut para ulama ketika orang akan meninggal dunia. Karena kalut khawatir yang paling tinggi ketika orang itu akan meninggalkan orang-orang yang akan ditinggalkan, keluarganya, anak-anaknya, dan seterusnya, itu akan Allah beri jaminan, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kamilah kata Allah yang akan menjadi pelindung-pelindung bagi mereka, dunia dan akhirat, rasa khawatir, Masya Allah. Mudah-mudahan termasuk diri kita semuanya, yang nantinya akan diberi kabar gembira husnul khatimah, sehingga perjalanan roh ketika dicabut itu, kita sudah tidak kalut, khawatir lagi, ngatain, gaya? Dengan kalimat, ya ayyatuhan nafsul, mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati hadanallahu wa iyyakum. Mengatakan Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, mohon dimaafkan kalau mundur banget. Jazakumullah khairan atas kesempatan waktunya untuk diberikan kesempatan berbagi amal jariah gitu nggih. Mudah-mudahan menjadi saksi kita ketemu di tempat yang baik, ketemu kembali di surga dengan penuh kebaikan. Amin. Ya rabbal alamin, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara untuk dunia.
2: Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Lah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
2: Wis serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps. Cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
2: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
1: Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000.

Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727.008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
1: Pendengar, persaudaraan kadang seperti tingkah dahan-dahan yang ditiup oleh angin. Walau satu pohon, tak selamanya gerak dahan seiring sejalan. Ada kalanya seirama, tapi tidak jarang berbenturan. Tergantung mana yang lebih kuat, keserasian batang dahan atau tiupan angin yang tidak beraturan. Indahnya persaudaraan, sebuah anugerah Allah yang teramat mahal buat mereka yang terikat dalam keimanan. Segala kebaikan pun terlahir bersama persaudaraan. Ada tolong-menolong, terbentuknya jaringan usaha, bahkan kekuatan politik umat. Namun, pernik-pernik lapangan kehidupan nyata kadang tidak seindah idealita. Ada saja khilaf, salah faham, friksi yang membuat jalan persaudaraan tidak semulus jalan tol. Ketidakharmonisan pun terjadi. Kebencian terhadap sesama saudara pun tidak terhindarkan. Muncullah kekakuan-kekakuan hubungan. Interaksi persaudaraan menjadi hambar. Sapaan cuma basa-basi. Tidak ada lagi kerinduan. Sebaliknya, ada kekecewaan dan kebencian. Suatu hal yang sulit ditemukan dalam tataran idealita persaudaraan Islam. Lebih repot lagi ketika disharmoni itu menular ke orang lain. Keretakan persaudaraan bukan lagi hubungan antar dua pihak, bahkan merembet. Penyebarannya bisa horizontal atau ke samping, bisa juga vertikal atau atas bawah. Para orang tua yang berseteru, anak cucu pun bisa ikut kebagian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan itu dalam sabdanya. Cinta bisa berkelanjutan atau diwariskan, dan benci pun demikian. Hadis riwayat Bukhari. Waktu memang bisa menjadi alat efektif peluntur kekakuan itu. Saat gesekan menghangat, perjalanan waktulah yang berfungsi sebagai pendingin. Orang menjadi lupa dengan masalah yang pernah terjadi. Ada kesadaran baru, dan kerinduan pun menindaklanjuti. Pendengar, kalau berhenti sampai di situ, bisa jadi perdamaian cuma datang dari satu pihak. Karena belum tentu waktu bisa menjadi solusi pihak yang lain. Kalaupun bisa, sulit memastikan bertemunya dua kesadaran dalam rentang waktu yang tidak begitu jauh. Perlu ada cara lain agar persaudaraan, agar kesadaran, dan juga perdamaian bertemu dalam waktu yang sama. Dan silaturahim adalah salah satunya. Inilah cara yang paling ampuh agar kekakuan, ketidaksepahaman, kekecewaan menjadi cair. Suasana yang panas pun bisa berangsur dingin. Dengan nasihat yang begitu sederhana, Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat tentang keunggulan silaturahim. Beliau bersabda, siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah menyambung tali silaturahim. Muttafaqun alaih. Menarik memang tawaran Rasul tentang manfaat silaturahim ini, luasnya rezeki dan umur yang panjang. Dua hal tersebutlah yang merupakan simbol kenikmatan hidup yang begitu besar. Bumi menjadi begitu luas, damai dan nyaman, sehingga kehidupan pun menjadi sangat berarti. Masalahnya, tidak mudah menggerakkan hati untuk berkunjung ke orang yang pernah dibenci. Mungkin masih terngiang seperti apa sakitnya hati. Begitu berat beban batin, berat. Terlebih ketika setan terus mengipas-ngipasi bara luka lama. Saat itulah, setan memposisikan diri seorang sebagai pihak yang patut dikunjungi, bukan yang mengunjungi. Kalau saja bukan karena rahmat Allah, seorang mukmin bisa lupa kalau izah bukan untuk sesama mukmin, tapi buat orang kafir. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap azillah atau lemah lembut terhadap orang mukmin, yang bersikap izah keras terhadap orang-orang kafir." Pendengar, setidaknya ada tiga persiapan yang mesti diambil agar silaturahim tidak terasa berat. Pertama, murnikan keinginan bersilaturahim hanya karena Allah. Ikatan hati yang terjalin antara dua mukmin adalah karena anugerah Allah. Ikatan inilah yang menembus beberapa hati yang berbeda warna menjadi satu cita dan rasa. Sebuah ikatan yang sangat mahal. Maha benar Allah dalam firman-Nya, dan yang mempersatukan hati mereka orang-orang beriman. walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 63. Jangan pernah selipkan maksud-maksud lain dalam silaturahim, karena disitulah celah setan memunculkan kekecewaan. Ketika maksud itu tidak tercapai, silaturahim cuma sekedar basa-basi. Silaturahim, tinggallah silaturahim, tapi hawa permusuhan tetap ada. Kedua, cintai saudara seiman sebagaimana mencintai diri sendiri. Inilah salah satu cara mengikis ego diri yang efektif. Ketika tekad ini terwujud, yang terpikir adalah bagaimana agar bisa memberi bukan meminta, apalagi menuntut. Akan muncul dalam nurani yang paling dalam bagaimana bisa memberi sesuatu kepada saudara seiman, termasuk memberi maaf. Meminta maaf memang sulit, dan akan lebih sulit lagi memberi maaf. Hal inilah yang paling sulit dalam tingkat keimanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri." Yang ketiga, pendengar, cobalah bayangkan kebaikan-kebaikan saudara yang akan dikunjungi. Bukan sebaliknya, kerap kebencian bisa menihilkan kebaikan orang lain. Timbangan diri menjadi tidak adil. Kebaikan yang bertahun-tahun bisa terhapus dengan kesalahan semenit. Maha besar Allah dalam firman-Nya, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Tidak ada yang pernah dirugikan dari silaturahim, pendengar, kecuali tiupan angin ego yang selalu ingin dimanjakan, karena ulahnya tidak lagi membuat tangkai-tangkai dahan berbenturan. Wallahu a'lam bissawab.

di antara sikap yang perlu ditanamkan untuk merawat, menumbuhkan, dan menancapkan kebahagiaan di dalam hati adalah tidak terlalu memperdulikan hal-hal remeh, tapi cobalah berkonsentrasi dengan kepentingan yang lebih besar dan mulia, yaitu kepentingan akhirat. Salah seorang salaf pernah berkata, ketika dia sedang menasihati saudaranya, "Saudaraku, jadikanlah kecemasanmu hanya pada satu kepentingan, yaitu kepentingan bertemu Allah, kepentingan akhirat, dan kepentingan agar selalu dalam rahmat-Nya." Pendengar, segala kepentingan yang ada di dunia ini bukanlah prioritas utama dibandingkan dengan kepentingan akhirat kelak. Segala kepentingan duniawi, kedudukan, jabatan, emas, perak, anak-anak, harta, kehormatan, ketenaran, istana, dan segala aktivitas yang dilakoni di dunia tidaklah berarti dibandingkan dengan apa yang disediakan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan sifat-sifat musuhnya, yaitu orang-orang munafik. Mereka dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka berprasangka terhadap Allah dengan sangkaan yang tidak benar. Mereka hanya dicemaskan diri mereka sendiri, urusan perut mereka, urusan syahwat mereka. Mereka selamanya tidak pernah memikirkan hal-hal yang lebih agung dari sekedar memikirkan dunia. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membaiat sejumlah orang di bawah sebuah pohon, tiba-tiba menyingkirlah seorang munafik untuk mencari unta berwarna kemerah-merahan miliknya yang hilang, dan sambil berkata, "Sungguh, menemukan untaku lebih aku sukai daripada baiat kalian ini." Dan bersabdalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Semua orang di antara kalian diampuni kecuali pemilik unta merah itu." Pendengar, orang munafik itu hanya mencemaskan dirinya sendiri. Dia berkata kepada teman-temannya, "Janganlah kalian berangkat perang saat terik seperti ini." Selanjutnya Allah menimpali omongan mereka dengan firman-Nya, "Katakanlah wahai Muhammad, neraka Jahannam itu lebih panas." Dan berkatalah orang munafik yang lain, "Berilah saya izin untuk tidak pergi berperang, dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah." Allah pun menimpali omongan mereka dengan firman-Nya, "Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah." Pendengar, orang munafik yang lainnya lagi hanya mementingkan harta dan keluarga mereka. "Kami amat disibukkan oleh harta dan keluarga kami. Oleh karena itu mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk kami." Sungguh, semua orang yang mereka cemaskan itu hanyalah kepentingan-kepentingan sementara yang remeh dan murah, yang hanya dipedulikan oleh orang-orang bodoh dan murahan. Adapun para sahabat yang mulia, mereka senantiasa mencari pahala dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.

Pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Mulia menjumpaiku, yakni dalam tidurku, kemudian berfirman kepadaku, "Wahai Muhammad, katakanlah, ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mencintaimu, mencintai siapa saja yang mencintaimu, serta mencintai perbuatan yang mengantarkan aku untuk mencintaimu." Dalam amal ubudiyah, cinta atau mahabbah menempati derajat yang paling tinggi. Mencintai Allah dan Rasulnya berarti melaksanakan seluruh amanat dan ajaran Al-Quran dan sunnah Rasul, disertai luapan kalbu yang dipenuhi rasa cinta. Pada mulanya, perjalanan cinta seorang hamba menapaki derajat mencintai Allah. Namun pada akhir perjalanan ruhaninya, sang hamba mendapatkan derajat wahana yang dicintainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah yang Maha Agung dan Mulia menjumpaiku, yakni dalam tidurku. Kemudian Allah berfirman kepadaku, 'Wahai Muhammad, katakanlah, ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mencintaimu, mencintai siapa saja yang mencintaimu, serta mencintai perbuatan yang mengantarkan aku untuk mencintaimu.'" Dalam sebuah buku Mahabbatullah atau Mencintai Allah, Ummu Ibnu Qayyim menuturkan tahapan-tahapan menuju wahana cinta Allah. Bahwasannya cinta senantiasa berkaitan dengan amal, dan amal sangat bergantung pada keikhlasan kalbu. Disanalah cinta Allah berlabuh. Itu karena cinta Allah merupakan refleksi dari disiplin keimanan dan kecintaan yang terpuji, bukan kecintaan yang tercela yang menjerumuskan kepada cinta selain Allah. Tahapan-tahapan menuju wahana cinta kepada Allah adalah: yang pertama, membaca Al-Quran dengan merenung dan memahami kandungan maknanya sesuai dengan maksudnya yang benar. Itu tidak lain adalah renungan seorang hamba Allah yang hafal dan mampu menjelaskan Al-Quran agar dipahami maksudnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah-ibadah sunnah setelah melakukan ibadah-ibadah fardu. Orang yang menunaikan ibadah-ibadah fardu dengan sempurna, mereka adalah yang dicintai Allah. Sementara orang yang menunaikannya kemudian menambahnya dengan ibadah-ibadah sunnah, mereka itu adalah orang yang dicintai Allah. Ibadah-ibadah sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, melanggengkan zikir kepada Allah dalam segala tingkah laku melalui lisan, kalbu, amal, dan perilaku. Kadar kecintaan seseorang terhadap Allah tergantung kepada kadar zikir kepadanya. Zikir kepada Allah merupakan syiar bagi mereka yang mencintai Allah dan orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, 'Aku bersama hambaku selama ia mengingatku dan kedua bibirnya bergerak untuk berzikir kepadaku.'" Yang keempat, cinta kepada Allah melebihi cinta kepada diri sendiri. Memprioritaskan cinta kepada Allah di atas cinta kepada diri sendiri, meskipun dibayang-bayangi oleh hawa nafsu yang selalu mengajak lebih mencintai diri sendiri. Artinya ia rela mencintai Allah meskipun beresiko tidak dicintai oleh makhluk. Inilah derajat para nabi. Di atas itu derajat para rasul, dan di atasnya lagi derajat para rasul ulul azmi. Lalu yang paling tinggi adalah derajat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab beliau mampu melawan kehendak dunia seisinya demi cintanya kepada Allah. Yang kelima, kontinuitas musyahadah atau menyaksikan dan ma'rifat atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penglihatan kalbunya terarah kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kesadaran dan penglihatan kalbunya berkelana di taman ma'rifatullah atau pengenalan Allah yang paling tinggi. Barang siapa ma'rifat kepada asma-asma Allah, sifat-sifat dan af'al-af'al Allah, dan penyaksian dan kesadaran yang mendalam, niscaya akan dicintai Allah. Yang keenam, menghayati kebaikan, kebesaran dan nikmat Allah lahir dan batin akan mengantarkan kepada cinta hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pemberi nikmat dan kebaikan yang hakiki selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, ketertundukan hati secara total di hadapan Allah. Inilah yang disebut khusyuk. Hati yang khusyuk tidak hanya dalam melakukan sholat, tetapi dalam semua aspek kehidupan ini, akan mengantarkan kepada cinta Allah yang hakiki. Yang kedelapan, menyendiri bersama Allah ketika dia turun. Kapankah itu? Yaitu saat sepertiga terakhir malam. Di saat itulah Allah turun ke dunia, dan di saat itulah saat yang paling berharga bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri kepadanya dengan melaksanakan sholat malam agar mendapatkan cinta Allah. Kesembilan, bergaul dengan orang-orang yang mencintai Allah,
maka ia pun akan mendapatkan cinta Allah. Yang terakhir, menjaga dan menjauhi sebab-sebab yang menghalangi komunikasi hati atau kalbu kita dengan Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Agung, kami memohon karunia kepadamu untuk mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu,

dalam kehidupan ini ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LC MA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang mengasihi, pasti akan dikasihi. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW telah dikenal sebagai seseorang yang memiliki akhlak mulia, sangat pengasih dan sangat dipercaya. Berbekal rahmat yang diberikan oleh Allah, maka Nabi Muhammad SAW bersikap lemah lembut terhadap manusia. Dengan sikap tersebut, maka ramailah manusia yang menyukai dan menyenangi Rasulullah SAW. Karena Nabi Muhammad mengasihi para sahabat dengan ikhlas dan sepenuh hati, maka Nabi pun dikasihi dengan ikhlas dan sepenuh hati pula. Bahkan Nabi tidak hanya dikasihi oleh manusia, tetapi juga dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 56, yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Apa sebenarnya arti mengasihi? Kasih di dalam bahasa Arab disebut juga dengan rahmat, yaitu dari kata rahima yarhamu, yang berarti mengasihi. Seseorang itu dapat mengasihi adalah karena Allah menurunkan rahmat ke alam ini. Dengan rahmat tersebut, manusia mengasihi makhluk yang lain, dan dengan rahmat itu juga, hewan mengasihi anaknya. Rahmat yang diturunkan ke alam ini hanyalah satu bagian saja dari 100 rahmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, Allah menjadikan rahmat itu 100 bagian. Dia menahannya sebanyak 99 bagian dan menurunkannya ke bumi satu bagian. Dengan yang satu bagian itulah makhluk-makhluk berkasih sayang, sehingga seekor hewan itu mengangkat kakinya dari anaknya supaya tidak mencederainya. Maka Rasulullah memerintahkan kita untuk mengasihi siapa saja penduduk bumi. Perbuatan mengasihi orang lain tidak akan sia-sia, sebab sudah menjadi ketetapan Allah atau sunnatullah. Siapa yang mengasihi akan dikasihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, yang artinya, orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Yang Maha Pengasih. Maka kasihilah penghuni bumi, niscaya penghuni langit akan mengasihimu pula. Sabdanya yang lain, siapa yang tidak mengasihi, niscaya tidak akan dikasihi. Hadis riwayat Bukhari. Sabda Rasul yang lain, Allah tidak akan mengasihi siapa yang tidak mengasihi manusia. Hadis riwayat Bukhari. Sabda Rasul yang lain, siapa yang tidak mengasihi yang kecil dari kami dan tidak menghormati yang tua dari kami, maka bukanlah termasuk golongan kami. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi sudah menjadi sunnatullah bahwa siapa yang mengasihi pasti akan dikasihi. Nah pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah, yang pertama, senantiasa berusaha mengasihi orang lain sehingga kita dikasihi pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa baginda bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat dan telah menurunkan satu rahmatnya kepada jin, manusia, hewan, dan binatang buas. Dengan rahmat yang satu itu, mereka saling menyayangi dan mengasihi. Dan dengan rahmat yang satu itu juga, binatang buas menyayangi anaknya. Allah menahan 99 rahmat lagi untuk diberikan kepada hamba-hambanya di akhirat nanti. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua pendengar, berdoa supaya diberi rahmat. Doa tersebut adalah seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Mudah-mudahan sunnatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang hidup ini dengan lebih jelas.

Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.
1: Di tengah peradaban yang tandus oleh kebenaran, di jantung kota Mekah yang riuh oleh perdagangan duniawi, tersebutlah sebuah